0: Allah sebut namamu. Bayangkan orang yang disebut namanya oleh Allah Ta'ala. Itu Ubay bin Ka'ab. Ya. Qal wa dzukirta inda rabbil alamin. Wa dzukirtu inda rabbil alamin. Dan kata Ubay bin Ka'ab, apakah aku disebut di sisi Allah Rabbul Alamin? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya." Fadharifat aina, maka menangislah Ubay bin Ka'ab ketika mendengar hadis Nabi SAW ini. Hadisnya hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya. Ya, jadi Ubay bin Ka'ab seorang yang mulia, beliau sahabat yang sangat pandai dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, dan beliau Allah menyebutkan namanya ketika menyuruh Nabi SAW untuk membaca Al-Qur'an pada Ubay, Allah sebut nama Ubay bin Ka'ab. Ini sudah cukup satu kemuliaan bagi beliau radhiyallahu taala an. Baik, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Aku qulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Wallahu taala a'lam.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Cerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, suatu saat datang padaku seorang wanita miskin. Dia membawa kedua putrinya. Maka aku memberinya 3 butir kurma. Sang ibu membagi setiap orang 1 kurma. Beliau angkat 1 butir kurma miliknya ke dalam mulutnya untuk beliau makan. Ternyata kedua putrinya itu meminta kurma itu. Maka sang ibu membelah kurma yang akan dimakannya itu, lalu diberikan ke masing-masing anaknya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dibuat kagum dengan sikap ibu tersebut. Maka beliau menceritakan kejadian ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam?
8: Sesungguhnya dengan perbuatan sang ibu tersebut, Allah telah wajibkan dia masuk surga dan memerdekakan dia dari api neraka.
7: Ini poinnya bukan sebatas kurma loh. Ini poinnya rahmat, kasih sayang, perhatian, dan prioritas. Coba evaluasi diri kita. Masih banyak di antara kita yang lebih suka menghabiskan waktu dengan gadgetnya daripada menghabiskan waktu dengan anak-anak. Jangan salahkan siapapun kalau dewasa nanti yang dia nomor 2-kan dalam kehidupannya adalah kita. Selama ini kita nomor 2-kan dia. Berarti pesan yang selama ini dia tangkap adalah nomor 2-kan lingkungan, nomor 2-kan keluarga. Misalnya kita nyebrang jalan, tiba-tiba ada mobil kencang, padahal kita nyebrang udah benar di zebra cross, dan kita nggak ngelihat di detik-detik terakhir ada orang yang dorong kita sekuat tenaga dan kita jatuh lecet kaki kita. Tapi dengan sebab itu, setelah taufik Allah, kita selamat dari tabrakan menakutkan tersebut. Orang yang mencegah kita itu adalah orang yang menolong kita. Walaupun mungkin bahasanya kasar, tajam banget, gak layak. Tapi kalau gara-gara dia setelah taufik Allah ya, kita jadi gak melakukan kezoliman, dan baru saja nolong kita. Ini pelajaran besar. Lalu ada yang mencegah kita, menghentikan langkah kita. Sejatinya dia baru saja nolong kita. Ucapkan terima kasih. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, Rahimallahu mura'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aku aib dan kesalahanku, yang dengannya aku bisa tersadar, lalu aku tinggalkan kesalahan tersebut. Karena sejatinya dialah yang nolong kita setelah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau spiritnya nolong, kalau masih bisa dengan bahasa yang lembut, perlu dengan bahasa yang kasar apa tidak? Enggak. Amputasi itu solusi terakhir. Makanya kalau masih bisa lembut, santun, kenapa gunakan cara yang kasar? Karena spirit kita itu nolong, bukan ngejatuhin.

0: Kalau kita tidak tahu adab-adab majelis, maka ilmu kita tidak akan berkah. Salah satu adab di majelis ilmu, diam dan mendengarkan dengan serius, dengan seksama. Al-Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim, beliau mengatakan pintu pertama dalam dunia ilmu adalah diam. Yang kedua, mendengarkan dengan seksama dan serius. Barang siapa yang kekajian tidak diam, obrol, curcol, bercanda, sibuk dengan gadgetnya, maka tidak dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Al-Imam Ahmad bin Zaid ketika membawakan surat Al-Hujurat ayat 2 mengatakan, aku memandang mengangkat suara di hadapan hadis beliau setelah beliau wafat itu seperti mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup. Apabila dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib atas Anda diam sebagaimana Anda wajib diam di hadapan Al-Qur'anul Karim. Jadi mereka tuh datang buat ngapain? Gimana mau ngamalin hadisnya? Tapi justru datang ngerendahin hadis. Gak mungkin kan? Kita baru bisa ngamalin tuh ayat kalau kita muliakan. Kalau udah direndahin, gak mungkin kita amalin.
1: Fasbir sabaran jamila. Maka bersabarlah dengan sabar yang indah. Apa ini maksud sabar yang indah? Dijelaskan sebagian ulama tafsir seperti dalam tafsir Al-Qurtubi, sabar yang indah itu adalah ketika seseorang tidak protes, tidak emosi, tidak mengeluh kepada selain Allah. Ulama yang lain mengatakan sabar yang indah adalah ketika seseorang yang terkena musibah di sebuah lingkungan, sebuah komunitas itu tidak ada yang mengetahui. Bukan karena lingkungannya tidak peka, tapi karena yang terkena musibah ini gak cerita-cerita. Karena ilmunya matang. Dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia mencukupkan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kecuali ada hajat ya, ada maslahat. Misalnya dia sampaikan keluhannya ke dokternya, ya sama dokter harus cerita diri. Atau kita cerita ke guru kita, ahli ilmu, ustadz kita untuk dapat solusi. Berat memang, tapi kalau udah bisa sampai ke sana, itu hidupnya akan indah. Maka mari kita bersabar dengan kesabaran yang indah. Mari kita jaga hati kita, kita tahan hati kita agar terus beriman kepada Allah. Lalu kita tahan lisan kita, lalu kita tahan anggota tubuh agar gak bermaksiat.

0: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Selasa pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abu Hasan Arif Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Basit Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdurrahman Hadi Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
1: Profil dari Abu Hamzah As-Sukari. As-Sukari itu bukan nama, itu gelar masyarakat. Sukari itu gula. Namanya itu Muhammad bin Maimun rahimahullah. Beliau dinamakan sang gula karena tutur katanya manis layaknya gula. Kalau bicara luar biasa. Salah satu ulama yang luar biasa. Diakui ilmunya, hadirin sekalian. Suatu ketika tetangganya mau jual rumah. Tetangganya ini BU. Sampailah ada orang yang tertarik. Yang tertarik nanya, berapa sih harga rumahnya? Kata tetangganya Abu Hamzah Sukari, 20 ribu. Itu harga rumahnya. Dan 20 ribu lagi harga menjadi tetangganya Abu Hamzah Sukari. Jadi 40 ribu. Bertetangga dengan orang soleh, ahli ilmu zaman dulu itu ada harganya. Anda harus bayar ketika saya harus pindah dan menjauh dari Abu Hamzah Sukari. Susah punya tetangga yang tutur katanya tuh manis, baik, rajin ibadah, berilmu, bisa nanya, berinteraksinya dengan sunnah Nabi SAW. Abu Hamzah itu diriwayatkan, kalau ada tetangga yang sakit, itu boleh bantu pengobatannya. Kalau kita kan di level kirim buah ya, kita seringkali jangankan bantu, jenguk aja lupa kita. Jadi tetangganya merasa rugi dong kalau saya harus lepaskan itu gratisan, bayar ke saya. Kebersamaan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, itu tuh ada harganya. Gak gratisan, itu mahal. BU-nya tetangganya akhirnya didengar oleh Abu Hamzah Sukari. Dan beliau juga mendengar bahwa kedekatan dengan beliau tuh ada harganya gitu. Dan harganya senilai dengan harga rumahnya. Datanglah ke tetangganya. Lalu beliau kasih 40 ribu. Kata beliau, ini 40 ribu, udah jangan jual rumahmu. Tetap jadi tetangga saya. Bisa ada orang kayak begitu. Kayak dongeng benar. Dan ini baru level ulama. Gimana level Rasulullah SAW? Gimana level para sahabat? Ilmu itu rahmah, ilmu itu kasih sayang. Yang para ulama itu dididik untuk menyayangi umat gitu, menyayangi manusia.
0: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Selasa pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abu Hasan Arif Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Basit Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdurrahman Hadi Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
2: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاءته شعب وعشيرته لا تسامي عشيرة سابا
3: Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyimak dan mempelajari kisah seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kalau iman itu ada di bintang Suraya, niscaya orang-orang dari mereka tetap akan mengambilnya. Ucapan ini diucapkan dan dilontarkan oleh Nabi SAW sambil beliau meletakkan tangan beliau di atas tubuh Salman. Kisah kita kali ini adalah kisah tentang seorang laki-laki yang mencari hakikat kebenaran. Laki-laki yang berupaya menemukan jalan kepada Allah SWT. Tentang kisah Salman Al-Farisi ini, kita berikan kesempatan kepadanya untuk meriwayatkan sendiri kisahnya kepada kita. Riwayatnya terhadapnya yang lebih rinci dan lebih jujur. Beliau Salman radhiyallahu anhu berkisah, "Aku seorang pemuda Persia, penduduk kota Asbahan. yaitu kota di tengah Iran di antara Terehan dengan Siras, dari desa yang dikenal dengan nama Jayan. Bapakku adalah kepala kampung, orang paling kaya di sana dan paling mulia kedudukannya. Adapun aku adalah orang yang paling dicintai oleh bapakku sejak aku lahir. Cintanya kepadaku semakin bertambah dan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Sampai-sampai bapakku menahanku di rumah seperti anak-anak perempuan karena mengkhawatirkan keselamatanku terganggu. Aku belajar agama Majusi dengan sungguh-sungguh, sehingga aku diberi tugas menjadi penjaga api yang kami sembah, menyalakan api ini dan menjaganya sehingga tidak padam. Semuanya diserahkan kepadaku di siang atau malam. Bapakku mempunyai ladang yang luas, hasilnya melimpah. Bapakku sendiri yang mengurusinya dan memanen hasilnya. Suatu hari, sebuah kesibukan menghalangi bapakku untuk berangkat ke ladang. Maka dia berkata kepadaku, "Anakku, aku disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaanku sehingga aku tidak bisa mengurusi ladangku. Pergilah ke sana. Mulai hari ini, kamu yang mengurusinya." Maka aku berangkat menuju ladang kami. Namun di tengah jalan, aku melewati sebuah gereja orang-orang Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang beribadah. Hal tersebut menarik perhatianku. Maka aku memperhatikan mereka. Ibadah mereka menakjubkanku. Aku menjadi berminat kepada agama mereka. Dan aku berkata kepada diriku, "Demi Tuhan, ini lebih baik daripada apa yang kami anut selama ini. Demi Tuhan, aku tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Aku batal berangkat ke ladang bapakku." Kemudian aku bertanya kepada mereka, "Dari mana asal-usul agama ini?" Mereka menjawab, "Negeri Syam." Malam pun tiba. Aku pulang ke rumah. Dan bapakku menyambutku dan menanyakan kepadaku tentang apa yang aku lakukan. Aku berkata, "Bapak, aku melewati orang-orang yang sedang beribadah di gereja mereka. Agama mereka sungguh menakjubkanku. Aku terus bersama mereka sampai matahari terbenam." Bapakku terkejut bukan kepalang dari apa yang telah aku lakukan. Dia berkata, "Anakku, agama tadi tidak membawa kebaikan. Agamamu dan agama leluhurmulah yang paling baik darinya." Aku menjawab, "Tidak mungkin. Demi Tuhan, agama mereka lebih baik daripada agama kita." Bapakku pun sangat ketakutan terhadap kata-kataku. Dia khawatir aku akan murtad dari agamaku. Maka dia memenjarakanku di rumah dan memasung kedua kakiku. Manakala kesempatan datang, aku bertanya kepada orang-orang Nasrani yang tinggal di gereja mereka, "Bila ada beberapa orang dari kalian hendak berangkat ke Syam, maka beritahu aku." Tidak lama berselang kesempatan itu pun datang. Beberapa orang dari mereka hendak berangkat ke negeri Syam. Mereka mengabariku. Aku pun berusaha mencari cara untuk membuka pasungku dan aku pun berhasil membukanya. Aku berangkat secara sembunyi-sembunyi bersama mereka hingga kami tiba di negeri Syam. Setibanya di negeri Syam, aku bertanya, "Siapa orang yang paling utama dalam agama ini?" Mereka menjawab, "Seorang uskup penanggung jawab gereja." Aku datang kepadanya, aku berkata, "Aku ingin masuk agama Nasrani. Aku ingin menyertaimu, melayanimu, dan belajar darimu serta beribadah denganmu." Maka uskup itu berkata, "Masuklah." Aku masuk dan mulai menjadi pelayannya. Namun tidak lama setelah itu, aku mengetahui bahwa laki-laki ini adalah laki-laki busuk. Dia memerintahkan para pengikutnya untuk bersedekah dan mendorong mereka untuk mencari pahala. Namun ketika mereka menyerahkan sedekah kepadanya untuk selanjutnya disalurkan ke jalan Allah, dia malah menyimpannya untuk dirinya sendiri. dan tidak memberikannya kepada fakir miskin sedikit pun, sehingga laki-laki ini bisa mengumpulkan bergentong-gentong emas. Aku pun sangat membencinya karena akhlak dan perilakunya. Tidak lama kemudian dia pun mati. Orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya. Aku berkata kepada mereka, laki-laki ini bukan orang baik. Dia menyuruh kalian bersedekah dan mendorong kalian agar kalian suka bersedekah. Tetapi jika kalian menyerahkan sedekah kepadanya, maka dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya, dari mana kamu tahu hal itu? Aku menjawab, kemarilah, aku tunjukkan kekayaannya kepada kalian. Aku membawa mereka ke tempat penyimpanan hartanya. Mereka pun membongkarnya dan menemukan 7 buah gentong yang penuh dengan emas dan perak. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan menguburnya. Kemudian mereka menyalibnya dan melemparinya dengan batu. Tidak berlangsung lama setelah itu, mereka sudah memilih penggantinya. Aku tetap menyertainya. Aku melihatnya sebagai laki-laki yang paling zuhud terhadap dunia, paling ingin meraih akhirat, paling tekun beribadah di malam dan di siang hari. Maka aku sangat mencintainya. Ketika ajalnya sudah dekat, aku berkata kepadanya, wahai fulan, kepada siapakah kamu akan menyerahkanku? Kepada siapakah kamu menasihatiku agar aku bersamanya sesudahmu? Dia menjawab, anakku, aku tidak mengetahui seseorang yang sama agamanya denganku, kecuali seorang laki-laki di Al-Mausil, yaitu kota tua di pinggir sungai Dajlah di Irak. Dia adalah fulan. Dia tidak mengganti agama dan tidak pula menyelewengkannya. Pergilah kepadanya. Ketika laki-laki soleh itu wafat, aku berangkat kepada laki-laki yang dia katakan di Al-Mausil. Aku bertemu dengannya. Aku menceritakan kisahku kepadanya dan aku berkata, sesungguhnya fulan mewasiatkan di hari menjelang kewafatannya agar aku menemuimu. Dia mengatakan kepadaku bahwa engkau berpegang kepada kebenaran yang dia pegang selama hidupnya. Maka dia menjawab, tinggallah di sini. Aku tinggal bersamanya dan aku melihatnya dalam keadaan baik. Namun tidak lama setelah itu, dia pun wafat pula. Sebelum dia wafat, aku berkata kepadanya, wahai fulan, ketetapan Allah telah tiba seperti yang engkau rasakan saat ini. Engkau telah mengetahui apa yang aku perlukan. Kepada siapa engkau akan mewasiatkanku? Kepada siapa engkau memerintahkanku untuk bertemu? Dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun di atas apa yang aku pegang saat ini, kecuali seorang laki-laki di Nasibin, yaitu di kota terletak di jalan para kafilah dagang dari Al-Mausil ke Syam. Jaraknya adalah 6 hari perjalanan dari Al-Mausil. Dia adalah fulan. Temuilah dia. Ketika laki-laki ini sudah dimakamkan di liang lahatnya, aku berangkat untuk menemui laki-laki di Nasibin. Aku menceritakan kisahku dan pesan laki-laki sebelumnya kepadaku, maka dia berkata, tinggallah di sini. Aku pun tinggal bersamanya. Aku melihat seperti 2 kawannya sebelumnya, yaitu orang-orang yang baik. Demi Allah, tidak lama aku tinggal bersamanya, kematian pun telah menghampirinya. Ketika ajalnya sudah tiba, aku berkata kepadanya, engkau telah mengetahui apa keinginanku. Pada siapa engkau akan berpesan kepadaku agar aku menemuinya? Dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang masih memegang apa yang kita pegang, kecuali laki-laki di Amuriyah. Dia adalah fulan, pergilah kepadanya. Maka aku pergi kepadanya. Aku bertemu dengannya dan menyampaikan keperluanku. Dia berkata, tinggallah bersamaku. Maka aku pun tinggal bersamanya. Itu seorang laki-laki yang berjalan di atas jalan sahabat-sahabatnya sebelumnya. Selama aku tinggal bersamanya, aku bisa mempunyai beberapa ekor sapi dan beberapa ekor kambing. Namun tidak lama berselang, keputusan Allah atasnya menghampirinya seperti ia menghampiri kawan-kawannya. Manakala ajal tiba, aku berkata kepadanya, sesungguhnya engkau mengetahui urusanku seperti yang engkau ketahui.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Selasa, hari yang keempat di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal berapa sekarang? 15 ya. Bertepatan dengan tanggal 15 September 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim di pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda, saudara-saudaraku sekalian? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, para pendengar setia Radio Suara Iman, dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai untuk memutarkan lantunan tilawah Al-Quranul Karim, kami atau saya akan membacakan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, yakni melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0873x04x846. Ya, diulangi lagi. Untuk Telegram di channel at suara live suara al-iman 846 AM. Kemudian untuk Clubhouse di channel at suara al-iman. Adapun format atau urutan penulisan request yang benar diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama, ya, nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Setelah itu ditulis nama surah yang diinginkan, dan yang terakhir adalah nama qori-nya siapa. Kemudian untuk surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 20 hingga surat 30 ya. Mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas, yaitu juz 30. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, hanya kami sediakan surah-surah dari juz 29 dan 30. Mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6.59 hingga pukul 9.00 ya. Ya, baik ikhwatul iman, sekarang kami akan memeriksa request-request yang sudah masuk. Untuk request melalui Clubhouse dan Telegram ya, belum ada request yang dikirim dari sini. Dan untuk WhatsApp ya, yang sudah masuk ada beberapa nama. Yang pertama dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah An-Najm dan surah Al-Qamar. Qarinya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian ada Marisa Ayu, Ayu Nadira dan Kamisanur di Wiguna Regency dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik ya. Merequest surah Al-Muzzammil, Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, Al-Kafirun dan At-Taghabun. Qarinya sama Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba. Qarinya Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi di Lamongan, di Telogo Anyar dan di Simbatan Lamongan request melalui pesan suara, sebentar lagi akan kami dengarkan. Kemudian berikutnya dari Ibu Arti Ningsih dan Ade Aninda di Pelumpang Tuban yang merequest surah Al-Qalam dan Ustaz Abu Usama dan surah Al-Bayyinah Syekh Mishari Rashid Al-Fasih. Baik ikhwatul iman, para pendengar sekalian, kita akan mengawali putaran yang pertama ini dengan menghadirkan surah-surah dengan qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian disusul dengan qari-qari yang lain. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan pada perjumpaan kita pagi hari ini. Dan saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 9:06 waktu Indonesia bagian Barat. Masih ada satu surah yang belum kami hadirkan. Ya, dua surah dengan request yang baru ya. Request yang baru dari Ibu Khairin di Waru, Sidoarjo, yang merequest surah Al-Mulk dengan Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ya. Untuk request dari Ananda, Amira dan Abida sudah kami putarkan tadi, yaitu surah Al-Waqi'ah dengan Qori Ahmad Sa'ud ya. Dan baiklah ikhwatul iman, kita akhiri perjumpaan kita di pagi hari ini. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selalu menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bersarung Mangga.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali kita akan bahas tentang bahaya tersebarnya kebodohan pada umat ya. Sungguhnya penyebaran kebodohan terhadap umat dilakukan oleh orang-orang dengan sebab dan tujuan yang buruk ya. Di antaranya karena kepentingan-kepentingan duniawi, dan ini dilakukan bukan cuma terkait dengan agama, juga terkait dengan masalah duniawi ya. Sudah tadi sempat kita singgung tentang masalah ekonomi, bahwasanya sebagian para pedagang untuk memperlaris dagangan mereka, maka mereka menyebarkan kebodohan tentang produk mereka, yaitu bahaya-bahaya dari produk mereka, mereka sembunyikan sehingga tidak diketahui oleh masyarakat. Seperti para penjual rokok, maka mereka menghilangkan ilmu tentang bahaya rokok, dan ini sangat laris pada dahulu. Sekarang juga mungkin orang masih bodoh akan hal tersebut. Kata mereka, minimal masyarakat ragu bahwasanya rokok bahaya bagi paru-paru. Kalau sudah ragu, maka akan terus laris. Selama ragu, maka akan terus laris. Apalagi produk-produk rokok diiklankan dengan hal kebalikannya. Biasanya produk rokok itu diiklankan dengan hal yang menggambarkan simbol akan kegagahan ya. Seperti seorang lelaki sedang naik gunung ya. Seorang lelaki sedang naik mobil yang gagah ya. Kemudian yang macho, yang keren. Seakan-akan siapa yang merokok, dia lelaki yang keren. Dan akhirnya anak-anak muda termakan hal tersebut. Benar atau tidak? Masih ingat kita zaman-zaman sekolah dulu, kalau enggak merokok kurang apa? Kurang keren. Padahal bahlul. Tapi demikian kebodohan tersebar sehingga orang-orang terpedaya. Ya. Orang-orang terpedaya. Bayangkan suatu yang bikin batuk, yang bikin pusing, tapi akhirnya laris. Karena rokok, orang merokok pertama pasti batuk dan pusing sebelum sampai pada tingkat kecanduan. Ya, untuk bisa orang berani mencoba, dibuatlah iklan-iklan yang hebat, pembodohan kepada umat. Contoh seperti misalnya produk, disebutkan juga produk misalnya dengan gula yang tinggi. Disebut produk non-fat, tidak ada lemaknya, tetapi gulanya sangat tinggi. Kemudian gula akhirnya ketika tidak bisa digunakan oleh tubuh karena kurang gerak, karena malas gerak, akhirnya gula tersebut menjadi Jadi lemah, akhirnya menjadi penyakitan dan berbagai macam penyakit ya. Dan seperti itu, seperti produk juga menunjukkan bahwasanya susu kaleng itu lebih afdal daripada susu ASI, karena susu kaleng mengandung vitamin-vitamin ditambah dengan unsur-unsur macam-macam sehingga orang banyak terpedaya sehingga mengutamakan susu kaleng daripada susu ibu, lebih dahulu susu sapi daripada susu mama. Akhirnya susu sapi lebih laris daripada susu mama. Itu cara-cara pembodohan memperlaris produk-produk dagangan. Disebut tadi ilmunya apa tadi? Anoktologi. Itu ilmu pembodohan. Demikian juga disebutkan ini dilakukan oleh sebagian penguasa memendohi masyarakat. Masyarakat jangan pintar, kalau pintar nanti protes, nanti banyak kritik. Maka dibuat masyarakat agar bodoh, informasi disembunyikan dengan berbagai macam tujuan. Tentunya ada kemaslahatan duniawi di balik itu. Dan ini juga dilakukan oleh sebagian orang dalam perkara agama ya. Contoh bagaimana pembodohan terhadap umat dalam perkara agama sehingga umat bodoh dan taklid buta. Contoh, disebarkan cerita-cerita khurafat yang aneh-aneh. Cerita khurafat-khurafat tentang sosok-sosok tertentu sehingga orang-orang pun taklid kepada sosok tersebut. Mau kita datangkan 1000 dalil, mereka tidak percaya. Kenapa? Karena orang-orang ini memiliki keajaiban, karomat-karomat yang hanya sekedar cerita-cerita. Sehingga akhirnya dalil tidak dipakai lagi. Padahal Al-Imam Malik rahimahullah pernah berkata, "Kulun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahib hadzal qabr." Bahwasanya semua orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar juga bisa salah, Umar bisa salah, Utsman bisa salah, Ali bin Abi Thalib bisa salah, para sahabat bisa salah, para a'immah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah bisa salah, apalagi orang-orang yang jauh derajatnya di bawah mereka. Namun dibuatlah kisah-kisah khurafat-khurafat tentang sosok-sosok tertentu, sehingga ketika khurafat tersebut luar biasa, dalil yang dimajukan akan dibuang, tidak akan dipercaya. Kenapa? Karena ini adalah, orang ini adalah wali. Gampangnya demikian. Oh, ini seorang ada lomba terbang, akhirnya terbang, yang satu nabrak atapnya bocor, kemudian yang kedua loncat lagi. Itu mungkin atap zaman dahulu, kalau sekarang kepalanya yang bocor ya.
Tapi orang ketika dengar ada ini satu terbang, lomba-lomba terbang-terbangan, maka sudah selesai. Mau pakai 1000 dalil, kamu 1000 dalil enggak bisa terbang. Hafal Quran, hafal hadis, enggak bisa terbang. Udah enggak yang banyak omong, ini terbang, tadi lomba-lomba terbang. Ini repot seperti itu. Ini pembodohan kepada umat. Sehingga umat jadi ditutup otaknya, sehingga tidak mau berpikir lagi secara kritis, karena sosok yang dia hadapi suka lomba terbang. Mungkin lomba terbangnya pas 17 Agustus. Contoh, ini mematikan akal. Contoh lagi seperti sebagian kelompok firqah di tanah air melarang orang untuk ngaji di luar dari kelompoknya karena dia sudah menjamin surga dengan pembodohan mengatakan bahwasanya ilmu kita bersanad, pendiri firqah kita ini, kelompok kita ini bersanad, sehingga adapun yang lain tidak ada sanadnya. Zaman dahulu orang banyak dibodohi, padahal yang punya sanad banyak. Padahal yang punya sanad banyak, sanad Quran, sanad hadis banyak, ustaz banyak. Keluarga saya juga banyak yang punya sanad, maksudnya biasa, hal yang biasa. Cuma dahulu karena orang-orang bodoh tidak ngerti tentang sanad, mereka menyangka hanya orang yang punya sanad pasti benar dan yang lain tidak punya sanad. Maka dia membodohi umat dengan dua cara. Pertama, mengesankan yang punya sanad cuma dia di tanah air kita. Yang kedua, orang punya sanad pasti benar. Padahal ini dua-duanya salah. Yang punya sanad banyak. Yang kedua, yang punya sanad belum tentu benar. Karena dalam hadis aja banyak perawi sanad yang bermasalah. Ada perawi sanad yang khawarij, ada perawi dalam sanad yang murjiah, ada perawi dalam sanad yang syiah. Dan ini dibahas oleh para ulama, bagi orang ngerti hadis, ngerti ini adalah pembodohan yang luar biasa. Tetapi orang-orang awam, orang-orang masyarakat tanah air enggak tahu sehingga dibodoh-bodohin, sehingga terkukung dalam kelompok tersebut, kemudian harus bayar pajak tiap bulan 10% sebagai bentuk sambung, dan ternyata mungkin puluhan ribu orang terpedaya. Membangun suatu dinasti, dinasti yang dibangun di atas pembodohan kepada umat. Alhamdulillah sekarang banyak orang paham, setelah puluhan tahun orang mulai paham, orang meninggalkan firqah tersebut. Mungkin antum tahu firqahnya? Tahu? Ya sudahlah, sama-sama tahu. Taib, ini contoh pembodohan. Pembodohan. Subhanallah, saya punya keluarga, saya diskusi sama dia selalu bilang, enggak begitu. Setelah belasan tahun, baru dia kemudian terbuka. Ustaz, begini-begini. Saya bilang, kenapa enggak dari dulu ngomong? Setelah belasan tahun, baru kemudian dia terbuka, akhirnya dia meninggalkan seluruhnya, dibodoh-bodohi oleh ustaz-ustaz mereka. Bahkan saya pernah datang ketika saya belum ngaji, saya baru diterima di UGM tahun 98, kemudian saya datang ke markas mereka, saya ketemu dengan ustaz mereka, ustaz muda, kemudian ngobrol. Saya ngobrol, dia bilang, enggak begitu, karena dalam Islam mereka yang namanya ngapusi. Ngapusi mereka nampaknya bitonah, yaitu berbohong untuk kebaikan. Kalau orang Syiah sebut taqiyah, kalau mereka sebut apa? Bitonah. Dia ngobrol sama saya sehingga mengesankan bahwasanya mereka di atas kebenaran. Subhanallah, akhirnya saya tinggalkan, ada keraguan dalam diri saya, masa begitu? Lama-lama saya ngaji-ngaji, saya dapat. Lama-lama ini orang, saya ngisi pengajian, dia hadir. Lah, ini ustaz yang dulu. Sudah sadar. Setelah 20 tahun kemudian dia hadir ikut pengajian. Loh, kamu dulu? Iya ustaz, dulu saya. Ya udahlah. Subhanallah. Tapi gitulah, membangun dinasti demi ekonomi, keuangan, mengkeruk uang rakyat, uang masyarakatnya, untuk kesenangan amir-amirnya, ya, dengan pembodohan luar biasa. Dan betapa banyak puluhan ribu orang dibodoh-bodohi dengan cara mengesankan cuma dia yang punya apa? Sanad, kemudian yang punya sanad pasti benar. Ini semua pembodohan. Dan banyak orang yang dibodohi. Ini terjadi. Contoh lagi misalnya pembodohan. Sebagian kelompok juga melarang bahas fikih. Saya pernah ngisi pengajian suatu kelompok. Saya ngisi, kemudian mulai rame. Akhirnya pengajian entah ketiga atau keempat saya diberhentikan. Saya tanya, saya jujur sama mereka, kenapa dilarang? Katanya enggak boleh bahas fikih. Fikih itu ranah ulama. Lah, terus gimana ente dulu? Terus ente gimana mau enggak tahu fikih? Bagaimana menghadapi kehidupan kalau enggak belajar fikih? Dibilang ini ranah ulama. Ini pembodohan. Ingin umat tidak pintar-pintar. Sehingga kalau umatnya pintar akan kritis kepada dia. Kalau kritis kepada dia sudah tidak jadi amir lagi, tidak jadi orang dipandang lagi karena ketahuan dia bodoh. Maka mereka ini tidak ingin murid-muridnya lebih pintar daripada mereka. Sementara para ulama bangga dan senang kalau ada murid-muridnya lebih pintar daripada mereka. Selama pelajarannya benar, kenapa dilarang? Kecuali dilarang ilmu yang sesat. Ini belajar fikih, 4 mazhab atau mazhab ini, enggak ada masalah. Ini wawasan dari apa namanya?
khazanah ilmu kaum muslimin. Wah, ini akhirnya begitu, akhirnya bertahun-tahun, puluhan tahun ilmunya gitu-gitu saja. Sehingga yang di atas tetap di atas, yang di bawah tetap di bawah. Ini pembodohan terhadap umat dalam rangka menjaga eksistensi sang pemimpin sehingga dia tetap di atas. Bagaimana tetap di atas? Murid-muridnya dibodoh-bodohin terus. Benar atau tidak? Benar, ini terjadi. Saya alami sendiri. Ini pembodohan contoh. Contohnya pembodohan juga disampaikan oleh sebagian orang sufi yang ekstrim mengatakan tidak boleh tanya apapun dalil kepada guru. Kata mereka, kun baina yadai syekhika kal mayyit baina yadai al-ghasil. Jadilah engkau di hadapan gurumu seperti mayat yang sedang dibandingkan oleh pemandi mayat. Memang kalau mayat ketika dibanding, jangan-jangan gitu. Enggak boleh. Mayat pasrah enggak? Pasrah. Demikian juga seorang murid di hadapan guru, pasrah. Enggak usah takon-takon, pokoknya menang, pasrah. Seperti mayat yang sedang dimandikan oleh apa? Pemandi mayat. Dalam rangka apa? Supaya taklid. Taklid. Akhirnya, ya, terserah sang pemandi mayat membolak-balikannya, terserah apa yang dia sukai. Dan dia taat kepada sang pemandi mayat tersebut. Ya. Tidak berkutik sama sekali. Maka ini diantara cara pembodohan kepada umat. Sehingga murid tidak kritis. Sehingga taklid kepada sang guru. Dengan taklid kepada sang guru yang diuntungkan adalah sang guru. Kemudian juga diantara pembodohan, mereka mengatakan dalam buku-buku mereka, jika engkau melihat ada seorang guru yang dia adalah wali dari wali Allah Subhanahu wa taala melakukan kemungkaran, maka jangan kau ingkari meskipun kau punya dalil akan kemungkaran tersebut. Kenapa? Karena wali punya ilmu khusus yang mungkin kau tidak tahu. Sudah, enggak usah tanya-tanya. Kalau kau lihat wali minum khamar, belum tentu dia minum khamar, mungkin dia minum madu. Kalau kau yang minum jadi khamar, tapi kalau wali itu yang minum sampai di kerongkongan berubah jadi air putih. Ini benar, ini ada. Tapi kenapa kalau jadi air putih terus kenapa walinya mabok? Mabok syar'i. Di antara perkataan mereka, saya bacakan. Wa'lam waffaqakallahu annal waliyal maftuh alaihi ya'riful haqq was-shawab. Ketahuilah bahwasanya wali yang dibukakan ilmu baginya, dia mengetahui kebenaran dan al-haq. Wala yataqayyadu bimadhhabin minal madhahib, dan dia tidak terikat dengan madhab manapun. Walau ta'attalatil madhahibu bi asriha laqadira ala ihya syariah. Kalau saja seluruh madhab hilang, dia bisa bikin syariat sendiri. Wa kaifa la, bagaimana dia tidak bisa bikin syariat sendiri? Wa huwa alladhi la yaghibu anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tarfata ain. Dia selalu diawasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu ada connecting dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan Nabi masih hidup, connecting dengan mursyid saya. Ini kayak orang-orang sufi begitu. Sehingga enggak ada syariat, enggak ada masalah karena dia connecting langsung dengan apa? Dengan Nabi. Wala yakhruj an musyahadatil haq jalla jalaluhu fi ahkamihi at-taklifiyah wa ghairiha, dan selalu hadir menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dalam hukum-hukum taklifiyah dan yang lainnya. Wa idza kana kadzalik fa huwa hujjatun ala ghairi. Kalau dia perkaranya kondisi demikian sang wali ini, maka dia hujjah atas yang lainnya. Walaisa ghairuhu hujjatan alai, dan yang lain tidak bisa dijadikan dalil untuk menyalahkannya. Dia yang dijadikan standar kebenaran. Li'annahu aqrabu ilal haqq min ghairil maftu alai, karena dia lebih dekat kepada kebenaran daripada selain wali. Wahina idzin fa kaifa yasughul inkaru ala man hadhihi sifatu. Kalau begitu, bagaimana kita mengingkari orang yang kondisinya seperti ini, senantiasa connecting dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menyaksikan kebenaran Allah dalam hukum-hukumnya. Hadza wa yuqalu innahu khalafa madhhab fulanin fi kadha. Kemudian dikatakan dia telah menyisih madhab ulama fulan. Idza sami'ta hadza faman arada an yunkir 'alal walil maftu 'alai la yakhlu imma an yakuna jahilan bi syari'ah kama huwa al-waqi' ghaliban min ahli al-inkar wa hadza la yaliku bil inkar wal a'ma la yunkiru 'alal basiri abadan. Maka orang yang mengingkari seorang wali, dia pasti jahil dengan syariat. Maka dia seperti orang buta. Orang buta tidak boleh mengingkari orang yang bisa melihat. Ini contoh. Sampai dulu di zaman-zaman dahulu, saya masih ingat terjadi keributan, saya tidak ingin sebut nama. Sampai ada yang mengatakan, kalau wali fulan mengatakan langit merah, saya akan mengatakan langit juga merah. Karena wali tidak mungkin salah. Ini enggak benar, wali mungkin salah. Abu Bakar mungkin salah enggak? Salah. Umar pernah salah enggak? Salah. Umar lebih, siapa yang lebih wali dari Umar? Umar radhiyallahu ta'ala anhu
pernah melihat pasukan dalam jarak sebulan, kemudian dia mengatakan, ya Sariyatul Jabal al-Jabala, wahai Sariyah pemimpin pasukan, larilah ke arah gunung. Mereka tiba-tiba dengar suara, ternyata Umar sedang berbicara di atas khutbah, Allah memperlihatkan pasukan Umar di depan Umar, kemudian Umar memberi nasihat dan diingat oleh mereka, tanpa video call. Dengan jarak perjalanan satu bulan. Siapa yang lebih wali daripada Umar? Yang kata Nabi SAW, Inna Allah wadhal haq lisani Umar. Allah meletakkan kebenaran dalam di atas lisani Umar. Yang tikubihi. Umar kalau bicara pasti benar. Bahkan punya ide. Umar punya ide. 8 kali turun ayat membenari ide Umar. Bayangkan ide Umar sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang luar biasa seperti ini? Siapa yang kata Nabi SAW, Malaqiyaka syaitan fa salikan fajjan illa salaka fajjan gairu fajjik. Wahai Umar, tidaklah syaitan melihat engkau jalan satu jalan, kecuali syaitan cari jalan yang lain. Mungkin sebagian kita kalau jalan, syaitan malah mendekat. Umar jalan, syaitan kabur. Siapa yang bisa lebih wali daripada Umar? Itu pun dia salah ketika perjanjian Hudaybiyah. Dia mengkasih ide sama Nabi, ternyata dia salah. Yang benar Nabi dan Abu Bakar. Umar bisa salah. Dijamin surga. Terus apalagi wali-wali sekarang? Siapa yang bilang wali maksum? Ini dari perkataan orang Syiah. Syiah mengatakan yang maksum bukan Nabi SAW saja. Imamnya 12 semuanya apa? Maksum. Ini dari akidahnya orang Syiah kemudian masuk ke orang-orang Sufi. Oleh karena orang Syiah mengatakan kalian sama kami sebenarnya sama saja. Benar atau tidak? Karena banyak kemiripan dari masalah kewalian, dari masalah penyembahan terhadap penghuni kubur, mirip antara Syiah dengan sebagian orang-orang Sufi. Pengagungan terhadap kuburan, kuburan ditinggikan, lihat kuburan Khomeini, lebih bagus daripada kuburan daripada Masjid Al-Azhar. Kuburan Khomeini lebih indah, lebih bagus daripada Masjid apa? Al-Azhar. Subhanallah. Ini dari mana seperti ini? Oleh karenanya ini adalah ajaran Syiah yang masuk menerobos, dan ini adalah pembodohan terhadap umat. Kalau wali sudah dicap wali, pokoknya apapun dia lakukan tidak boleh disalahkan. Seakan-akan kalau dibilang dia salah, kewaliannya batal. Ini dari mana kaidah seperti ini? Ini pembodohan. Benar-benar pembodohan. Sehingga orang bela wali membabi buta. Karena kalau dikatakan dia salah, seakan-akan kewaliannya apa? Batal. Padahal tidak syarat seorang wali harus benar terus. Lagi pula yang cap dia wali, mana capnya? Mana stempelnya? Mana sertifikat dari langit bahwasanya ini adalah apa? Wali. Ternyata ada yang bikin sertifikat. Tapi ada sebagian mereka membantah di antara mereka. Katanya ada yang ketemu Nabi Khadir, kemudian majukan proposal untuk minta apa? Sertifikat pengakuan dari Nabi Khadir. Ada-ada saja orang-orang. Kemudian juga seperti zaman sekarang, di antara pembodohan, ketika sebagian da'i menjelaskan tentang sunnah-sunnah, ya, terkait kematian, bahwasanya kematian seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebagian orang mengingkari. Karena ketika ada kematian, mereka punya proyek di balik kematian tersebut. Untuk mendapatkan harta yang banyak. Ketika datang sunnah menjelaskan bahwasanya orang kalau meninggal harusnya begini, begini, begini. Mereka tentang luar biasa. Tentang luar biasa. Kita teliti-teliti, ternyata di balik itu ada proyek. Ada proyek. Padahal itu mazhab Syafi'i. Baca buku fikih manapun dalam mazhab Syafi'i tentang bagaimana aturan-aturan terhadap mayat yang meninggal dunia. Sangat sederhana. Sunnah dalam Islam sangat sederhana terkait dengan apa? Mayat. Bagaimana orang yang meninggal harus disantunin, harus dibantu, bukan malah kebalikan, gagah-gagahan dengan mayat. Kemudian macam-macam. Silakan baca contoh buku yang sekarang Al-Fiqhul Manhaj. Saya ada kajian khusus tentang masalah ini. Tentang bagaimana sunnah-sunnah terkait dengan mayat dalam mazhab apa? Syafi'i. Tetapi ketika tidak sesuai dengan ekonomi sebagian orang, maka mereka mengingkari sunnah-sunnah tersebut, kemudian menyebarkan pembodohan luar biasa kepada umat. Taib hadirin dan hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya tersebarnya kebodohan, tadi saya sebutkan adalah program utama apa? Syaitan. Program unggulan syaitan. Kenapa? Karena kalau kebodohan tersebar, maka semua yang ingin ditanam, ingin ditebarkan benihnya oleh syaitan, kemaksiatan, kesyirikan, khurafat, semuanya bisa. Karena masyarakat dalam kondisi bodoh, sehingga tidak punya imun untuk melawan semua itu. Tidak punya ilmu untuk menangkis semua kesesatan. Karena orang bodoh diapa-apain boleh. Ditanam apapun akan tumbuh dan berkembang.
Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan firman Allah, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Ya. Berkatalah pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh mewasiatkan kepada umat mereka agar tetap sabar dalam menyembah berhala. Wa qalu, kata mereka, la tadharunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian, berhala-berhala kalian. Wala tadharuna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra, dan janganlah kalian tinggalkan lima berhala kalian. Wad, suwa', yaghuth, ya'uq, nasr. Siapa lima berhala ini? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, haula'i asma'u qaumin salihin fi asma'u rijalin salihin fi qaumi Nuh. Mereka ini adalah nama-nama orang soleh di zaman generasi kaum Nabi Nuh. Ya. Mereka sering kumpul satu majelis, mereka berzikir kepada Allah, mereka orang soleh tanpa diragukan, mereka ahli tauhid. Falamma matu auha syaitan ila qaumihim an insabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fi ansaban wa sammuha bi asma'ihim. Maka syaitan datang. Pertama kali syaitan menjerumuskan mereka dalam kesyirikan, tidak langsung syirik. Kenapa? Ketika itu ilmu masih tersebar. Mereka ini punya murid-murid. Maka pertama syaitan mewahyukan dengan bid'ah terlebih dahulu. Kata syaitan, agar kita ingat tentang mereka, maka bangunkanlah atau bangunlah patung-patung, lima patung di tempat biasa majelis mereka berzikir, majelis mereka menyampaikan ilmu dalam rangka untuk mengingat mereka. Ini pertama. Fafa'alu walam tu'bad. Akhirnya dibangunlah patung-patung tersebut. Dikasih nama Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Dibangun untuk zikrayat, untuk kenangan. Kalau lihat maka ingat tentang bagaimana orang-orang ini ahli ibadah. Tidak ada niat untuk diibadahi. Kenapa? Ilmu masih tersebar. Setan menunggu, setan tidak buru-buru. Karena kalau setan bilang sembah, mereka tidak mau sembah. Masih ada ilmu. Falamma halaka ula'ik. Tatkala para pembangun generasi pertama yang bangun patung-patung tadi telah meninggal dunia, wa nusiyal ilm, dan ilmu telah dilupakan, ubidat, maka akhirnya disembah. Akhirnya disembah. Jadi ketika ilmu sudah hilang, tidak ada lagi senjata yang dimiliki oleh masyarakat, tidak ada pun imun yang untuk menolak penyakit, ya tidak ada senjata untuk menangkis, maka setan dengan mudah menyuruh berbuat syirik, mereka langsung ikut. Wa nusiyal ilmu, ubidat. Ketika ilmu sudah dilupakan, akhirnya berhala-berhala tadi disembah oleh kaum Nabi Nuh. Akhirnya mereka melakukan kesyirikan. Akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh AS untuk mengingatkan mereka dari kesyirikan yang mereka lakukan. Lihatlah bagaimana cara syaitan menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Pertama, menunggu saatnya ilmu itu hilang. Begitu ilmu itu hilang, maka langsung disuruh untuk berbuat syirik. Maka di antara program unggulan syaitan adalah tersebarnya kebodohan. Dihilangkannya orang tidak mau lagi ngaji ilmu syar'i. Tidak ada lagi da'i-da'i yang menyuruh kepada ilmu syar'i. Karena kalau tidak ada ilmu, maka dia bisa menanamkan segala kesesatan di masyarakat dengan selapang-lapangnya. Kemudian juga, dengan hilangnya ilmu, maka yang muncul adalah orang-orang bodoh. Ketika muncul orang-orang bodoh, maka mereka akan berfatwa dengan kesesatan. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad walakin biqabdil ulama. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari dada-dada manusia dengan mencabutnya begitu saja, tiba-tiba orang bodoh, tidak. Tetapi cara Allah mencabut ilmu terutama menjelang hari kiamat, karena sudah kita sebutkan di antara tanda hari kiamat, an yurfa'al ilm wa yathbutal jahlu. Ilmu diangkat dan kebodohan kokoh. Kebodohan sampai kokoh. Caranya bagaimana? Bukan ilmu diangkat dari dada-dada manusia sehingga mereka bodoh dengan tiba-tiba, tetapi yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Orang-orang yang punya ilmu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza lam yubqi aliman. Ketika Allah tidak menyisakan seorang pun yang alim. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Maka orang-orang mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Fasu'ilu. Maka orang-orang yang bodoh ini yang diangkat jadi pemimpin, ditokohkan, ditanya tentang masalah-masalah agama. Fa'aftau bighairi ilmin. Maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Maka ini program setan. Kapan ilmu hilang, yang timbul adalah kesesatan. Yang timbul adalah
kerusakan. Dengan adanya kebodohan, maka kesyirikan bisa tersebar, kekufuran bisa tersebar, maksiat juga sangat mudah tersebar. Maksiat sangat mudah tersebar. Ikhwan, kenapa dulu banyak mungkin orang-orang tua kita terjerumus dalam maksiat? Bukan karena mereka ingin maksiat, tapi mereka tidak tahu. Benar atau tidak? Tidak tahu. Kita baru tahu musik itu haram belakangan. Dulu kita enggak berpikir sama sekali kalau musik itu apa? Haram. Apalagi ada musik islami. Apalagi ada nada dan dakwah. Jadi kita menyangka musik itu sesuatu yang happy-happy dan berpahala. Saya waktu dengar musik haram, saya juga kaget. Saya masih ingat, saya tanya sama seorang ustaz. Ya, intinya zaman dahulu lah. Waktu itu saya, ya sekedar mungkin cerita, saya dulu, acara halal bihalal, saya bagian drumnya, jadi bagian penghiburnya. Maka saya tanya sama ustaz itu, ada saya ngaji sama dia, salah seorang ustaz dari Muhammadiyah dulu, saya tanya, Hafizahullah masih hidup, saya bilang, ustaz, besok berapa hari lagi saya akan mengiringi acara hiburan di acara halal bihalal sekota yang hadir orang macam-macam, tapi saya kayaknya saya sombong ustaz, gimana ustaz ya? Boleh enggak saya, tapi saya agak sombong-sombong ustaz. Kata ustaz itu, haram. Kaget saya. Saya pertama dengar musik haram dari dia. Saya bilang, ustaz ini yang benar aja ustaz. Tapi saya enggak percaya, ya main musik terus. Akhirnya saya halal bihalal. Tetap aja. Enggak percaya, musik haram saya aneh gitu. Akhirnya saya ke UGM kemudian, masih tetap musik-musikan. Terus ada ustaz-ustaz kita rahimahumullah, Ustaz Yazid ya, dengar kaset-kasetnya, haram yang benar ya, masih ragu, tapi ya dengar-dengar tapi masih main terus. Maksudnya, dahulu tidak ada yang tahu kalau musik itu apa? Haram. Padahal dalam semua buku fikih ada. Padahal dalam buku-buku madhab syafi'iyah bermain musik dosa besar. Di antaranya tulis oleh Al-Haythami dalam kitabnya Ibn Hajar An-Iktirafil Kabair, peringatan keras terhadap dosa-dosa besar, disebutkan main musik, dengar musik, semuanya dosa besar.

Bagaimana hukumnya menjual alat musik dibahas dalam kitab Bulbuyu, baca dalam buku-buku mazhab Syafi'i. Nah, kita dulu enggak ngerti. Begitu dengar musik haram saya kaget. Maksud saya ketika kebodohan tersebar, maka orang mungkin melakukan maksiat, orang tidak tahu. Benar atau tidak? Ini satu contoh. Sekarang alhamdulillah mulai banyak orang tahu musik itu apa? Haram. Sampai ada artis yang bantah, berarti artis pun sudah dengar. Makanya dia bikin bantahan terhadap dulu mana ada pembahasan seperti itu. Di antara juga ilmu yang dulu tersembunyikan tentang haramnya riba. Dulu orang enggak tahu haram riba. Bahkan kalau ada orang kerja di instansi ribawi, mungkin sujud syukur. Saking hebatnya orang kerja di instansi apa? Ribawi. Benar atau tidak? Zaman dulu suatu yang hebat, luar biasa. Dan orang tidak terpikir sama sekali. Sampai saya ketemu ada seorang punya ayah. Ayah itu sudah menjadi kepala instansi ribawi puluhan tahun. Pokoknya dia orang, dia bilang, saya sering manggil ustaz. Puluhan kali saya tidak pernah sekalipun ustaz itu bahas tentang apa? Haramnya riba. Dia enggak terpikir sama sekali kalau riba itu haram. Ketika dia sudah pensiun atau mau pensiun, baru dia tahu ternyata riba itu haram. Benar-benar dia melakukan riba bukan karena hawa nafsu, tapi dia tidak menyangka kali itu apa? Haram. Maksud saya, ketika ilmu tidak ada, maksiat mudah tersebar. Apalagi maksiat-maksiat yang besar seperti ini. Riba ini dosa besar. Dosa besar. Kemudian alhamdulillah banyak dai-dai mulai muncul, kemudian menyebarkan tentang bahaya-bahaya riba, ya. Kemudian lebih masif di akhir-akhir ini sehingga banyak orang mengenali tentang hukumnya riba. Yang melakukan silakan, yang tinggalkan silakan, tetapi ilmu telah tersebar. Ilmu telah tersebar. Oleh karenanya dengan tersebarnya kebodohan, semua maksiat bisa dilakukan karena orang tidak ngerti. Orang tidak ngerti. Oleh karenanya Allah mensifati banyak orang-orang musyrikin, orang-orang kafir dengan kaum yang jahil. Menunjukkan dasar dari mereka mudah terjerumus dalam kesyirikan, mudahnya mereka terjerumus dalam kekufuran, mudahnya mereka terjerumus dalam kemunafikan adalah kejahilan. Adalah kejahilan. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Nabi Nuh alaihissalam, beliau berkata, ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun. Ketika kaum Nabi Nuh berkata, wahai Nuh, kalau kalian ingin kami beriman, kau ingin kami beriman, jangan tinggalkan orang-orang bodoh. Kami ingin kajian eksklusif hanya untuk orang kaya. Itu orang bodoh tinggalin aja, baru kami mau beriman. Maka Nabi Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak minta harta kepada kalian. Sungguhnya pahalaku hanya di sisi Allah. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Aku tidak akan mengusir orang-orang beriman yang miskin-miskin tersebut. Innahum mulaqu rabbihim. Mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walakinni araakum qauman tajhalun. Tapi aku mandang kalian adalah orang-orang yang bodoh. Kaya tapi bodoh. Sini Nabi Nuh mensifati mereka dengan orang bodoh. Seperti juga perkataan Nabi Lut alaihi salam, a innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Apa kalian mendatangi para lelaki dan kalian meninggalkan para wanita, tetapi kalian adalah orang-orang yang bodoh. Demikian juga kaum Nabi Hud berkata kepada kaumnya, qala innamal ilmu indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni araakum qauman tajhalun. Sungguhnya ilmunya di sisi Allah. Aku menyampaikan kepada kalian apa yang aku diutus dengannya, tetapi aku mandang kalian adalah orang-orang yang bodoh. Allah berfirman, wa in ahadan minal musyrikin astajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Sungguhnya mereka orang musyrikin adalah kaum yang tidak mengerti. Allah juga berfirman tentang orang munafik, walakinnal munafiqina la yafqahun, walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sungguhnya orang munafik tidak paham, tidak mengerti, tidak berilmu. Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannam makatsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami banyak memasukkan jin dan manusia dalam neraka jahannam, mereka punya hati namun mereka tidak memikirkan dengan hati mereka. Itu mereka orang-orang bodoh. Oleh karenanya di antara zaman yang penuh dengan kerusakan disebut dengan zaman jahiliyah. Dengan apa? Zaman jahiliyah. Jahiliyah itu maknanya kebodohan, dari jahal, kebodohan. Dan Rasulullah diutus di puncak-puncak kebodohan tersebar. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, innallaha nadhara ila ahlil ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Sungguhnya Allah melihat kepada penghuni bumi, Allah murka kepada mereka. Yang Arab maupun non-Arab, semuanya Allah murka. Kecuali segelintir ahlul kitab yang masih di atas ilmu, di atas fitrah, di atas tauhid. Yang sisanya Allah murka. Kerusakan di mana-mana.
Majusi dengan kerusakan yang menyembah api, bilang Tuhan ada dua, Tuhan api, Tuhan kegelapan. Kemudian perzinahan, pernikahan antara sesama mahram, ayah menikahi anaknya, kakek adik menikahi kakaknya. Ya, terjadi luar biasa ya. Ya, kalau kita baca sejarah, bagaimana sejarah Persia, banyak pernikahan dengan tantenya, dengan adiknya, dengan anaknya, dengan kakaknya, sehingga begitulah ya pernikahan mereka. Demikian juga kerajaan Yunani pun demikian, pernikahan di antara mahram sudah biasa, pernikahan di antara mahram sudah biasa ya. Kerajaan Yunani ya, seperti Cleopatra, ya, Cleopatra sekian menikah dengan kakaknya, dengan adiknya, terjadi, sudah biasa, kakak adik menikah ya, dengan Ptolemeus, dengan Cleopatra, Ptolemeus sekian menikah dengan Cleopatra, itu kakak adik, mereka nikah, sudah biasa. Kerusakan di mana-mana, belum Romawi, korupsinya, menzolimi masyarakat, kemudian ada gladiator, ada pertarungan antara manusia dengan manusia, ditonton oleh manusia sampai mati, dan atau manusia disuruh bertarung melawan hewan. Kebodohan. Belum di Jazirah Arab, semua ibadah ada, yang menyembah Nabi ada, menyembah Uzair ada, menyembah Nabi Isa ada, Nasara, yang menyembah pohon ada, yang menyembah patung ada, yang menyembah malaikat ada, menyembah jin ada, lengkap, apalagi yang belum disembah. Udah lengkap. Pohon ada, batu ada, jin ada, nabi ada, malaikat ada, apalagi yang belum disembah? Semua disembah. Kerusakan, zina ada, judi ada, mabok-mabokan luar biasa. Sampai mereka, kalau ada orang mabuk, tanda kesuksesan. Sampai mereka bikin syair-syair tentang Homer. Karena mereka bangga kalau bisa, mabok. Kalau mabok berarti sukses. Subhanallah, kerusakan luar biasa. Sampai bunuh anak hidup-hidup. Dukun ada, sihir ada, jimat ada, lengkap semua. Nabi ketika belum diutus, kerusakan, maka disebut dengan jahiliyah. Mencela nasab, menghina nasab, bunuh-bunuhan, perang-perangan, luar biasa. Maka disebut jahiliyah, ini menunjukkan namanya jahiliyah itu, kebodohan itu memudahkan orang melakukan apa? Maksiat, karena mereka enggak tahu. Makanya saya bilang tadi, betapa banyak orang mendengar musik, kadang enggak tahu musik itu haram. Betapa banyak orang praktek riba, enggak tahu riba itu haram. Kalau tahu mungkin paling tidak mereka berpikir dua kali, tiga kali, entah lakukan atau tidak. Tapi ketika kejahilan tersebar, semua maksiat mudah untuk dilakukan. Maka namanya zaman jahiliyah. Dan semakin jauh dari zaman kenabian, semakin jahiliyah semakin tersebar. Dan Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa. Nabi Isa 1 Masehi, Nabi Muhammad 571 Masehi lahirnya. Jarak antara Nabi dan Nabi Muhammad hampir 600 tahun. Dan itu sudah cukup membuat ilmu lenyap, membuat ilmu menguap. Sehingga yang terjadi hanyalah kesyirikan. Ada tersebar sisa-sisa ajaran Ibrahim, sisa ajaran Ismail, sisa-sisa ajaran Nabi Musa, sisa ajaran Nabi Isa, tapi sedikit. Baqaya min ahlil kitab. Hanya segelintir ahlul kitab yang masih bertauhid. Demikian juga di Mekah masih ada orang-orang disebut Ahnaf, yaitu orang-orang masih berpegang teguh dengan agama nenek moyang mereka Ibrahim, masih bertauhid. Cuma segelintir orang. Di antaranya Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Nabi. Taib. Maka inilah kenapa dikatakan bahwasanya setan sangat senang dengan tersebarnya kebodohan. Karena kebodohan adalah sumber malapetaka, kesyirikan, kemunafikan, kemaksiatan, dan yang lainnya. Taib. Hadirin-hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tersebarnya kebodohan. Kebodohan terjadi secara umum dengan dua hal. Pertama dengan sengaja, kedua tanpa sengaja. Adapun dengan sengaja, misalnya dengan bisikan syaitan. Sudah kita sebutkan tadi bagaimana syaitan mewahyukan kepada kaum Nabi Nuh untuk bikin patung dulu. Bangun patung terlebih dahulu, bikin patung, jangan dulu disembah. Ketika ilmu sudah hilang, baru disuruh apa? Disembah. Berarti ada syaitan yang membisikkan. Kemudian diantaranya karena duniawi, seperti dilakukan oleh Ahlul Kitab. Orang-orang Yahudi dahulu mereka punya ilmu tentang Muhammad SAW, tentang syariat-syariat rajam dan yang lainnya. Namun mereka sembunyikan karena duniawi. Makanya Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW untuk mengungkap hal tersebut. Karena tersebar kebodohan. Ulama-ulama mereka menyebar kebodohan, ngarang-ngarang kitab ayat-ayat baru, sehingga masyarakat mereka banyak yang tidak tahu tentang syariat yang benar. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah, Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wahai ahlul kitab sekalian, telah datang kepada kalian rasul kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yubayyinu lakum, menjelaskan kepada kalian katsiran mimma kuntum tukhfun, dari banyak yang kalian sembunyikan. Jadi mereka menyembunyikan apa? Ilmu. Di antaranya ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang mereka dapati Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil dengan sifat-sifat yang menyuruh kepada kebaikan, melarang pada kemungkaran dan seterusnya. Mereka dapati kata Allah ada di Taurat dan Injil. Nabi Isa, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Aku memberi kabar gembira kepada kalian seorang rasul yang datang setelahku namanya siapa? Ahmad. Ada. Rasulullah mengatakan ana da'watu Abi Ibrahim wa busyra Isa. Aku adalah kabar gembira yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, bukan cuma Muhammad yang tersebut dalam Taurat dan Injil, bahkan para sahabat juga termaktub dalam Taurat dan Injil. Kata Allah di akhir surat Al-Fatih, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma washiddu 'alal kuffar rahma'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi waridwana simahum fi wujuhim min athari sujud dzalika mathalun fit Taurat wa mathalun fil Injil kazarin akhraja syatahu fa azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yujibu zurra liyaghidha bihimul kuffar. Muhammad Rasulullah dan orang-orang beriman bersamanya, yaitu para sahabat, tegas terhadap orang kafir dan saling menyaingi di antara mereka. Engkau melihat mereka dalam kondisi ruku dan dalam kondisi sujud, ya, mencari karunia Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda mereka, ya, adalah bekas sujud di wajah mereka. Zalika mathaluhum fit Taurat. Inilah perumpamaan mereka, perumpamaan para sahabat yang ada di Taurat. Subhanallah. Kalau Taurat asli yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, pasti ada nabi, pasti ada sahabat, dan Allah tidak mungkin bohong. Allah bilang dzalika mathaluhum fit Taurat, dan Allah berani turunkan ayat tersebut di tengah-tengah orang Yahudi ketika itu, dan tidak ada orang Yahudi mengatakan Allah bohong, enggak ada yang berani ngomong. Kan Nabi menyuruh mereka untuk apa? Untuk masuk Islam. Kalau ternyata Nabi beri informasi yang salah-salah, pasti ada ulama Yahudi di zaman itu yang mengatakan Muhammad bohong. Itu tidak ada, tapi enggak ada yang berani ngomong demikian karena mereka tahu itu benar, cuma mereka sembunyikan. Kemudian kata Allah, mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan para sahabat di Injil, kazarin akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlatha fastawa 'ala suqi, seperti tunas yang tumbuh semakin besar semakin kokoh tegak di atas akarnya, yujibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar, kemudian membuat penanamnya menjadi senang. Yaitu Allah menjelaskan dalam Injil, wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan para sahabat di Injil, yaitu para sahabat seperti tunas yang ditanam oleh penanamnya kemudian tumbuh besar menyenangkan penanamnya. Ibarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menanam benih, itu mengajari para sahabat dari nol, bahkan dari minus, dari mereka ahli jahiliyah. Rasulullah ajarin sampai mereka menjadi generasi yang sukses, generasi terbaik yang ada sepanjang zaman. Maka menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perumpamannya ada di Injil. Sekarang di mana? Enggak ada. Sekarang enggak ada. Karena sudah dirubah-rubah. Oleh karenanya tidak ada Taurat bersanad, tidak ada Injil bersanad, sehingga kita bisa ngecek apakah Taurat sampai kepada kita dengan dipastikan kebenarannya. Beda dengan Al-Quran, sanadnya mutawatir, dengan hadis-hadis Nabi ada sanadnya, sehingga kita bisa mengecek benar atau tidak. Makanya saya punya kawan sekarang jadi da'i, dia dulu masuk Islam gara-gara apa? Dia bilang gara-gara saya melihat sanad. Ketika saya baca hadis anfulan, anfulan, anfulan sampai Nabi, sehingga perawi-perawi ini ada biografinya, bisa kita cek pendusta atau jujur atau penipu, suka lupa, sehingga kita bisa pastikan hadis sahih atau hadis dhaif. Nah sekarang Injil sanadnya enggak ada, Taurat sanadnya enggak ada, dari mana kita bisa mengecek? Intinya Allah sebutkan bahwasanya di antara kegiatan ahlul kitab, ulama ahlul kitab, mereka menyembunyikan ilmu mereka sehingga terjadi pembodohan kepada ahlul kitab. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampurkan kebenaran dengan kebatilan dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui. Allah juga berfirman, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqo bil batili wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui? Kenapa mereka menyembunyikan kebenaran? Demi dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, itu ahlul kitab, minal kitab, ayat-ayat Taurat dan Injil mereka sembunyikan. Buat apa? Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Dengan menyembunyikan tersebut, mereka mendapatkan kepentingan duniawi yang cuma sedikit. Apa hukumannya? Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Mereka tidak makan dari hasil dunia tersebut kecuali api neraka dalam perut mereka.
Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkim, dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan di mereka azab yang pedih. Jadi mereka menyembunyikan ayat-ayat karena apa? Kepentingan duniawi. Di antaranya mereka menyembunyikan ayat-ayat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyangka kalau ada nabi Arab, kemudian orang-orang mengetahui ada nabi, mereka akan ditinggalkan. Karena mereka bukan lagi ulama yang sering ditanya, karena ada nabi baru, punya ilmu baru. Jadi mereka tidak mau, mereka ingin tetap dihormati, mereka tetap dianggap, ingin dianggap orang yang paling berilmu satu-satunya, maka nabi ini harus tidak diakui. Gimana caranya nabi ini tidak diakui? Padahal informasi mereka tentang nabi sangat lengkap. Makanya Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali nabi seperti mengenali anak-anak mereka, tapi pembodohan kepada umat. Di antara juga ketika mereka bertanya tentang rajam, nabi mengatakan ada dalam kitab kalian. Datangkan kitab kalian, suruh baca. Waktu itu rajam belum dihapus dalam kitab mereka, enggak tahu sekarang. Maka ada yang baca ayat tentang hukum orang yang melakukan zina, kemudian dia tutup karena Taurat digelar. Sampai sekarang kalau dibuka digelar. Maka ketika dibaca, ada satu orang tukang baca, tangannya dia tutup. Seakan-akan dia pegang buku. Padahal di sini ayat tentang apa? Rajam. Jadi dia baca, dia loncat. Maka Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang masuk Islam, sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah suruh diangkat tangannya. Nah, ketahuan ada ayat rajam. Ternyata dia sembunyikan. Kenapa mereka menyembunyikan ayat rajam? Karena mereka ingin dapat fulus. Kata Nabi SAW, ketika ada seorang wanita dari Quraisy, yaitu dari Bani Makhzum, mencuri, kemudian mereka bilang, ya Nabi, kalau bisa jangan dipenggal tangannya, maka Rasulullah marah. Meskipun dia dari nasab yang tinggi, dari Quraisy, tetap kalau mencuri dipotong tangannya. Rasulullah mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadah." Jangankan dia, seandainya putriku Fatimah mencuri, saya akan potong tangannya. Rasulullah berkata, "Inna ma ahlaka man kana qablakum, kanu idza saraka fihim adh-dha'if aqamu 'alaihi al-had, wa idza saraka 'alaihim asy-syarif tarakuh." Yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Kalau ada orang lemah, rakyat jelata, mencuri dipotong tangannya. Tapi kalau yang mencuri orang pejabat, orang pembesar, maka dibiarkan. Dan itu mereka terapkan pada zina. Ketika yang berzina orang-orang bawahan, mereka rajam. Ketika yang berzina ternyata pembesar-pembesar, mereka bingung gimana caranya supaya dia dirajam. Akhirnya mereka rubah hukum. Caranya orang-orang pezina tersebut dari kalangan-kalangan atasan dihitam-hitamin, kemudian diarak di atas tunggangan, kemudian diarak dipermalukan. Cukup itu, jangan dirajam. Sehingga ayat rajam mereka sembunyikan. Demi apa? Demi fulus. Supaya masih dipakai oleh pemerintah. Agar sepakai dipakai oleh pemerintah, maka ayat ini jangan disampaikan. Ini contoh pembodohan terhadap umat karena duniawi. Terhadap dunia. Sama seperti mungkin sebagian dari kita yang menyembunyikan ilmu, ketika hadir di hadapan banyak orang, kemudian ditanya tentang hukum-hukum yang haram, dia ketawa ketiwi seakan-akan boleh. Padahal dia tahu hukumnya apa? Haram. Takut apa? Takut ditinggal oleh audiens. Karena audiens kalau ini berubah ditinggal. Gak akan diundang lagi. Daripada gak diundang lagi. Padahal dia tahu haram, mending saya sembunyikan. Mending saya sembunyikan. Atau mengesahkan yang haram itu adalah hak halal. Ini mengerikan. Seperti ada da'i yang ditanya, sempat viral, bagaimana hukum menonton Korea K-pop. Dia enggak bisa bilang haram, enggak berani bilang haram. Dia enggak berani bilang haram. Bahkan seakan-akan itu oke-oke saja. Gimana oke-oke saja? Ya, semua sepakat, perempuan buka aurat boleh dilihat. Enggak usah bicara musiknya. K-pop tuh dia pakai jilbab enggak waktu, enggak pakai cadar waktu joget. Nah. Pakai cadar? Atau buka aurat? Enggak bisa bilang haram. Kalau musik mungkin dia bilang musik khilaf. Tidak ada yang khilaf kalau buka aurat haram. Kenapa dia enggak berani bilang haram? Takut ditinggal audiens. Mengerikan. Sayang, ini terkenal, orangnya terkenal, tapi subhanallah, sayang. Sengaja menyembunyikan ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamah bilijami minan nar." Siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia sembunyikan, Allah akan kasih kekang seperti kekang kuda di mulutnya dari api neraka jahanam. Bilang aja haram. Enggak berani, malah mengesankan boleh. Malah mengesankan apa? Boleh. Maka hati-hati, kebanyakan orang menyembunyikan ilmu dengan sengaja.
karena ada kepentingan duniawi di balik itu. Taib, sebab tersebarnya ilmu yang kedua adalah tanpa sengaja. Tanpa sengaja karena kesalahan dalam metode berilmu. Contoh yang dilakukan oleh orang Khawarij. Orang Khawarij, mereka tidak bermaksud buruk, tapi mereka bodoh, sehingga mereka tersebar kebodohan pada diri mereka karena kebodohan mereka, karena mereka tidak menempuh metodologi yang benar. Harusnya kalau mereka memahami Al-Quran, harus melalui para sahabat, karena para sahabat adalah yang paling ngerti tentang apa? Al-Quran. Tapi ketika sahabat masih hidup, mereka tinggalkan, mereka berusaha paham Al-Quran sendiri, akhirnya mereka salah, terjadilah pembodohan, bukan karena sengaja, tapi karena dengan meninggalkan metodologi yang benar. Allah Rasulullah bersabda dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan saya bacakan lafal Muslim, tentang Khawarij. Kata Nabi SAW, sayakhruju fi akhiriz zaman qaumun ahdathul asnan, akan keluar di akhir zaman. Itu mereka keluar di akhir zaman kekhilafan Rashidin, yaitu zaman Ali bin Abi Thalib. Suatu kaum yang muda-muda, ahdathul asnan, masih muda-muda. Sufahaul ahlam, akalnya tidak pintar, orang bodoh. Ini contoh, bodoh. Mereka bodoh. Tersebar kebodohan pada mereka. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, mereka menyampaikan dalil-dalil. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum, Quran tersebut tidak melewati kerongkongan mereka. Yaitu Quran tersebut hanya dibaca, tidak dipahami maknanya. Ini kebodohan mereka. Yamrukuna minad-din kama yamruku sahmun minar ramiyah, mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus daging hewan buruan. Taib. Ini contoh kebodohan tersebar di kalangan Khawarij karena mereka salah dalam metodologi ketika mereka membahas Al-Qur'anul Karim pakai pikiran sendiri. Akhirnya mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mereka mengkafirkan Muawiyah, mereka mengkafirkan semua yang mengakui Al-Hakamain. Ada utusan dari Ali bin Abi Thalib yaitu Abu Musa Al-Asy'ari, dan utusan dari Muawiyah yaitu Amr bin Al-As untuk berunding demi perdamaian. Siapa yang setuju dengan hasil perundingan ini? Semuanya kafir. Subhanallah, akhirnya ketika mereka sudah kumpul sekitar 12.000 orang, Ali semangat untuk memerangi mereka. Karena Rasulullah kasih kabar, akan muncul di akhir zaman Khawarij. Siapa yang bunuh mereka dapat pahala besar, yang terbunuh oleh mereka juga dapat pahala besar. Maka Ali semangat, mau mati atau menang tetap dapat pahala yang besar. Ketika Ali mau memerangi mereka, kata Ibnu Abbas, tunggu dulu, saya mau diskusi sama mereka, saya mau nasihati, menghilangkan kebodohan mereka. Ibnu Abbas cerita, lama kharajatil haruriyah i'tazalu fi dari i'tazalu fi darin ala hiddatihim wa kanu 6000, ya di sini mereka 6000, mohon maaf, ini 6000 dalam sebuah riwayat. Faqultu li ali ya amiral mu'minin abrid bi salati la ali ukallimu haula'il qaum, wahai Ali bin Abi Thalib, tunda salat duhur, saya ingin ngomong dulu sama mereka. Kata Ali, ini akhafum alik, saya khawatir kau kena bahaya. Mereka bengis-bengis, mereka ngeri-ngeri. Aku berkata, kalla, insyaAllah aman, insyaAllah tidak ada bahaya. Ibnu Abbas nekat, ketemu orang yang mau siap perang. Dia datang, falabistu asanama yakunu min hulalil yaman, watarajaltu. Kata Ibnu Abbas, saya pun memakai baju yang indah, dari import dari Yaman, dari kain-kain dari Yaman. Terus saya sisiran rambut, rapi maksudnya. Wa dakhaltu alaihim fi darin nisfan nahari wa hum ya'kulun, maka aku pun masuk menemui mereka di tengah siang hari dan mereka sedang makan. Ya. Dalam riwayat yang lain ada di antara mereka qailun, yaitu mereka tidur siang. Fi nahri dhahira, di tengah siang. Faqalu marhaban bika ya Ibnu Abbas, maka mereka mengatakan selamat datang wahai Ibnu Abbas. Mereka tahu Ibnu Abbas pupunya Nabi. Jadi mereka menghormati. Selamat datang wahai Ibnu Abbas. Kemudian langsung mereka ingkali, madhilullah, pakaian bagus apa ini? Seakan-akan orang soleh tidak boleh pakai baju bagus. Sudah pakai baju bagus, rambut keren, sisiran, seakan-akan orang soleh harus kempro, harus bajunya semerawut, harus robek-robek. Maka dia ingkari, mereka ingkari, apa baju seperti ini? Ini Ibnu Abbas sengaja untuk menunjukkan bodohnya mereka. Maka Ibnu Abbas berkata, mata ibuna alayya, ngapain kalian mencelaku? Laqad ra'aitu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakunu minal hulal. Saya pernah melihat Nabi pakai baju lebih bagus lagi daripada ini. Wa nazalat, dan telah turun firman Allah dalam surat Al-Araf ayat 32, kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wat thayyibati minar rizq. Siapa yang berani-berani mengharamkan kebaikan yang Allah turunkan bagi hambanya dan rizki yang baik? Yang haram haram. Kalau yang baik kenapa diharamkan? Makanya boleh.
Terus mereka sudah salah pertama. Mereka berkata, "Fama ja'abika, ngapain ke sini wa Ibnu Abbas?" Lihat perkataan Ibnu Abbas. Menunjukkan mereka salah dalam bermetodologi dalam memahami agama. Kata Ibnu Abbas, "Ataitukum min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Muhajirin wal Anshar." Saya datang dari sisi perwakilan dari para sahabat Nabi, kaum Muhajirin, kaum Anshar. "Wa min indi ibni ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sihrihi." Dan saya datang dari sisi Ali. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi dan mantu Nabi. Yang kalian mau perangi. Yang kalian mau perangi ini apa? Sepupu Nabi sekaligus mantu Nabi. Dan saya datang dari para sahabat. "Wa alaihim nazal al-Quran," kata Ibnu Abbas, "dan Al-Quran turun kepada mereka." Agar mereka sadar, mereka bodoh. Memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri. Tidak metodologi, harusnya ikut pemahaman para sahabat. "Dan kepada mereka lah turun Al-Quran. Fahum a'lamu bita'wilihi minkum." Para sahabat lebih ngerti tafsir Al-Quran daripada kalian. "Walaisa fikum minum ahadun." Dan tidak seorang pun sahabat ada di kalangan kalian. Tidak ada. Kalian anak muda, tidak ada satupun orang alim di antara kalian. Terus gimana? Enggak bodoh. Sok pintar, metodologinya salah. Pahami Al-Quran dengan sendiri. Ini bagaimana cerdasnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pintar. Para sahabat pintar-pintar semuanya. Ini disilaskan oleh Imam Syafi'i, para sahabat pintar. Disilaskan Ibnu Qayyim, para sahabat pintar. Di antara kepintaran, lihatlah Umar bin Khattab. Punya ide 8 kali ayat turun sesuai. Pintar atau tidak? Pintar. Karena sebenarnya orang menggambarkan sahabat dulu bodoh-bodoh, jihad melulu, ibadah melulu, bodoh. Digambarkan seperti itu. Kami ini yang pintar-pintar, tahu takwil-takwil, apalagi orang-orang liberal. Goblok kalian. Yang pintar sahabat. Gimana enggak pintar? Ayat turun tentang mereka. Mereka lebih ngerti tentang maksud ayat-ayat Al-Quran, faham? Mereka lebih ngerti tentang bahasa Arab. Al-Quran bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Bugis, bukan bahasa Papua. Al-Quran bahasa Arab. Orang Arab lebih ngerti maksud-maksudnya, apalagi para sahabat. Kita cuma bisa kaifa halek. Ahsanallahu ilaik. Terus apa lagi? Marhaban. Ahlan wa sahlan. Kita aja ngobrol, basar. Baik. Maka Ibnu Abbas kasih tahu kesalahan mereka. Ini kami, saya dari para sahabat, yang Al-Quran turun kepada mereka. Dan kalian tidak seorang pun ada sahabat di antara kalian. Liuballighukum ma yaqulun wa uballighu ma taqulun. Saya menjadi penengah di antara kalian. Saya ingin sampaikan apa perkataan mereka dan agar saya sampaikan apa perkataan kalian kepada mereka. Jadi Ibnu Abbas seakan-akan sebagai penengah. Qala ba'dhum, sebagian mereka langsung tegur. La tukhasimu Quraisyan. Jangan debat sama orang Quraisy. Ini kurang Quraisy. Allah telah berfirman, balhum qaumun khasimun. Mereka orang Quraisy suka debat, jangan debat sama mereka. Jadi sudah mutus, jangan usah debat. Akhirnya sebagian mereka tidak mau diskusi sama Ibnu Abbas. Enggak usah diskusi. Kata Ibnu Abbas, "Wa ma ataitu qauman qat ashadda ijtihadan minhum." Aku tidak pernah melihat suatu kaum yang paling kuat ibadahnya seperti mereka. Ibnu Abbas mensifati mereka bodoh tapi rajin apa? Ibadah. Wajah mereka pucat karena begadang salat malam, karena puasa, ya. Kemudian mereka rajin ibadah terlihat pada fisik mereka. Intinya mereka sangat rajin ibadah. Maka Rasulullah sini sudah bilang, kata Rasulullah, "Tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim." Kalian kalau bandingkan salat kalian wahai para sahabat dengan khawarij, kalian akan minder dengan salat kalian. Kalau kalian bandingkan puasa kalian dengan puasa khawarij, kalian akan minder karena mereka semangat sekali beribadah. Tetapi mereka bodoh. Faqala ba'dhum, "Lanukallimannahu wa lananzuranna ma yaqul." Enggak, kita diskusi aja. Sebagian mereka enggak mau, sebagian mereka mau, kita diskusi aja. Kita lihat apa yang ingin dia omongin Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Hatu man naqamtum ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibni ammihi." Sebutkan argumentasi kalian kenapa kalian mengkritik, marah, ingin berperang melawan sahabat Nabi dan sepupu Nabi itu Ali bin Abi Thalib. Qalu thalath, kami punya dalil 3. Qultu ma hunna, apa dalil kalian mengkritik para sahabat? Qala amma ihdahunna fa innahu hakama ar-rijal fi amrillah. Ali bin Abi Thalib telah menyerahkan hukum Allah kepada lelaki. Dan ini adalah hukum kepada selain hukum Allah. Dan Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kenapa mereka serahkan urusan kepada dua orang, Amr bin Al-As dan Abu Musa Al-Asy'ari? Ma sya'nu rijal wal hukum? Apa kaitannya hukum Allah dengan lelaki? Yang kedua apa? Wa amma thaniyah fa innahu qatala wa lam yasbi wa lam yaghnam.
Ini dia perang ketika melawan dalam perang Jamal, melawan pasukannya atau orang-orang yang berada di sekitar Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kaum mukminin. Kenapa waktu pasukannya Aisyah kalah, kenapa mereka tidak mengambil ghanimah dan kenapa mereka tidak melawan para wanitanya? Kenapa malah dibiarkan lepas, dibiarkan saja, kemudian tidak ada yang diambil sama sekali? Padahal namanya kalau perang dapat ghanimah kita ambil. Ini kritikan kedua. Terus yang ketiga, kenapa Ali bin Abi Thalib ketika berdamai dengan Muawiyah kemudian ditulis min amiril mukminin, dari amirul mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, kemudian kata Muawiyah hapus, kami belum mengakui engkau sebagai amirul mukminin, tulis dari Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali setuju, Ali tulis dari Ali bin Abi Thalib, amirul mukmininnya dihapus. Kalau gitu dia amirul kafirin. Kalau bukan amirnya kaum mukminin berarti amirnya kaum kafir. Baik. Ada lain lagi? Kata mereka enggak ada. Tiga ini dulu. Maka kemudian Ibn Abbas berkata, "Taib, bagaimana kalian kalau saya bacakan Al-Quran dan hadis Nabi? Kalian sadar kalau kalian salah? Siap." Maka kemudian Ibn Abbas mulai bantah. Adapun yang pertama, lihatlah Allah Subhanahu wa taala pernah menyerahkan, saya singkatkan saja, hukum, sebagian hukum kepada manusia. Masalah kelinci yang dibunuh. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum." Wahai orang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan ketika kalian dalam kondisi ihram. Ihram misalnya dari berangkat dari Madinah ke Mekah, di tengah jalan tidak boleh berburu. Kalau hewan laut boleh. Tapi hewan darat enggak boleh. "Wa man qatala minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am." Yahkum bi dzawa adli minkum. Siapa yang kalian dengan sengaja membunuh seekor hewan buruan, maka balasannya seperti na'am yang dihukum oleh dua orang yang adil di antara kalian. Jadi ada dua orang lelaki yang mengambil keputusan. Maka Ibnu Abbas berkata, "Lihatlah, ya. Ini hukum terkait dengan seorang sengaja berburu kelinci. Bagaimana denda yang harus dia bayar? Ternyata dendanya diserahkan kepada dua orang yang adil berpikir tentang apa denda orang yang membunuh apa? Berburu kelinci atau berburu merpati." Kata Ibnu Abbas, kalau masalah kelinci saja Allah serahkan kepada dua orang lelaki, apalagi masalah darah kaum muslimin antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah, apa masalahnya? Mereka terdiam. Kemudian juga Allah menyerahkan hukum kepada orang seperti dalam masalah perceraian. Kata Allah, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha." Kalau ternyata dua suami istri tidak bisa alot untuk bersatu, maka utuslah dua juru damai, satu lelaki dari kalangan keluarga lelaki dan satu lelaki dari kalangan keluarga perempuan. Kemudian mereka diskusi. Nah, lihatlah, Allah menyerahkan urusan kepada lelaki untuk urusan rumah tangga, lelaki dengan kemaluan istrinya, lanjut atau tidak. Ini saja Allah serahkan kepada dua lelaki, apalagi urusan kaum muslimin, kubu Ali dan kubu Muawiyah. Maka apa salahnya? Mereka terdiam, tidak bisa jawab. Bukan otomatis kalau diserahkan diskusi kemudian ini hukum selain hukum Allah. Mereka picik dan mereka bodoh sehingga mereka menganggap semua diskusi dianggap hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Taib yang kedua, bukankah yang dalam perang Jamal di pasukannya Aisyah ada ibunda Aisyah? Taib, apakah ibunda Aisyah mau dijadikan sebagai tawanan yang bisa digauli? Atau kalian menganggap ibunda Aisyah bukan lagi ibunda kaum mukminin sehingga bisa jadi tawanan? Mereka terdiam. Ya enggak mungkin Aisyah kemudian apa? Justru Ali kemudian memuliakan beliau, diantar, kemudian dikembalikan, kemudian dijaga oleh pasukan Ali memuliakan. Ini karena terjadi fitnah, salah paham. Sehingga mereka terdiam. Kemudian bagaimana, kenapa Ali hapus namanya Amirul Mukminin? Kalau bukan Amirul Mukminin, Amirul Kafirin. Jangankan Ali, Nabi SAW pernah. Kalian tidak tahu ketika peristiwa Hudaybiyah, Nabi berdamai dengan Suhail bin Amr dari utusan orang Quraisy. Suhail mengatakan, inilah kesepakatan Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Kata Suhail, "Wahai Muhammad, jangan tulis Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Kalau kami bilang kau Rasulullah, ngapain kita ribut?" Akhirnya Rasulullah suruh hapus. Ketika Rasulullah hapus, waktu itu yang tukang tulisnya Ali. Kata Ali, "Enggak, saya enggak mau hapus." Kata Rasulullah, "Kan Rasulullah enggak bisa baca tulis." Kata Rasulullah, "Ya Ali, hapus." Kata Ali, "Enggak. Engkau Rasulullah, saya enggak mau hapus." Kata Rasulullah, "Mana tulisan Rasulullahnya?" "Ada, Rasulullah hapus sendiri, subhanallah." Kata Rasulullah, "Kau akan mengalami seperti yang akan aku alami." Ternyata benar. Waktu dia diskusi sama Muawiyah, dari Amirul Mukminin Ali kepada Muawiyah, kata Muawiyah, "Hapus tulisan Amirul Mukminin."
Nanti dulu, tulis Ali saja. Ternyata sama yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sebagian mereka kalau tidak salah sepertiga sadar. Akhirnya diperangi sisanya. Berarti kalau sepertiga 2000 sisanya 4000. Intinya ini dalil bagaimana kebodohan tersebar karena salah dalam metode ideologi. Bukan sengaja tapi kebodohan tersebar. Tidak ada keinginan dunia sama sekali mereka, orang-orang Khawarij. Bahkan mereka rela mati, mereka rajin ibadah, tapi karena kebodohan akhirnya tersebarlah karena salah metodologi bermanhaj dalam memahami agama, akhirnya tersebar kebodohan kepada mereka. Ini contoh, kebodohan tersebar tanpa sengaja. Contoh lain, salah dalam metodologi. Seperti dalam hadis pertama dalam Sahih Muslim, tentang hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril yang ma'ruf. Bagaimana kisah asal hadis ini? Kisahnya dari Yahya bin Ya'mar seorang tabi'i, dia berkata, "Kana awwala man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani." Yang pertama kali tersesat dalam masalah takdir, kita tahu rukun iman ada berapa? 6. Yang terakhir masalah takdir, yaitu semua yang terjadi sudah dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz, yang baik maupun buruk. Ada orang mengingkari ini. Kata mereka, Allah tidak pernah catat, Allah ciptakan gitu saja. Kalau tidak tahu apa yang terjadi masa depan, kalau terjadi baru Allah tahu. Yang pertama kali mengungkapkan seperti ini ada seorang namanya Ma'bad al-Juhani. Dia muncul di Basrah, ya. Kata Yahya bin Ya'mar, "Fantalaqtu ana wa Humayd bin Abdurrahman al-Himyari hajaini aw mu'tamirain." Lihat ketika mereka muncul bid'ah atau pemahaman yang aneh, mereka harus konfirmasi. Ini metodologi yang benar. Konfirmasi kepada siapa? Konfirmasi kepada sahabat yang tahu tentang agama. Maka mereka sengaja pergi haji atau umrah, kata mereka, "Fakulna laulakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalnahu amma yaqulu haula'i fil qadar." Mudah-mudahan Allah mudahkan kami ketemu dengan seorang saja dari sahabat Nabi supaya kami bisa konfirmasi, kami tanya tentang pendapat orang-orang yang menolak takdir tersebut. Ini metodologi yang benar. Akhirnya mereka pergi, "Fawuffiqa lana Abdullah bin Umar bin Khattab." Ternyata kami diberi anugerah oleh Allah bertemu dengan Abdullah bin Umar ibn Umar, sahabat junior tapi ilmunya luas. "Dakhilanil masjidah," dia sedang masuk ke dalam masjid. "Faqtanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yamini wal akharan shimali." Kami pun mengepungnya, satu sebelah kanan sebelah kiri, dua orang. "Fadhanantu anna sahibi sayaqilul kalama ilayya," saya menurutku temanku akan menjadikan aku juru bicara. "Faqultu," maka aku berbicara, aku berkata, "Ya Aba Abdullah, Ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara lana qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an." Telah muncul dari sisi kami di Basrah, di Irak, ada sekelompok orang yang baca Al-Qur'an. Niat baca Al-Qur'an seperti Khawarij, tapi paham sendiri. "Wa yataqaffaruna al-ilm," dan mereka memperdalam ilmu berdalam-dalam. Ini berdalam-dalam tapi tidak ikut metodologi. "Wa dzakara min sya'nihim," kemudian disebutkan mereka begini-begini, "wa annahum yaz'umuna an la qadar wa annal amra unufun." Sehingga mereka berkesimpulan tidak ada takdir. Yang ada Allah bikin, Allah baru tahu kalau sudah terjadi. Ini kekufuran. Ya, akhirnya Ibnu Umar marah. Ibnu Umar berkata, "Kalau kau bertemu dengan mereka, kabarkan anni bari'un minhum wa hum bara'u minni. Aku berlepas dari mereka dan mereka berlepas dariku. Dan kabarkan kepada mereka, seandainya salah seorang dari mereka punya emas sebesar gunung Uhud, dia infakkan di jalan Allah, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan terima infaknya sebesar gunung Uhud sampai dia beriman kepada takdir. Karena aku telah mendengar ayahku Umar bin Khattab bercerita," tentu disebutkan tentang hadis Jibril. Maksud saya, Ma'bad al-Juhani dengannya muncul firqah Qadariyah, mereka tidak sengaja sesat, tapi mereka salah metodologi, berusaha paham Quran dengan pemahaman apa? Sendiri. Akhirnya menurut mereka tidak adil kalau Allah sudah mentakdirkan iblis masuk neraka, kemudian Allah azab iblis. Menurut mereka tidak adil kalau begitu enggak ada takdir. Bahaya kalau orang ngaco, tidak baca Quran, tidak baca hadis, tidak pemahaman sahabat, akhirnya punya kesimpulan sendiri. Akhirnya dia menyimpulkan tidak ada takdir. Ini contoh salah sesat karena bukan cari kesesatan tapi tidak sesuai dengan metodologi. Dan inilah yang terjadi juga falsafatul Yunan. Falsafatul Yunan di era sekitar abad ke-4 atau ke-3 sebelum Masehi, itu di zamannya tokoh-tokoh Plato, Aristoteles, ya. Sebelumnya ada Socrates, kemudian Plato, Aristoteles, kemudian setelah itu abad ke-3 setelah Masehi, Plotinus. Mereka berbicara tentang Tuhan yang mereka namanya pembahasan tentang non materi. Jadi pembahasan falasifa atau filsafat Yunani terkait dengan materi, terkait dengan non-materi. Kalau materi oke-oke saja, tentang fisika, tentang kimia, tentang biologi, tentang matematika, ini mereka banyak benarnya. Dan mereka benar-benar mencari kebenaran. Sehingga banyak tulisan mereka menjadi dasar tentang medis. Tapi ternyata mereka tidak hanya berbicara tentang materi, mereka juga bicara tentang namanya non
materi yang mereka namakan dengan metafisika atau disebut dalam bahasa Arab mawara al-alam. Ketika mereka bicara tentang non materi, apa di balik materi ini, mereka serempet-serempet tentang Tuhan. Akhirnya mereka bicara tentang apa? Tuhan, yang mereka sebut dengan as-sababul awal atau kausa prima. Akhirnya mereka membuat syarat Tuhan harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, bikin syarat-syarat tentang Tuhan yang mereka gedabrus, hanya mengira-ngira, karena ini ilmu yang tidak bisa mereka dapatkan. Mengetahui Tuhan secara global, bisa. Tuhan pasti maha kuasa, Tuhan pasti gini, tapi secara detail, gak mungkin. Karena gak usah bicara Tuhan, kita bicara ruh saja kita gak mampu. Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Kulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh adalah urusan Tuhanku. Ruh bersama kita, tapi kita coba sifatkan ruh dari zat apa, unsur apa, kita enggak bisa. Itu ruh padahal bersama kita. Kalau suruh tanya malaikat kita pun enggak tahu, tunjisannya jin, jin bagaimana, kita enggak tahu. Tiba-tiba ada orang Indonesia tiba-tiba bisa ngomel pakai bahasa Belanda, ternyata jinnya jin Belanda. Gimana cara dia masuk, gimana cara bicara, kita enggak ada yang tahu. Itu perkara gaib. Ini baru gaib-gaib makhluk. Gimana lagi tentang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka nekat keluar dari metodologi, masuk dengan akal yang bukan ranahnya, mereka salah. Mereka salah. Makanya kalau mereka sudah bicara Tuhan, lebih parah daripada Yahudi, lebih parah daripada Nasrani, lebih parah daripada Syiah, kata Ibnu Taimiyah, mereka lebih parah karena Yahudi, Nasrani, Syiah masih ada wahyunya. Meskipun salah-salah. Dari mereka sama sekali tanpa wahyu, kemudian mereka rekat tentang Tuhan, kemudian mereka bikin syarat-syarat Tuhan. Tuhan enggak boleh begini, Tuhan enggak boleh begini, Tuhan harus begini, sehingga mereka banyak ngawurnya. Ini sesat. Kemudian kesesatan mereka diambil oleh orang-orang yang terpukau dengan mereka, kesesatan mereka dinamakan dengan kebenaran absolut. Ini ngaco. Sementara pembahasan mereka tentang materi, tentang biologi, kimia, fisika, bukan kebenaran absolut, masih bisa dikritikin. Lantas kenapa mereka bicara tentang gaib dikatakan kebenaran apa? Absolut. Ini kebodohan yang luar biasa. Akhirnya diikuti oleh sebagian ahlul kalam. Akhirnya bicara tentang Tuhan, Tuhan gak boleh gini, Tuhan gak boleh gini, Tuhan harus begini. Akhirnya mereka mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terjebak dengan syubhatnya orang-orang Yunani, yaitu Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Sementara Plato, Aristoteles, Plotinus debat. Mereka saling berdebat tentang hakikat Tuhan tersebut karena mereka semuanya gedabrus. Bicara yang bukan ranahnya, paham? Gimana bicara gua itu ya? Antum saya kalau kita kumpulkan 1000 profesor kimia fisika, suruh bicara tentang ruh, pasti mereka khilaf 1000 pendapat. Karena mereka enggak punya parameter, mereka bicara yang di luar ranah akal, paham? 1000 pendapat. Benar atau tidak? Nah, gimana bicara tentang Tuhan? Harus ada informasi dari Tuhan. Sekarang Tuhan kasih informasi begini, saya ingat mereka, oh enggak, kenapa? Ada kebenaran absolut yang telah disampaikan oleh Aristoteles. Gimana kebenaran absolut? Ini contoh maksudnya. Oleh karenanya, kesimpulan kita, ikhwan, karena sudah terlalu siang, ya, bahwasanya pembodohan disukai oleh syaitan karena menimbulkan apa? Kerusakan. Dari sini kita paham tentang pentingnya ilmu syar'i. Dari sini para ulama mengatakan menyebarkan ilmu syar'i adalah jihad. Karena dengan menyebarkan ilmu syar'i, syariat bisa dijaga. Pembodohan bisa hilang. Tauhid bisa dijaga. Maka jangan pernah meremehkan ilmu syar'i. Tebarkan ilmu syar'i. Jangan pernah bosan bikin pengajian. Kalau ada tempat-tempat enggak ada pengajian, bikin pengajian. Agar fikih dibahas, tauhid dibahas, sirah Nabi dibahas. Itu perjuangan. Oleh karenanya Allah menyebutkan jihad bersama dengan ilmu. Kata Allah, maka kana al-mu'minuna yanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fid-din walinziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak boleh semua orang kemudian berangkat untuk jihad. Harus ada sebagian orang yang tafaqquh fid-din. Allah menyebutkan jihad bersama nuntut ilmu. Nuntut ilmu adalah juga jihad. Ya. Oleh karenanya ketika Allah menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Furqan, dan itu waktu itu Rasulullah masih di Mekah, belum ada jihad pedang, kata Rasulullah, "Wala tuti'il kafirina wajahidum bihi jihadan kabira." Jangan ikuti orang kafir dan jihadlah melawan mereka dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar. Allah menamakan jihad dengan dalil, dengan argumentasi, dengan Al-Quran adalah jihad yang besar. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, biarkan majelis ilmu terus tersebar, anggap itu sebagian rangkaian daripada jihad, agama ini dijaga dengan tersebarnya ilmu. Kalau ilmu tidak tersebar, yang ada kebodohan, maka kesyirikan, kemunafikan, penentangan terhadap syariat, penghinaan terhadap agama akan tersebar. Dan ada orang-orang yang giat menyebarkan kebodohan sampai sekarang ini, diantaranya orang-orang liberal yang menyebarkan kebodohan dengan berbagai macam dalih yang mereka sampaikan. Demikian, tidak ada tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: كل نفس

0: Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya.
1: Idza'atu sautil iman lidz-dzakirina wadz-dzakirat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
4: Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10.
3: Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
4: Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan pada lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surah Thaha ayat 25 hingga 28.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Untuk mengenal Allah harus melalui ayat-ayat syar'iyah, melalui Al-Qur'anul Karim, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah. Maka cara seorang hamba untuk mengenal Allah bukan dengan jalur mimpi, bukan pula dengan ilmu hitung-hitungan mantra atau yang lainnya. Tapi untuk mengenal Allah, seorang hamba hendaknya kembali kepada Allah, kepada firman-Nya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perlu kita kembali kepada Al-Quranul Karim.
2: Semenit manfaat.
4: Bagi anak-anak muda, generasi yang akan datang, ayo belajar. Umat Islam ini, di negeri kita ini, yang mayoritas kaum muslimin, yakni masa depan mereka pada generasi ini. Maka harus kita ini belajar. Dan tantangan di masa depan jauh lebih besar daripada sekarang. Oleh karena itu harus kita ini mempersiapkan diri kita. Dengan ilmu, dengan amal, kreasi. Ya. Supaya kita pun tidak kalah dalam berlomba. Ya. Harus ada persiapan. Lah generasi inilah yang kita bekali dan ilmu, iman, ketakwaan, amal kebaikan, dan kreasi-kreasi yang lainnya yang dibekali dalam diri mereka. Agar mereka bisa memberikan sesuatu kepada umat dan kepada negeri ini.
5: Min al-ahadits sahihatin nabawiyah, an-nahyu 'anil ghadab,
6: larangan berbuat marah.
7: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah saya wasiat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, jangan marah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Info sehat hari ini. Ikhwatul Iman, apa Anda pernah merasa suka sesuatu sampai ingin melakukannya tanpa henti? Kalau iya, itu tandanya Anda sudah kecanduan. Kecanduan merupakan kondisi yang membuat seseorang tidak bisa mengendalikan apa yang dilakukan, dikonsumsi, atau digunakan. Misalnya kecanduan makanan, judi, nonton video porno, gadget, alkohol, hingga obat-obatan terlarang. Bukan hanya merusak kesehatan mental, kecanduan juga bisa memicu tindakan kriminal, isolasi sosial, dan memperburuk kondisi finansial keluarga. Seperti data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK pada tahun 2024, ada sekitar 135.000 orang di Jawa Timur yang kecanduan judi online dengan nilai transaksi mencapai 1 triliun rupiah. Banyak hal yang membuat orang bisa kecanduan, di antaranya faktor lingkungan yang rentan membuat seseorang terpengaruh.

0: faktor psikologis seperti depresi atau stres yang melihat kecanduan sebagai cara untuk mengatasi ketidaknyamanan emosional. Faktor neurologis yang bisa memicu peningkatan hasrat terhadap perilaku tertentu, hingga faktor genetik atau biologis. Gejalanya bermacam-macam, mulai mengalami gangguan kecemasan, mudah tersinggung atau marah, sulit mengungkap perasaan, sering mengalami gangguan kesehatan, sampai menarik diri dari lingkungan sosial. Meski sudah tahu dampak negatifnya, tapi orang yang sudah kecanduan sulit berhenti dari apa yang dia lakukan. Membuat individu sadar akan kecanduan memang menjadi upaya yang sangat penting agar seseorang bisa mengambil tindakan lebih lanjut. Kecanduan juga bisa diatasi dengan pendekatan dan dukungan keluarga. Misalnya cerita ke orang tua, saudara, atau kerabat untuk memberi motivasi dan pemahaman dampak buruk jika masih kecanduan. Hubungi dokter, psikiater terdekat, atau pusat rehabilitasi untuk mendapat penanganan medis serta solusi yang tepat. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
1: Ikhwatal Iman, kadar gula darah tinggi atau hyperglikemia sering dikaitkan dengan penderita diabetes. Namun, siapapun juga bisa mengalaminya. Umumnya, penyebab naiknya gula darah dipengaruhi gangguan hormon insulin dan gaya hidup yang tidak sehat. Naiknya gula darah juga bisa disertai gejala sering merasa haus, kelelahan, mulut terasa kering, hingga penglihatan kabur. Jika kondisi ini dibiarkan, bisa menyebabkan komplikasi diabetes, penyakit jantung, kerusakan saraf, dan ginjal. Ada beberapa tips ampuh yang bisa ikhwatul iman lakukan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Pertama, mengatur pola makan. Selain mengatur porsi makan, pola makan yang sehat seperti membatasi asupan makanan berlemak dan makanan manis juga perlu diterapkan untuk menurunkan kadar gula darah. Menurut National Institute of Diabetes, pola makan sehat dengan nutrisi seimbang bisa dilakukan mulai memilih sumber protein, karbohidrat yang kaya serat, dengan buah dan sayur. Kedua, perbanyak minum air putih. Selain memenuhi kebutuhan cairan tubuh, minum air putih juga membantu ginjal mengeluarkan gula darah berlebih melalui urin. Ketiga, olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur bisa menurunkan berat badan sekaligus meningkatkan kerja insulin. Olahraga ringan seperti jalan kaki, senam, maupun aerobik dianjurkan selama 30 menit dalam sehari agar sel-sel tubuh bisa menggunakan gula darah sebagai energi. Keempat, hindari stres. Kondisi stres dan frustasi bisa memicu gula darah semakin meningkat. Atasi stres dengan relaksasi, melakukan hobi, hangout, dan bercerita dengan teman terdekat Anda. Selain itu, mengatur pola tidur juga sangat penting dilakukan agar tubuh bisa beristirahat dan meminimalisir tingkat stres. Jangan lupa cek gula darah rutin dan terapkan tips tadi ya, ikhwatal iman. Barakallahu fikum.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum mengunjungi orang sakit? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab Syarhul Mumti', jilid kelima halaman 173, yang kuat adalah wajib kifayah, maka diwajibkan bagi umat Islam untuk mengunjungi orang sakit. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum membaca doa sebelum berhubungan badan? Dan bagaimanakah kalau seandainya lupa membacanya? Jawaban, dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, وَهَذَا الدُّعَى مُسْتَحَبٌ لَا وَاجِبٌ فَمَنْ تَرَكَهُ وَلَوْ عَمْدًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ. Doa ini anjuran dan tidak wajib. Karena itu siapa yang meninggalkannya, meskipun sengaja, tidak berdosa. Dikutip dari fatwa Syabakah Islamiyah. Di dalam kitab Taisirul Alam, Syarhu Umdatil Ahkam, jilid pertama halaman 588, disebutkan, salah satu sebab untuk melindungi anak dari godaan setan adalah dengan membaca doa sebelum melakukan hubungan badan. Hanya saja perlu dipahami bahwa itu hanyalah salah satu sebab. Artinya, masih ada sebab lain yang membentuk karakter seorang anak. Ulama menegaskan bahwa hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa setiap anak yang terlahir dari hasil hubungan badan yang sebelumnya diawali dengan doa, dia akan menjadi manusia yang maksum, terbebas dari setiap dosa dan godaan setan. Karena setiap kejadian ada sebab dan penghalang. Usaha orang tua yang berdoa ketika hendak berhubungan badan merupakan salah satu sebab agar anak tersebut selamat dari godaan setan. Akan tetapi, dalam perjalanan hidupnya, terdapat banyak penghalang dan sebab lainnya yang membuat anak ini tidak bisa bersih dari godaan setan, sehingga dia melakukan kemaksiatan. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan psikolog dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana. Ia menilai pada usia remaja, fluktuasi hormon memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
2: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya dalam ruang area privat dan kemudian menyebarkannya, ya tentunya ini adalah hal yang kompleks ya. Di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan perkembangan, di mana sistem limbik dan berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan, lebih cepat dibandingkan korteks yang sifat untuk pengendalian diri. Jadi ada gangguan egosentris di dalam remaja ini. Dia tidak bisa mengetahui apakah itu merugikan atau tidak. Yang dia kejar adalah kepuasan akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapapun bisa mengakses termasuk anak di usia remaja. Karena anak tersebut ada ketertarikan, konsumsi pornografi akhirnya merusak cara kerja dopamin.
1: Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial, sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
3: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau clout. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh. Ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya. Dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi, serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
3: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spycam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan, dan itu lebih efektif daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget punya di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
1: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah. Sebagai langkah mitigasi preventif, Heri Budi Laksana kembali menekankan pentingnya edukasi seks sejak usia dini yang diinisiasi oleh keluarga. Menganggap pendidikan seks dan privasi tubuh sebagai hal yang tabu, justru menjadi celah kehancuran di masa depan.
2: Anak-anak yang melakukan perekaman dan sebagainya ini karena tidak pernah menerima pemahaman seks edukasi sejak dini. Dia merasa bahwa ini nggak penting, bahwa ini menjadikan temannya sebagai objek untuk pemuasan nafsunya. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan seks edukasi itu nggak usah ngomong sekarang. Dari 10 tahun ke belakang, kalau kita ngomong seks education itu sepertinya hal yang tabu, padahal itu bisa dilakukan secara sederhana. Contoh, anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun, dia sudah diberitahu siapa yang boleh mencium, misalkan hanya orang tuanya, yang orang lain tidak boleh. Itu sebetulnya hal-hal yang wajar dilakukan, dan itu harus dilakukan sejak anak-anak, itu sejak anak-anak, sehingga mereka tahu area privat yang mana, sehingga bisa menghormati area privat orang lain. Mereka tahulah menjadi terikat norma akhirnya kalau memang itu ditanamkan sejak dini gitu.
1: Dunia digital memang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan mental penggunanya. Tugas kita bersama hari ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi mengembalikan empati agar teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin bisa berbahasa Arab ingin tahsin Al-Quran lebih baik atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman yuk gabung di kursus Aliman tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Aliman Publishing. 100 hadis tentang tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
4: Hah? Serius?
3: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
4: Wah, deket banget. Berapa harganya?
3: Program perjalanan 9 hari Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari Rp31.900.000.
4: Berangkatnya bulan apa aja?
3: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
4: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
3: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
4: Wah,
3: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08131 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
4: Oke deh, aku daftar sekarang.
3: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
7: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
8: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
6: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pencinta aliman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian adalah nikmat tubuh yang terdiri dari persendian-persendian. Bahkan di dalam sutra disebutkan setiap manusia memiliki 360 persendian. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Sampai-sampai Nabi alaihissalatu wassalam di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lainnya dengan berbagai jenis redaksi. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Yusbihu ala kulli Sulama bin Adam alaihi sadaqah." Setiap pagi, setiap matahari terbit, maka setiap persendian yang dimiliki oleh anak Adam, setiap persendian tubuh kita, maka wajib untuk disedekahi. Maka hal ini terasa berat bagi kaum muslimin. Ya, mereka sampai bertanya, "Ya Rasulullah, man yutiku ala dhalika?" Wahai Rasulullah, siapakah yang mampu untuk bersedekah ya sebanyak itu, setiap persendian tubuh kita? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, "Kullu tasbihatin sadaqah." Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Berjalan menuju masjid salat adalah sedekah. Mengangkatkan barang orang kendaraannya adalah sedekah. Wa yakfi min dalika, dan mencukupi semuanya. Tidak perlu kita hitung-hitung sudah berapa kali sedekah, sudah berapa kali berzikir. Cukup rak'ataini yarka'uhuma minad duha, dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha. Maka mencukupi semua sedekah tersebut. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, yang pertama adalah yaitu betapa banyaknya dosa seorang manusia ketika setiap pagi kita wajib untuk bersedekah 300 lebih sedekah sesuai dengan jumlah persediaan kita. Maka seseorang yang dia kurang sedekahnya, kurang zikirnya, kurang ibadahnya, kurang bersyukurnya, maka dia memproduksi 300 lebih dosa setiap harinya. Maka bisa kita bayangkan betapa banyaknya dosa yang kita produksi setiap harinya. Dari satu nikmat saja, yaitu nikmat persendian, padahal masih banyak nikmat-nikmat lainnya yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat dalam tubuh kita ataupun nikmat di luar tubuh kita. Maka janganlah kita merasa pede, merasa yakin dosa kita sedikit dan pahala kita banyak. Jangan, ya. Karena sekali lagi, apabila kita kurang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka banyak dosa yang kita tumpuk setiap harinya. Kemudian faedah lainnya, hendaknya kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sedih yang dengannya kita bergerak. Maka kita harus jaga kenikmatan ini. Ya. Di antaranya dengan apa? Dengan beribadah. Dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah. Dengan kita berzikir, menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berjalan membantu orang lain. Dengan kita berjalan menuju masjid. Dan selain dengan ibadah-ibadah, di antaranya dengan melaksanakan sholat duha, juga kita menjaga kenikmatan tersebut dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Dengan kita ya menjaga kesehatan tubuh kita, jangan kita sia-siakan. Jangan kita bermalas-malasan yang nanti akan merusak seluruh persendian tubuh kita. Maka kaum muslimin, para pecinta aliman, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, inilah sebuah faedah yang mungkin bisa kita jadikan sebagai bekal agar kita bisa terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang banyak bersyukur atas nikmatnya, dan mudah-mudahan Allah menambah nikmat-nikmat tersebut atas diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala tamani lakmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil'alamin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pencinta aliman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian adalah nikmat tubuh yang terdiri dari persendian-persendian. Bahkan di dalam sutra disebutkan setiap manusia memiliki 360 persendian. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Sampai-sampai Nabi alaihissalam di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lainnya dengan berbagai jenis redaksi. Di antaranya Nabi SAW berkata kepada para sahabat, Yusbihu ala kulli Sulama bin Adam.
2: Pendengar radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Ma yaqulu idza istayqadha min manamih.
3: Dzikir dan doa ketika bangun tidur.
4: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
3: Segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan.
2: Wa yaqul alhamdulillah.

0: ذكره.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan mengembalikan ruhku kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya.
2: Doa ru'yatil hilal.
3: Doa ketika melihat bulan sabit.
2: Yaqul Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله.
3: الله Maha Besar. Ya Allah, terbitkanlah bulan sabit itu dengan aman dan dalam keimanan, dengan penuh keselamatan dan dalam keislaman, dengan taufik agar kami melakukan yang disukai dan diridhoi oleh Rabb kami. رب كتا أدل الله سماتا
4: ما يقول في السجود.
5: دعاء سجود.
6: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
5: Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Maha suci Rabbku yang maha tinggi.
4: أو يقول

0: atau berkata, Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Loh, Cak, kok sendirian di sini? Mukanya kayak banyak pikiran gitu. Ono opo? Ayo cerita.
3: Weh, Imron, iyo, Cak. Akhir-akhir iki aku ngerasa kayak iman iku naik turun. Pas waktu kumpul sama orang, aku iso jaga diri. Tapi pas sendirian, rasanya beda. Lihat sing gak perlu, nunda sholat, yo wis ngono lho, Cak.
2: Sakjane apik lho. Awake iso sadar. Tahu enggak, nek kamu pengen tahu sejauh mana imanmu, coba lihatan gimana keadaanmu pas dewean.
3: Berarti keadaanku saiki nunjukno kualitas imanku yo, Cak.
2: Iyo, Cak. Imaniku bukan cuma dinilai dari apa yang tampak di depan orang. Justru sing paling jujur iku ya keadaan kita ketika enggak ada yang lihat selain Allah.
3: Berarti kalau mau imanku naik, kudu mulai dari kebiasaan saat sendirian ya, Cak.
2: Nah iku, Cak, mulai dari hal kecil, misalnya jaga pandangan, jaga lisan meski lewat chat, sholat tanpa ditunda. Nek sendirianmu bagus, insya Allah nang ngarep uang otomatis bagus.
3: Masya Allah, yo Cak, aku bakal coba perbaiki alon-alon. Sun yo Cak.
2: Semangat Cak, iman iku naik turun, tapi tugas awak dewe ikut terus menjaganya.
4: Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, apabila kamu ingin mengetahui sejauh mana kadar keimananmu, coba perhatikanlah keadaan dirimu saat sendirian. Madarijus Salikin.
5: Renungan Suara Al-Iman.
6: Pak, kalau ada amalan yang menurut kita bagus dan bikin semangat ibadah, boleh nggak diamalkan, walaupun nggak ada contohnya?
7: Nah, itu yang harus hati-hati, Dani.
6: Soalnya saya pernah dengar, Pak, ada orang bilang yang penting niatnya baik buat mendekatkan diri kepada Allah.
7: Niat baik itu penting, tapi dalam ibadah bukan cuma niat yang dilihat, caranya juga harus sesuai tuntunan.
6: Berarti nggak boleh bikin cara ibadah sendiri ya, Pak?
7: Iya, ada perkataan ulama yang mengatakan, membuat perkara baru dalam agama pada hakikatnya merupakan bentuk pelecehan terhadap Allah. Sebab, seseorang berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah.
6: Berarti, seakan-akan dia merasa ada ibadah yang belum sempurna dalam agama ini ya, Pak?
7: Nah, itu dia. Padahal, Allah sudah sempurnakan agama ini melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, para ulama sangat hati-hati dalam urusan ibadah.
6: Walah, saya baru ngerti sekarang, Pak. Ternyata nggak semua yang terlihat baik itu benar dalam agama.
7: Betul. Makanya belajar agama itu penting. Supaya semangat ibadah kita tetap di jalan yang benar.
6: Masya Allah, terima kasih ya, Pak. Saya harus lebih hati-hati mulai sekarang.
7: Ibadah terbaik adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Renungan Suara Al-Iman.
8: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
9: Pertanyaan, apakah setiap helai rambut anak yatim yang diusapkan akan berdoa kepada orang yang mengusapnya? Jawaban, tidak ada dalil tentang hal tersebut. Yang ada adalah beberapa riwayat yang menyatakan bahwa setiap helai rambut anak yatim yang diusap terhitung sebagai kebaikan. Namun hadis-hadis tersebut pada setiap jalur sanadnya sangat lemah, terputus atau ada perawi yang memalsukannya. Di antara riwayat tersebut, man masaha ra'sa yatimin aw yatimah lam yamsahhu illa lillah kana lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alayha yaduhu hasanat. Yang artinya, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim laki-laki maupun perempuan, tidaklah ia usap kecuali karena Allah, maka setiap helai rambut yang terlewati oleh tangannya terhitung sebagai kebaikan-kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani. Hadis ini sangat lemah karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ali bin Yazid Al-Hani yang dinyatakan oleh Al-Imam Bukhari sebagai mungkarul hadis, dan Ad-Darqutni menyatakan bahwa ia adalah matruk atau ditinggalkan. Wallahu a'lam bis-shawab.
8: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
9: Pertanyaan: apakah memercikkan air di atas kuburan dapat bermanfaat untuk mayat? Jawaban: Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, adapun memercikkan air di atas kuburan, maksudnya adalah untuk menguatkan tanah, bukan seperti persangkaan orang awam bahwa maksudnya adalah untuk mendinginkan mayat. Karena mayat tidak dingin dengan air, akan tetapi dapat didinginkan dengan pahalanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Asy-Syarhu Al-Kafi.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Inilah Spektrum Radio Jati.
1: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Angka ini sontak cukup menjadi bahan perbincangan publik di media sosial. Pakar Big Data dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto, menjelaskan bahwa fenomena fatherless perlu dilihat berdasarkan berbagai indikator.
2: Saya melihat fatherless bukan lagi isu senyap di ruang keluarga. Fatherless sudah berubah menjadi bahasa publik untuk menamai luka, kemarahan, kehilangan, bahkan saling tuduh dalam keluarga Indonesia. Temuan riset kami menunjukkan bahwa percakapan fatherless menguat pada 2025 dan terus hidup hingga Juni 2026 ini. Hal ini menunjukkan bahwa percakapan tentang fatherless terus berkembang dan bergerak. TikTok memperlihatkan daya ledak paling emosional, karena 105 unggahan relevan saja menjangkau sekitar 33,9 juta tayangan. Sedangkan YouTube memperlihatkan 303 video relevan dengan lebih dari 3,4 juta tayangan. Namun, saya perlu hati-hati. Data media sosial tidak membuktikan bahwa angka keluarga fatherless pasti meningkat secara statistik. Data ini membuktikan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu kesadaran publik tentang fatherless sedang meledak. Jadi, fatherless hari ini bukan semata krisis ayah. Ini krisis consciousness pengasuhan keluarga. Ayah, ibu, anak, pekerjaan, ekonomi, patriarki, sekolah, agama, media sosial, dan negara ikut membentuk apakah fungsi ayah hadir atau hilang dalam keluarga.
1: Menurut Irwan, riset data di dunia maya dapat membantu membaca pola dan faktor yang memengaruhi keterlibatan ayah dalam keluarga.
2: Mendengar masyarakat digital melalui analisis komunikasi big data media sosial, faktor paling kuat bukan sekadar perceraian atau ayah pergi dari rumah. Faktor paling kuat adalah ketidakhadiran emosional. Faktor kedua adalah patriarki. Ini temuan yang cukup penting. Patriarki membuat laki-laki merasa cukup menjadi mesin nafkah. Patriarki juga membuat perempuan memikul kerja emosional dan pengasuhan sendirian. Anak akhirnya menjadi pihak yang paling kehilangan. Faktor ketiga adalah tekanan kerja dan ekonomi. Banyak percakapan menunjukkan ayah yang bekerja keras, tetapi akhirnya kehilangan waktu bersama anak. Di sini ada paradoks keluarga modern. Faktor keempat adalah media sosial itu sendiri. Media sosial bukan hanya tempat orang bercerita. Media sosial juga menjadi pabrik kebenaran. Dalam perspektif Foucault, fatherless menjadi medan kuasa pengetahuan. Akun parenting, akun agama, influencer, psikologi populer, media, dan algoritma ikut menentukan siapa yang dianggap korban, siapa yang dianggap salah, dan solusi apa yang dianggap benar. Temuan lain yang penting adalah fatherless juga berubah menjadi stigma. Dalam data muncul ratusan percakapan yang memakai fatherless sebagai label, sindiran, atau olok-olok. Ini berbahaya karena luka anak bisa berubah menjadi identitas yang dipermalukan.
1: Sementara itu, dari sisi psikologi, konselor psikologi di Surabaya, Heri Budi Laksana, menyebutkan tiga jenis fatherless yang dialami oleh anak-anak.
3: Jadi kalau kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Perannya itu nggak kelihatan. Ada tiga jenis fatherless.

0: fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Jadi kehilangan sosok kepemimpinannya.
1: Heri Budi Laksana lantas menjelaskan, fenomena fatherless ini tentu akan berdampak pada tumbuh kembang perilaku anak.
0: Karena ayah ini kan memang adalah simbol kepemimpinan, leadership. Jadi anak itu tidak akan mampu mempelajari keteladanan. Anak saat tumbuh kembangnya itu tidak bisa mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan diri terhadap situasi lingkungan. Dia menjadi semau sendiri. Atau mungkin bahkan secara ekstrim dia juga akan terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, karena tidak ada yang mengarahkan. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, biasanya mencari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless ini.
1: Data terbaru Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga menyampaikan bahwa hasil pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia atau 25,8% mengalami fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini turut menjadi perhatian. Seperti yang dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sodikin.
2: Jadi peran orang tua sangat penting untuk menjadi sumber informasi dan ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya tidak semua orang tua, terutama ayah, terlibat dalam pengasuhan sehingga anak mengalami fatherless. Jadi fatherless ini di Jawa Timur berdasarkan dari olahan data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025 di Jawa Timur itu sebanyak 20%. Kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Dan melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia ini BKKBN berupaya untuk mengatasi dan mencegah fenomena di Indonesia. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
1: Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dikampanyekan di Hari Keluarga Nasional pekan lalu, BKKBN mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak. Kata Sodikin, gerakan ini bisa dimulai dari hal kecil, semisal mengantar anak ke sekolah atau ayah meluangkan waktu mengambil rapor.
2: Mungkin para ayah yang saat ini mungkin belum bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, minimal di hari pertama masuk sekolah bisa mengantar putra-putrinya ke sekolah. Juga ada gerakan ayah mengambil rapor. Ini sudah ada surat edarannya, tujuannya adalah agar para ayah yang bekerja bisa mendapatkan dispensasi, mendapatkan izin dari pimpinan, dari perusahaan, dari perkantoran agar bisa mengantar anaknya ke sekolah atau mengambil rapor dan nanti kembali lagi kerja untuk aktivitas terusnya. BKKBN mengharapkan kerjasama dari segenap masyarakat, para ayah agar dapat menjadi garda terdepan melindungi dan menjauhkan anak dari perilaku berisiko. Besar harapan kami, komitmen kita bersama-sama dengan dukungan segenap masyarakat dapat meningkatkan ketahanan keluarga hingga membentuk masyarakat yang bahagia dan berdaya saing di era digital ini.
1: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel, bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
6: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
7: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
8: Hah? Serius?
7: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
8: Wah, deket banget. Berapa harganya?
7: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
8: Berangkatnya bulan apa aja?
7: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
8: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
7: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
8: Wah,
7: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-1324x846 atau follow Instagram madai.id.
8: Oke deh, aku daftar sekarang.
7: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
9: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
7: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
10: Pendengar, banyak orang tua berharap anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang baik dan dekat dengan agama. Karena itu, pondok pesantren menjadi pilihan pendidikan bagi banyak keluarga Muslim. Namun, sebagian anak mengalami kesulitan ketika harus tinggal jauh dari orang tua. Bahkan ada yang merasa takut, tidak betah, atau mengalami trauma untuk kembali ke pondok. Kondisi ini tentu menjadi ujian tersendiri bagi orang tua. Lalu, bagaimana cara menyikapi anak yang mengalami trauma ketika masuk pondok pesantren? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang langkah yang dapat dilakukan orang tua dalam menghadapi kondisi tersebut.
9: Tentang anak yang trauma di pondok pesantren, kita cari sebabnya. Apa sebabnya? Karena tidak ada asap tanpa api. Mesti ada apinya. Baru kemudian muncul asap. Malah cari sebabnya. Kenapa kok anak saya ini trauma, tidak kerasan? Ini yang pertama, mencari sebab. Yang kedua, mungkin orang tua adakan pendekatan kepada pihak pondok. Supaya pondok memperhatikan anaknya. Walaupun tidak menjadikan anaknya sebagai seorang yang spesial, tidak. Tapi paling tidak ada guru yang mungkin bisa mendekati anaknya. Yang ketiga, orang tua jangan sampai lupa mendoakan anak. Minta pada Allah, mohon pada Allah Ta'ala. Agar Allah memberikan anaknya kekuatan, taufik, hidayah. Untuk bisa mengikuti aktivitas yang ada di pondok. Jadi, ya macam lah upaya bisa dilakukan. Tapi cari sebab, kenapa anak itu trauma. Kalau tahu sebabnya, kita nasihati. Kalau cuma orang tua, menasihati. Kalau orang tua tidak bisa nasihat, ya bisa juga ibu pak gurunya, apa ustadznya. Pesan pada ustadz, tolong nasihati anak saya. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam.
10: Mendidik anak membutuhkan kesabaran dan hikmah, termasuk ketika menghadapi anak yang belum siap beradaptasi dengan lingkungan pondok pesantren. Mari kita iringi pendidikan anak-anak kita dengan doa, perhatian, dan pendekatan yang lembut. Semoga Allah menjaga anak-anak kaum muslimin dan menjadikan mereka generasi yang solih dan berilmu.
7: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
11: Wal 'asri innal insana lafi khusr.
12: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu perbuatan yang terpuji, melambangkan keimanan yang benar yang ada dalam hati seorang muslim. Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas dipuji kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir." Sungguh-sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian wahai orang-orang yang beriman pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan balasan kebaikan di hari akhir. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa pertama, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan, ucapan dan perilaku beliau disifati sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, yang berarti orang yang mengikutinya dia akan selalu mendapatkan kebaikan untuk dirinya, mengusahakan kemuliaan untuk dirinya dengan berbagai macam balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini digandengkan dengan keimanan. Sehingga Allah berfirman, "Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir," bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Yang ini mengandung pengertian, semangat mengikuti sunnah adalah berhubungan dengan kesempurnaan dalam hati manusia terhadap pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab Tafsir Karimir Rahman fi Tafsir Kalami Manan, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Wa hadhil uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khawfi iqabihi hadha alladhi yadfa'uhu 'ala ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam." Suri teladan yang baik dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya akan ditempuh dan hanya akan diberi taufik untuk mengikutinya, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Karena keimanan yang dimilikinya, pengharapannya terhadap pahala dari Allah dan ketakutannya terhadap azab-Nya, inilah yang memotivasi dirinya untuk semangat mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita dengan taufiknya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang semangat mengikuti, mencintai dan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum jami'an.
4: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
5: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap orang ingin hidup bahagia. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat, cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, apa jaminannya, apa keutamaannya? Maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik baginya daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Subhanallah, Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Taat kepada Allah, belajar petunjuknya, mengamalkannya, sumber kebahagiaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang memanfaatkannya. Coba camkan ucapan dari Imam Ahlus Sunnah yang terkenal beliau yang berikut ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sewaktu beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apakah arti sorga dunia? Arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunia-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
4: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Thank you.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
5: من الأحاديث الصحيحة النبوية الاقتصار على الفرائض يدخل الجنة.
6: Sederhana dalam melaksanakan kewajiban bisa menyebabkan masuk surga.
7: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة.
6: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana menurut Anda jika aku melakukan salat fardu, melakukan puasa bulan Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, kemudian aku tidak akan menambah selain itu sedikit pun, apakah aku masuk surga?" Beliau menjawab, "Ya." Hadis riwayat Muslim. Dan maksud aku mengharamkan yang haram, yakni menjauhinya, dan maksud aku menghalalkan yang halal, yakni mengerjakannya dengan meyakini kehalalannya.

0: yang artinya di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Orang yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan membawa hati yang selamat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan. Hati yang selamat dari ketidakikhlasan. Hati yang selamat dari riya. Hati yang selamat dari sum'ah, berbuat untuk didengar orang. Hati yang selamat dari ujub. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri atas suatu amal yang dilakukannya. Hati yang selamat dari angkuh dan takabur. Dan hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Itulah orang yang akan selamat, yaitu yang datang menghadap Allah dan hati yang selamat.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

Cahaya Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, haqqul muslimi 'alal muslimi sitt. Haqqul muslimi 'alal muslimi sitt. Hak seorang muslim atas orang muslim yang lainnya. Saya punya hak atas muslim yang lainnya. Apa itu? Ada 6 perkara. Pertama, idza laqitahu fasallim 'alaihi. Kalau kamu berjumpa dengan orang muslim itu, hak dia yang harus kamu tunaikan, ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengajakmu, memanggilmu untuk sebuah hajat, undangan makan dan semacamnya, maka penuhi panggilannya itu. Wa idza stansahaka fansahhu. Dalam riwayat lain, fansah lahu. Apabila dia minta nasihat kepadamu, hak dia yang harus kamu tunaikan, berikan dia nasihat. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, haknya yang harus kamu tunaikan adalah jenguk dia. Wa idza mata fatba'hu. Apabila dia wafat, maka ikuti jenazahnya. Tashyi', antarkan dia ke pemakaman. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila dia bersin, setelah bersin dia bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, maka haknya adalah kamu tashmid dia. Tashmid adalah engkau ucapkan kepadanya yarhamukallah. Ini 6 hak muslim atas muslim. Cahaya Sunnah.

0: Info Sehat hari ini. Perasaan cemas atau khawatir merupakan respon yang dialami seseorang saat mengalami stres. Misalnya ketika sebelum mengikuti ujian, tes wawancara kerja, menghadapi masalah kerja, hingga rumah tangga. Namun, perasaan cemas harus diwaspadai jika dialami tanpa sebab yang jelas dan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder merupakan perasaan cemas yang tidak bisa dikendalikan dan berlebihan akan banyak hal. Kondisi ini bisa menimpa siapapun, namun lebih sering dialami pada orang dewasa yang sudah berumur 30 tahun ke atas. Orang yang mengalami gangguan kecemasan sering mengira akan mendapat ancaman atau berada dalam situasi bahaya, meski sebetulnya tidak ada atau tidak sedang terjadi. Dalam banyak kasus, seseorang yang tidak mampu menangani rasa cemas dapat membuat kerja organ tubuh menjadi tidak normal, seperti sesak nafas, sakit perut, jantung berdebar, hingga tubuh terasa lemas. Penyebab anxiety bermacam-macam, mulai dari faktor riwayat keluarga, ketidakseimbangan hormon, pernah mengalami peristiwa traumatis, aktivitas berlebih pada otak, atau memiliki riwayat kecanduan. Ada beragam cara untuk mencegah terjadinya gangguan cemas melalui coping mechanism. Coping mechanism adalah beragam upaya yang dilakukan seseorang untuk mengatasi masalah yang menyebabkan stres pada dirinya. Di antaranya menulis jurnal berupa catatan pribadi yang bisa membantu mengidentifikasi pemicu stres, bagaimana perkembangan dalam respon, hingga menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi stres. Mencari dukungan keluarga dengan menceritakan apa yang dirasakan ke orang yang tepat atau dipercaya. Misalnya orang tua, saudara, kerabat, atau ke teman. Melakukan relaksasi atau aktivitas santai, seperti jalan-jalan ke taman, ke pantai, ke gunung, lalu membuat skala prioritas untuk mengelola aktivitas, waktu, dan energi dengan cermat. Mengalihkan pikiran dengan berolahraga, seperti jogging, angkat beban, aerobik, atau olahraga lain yang menyenangkan. Menanamkan pikiran positif kalau kecemasan yang timbul di pikiran belum tentu terjadi, atau memang tidak ada yang terjadi. Dan yang paling penting, hindari zat-zat berbahaya seperti alkohol dan narkoba, karena bisa memperburuk kecemasan. Kalau cara tadi belum cukup menangani gangguan kecemasan, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan dokter, psikolog, atau psikiater terdekat untuk mendapat diagnosa dan penanganan medis yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari siloamhospital.com. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
1: Info sehat hari ini.
2: Kenali sakit kepala Anda. Hampir semua orang pernah merasakan sakit kepala. Sakit kepala diartikan sebagai perasaan tidak nyaman yang dirasakan di sekitar kepala, antara bola mata hingga belakang kepala. Sakit kepala menyerang dengan beberapa pola nyeri. Seringkali pasien kesulitan menjelaskan kepada dokter pola sakit kepala mana yang dia rasakan, sehingga seringkali menyulitkan dokter untuk menentukan jenis sakit kepala apa yang diderita pasien. Hal ini tentu akan mempengaruhi pengobatan yang harus diberikan. Oleh karena itu, kenali pola sakit kepala dan jelaskan kepada dokter Anda bagaimana sakit kepala yang Anda rasakan. Berikut beberapa hal yang patut Anda perhatikan agar dapat membantu dokter Anda mendiagnosis sakit kepala yang Anda derita. Hitung beberapa kali sakit kepala telah menyerang Anda. Anda dapat menghitungnya sejak pertama serangan hingga sakit kepala hilang sebagai satu serangan. Anda perkirakan berapa lama Anda merasakan sakit kepala hingga pulih kembali, berapa jam atau bahkan bisa berhari-hari. Tentukan di mana lokasi sakit kepala yang paling berat Anda rasakan, depan kepala, belakang kepala atau hanya satu sisi kepala saja. Jika Anda bisa menunjuk dengan jari Anda dapat melakukannya. Deskripsikan bagaimana sakit kepala yang Anda rasakan. Apakah berupa denyutan atau nyeri tumpul di seluruh kepala? Anda dapat membagi derajat sakit kepala menjadi ringan, sedang, dan berat. Tentukan derajat sakit kepala Anda. Sakit kepala dengan sebab tertentu bisa disertai gejala-gejala selain sakit kepala itu sendiri. Berikan informasi seluruh keluhan yang Anda rasakan saat serangan, seperti demam, mual, muntah, pandangan kabur, takut lihat cahaya terang, dan kelemahan anggota gerak. Anda juga wajib membedakan antara sakit kepala dengan keluhan pusing. Pusing diartikan sebagai perasaan berputar, baik lingkungan sekitar tampak berputar atau tubuhnya, dikenal dengan vertigo. Oleh karena itu, kenali bentuk keluhan yang Anda rasakan. Ketika Anda keliru menyampaikan keluhan kepada dokter, keliru pula pengobatan yang diberikan. Info kesehatan ini kami nukil dari majalah kesehatan muslim.com oleh Abdiat Sakri, Sarjana Kedokteran.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Inilah Spektrum Radio Jatim. Peningkatan kasus gagal ginjal akut GGA yang menyerang anak-anak usia 6 bulan hingga 18 tahun di Indonesia, terutama dalam 2 bulan terakhir, menjadi perhatian. Per 21 Oktober 2022, sebanyak 241 kasus telah dilaporkan. 133 orang meninggal dunia dengan mayoritas anak usia balita. Bagaimana dengan di Jawa Timur? Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, menyatakan dari 23 balita yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, sudah 12 pasien dinyatakan meninggal dunia akibat gagal ginjal akut misterius.
1: Ya, pada prinsipnya data yang dipunyai Jawa Timur sampai tanggal 20 Oktober jam 9.30 jumlah kasus 23. Meninggal 12 kasus, sembuh 8 kasus, masih dirawat 3 kasus. 2 kasus ada di Rumah Sakit Sutomo, 1 kasus ada di Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi kasus yang dimaksud ini adalah kasus yang masuk dalam kategori, kalau bahasa Inggrisnya, akut, atypical, progresif, akut kidney injury. Atau disingkat dalam bahasa Indonesia, gangguan ginjal akut, atypical, progresif. Artinya diagnosis ini adalah penyakit gangguan ginjal yang belum diketahui penyebabnya. Usia memang kalau nasional 0 sampai 18 tahun ya. Tapi kita fokus pada 0 sampai 5 tahun.
0: Untuk meminimalisir jumlah penderita gagal ginjal akut di Jatim, Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Dr. Erwin Astatriono, juga mengimbau kepada para orang tua agar segera membawa anaknya ke layanan kesehatan terdekat jika mengalami gejala sesuai ciri-ciri penyakit gagal ginjal akut.
1: Urin atau kencing yang berkurang itu sudah bisa menjadi kecurigaan kita. Ditambah misalkan ada demam atau gejala-gejala seperti flu, itu lebih fokus lagi. Artinya selama kita curiga bahwa itu kencingnya berkurang, maka kita sudah boleh untuk memeriksakan ke rumah sakit atau ke dokter terdekat. Kalau misalkan kencingnya masih baik tapi masih ternyata ada flu-nya, ya tetap upayakan ke rumah sakit lah sekarang ini, supaya jangan sampai gejalanya lanjut ke kencingnya berkurang atau anuri tadi. Sebab gejala anuri itu sebenarnya relatif udah mendekati lanjut. Sehingga saran saya untuk masyarakat, sakit apapun yang sekarang terjadi pada anak-anak kita, kalau bisa jangan diobati sendiri. Lebih aman untuk dibawa ke rumah sakit atau ke dokter untuk dilakukan analisis. Kalau memang diperlukan pemeriksaan lab, biar diketahui lebih awal. Langkah preventif yang dilakukan yang penting, BABS. Ya, hidup sehat, sehingga dengan cuaca seperti ini diupayakan untuk nutrisinya harus bagus, hindari kontak dengan udara dingin berlebihan, sehingga diharapkan anak tetap sehat. Walaupun terjadi gejala-gejala mengarah flu, maka sesegera mungkin ke rumah sakit atau ke dokter terdekat.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Adab-adab harian Muslim. Adab saat di masjid. Pertama, berdoa di saat pergi ke masjid. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia keluar rumah pergi salat di masjid, beliau berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa ja'al min khalfi nuran wa min amami nuran wa ja'al min fawqi nuran wa min tahti nuran.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihil wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman di hari Selasa 15 September 2026, pukul 12:46 waktu Indonesia bagian Barat, bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Pemkot Surabaya buka 2.150 lowongan kerja. Pemerintah Kota Surabaya membuka 2.150 lowongan kerja melalui Mini Job Fair Surabaya Siap Kerja yang akan digelar 16 hingga 17 September 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 450 lowongan tersedia untuk pekerjaan di dalam negeri, sedangkan sekitar 1.700 lowongan merupakan peluang kerja di luar negeri. Pendaftaran dibuka secara daring mulai 16 September, sementara pelamar yang lolos seleksi administrasi dapat mengikuti walk-in interview pada 17 September. Kegiatan berlangsung pukul 8 pagi hingga 4 sore di lantai basement Urban Creative Hub Surabaya X High Tech Mall di Jalan Kusuma Bangsa nomor 116 hingga 118. Lowongan yang tersedia beragam, mulai dari pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus hingga posisi yang membutuhkan keterampilan dan kualifikasi tertentu. Pemkot Surabaya mengimbau pencari kerja menyesuaikan lowongan dengan kemampuan dan persyaratan serta memperhatikan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD untuk memudahkan proses administrasi. Polda Jatim siagakan personel hadapi karhutla di 7 gunung. Polda Jawa Timur menyiagakan personel untuk menghadapi fase kritis kebakaran hutan dan lahan, terutama di 7 kawasan gunung yang rawan terbakar pada puncak musim kemarau. 7 kawasan tersebut meliputi Gunung Bromo, Semeru, Raung, Ijen, Argopuro, Butak, dan Lemongan. Pengawasan dan patroli diperketat, termasuk pembuatan sekat bakar dengan melibatkan personel Polres di wilayah masing-masing. Polda Jatim juga memperkuat deteksi dini titik api atau hotspot serta mengoptimalkan peran Babin Kamtibmas di wilayah lereng gunung. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut perintah Kapolri untuk memperkuat pemetaan daerah rawan, patroli terpadu, dan kesiapsiagaan personel darat maupun udara. Polda Jatim mengutamakan pencegahan melalui edukasi dan patroli, namun tetap akan menindak tegas pelaku pembakaran hutan, dan masyarakat juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta al-iman, ilmu akidah bukan sekedar untuk diketahui, tapi untuk dipahami dan dijadikan pegangan. Al-Iman Publishing menghadirkan kitab Al-Kanzu Al-Thamin karya Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI yang membahas prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam bahasa Arab. Kitab ini terdiri dari 331 halaman dengan hardcover emboss dan kertas HVS 80 GSM. Harganya Rp95.000 dan stok terbatas. Jika pecinta al-iman ingin memilikinya, hubungi WhatsApp di nomor 08212111846. Al-Kanzu Al-Thamin, saatnya menambah rujukan untuk memperdalam pemahaman akidah. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jaga iman Anda dan jaga imun dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
10: Maraknya fenomena membuka aib di media sosial kini menjadi perhatian masyarakat. Banyak konten curhat yang mengungkap masalah rumah tangga, konflik pribadi, hingga kesalahan seseorang secara terbuka. Sebagian orang berdalih hal itu dilakukan untuk berbagi pengalaman atau menyampaikan ibroh bagi yang lain. Namun, sebagian lainnya menilai tindakan tersebut justru melanggar privasi dan bisa menyakiti kehormatan saudara muslim. Lalu, bagaimana Islam memandang menceritakan aib meskipun dengan alasan ibroh? Untuk menjelaskan masalah ini, mari kita simak penjelasan dari Al-Ustadz Musta'in Syahri LC/MPD Hafizahullah.
11: Haram hukumnya menceritakan dosa, menceritakan maksiat yang telah ditutupi oleh Allah Ta'ala, karena itu aib. Karena perbuatan tersebut adalah aib. Tetapi boleh menceritakan dalam satu keadaan, yaitu manakala menceritakannya atau ada maslahat dalam menceritakan yang lebih besar daripada mafsadahnya, yaitu masalahnya besar. Di antaranya adalah menceritakan untuk mendapatkan solusi, yaitu dengan dia

0: maslahatnya besar, lebih besar daripada mafsadatnya. Tapi sebisa mungkin untuk menutupinya kalau bisa, gitu kan. Jadi intinya harus ditutupi, tidak boleh diceritakan. Sekali lagi, kecuali bila menceritakannya terdapat maslahat yang besar, yang lebih besar daripada mafsadahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
1: Kehormatan seorang muslim adalah perkara besar dalam Islam. Karena itu, berhati-hatilah ketika berbicara tentang kekurangan orang lain, terlebih di ruang publik seperti media sosial. Ambillah ibrah tanpa membuka identitas, dan jika butuh solusi, ceritakan hanya kepada orang yang amanah. Spektrum iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Iman 918 AM Surabaya.
2: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza as-sama'u syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
2: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
1: Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
2: Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
2: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya.
1: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
2: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
2: Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: Wa amma man utiya kitabahu wara.
2: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
2: Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaqi wal layli wa ma wasaqa wal qamari idza ittasaq.
2: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan.

mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

0: maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولقد أري
2: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Langkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ شَرَّكُ يَا اللَّهُ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ pemirsa radio pemirsa Al-Iman Televisi dan pendengar radio Surah Iman dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah kita dapat bersua kembali, berjumpa kembali melalui media Al-Iman televisi dan radionya. Kita bersyukur atas nikmat Allah ini. Bagaimana kabar Anda semuanya? Tentunya kami berharap, kami semua berharap para pemirsa dan para pendengar dalam keadaan baik. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya, melindungi agama kita dari godaan-godaan syaitan, dari fitnah-fitnah dunia, melindungi dunia kita dari musibah-musibah, dari ujian-ujian. Semoga Allah meneguhkan iman kita. Kita sejenak berusaha mengkaji ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW ini tentunya adalah berkaitan dengan mempelajari yaitu Sirah Nabawiyah, ayat Al-Quran maupun hadis dari Rasulullah SAW. Kita akan mentadaburinya untuk menambah iman kita. Ikhwani fillah, al-iman, keimanan kepada Allah, itulah yang kita cari, kita masukkan dalam hati kita, kita yakini, kita amalkan dalam hati kita, sehingga kita kemudian kita merasakan manisnya iman, merasakan nikmatnya iman kepada Allah, sehingga kita menjadi manusia yang bahagia, menjadi manusia yang tenang, menjadi manusia yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam suatu kalimat yang indah, dia mengatakan "Laisa fil kainat ma yaskun ilaihi al-abdu ilaihi wa yatma'innu bihi wa yata'annama tawajjuh ilaihi illa Allah subhanahu wa ta'ala." Di dunia ini tidak ada yang membuat seorang hamba tenang padanya. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang membuat hamba manusia tenang kepadanya. Tidak ada. Tidak ada yang membuat dia tumaknina, merasa tentram, merasakan tenang, merasakan nyaman. Tidak ada di dunia ini. Tidak ada suatu hal yang membuat nikmat seseorang hamba tatkala dia berhadapan dengannya. Di dunia ini tidak ada. Baik itu istri, suami, anak, harta, illa kecuali jika semuanya disertai dengan kalimat Allah. Hanya Allah yang membuat kita ini tenang. Oleh karena itu, وَمَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ, barang siapa beribadah kepada selain Allah, barang siapa beribadah kepada selain Allah, barang siapa beribadah kepada selain Allah, ya, wa in ahabbahu, kalau dia menyukai sesuatu,
dia beribadah kepada Allah, mempersekutukan Allah SWT. Dan apa yang dipersekutukan itu mencintainya, menyenangi dia. Wa hasallahu bihi mawaddah fil hayati dunya. Sekalipun yang dia ibadah itu membuat dia merasa tenang atau merasa ada mawaddah, ya, sayang kepadanya dalam kehidupan dunia ini, wa na'un minal ladza atau keledatan, gitu ya, dapatkan keledatan dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fahuwa mafsadah li sahibi a'zam al mafsadah iltidad akli at'am al masmum. Seorang yang merasakan nikmat dari penyimpangannya kepada selain Allah, itu penyimpangannya dia menyimpang, ya, dari jalan Allah, dia beribadah kepada selain Allah dan dia merasakan keledatannya, dia merasakan yaitu semacam mendapatkan sayangnya, mendapatkan kenikmatannya, itu adalah bentuk kerusakan bagi orang itu. Dan kerusakannya lebih besar daripada dia merasakan makanan enak yang beracun. Kalau kita makan makanan yang beracun, yang enak, ya, tapi diracun, maka kita akan, badan kita akan sakit, bahkan akan meninggal, ya, seperti Rasulullah SAW dan sahabatnya ketika makan daging kambing, ya, paha daging kambing, yang kambing di bagian pahanya, ya, merasakan keledatan. Kemudian sahabat Rasulullah SAW meninggal dunia, namun Rasulullah SAW tidak meninggal dunia. Setelah 3 tahun baru Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-22, "Lau kana fihi ma aliha illallah la fasadata." Seandainya di bumi ini dan di langit ini ada Tuhan selain Allah, rusaklah bumi ini, rusaklah langit ini. Allah menjaga. Seandainya ada Tuhan yang lain, sudah rusak dunia ini, sudah rusak langit ini. Subhanallah, maka maksudnya Allah SWT Rabbil Arshi Amma Yasifu, maksudnya Allah dari apa yang mereka sifatkan, Tuhan Arsh. Surat Al-Anbiya ayat ke-22. Saudaraku, kita mencari kenikmatan, tidak dapat tidak, kita harus menuju kepada Allah SWT. Alah bidikrillah tatma'inul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati ini menjadi tenang. Kembali kepada Allah SWT. Ingatlah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dan itulah yang kita ambil pelajaran dari sejarah Rasulullah SAW. Semuanya penuh dengan kalimat Tauhid La ilaha illallah, dari awal hingga akhir. Ketika awal kali Rasulullah SAW berdakwah, Rasulullah menyerukan Ubudullah, ibadah kepada Allah, wajtanibut taghut. Rasulullah memperingatkan wa andir asyiratal aqrabin. Rasulullah diperintah untuk memberi peringatan kepada keluarganya, dan berilah peringatan kepada keluargamu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 14. Maka Rasulullah memperingatkan pamannya, keluarganya, semuanya, Ubudullah. Sampai pamannya mengatakan, apakah untuk ini kau, yaitu, kumpulkan. Bahkan sampai Rasulullah mendatangi Abu Thalib ketika akan meninggal dunia, wahai paman, katakanlah la ilaha illallah. Terkala orang sudah mau mati, yang dakwah yang kita serukan adalah ucapan la ilaha illallah. Demikian juga saat hidup, manusia kita ajak mengucapkan, wahai manusia, kul la ilaha illallah. Bahkan saat mau sakaratul maut, saat akan meninggal dunia, kita tetap dakwah dengan dakwah yang pertama kali adalah la ilaha illallah. Ini menunjukkan pentingnya kalimat la ilaha illallah. Bahkan di akhir kehidupan Rasulullah SAW senantiasa menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, membaca kisah sahabat Rasulullah SAW
akan memberikan dampak kepada kita, pelajaran-pelajaran ya dalam kehidupan kita ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas atau telah membaca ya sedikit tentang bahasan sahabat-sahabat Rasulullah, Julaibi, sahabat Zahir. Kita mengenal sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidak semuanya adalah orang-orang yang terpandang, tidak semuanya orang-orang yang terkenal ya dari kalangan mereka. Di antara mereka adalah orang-orang yang tidak dipandang ya, artinya hanyalah sahabat-sahabat yang miskin, hanyalah sahabat-sahabat yang tidak ganteng gitu ya. Namun Allah SWT mengenal mereka. Apalah artinya dikenal manusia? Apakah artinya menjadi masyhur di kalangan manusia? Namun Allah SWT melupakan hamba itu. Apalah artinya menjadi sosok yang terkenal jika Allah SWT lupa kepada hamba? Julaibi, kita membaca kisahnya. Seorang sahabat yang perawakannya, penampilannya tidak menarik ya, tidak menakjubkan, dan juga kedudukannya demikian juga tidak menakjubkan. Namun Rasulullah SAW diberi wahyu oleh Allah SWT mencintainya, karena Allah mencintai Julaibi. Demikianlah manusia, ada yang kita tidak mengenalnya, dia tidak tersohor, dia tidak terkenal, namun Allah sangat mencintainya. Doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Seperti kisah seorang tabi'in, di mana hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Al-Jami, hadis nomor 2064. Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baik tabi'in ada seorang yang bernama Uwais. Tabi'in adalah seorang yang bertemu dengan sahabat Nabi tapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Kalau para sahabat, mereka bertemu dan beriman. Tuba liman ro'ani wa amana bi. Sungguh beruntung mereka yang melihatku dan beriman kepadaku, para sahabat Rasulullah SAW. Tapi tabi'in tidak melihat Rasulullah SAW. Namun demikian juga sangat beruntung tabi'in, generasi yang disebut oleh Rasulullah SAW setelah para sahabat. Demikian juga generasi yang dinamakan tabi'ut tabi'in, yaitu generasi yang setelah tabi'in, yang tidak melihat para sahabat tapi bertemu dengan tabi'in. Mereka juga kelompok-kelompok yang beruntung. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan demikian. Uwais seorang tabi'in. Walahu walidah wa biha barun. Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam hadisnya, Rasulullah tidak bertemu dengan Uwais juga. Rasulullah mengatakan, ada Uwais, ada seorang namanya Uwais. Uwais ini, dia sangat berbakti kepada ibunya. Demikianlah kita ya, hendaknya kita berbakti kepada ibu kita. Karena Allah memerintahkan di dalam surat Al-Isra, ayat ke-23, atau ayat 24-nya, wahfid, dan rendahkanlah sayapmu, janahadzulli minar rahmah, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkanlah sayapmu karena sayang kepada kedua orang tua. Kita hanya mengungkapkan sayang kita kepada orang tua ya, dengan bentuk kita berperilaku sopan, berperilaku beradab. Dalam tatanan atau dalam tata krama Jawa, sebenarnya masyarakat Jawa sudah ya, sudah mengajarkan anak-anaknya untuk sopan kepada orang tuanya, kepada orang yang dewasa. Ini terbukti. Jika kita belajar bahasa Jawa, kita akan dapati ada bahasa namanya, istilahnya bahasa Jawa halus ya, kromo inggil gitu ya. Ada bahasa Jawa yang tidak demikian, bertingkat-tingkat.
Kalau kromo Injil digunakan untuk berbicara kepada orang tua. Kalau bahasa yang biasa digunakan untuk berbicara kepada teman atau yang sejawat gitu, yang selevel gitu ya. Ini menunjukkan bahasanya orang Jawa atau bahasa Jawa itu juga ada, sudah mengajarkan hal ini, adab-adab. Dan Islam demikian pula. Islam mengajarkan kepada kita untuk merendahkan sayap kehinaan kepada kedua orang tua. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-Isra ayat ke-24, di mana Allah Ta'ala firman, wahfid lahuma janaha minad dhulli. Dan wahfid itu artinya, kalau Anda melihat burung ya, kalau naik dia mengangkat, yaitu mengangkat apa namanya, sayapnya diangkat begitu ya. Kalau turun dia akan sayapnya akan direndahkan dari tidak mengangkat keras, direndahkan turun. Demikian juga burung apabila dia mengayomi anak-anaknya gitu ya, dia akan sayap itu akan di apa, di atas, taruh di kepalanya gitu, direndahkan gitu ya. Di sinilah Allah SWT membuat sebuah kiasan ya, bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebenarnya tadi kita telah menjelaskan atau menyebut atau membaca kisah bagaimana sosok seorang yang bernama Uwais ya, yang tidak terkenal. Tapi Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Uwais ini tidak terkenal. Buktinya apa? Tatkala Umar bin Khattab meminta doa bertemu dengannya, dia meminta jangan. Kan Umar bin Khattab kan mendengar Rasulullah SAW mengatakan gitu ya, kalau kamu ketemu Uwais minta doa gitu ya, dalam hadis Rasulullah SAW ya, seandainya dia bersumpah meminta kepada Allah, Allah akan memberikannya. Oka Nabi Hibayat famruhu fal yastaghfir lakum, mintalah ketika bertemu dengan dia, minta ampunlah atau minta doakan dia ampunan. Ketika bertemu dengan Umar bin Khattab, dia meminta supaya tidak dimasyhurkan, ditampilkan, karena doanya ini makbul dan dia tidak ingin terkenal. Dan diturutnya oleh Umar bin Khattab. Dia seorang yang walahu walidatun wabiha barun. Dia mempunyai ibu walidatun walahu walidatun, dia punya ibu wa huwa biha barun. Maka bersyukurlah jika Anda mempunyai masih mempunyai seorang ibu ya, kesempatan untuk melaksanakan hadis ini. Walahu walidah, dia mempunyai ibu. Kemudian huwa biha barun, dia baik kepada ibunya. Nah, di sini kita lihat bagaimana Allah Ta'ala berfirman, wahfid lahuma janaha dhulli min rahmah. Ajaran Islam menganjurkan seseorang untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sebagaimana Uwais ini, yang doanya ini mustajab ini, yang Umar meminta agar dia doakan. Padahal Umar bertemu dengan Rasulullah SAW ya. Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW bersabda demikian, menyebutkan tentang keutamaan dari seorang tabi'in ini. Dalam hadis ini, hadis yang sahih al-Jami', dalam kitab sahih al-Jami' ini, fi hadal hadis yukhbiru Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala inna khair tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Ini kan sabda Rasulullah ya. Sesungguhnya sebaik-baik seorang dari tabi'in yang tidak bertemu dengan Rasulullah tapi bertemu dengan sahabat adalah seorang yang bernama Uwais. Umar menyampaikan hadis ini. Wa huwa Uwais bin Amir Al-Qarni. Uwais bin Amir Al-Qarni. Jadi tabi'in ini adalah mereka yang
bertemu dengan para sahabat Rasul, bertemu dan melihat para sahabat Rasulullah SAW, namun tidak bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah SAW, walahu waladatun wa biha barun. Walahu walidatun, Uwais ini punya ibu, huwa biha barun. Dia berbakti kepada orang tuanya. Nikmat sekali ya. Jika jangan sia-siakan ya untuk berbuat baik kepada orang tua, membuat tersenyum ibu kita, luar biasa nikmatnya. Anda akan merasakan nikmat daripada berbuat baik kepada ibu kita. Subhana Uwais ya, wa biha barun. Tatkala Anda kehilangan ibu Anda, tatkala Anda, ibu Anda sudah sakit, tidak bisa tersenyum lagi, tatkala orang tua Anda sudah meninggal dunia, Anda akan merasakan. Tatkala Anda melihat, demikian juga seorang ayah ya, Anda mempunyai ayah. Sebagaimana firman Allah tadi dalam surat Al-Isra ayat ke-24, wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkanlah sayap kehinaanmu kepada kedua orang tua, minar rahmah, karena rahmah, karena sayang, bukan karena memandang waduh orang tua saya kaya, saya dapat warisan ini, bukan itu ya. Tapi minar rahmah, karena sayang kepada orang tua. Dan kalau berbuat baik kepada orang tua itu bukan untuk, wah ini kesempatan nanti kalau saya berbuat baik nanti saya dapat warisan, bukan. Tapi minar rahmah, karena sayang. Ini ganjaran yang besar ya. Sambil mengucapkan Rabbi rahmuma kama rabbayani shaghira, masing-masing berdoa ya, kasihlah kedua orang tuaku ya Allah sebagaimana mereka berdua masih mengasihi waktu kecil. Anda akan merasakan kehilangan, sedih ya, melihat kehilangan orang tua Anda. Tatkala orang tua Anda ini sakitlah gitu ya, ibu Anda sakit, ayah Anda sakit, ibu Anda yang dahulu cekatan, kuat, gesit, tersenyum kepada Anda, memberi nasihat Anda. Demikian juga ayah Anda yang dahulunya bekerja dan dia tersenyum dengan kepada Anda, lalu tidak bisa tersenyum lagi. Sedih masa tua dialami mereka berdua. Mereka lemah, mereka tidak kuat. Dahulu mereka kuat berjalan, mereka tidak lagi kuat berjalan. Maka itulah kesedihan Anda. Demikian dunia ya, bukan hanya menimpa orang tua kita, Anda pun nanti kelak, jika Anda mengalami masa tua, bisa jadi seperti itu. Mengalami sakit, Anda kuat berdiri ke sana kemari, tiba-tiba sakit, berbaring, tidak bisa berdiri lagi. Karena demikian dunia, roda kehidupan dunia ini berputar, berbalik ya. Maka janganlah tertipu dengan kenikmatan kehidupan dunia. Ikhwan billah, Uwais bin Amir Al-Qarni, Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana dia santunnya, walahu walidatun huwa biha barun, dia baik kepada kedua orang tuanya. Ai mubaligun fil birri biha wal ihsan, sangat memberikan kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Jadi yang dimaksud huwa barun ya, atau di huwa biha barun, dia sangat, yaitu berlebihan, sangat memberikan, mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang tua. Semoga Allah memberikan kepada kita putra-putri yang solehah, yang soleh, yang mempunyai jiwa rahmah, membantu kita dengan sayang ya, dengan penuh cinta rahmah.
Karena ini suatu kebahagiaan. Karena ini suatu kenikmatan jiwa. Kekayaan jiwa kita miliki. Jika kita melihat generasi-generasi keturunan-keturunan kita menjadi generasi yang soleh. Maka di antara doa kita adalah dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana ablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karena anugerahlah istri kami dan keturunan kami, mereka menjadi manusia-manusia yang menyenangkan kami, kebahagiaan jiwa, qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu kan level kebahagiaan, itu levelnya bertingkat-tingkat ya. Anda menemui seseorang senang, Anda menemui seorang lagi lebih senang lagi. Anda menemui macam-macam ya. Ada orang yang senang merawat sudah motornya, senang sekali. Melebihi senangnya merawat istrinya. Ada orang senang merawat mobilnya, ada orang senang merawat ini. Qurratu ayun. Bertingkat-tingkat. Maka qurratu ayun ini levelnya satu. Tatkala melihat anak kita, mereka soleh, soleha, menjadi qurratu ayun. Suatu yang menyenangkan, penyedap pandangan mata. Jadi yang dimaksud dari kata sabda Rasulullah SAW, walahu walidatun, dia punya ibu, huwa biha barun, dia berbakti kepada orang tuanya. Apa yang dimaksud huwa biha barun ini? Adalah dia bersungguh-sungguh mubalighun fil birri biha. Sangat bersungguh-sungguh untuk berbuat baik kepada ibunya. Ibu perlu apa, Bu? Ibu. Maka di antara kesolehan atau bir daripada seorang ulama ya, menceritakan bagaimana tatkala dia makan bersama orang tuanya, dia tidak mau mengambil makanan sebelum orang tuanya mengambil. Dia takut apa yang dia ambil itu disenangi orang tuanya. Untuk menunjukkan rahmah, bir, kebaikan kepada kedua orang tuanya. Kemudian wal ihsan ilaiha. Law aqsama 'ala Allah la abarrahu, ay aqsama 'alaihi bi khusuli amrin la abarrahu. La abarrahu Allah bi khusuli dhalika al-muqsim 'ala khusuli. Artinya dia berdoa memohon, ya Allah, aku mohon kepada-Mu dikabulkan. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah ketakutan, masih ketakutan dan berharap kepada Allah SWT, masih berdoa dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 100, sekitar 124-125, wa yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingat ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan bangunan Ka'bah dan dia berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Berdoa kepada Allah SWT. Semoga doa kita dikabulkan ya. Menjadi manusia yang doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Sebagaimana Uwais bin Amir Al-Qarni. Lalu kata Rasulullah SAW, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu wa kana bi bayadun." Dia mempunyai tanda alamat di tubuhnya itu ya. "Wa min alamatihi anna bihi mawdhi'u baras." Jadi semacam ada tubuhnya itu ada semacam tanda ya, seperti cap atau apa ya, sebesar telur gitu ya, kecil gitu ya. Dan riwayat Muslim sebutkan qad kana bihi bayad fada'a Allah fa adhaba anhu illa
maudhi' ad-dinar atau dirham. Dia dulu penyakit tubuhnya itu ada penyakitnya. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kulitnya itu ya hilang. Maka hilanglah penyakit kulitnya, tinggal sedikit ya, kecil, seukuran uang logam gitu ya. Kecil. Itu tanda-tanda tubuh daripada Uwais bin Amir Al-Qarni. Qala sallallahu alaihi wasallam famuruhu falyastaghfir lakum ay utlubu minhu an yadullaha an yaghfir lakum dunubakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Umar, famuruhu falyastaghfir lakum. Carilah dia. Mintalah dia agar dia mendoakan engkau agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Menurut Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang sudah salah seorang dari 10 yang dikabarkan masuk surga ya, itu masih berusaha mencari ya, mengamalkan sabda Nabi ini, mencari Uwais untuk agar dia memohonkan ampunan baginya. Lalu apa kita ini? Apa kita sudah mendapatkan jaminan Rasulullah SAW? Kenapa kita lemah? Kita kenapa tidak berusaha dengan semangat mencari karunia Allah, mencari ampunan Allah, melaksanakan amal-amal yang Allah mengampuni kita. Kita ingin diampuni oleh Allah SWT. Disinilah pentingnya kita mengetahui ya, hal yang membuat kita diampuni oleh Allah SWT. Nah, di antara kalau kita lihat dalam surat Ali Imran 31, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah ajaran Rasulullah SAW. Akibatnya apa? Yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kamu. Kalau kita ingin ya dicintai Allah SWT, ikuti pelajaran-pelajaran hadis-hadis Nabi ya, tentang hadis-hadis Nabi ya, entah pelajaran fikih sholat, fikih apa saja, bagaimana ya kita lakukan di sehari-hari. Yang kita lakukan sehari-hari misalnya kita masuk rumah ngucapin salam, assalamualaikum, bismillah. Kita masuk sebelum tidur kita berdoa, masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, makan, bismillah. Setelah makan kita berdoa. Itu semua adalah agar kita dicintai Allah. Bukan hanya cintai Allah saja. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ghafur Rahim. Allah juga akan mengampuni kamu. Maka di antara bentuk agar kita dicintai Allah atau amalan yang membuat kita cinta Allah dan diampuni Allah adalah belajar sunnah-sunnah hadis-hadis Rasulullah SAW, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sholat wajib duhur. Apa sunnah-sunnah Rasulullah SAW sebelum sholat duhur? Sholat wajib ada sholat sunnah, hidupkan sebelum masuk masjid. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Salat tahiyatul masjid, hidupkan. Jadi senantiasa kehidupan kita adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Umar diperintah Rasulullah SAW dengan kata famruhu falyastaghfir lakum, carilah Uwais, carilah dia, dan adalah dia memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Dan ini terjadi. Akhirnya Uwais pun ditemui oleh Umar ya. Dan Umar bin Khattab meminta agar dia diampuni dosa-dosanya. Itu didoakan gitu ya, didoakan oleh Uwais. Tapi Uwais meminta, jangan ceritakan siapa-siapa tentang diriku ini. Tersembunyi
tidak ingin dikenal. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana, atau saya telah menceritakan bagaimana di antara doa Imam Ahmad ahli hadis ya, Imam Ahmad bin Hanbal, di antara doanya adalah ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terkenal. Orang-orang soleh, para sahabat, para tabiin, mereka menghindari hubbud zuhur, cinta popularitas. Dan kata-kata yang sering kita ingat ya dari tulisan atau ucapan Syekh Albani rahimahullah adalah hubbud zuhur yaqsimu zuhur. Cinta popularitas itu akan akan membinasakan kita. Mari kita berusaha mohon kepada Allah agar kita tidak terkena dengan syirik, ya, riya, sum'ah, ingin didengar orang, ingin kita berusaha. Karena sesuatu yang ikhlas karena Allah itu pasti akan ada, pasti akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad tatkala dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan aku terkenal. Kita lihat betapa beliau buku-bukunya, hadis-hadisnya luar biasa. Kita lihat dahulu para ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim, sampai sekarang buku-bukunya. Kita lihat bagaimana Imam Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin, dijual di negeri-negeri barat. Anda ke Paris, Anda ke London, kitabnya dijual ya. Bukan hanya negeri muslim saja. Maka nadillahi ya buka. Sesuatu yang ikhlas karena Allah SWT, maka dia akan tetap ada. Ikhwanifillah, as-sahabah radhiyallahu'anhum khairul kurun. Para sahabat adalah manusia-manusia yang terbaik. Generasi yang terbaik adalah generasi para sahabat. Maka kita harus berusaha mengenali ya nama-nama mereka. Humul ladina nasaru an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa waqafu ma'ahu wa kanu yuqaddimuna anfusahum duna nafsihi wa thana alaihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah manusia-manusia yang menolong Rasulullah SAW, membela, berjuang bersama Rasulullah SAW. Mereka memberikan apa yang mereka punyai, harta, bahkan jiwa, untuk Allah Subhanahu wa taala, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dalam kisah sahabat Julaibib ya, bagaimana dia sahabat yang tidak masyhur gitu ya, dalam berkata tidak ganteng gitu ya. Tatkala melamar dia nggak disenangi gitu ya, nggak ditolak gitu ya. Ini sahabat Julaibib. Wa min dhalika as-sahabi al-jalil Julaibib radhiyallahu anhu. Wa bi hadha al-hadis yukhbiru Abu Barza al-Aslami atau Nadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu anna Julaibib radhiyallahu anhu wa huwa rajulun min al-Ansar. Julaibib adalah seorang sosok dari sahabat Ansar. Kana imra'an yadkhulu 'ala an-nisa yamurru bihinna wa yula'ibuhunna wa dhahir anna dukhulahu 'ala an-nisa kana qabla fard al-hijab fi sanati al-khamisah. Jadi sahabat Julaibib ini dulunya sebelum diwajibkan atau sebelum turun ayat hijab tahun 5 Hijriah biasa bergaul dengan wanita sahabat-sahabat Ansor, wanita-wanita Ansor, berbicara ya, dan ya bicara biasa gitu ya. Ini keadaan sahabat Julaibib. Faqala Abu Barza limbatihi la yadkhulanna 'alaikum Julaibib fa innahu in dakhala 'alaikum la af'alanna wa la af'alanna. Ghadiba Abu Barza min fi'li Julaibib wa aghladha 'ala imraati fi shani. Sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Barza ya, berkata kepada istrinya, jangan sampai lo ya kamu bicara sama
Junaid bin, jika Junaid bin masuk bicara-bicara, awas ya. Yaqulu Abu Barza, wa kanatil ansar idza kana li ahadihim ayyim wal murad biha man lam tatazawwaj min an-nisa bikran kanat am tayyiban lam yuzawwijha hatta ya'lam hal linabi sallallahu alaihi wasallam fiha haja am la. Dan dahulu sahabat-sahabat Ansor ini jika mempunyai istri, mempunyai anak ya yang belum nikah, atau janda, anaknya janda, atau janda belum nikah, janda cerai atau janda mati gitu ya, jadi akan menikahkan anaknya sebelum mengetahui apakah Rasulullah ingin nikah dengan putri saya ya gitu. Rasulullah SAW, siapa yang nikah dengan semua ingin dinikahi Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin minal ansar zawijni ibnatak. Suatu ketika Rasulullah SAW datang menemui seorang Ansor, nikahkan aku dengan putrimu. Wah gitu, senang sahabat Ansar ini. Faqala al-Ansari, naam wa karama ya Rasulullah, wa ni'mah ini. Senang sekali gitu ya. Waduh, jelas Rasulullah, saya setuju Allah, saya senang sekali ini. Kata Rasulullah, nikahkan aku dengan apa? Nikahkan aku gitu ya. Faqala Rasulullah menambahi menjelaskan, ini lastu uridu hali nafsi, bukan untuk saya gitu maksudnya. Kata Rasulullah SAW, faqala al-Ansari, lalu sahabat Ansari bertanya kepada Rasulullah SAW, faliman ya Rasulullah, lalu untuk siapa ya Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, li Julaibib, untuk Julaibib. Kata Rasulullah SAW, faqal al-Ansari, ya Rasulullah, usyabir ummah. Ketika tadi kan Rasulullah mengatakan, zawijni ibnatak, nikahkan aku dengan putrimu. Wah, sangat senang wahai Rasulullah, saya terima. Siapa yang gak senang nikah dengan putrinya dengan nikah dengan kau? Kata Rasulullah, bukan untuk ini, Julaibib. Gak jawab langsung dia. Sebentar Rasulullah ya, saya nik musyawarah dulu dengan istri saya. Ya. Maka waqalalah, datang istrinya. Ya. Kepada istrinya, waqalalah Rasulullah SAW yakhtub ibnatak. Rasulullah SAW datang meminang anakmu, putrimu. Waqalat faqalat al-mar'a naam wa ni'ma aini. Oh ya jelas, saya sangat senang, kata perempuan ini ya, belum tahu dia setelah itu ya. Faqala al-Ansari, inna laisa yakhtubuha li nafsihi innama yakhtubuha li Julaibi. Bukan itu Rasulullah, Rasulullah datang meminang itu untuk Julaibib, kata suaminya kepada istrinya. Faqala til marat, terkejut suaminya. Ah gitu ya. Ajulaibib. Gitu ya. Ajulaibib juga kali. Ajulaibib, Ajulaibib. Gitu ya. Hah? Nikah dengan Julaibib, Julaibib. Apa artinya? Anda menggambarkan seorang yang terkejut gitu ya. Rasulullah meminang anakmu, putrimu gitu. Wah, jelas kita mau, senang Rasulullah, alhamdulillah. Bukan untuk Julaibib gitu. Untuk dia, Rasul menang untuk Julaibib. Lalu istri bilang, "Hah? Julaibib? Hah? Julaibib?" Tiga kali. Menunjukkan karat al-mar'a hadhil jumlah thalatha marrat wa manaha anha lafdhah tastamiluha al-Arab fil inkar wal istibad. Jadi bahasa Arabnya itu seperti

Kenapa? Karena Judah bin Tuhan nggak ganteng. Kalau di bahasa Arabnya itu damim, damim itu nggak ganteng, dalam arti kata lawan dari nggak ganteng gitu bu ya. Radhiyallahu anhu. Tapi Judah bin Tuhan adalah penghuni surga. Dia mati syahid di jalan Allah SWT. Maka nggak mau perempuan istrinya ini ya, istri daripada sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor ini. Namun ketika ditolak gitu ya, falamma arada ar-rajul an yakum liyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayukhbiru bima qalat umma qalat ummuha. Tatkala laki-laki suaminya ini mau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin menyampaikan, oh istri saya enggak mau Rasulullah dengan Julaibib gitu ya, anaknya yang di kamar atau di belakang, atau berkata kepada bapak ibunya gitu, pak bu, Rasulullah meminang untuk siapa gitu, siapa yang dipilih Rasulullah, saya, siapa suami yang laki-laki yang diajukan untuk saya gitu ya. Qalatil jariyah ay al bint al murad hidbatuha li Julaibib, kata bapaknya, ibunya, Julaibib laki-laki yang dijodohkan kamu dengan Rasulullah SAW, menjodohkan kamu dengan Julaibib gitu. Apa jawaban wanita ini? Ya, dia lah wanita salihah. Ketika Rasulullah SAW yang memilih, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha, Rasulullah bukan dari dirinya, Allah SWT. Setiap sabda Rasulullah adalah wahyu dari Allah. Allah mencintai Julaibib, dan anak perempuan ini sahabiyah, seorang yang luar biasa keimanannya. Qalat li bawaiha man khatabani ilaikuma, bapak ibu, siapa yang meminang saya ini kepada kamu, siapa yang menemui kamu ini, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'barat ha'umuha, Rasulullah nah yang meminang ini. Faqalatil bint, maka anak perempuan ini berkata, kan kamu berani nolak pinangannya Rasulullah SAW? Subhanallah ya, atarudduna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrahu, jangan ditolak bapak ibu, Rasulullah memilih gitu loh. Karena wanita dan manusia kan melihat dohirnya kan, kita ini melihat dohir manusia ya, kita nggak tahu batin seseorang, kita melihat dohirnya, wah nggak ganteng ini, wah nggak cantik ini, nggak ada yang memberitahu hati gitu ya. Tapi ini yang membawa Rasulullah SAW, wama yantiku anil hawa in huwa ila wahyuha, apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah, bukankah Rasulullah, jangan ditolak baik bapak ibu. Aku mau nikah sama dia, biarkan mau, kata anak perempuan ini. Maka gak apa-apa, gak masalah, Julaibib gak ganteng gitu ya, gak masalah, Rasulullah SAW yang meminangku, Allah tidak akan menyanyiakanku. Karena Rasulullah utusan Allah gitu ya, yang meminangnya. Maka akhirnya setuju anaknya, mau dinikahin. Ya. Idfa'uni, nikahkan aku dengan dia, dengan laki-laki itu, dengan Julaibib gitu ya. Maka zawijini biman radiyahu li Rasulullah SAW, ya, nikahkan aku dengan manusia yang Rasulullah ridho padanya. Fa innahu lam yudayyi'ni, tidak akan, orang itu tidak akan menyenyakkan aku. Kalau Rasulullah yang memilih, aku akan, tidak akan disia-siakan. Fantalaka abuha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Lalu dia datang kepada Rasulullah, bapaknya ini datang kepada Rasulullah SAW, memberitahukan kepada Rasulullah, oh, anakku, Rasulullah putriku, mau Rasulullah, tidak mengapa Rasulullah. Faqala sya'nuk biha, terserah wahai Rasulullah,

nikahkan putri saya sesuai terserah engkau ya Rasulullah, nikahkan putri saya dengan Julaibin katanya. Maka ketika itu dinikahkan oleh Rasulullah SAW Julaibin ini dengan wanita ini. Thumma inna Rasulullah SAW kharaja fi ghazwatin lahu. Tidak lama kemudian, baru nikah gitu ya, perang ternyata. Rasulullah SAW perang gitu ya. Dan Julaibin ikut serta dalam perang itu. Ya, jadi para sahabat dulu tuh sampai ada yang sedang berkumpul ya dengan istrinya gitu ya, mendengar panggilan jihad, dia tinggalkan kenikmatan dunia ini untuk mati, mendapatkan kematian syahid. Ada yang dimandikan oleh para malaikat. Sahabat Alhamdulillah. Adapun Julaibib ini, dia berperang. Ketika bulan madu gitu ya, berperang ya. Rasulullah SAW setelah peperangan dan mengalahkan musuhnya, bertanya kepada sahabat, hal tafkiduna min ahad? Apa kalian kehilangan yaitu teman-teman kalian? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang ingin yaitu kehilangan seseorang gitu ya. Maksudnya Rasul, saya ini kehilangan Julaibib gitu ya. Apa kalian kehilangan seorang? Mungkin ada yang mengatakan, oh ya Rasulullah, ada yang mati itu Julaibib ini gitu, mati Rasulullah, enggak kumpul dengan kita. Julaibib enggak kumpul dengan kita. Para sahabat enggak ada yang jawab. Tatkala ditanya, apakah kalian kehilangan teman-teman kalian dalam perang ini, sebutkan A, B, C. Tidak ada Julaibib namanya, Julaibib. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ya, saya kehilangan Julaibib. Faqala Rasulullah SAW, unduru al tafkiduna min ahad. Faqala Rasulullah SAW, setelah para sahabat mengatakan, oh, saya kehilangan ini. Setelah itu Rasul mengatakan, walakinni afkidu Julaibiban. Aku kehilangan Julaibib. Julaibib tidak bersama kita. Maka dicarilah. Mereka mencari Julaibib, ternyata dia gugur. Faqala ya Rasulullah, ha huwa dha ila janbi sab'ah qad qatalahum thumma qataluhu. Inilah wahai Rasulullah Julaibib. Dia berada di jenazah 7 orang dan dia mati. Setelah dia membunuh 7 orang, dia terbunuh. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallam mendatangi tempat Julaibib. Faqama alaihi faqal, qatala sab'a wa qataluhu. Hada minni wa ana minhu. Hada minni wa ana minhu. Dia Julaibib telah membunuh 7 orang. Berjihad membunuh 7 orang dan dia terbunuh. Maka Julaibib adalah dariku dan aku darinya. Lalu setelah itu tidak ada keranda ya, tidak ada kayak apa besi untuk mengangkat jenazah. Rasulullah justru mendekap jenazahnya. Dipegang Rasulullah SAW jenazahnya, dibawa ke tempat penguburan. Jadi nikmat sekali ya mendapatkan kata-kata hada minni, Julaibib dari golanku wa ana minhu, terus dipegang oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, Rasulullah SAW, tubuh Rasulullah itu berkah ya Allah SWT, dimasukkan dalam kuburan. Inilah kisah Julaibib ya, yang mendapat kemuliaan dari Allah SWT. Lalu bagaimana dengan wanita istrinya tadi? Istri Julaibib ini setelah meninggal, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW berebutan untuk menikahi janda Julaibib ini. Jadi berusaha bagaimana yaitu menjadi istri pada istrinya Julaibib ini. Radhiyallahu anhu. Demikianlah ya, wanita salihah menjadi rebutan karena kesolehan, kesolehannya ya, kesolehatnya, kesolehannya. Dia mengatakan,
nikahkan aku dengan jelebe kepada bapak ibunya. Ketika ibunya menolak, nikahkan aku dengan jelebe Rasulullah yang meminang. Rasulullah utusan Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwanillah, pelajaran yang kita ambil dari kejadian Julaibib sahabat Rasulullah SAW ini banyak sekali ya. Maka meskipun sahabat Julaibib adalah sahabat yang tidak terpandang ya oleh masyarakat karena perawakannya, karena status sosialnya, wajahnya, namun ternyata sahabat Julaibib memiliki keistimewaan, kedudukannya di sisi Allah itu agung, dikenal oleh Allah. Maka marilah kita berusaha menjadi orang yang ikhlas. Tidak mengapa kita tidak terkenal, tidak mengapa kita dikenal manusia, yang penting Allah mengenal kita. Sebagaimana sahabat Julaibib, sebagaimana sahabat Zahir, manusia-manusia yang tidak terkenal di masyarakat namun dikenal oleh pencipta langit dan bumi. Jadilah manusia yang dikenal oleh sang pencipta langit dan bumi. Biarlah manusia tidak mengenal Anda, tidak peduli. Yang penting kita mengenal Allah, ma'rifatullah, dan Allah mengenal kita, memuliakan kita, sehingga tatkala kita meninggal dunia, kita kembali kepada Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanillah, pemirsa Alima Televisi dan pendengar Radio Sulaiman, alhamdulillah pada kajian kali ini kita bersyukur kepada Allah SWT, kita telah membahas tentang sahabat Rasulullah Julaibib radhiyallahu anhu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita saat ini menginjak bulan Rabiul Tsani, tanggal keempat bulan keempat, dan kita 4 bulan lagi atau 5 bulan lagi, 5 kali 30 ya, 150 hari lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita semuanya di bulan Ramadan. Dan akhirul kalam, kita tutup dengan kalimat walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Para ulama menafsirkan istiqamah dengan dua makna, tapi keduanya saling terkait. Yang pertama adalah makna yang sudah kita pahami selama ini. Sedangkan yang kedua adalah makna khusus yang nanti kita akan pelajari bersama insyaallah. Adapun makna yang pertama adalah apa yang selama ini kita pahami. Istiqamah yaitu konsisten, teguh, tegar, dan menjaga apa? Menjaga kebaikan yang sudah kita miliki. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh Mulla Ali Al-Qari rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqimu. Beliau mengatakan artinya adalah titilah jalan istiqamah. Dan maksudnya adalah berpegang teguh dengan perintah Allah, baik perintah untuk melakukan ataupun perintah untuk meninggalkan sesuatu. Perintah untuk melakukan misalnya adalah perintah sholat 5 waktu dalam sehari. Perintah untuk mengerjakan sholat secara berjamaah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu berpegang teguh dengan perintah seperti ini. Sedangkan perintah untuk meninggalkan maksudnya adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti larangan untuk berbuat kemusyrikan, larangan melakukan perkara-perkara baru dalam agama atau bid'ah, kemudian berbagai maksiat seperti minum khamr, berzina, judi dan lain sebagainya. Maka kata kuncinya adalah berpegang teguh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini senada dengan apa yang disampaikan oleh KBBI. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan istiqamah adalah konsisten dalam mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala, konsisten, tegar, teguh dalam mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak cukup sehari dua hari. Tapi ini butuh waktu yang panjang. Dahulu para ulama mengatakan likullin ila sya'wil ula wa thabat walakin azizun fir rijali thabat, yang artinya masing-masing dari kita bisa untuk melompat sekali dua kali lompatan, tapi yang jarang-jarang adalah orang yang thabat, yang istiqamah di atas sesuatu yang dia kejar. Jadi masing-masing dari kita itu bisa untuk istiqamah sehari dua hari, bisa baik selama bulan Ramadan. Tapi yang diharapkan bukan cuma seperti itu. Yang diharapkan adalah istiqamah di waktu yang panjang, di waktu yang lama, bertahun-tahun. Karena setiap orang bisa untuk istiqamah dalam sehari dua hari, sepekan dua pekan, itu mudah. Tapi kita diperintahkan untuk istiqamah di waktu yang panjang, bahkan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti.

Faedah Kajian. Seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari, bayangkan. Abu Dzar Al-Ghifari. Seorang ulama, seorang sahabat yang wara. Seorang sahabat yang wara. Beliau menginginkan untuk mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah. Saking kepinginnya dipilih Rasulullah. Ya Allah, enaknya sahabat itu ya mendapatkan amanah ini, pahalanya besar. Bukan ingin jabatan, tidak dia. Tidak. Tidak. Pahalanya besar. Sebuah kepercayaan luar biasa yang datang dari Rasulullah SAW, penerima wahyu dari langit. Kalau Rasulullah memberikan amanah kepada orang itu, berarti orang itu siqah. Dia ingin mendapatkan amanah seperti itu. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tidakkah sebaiknya engkau memberikan amanah itu pula sebagai bentuk kepercayaan kepada saya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Ya Abu Dzar, aku melihatmu adalah orang yang lemah. Ingat, kedudukan itu adalah amanah. Kedudukan itu adalah amanah. Besar tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan aku melihatmu orang yang lemah. Apakah lemah di sini dia curang? Apakah lemah di sini dia adalah seorang yang suka menipu? Apakah lemah di sini dia, Abu Dzar itu seorang yang yang bakal lalai? Enggak. Rasulullah tahu syakhsiyahnya, kepribadian Abu Dzar, orangnya enggak isoan. Ya wis lah. Nek ana pemimpin, ya wis lah, bahaya ini. Kalau ada pemimpin yang, ya wis lah, ya pemane. Suara pemimpin kuat. Kenapa? Enggak. Enggak bisa. Kuat. Ya. Makanya kata Rasulullah, innaka dhaif. Ya. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu nafsi. Lihat kalimatnya. Ketika Rasulullah menolak permintaannya Abu Dzar, ya Abu Dzar, engkau lemah. Aku cinta sama engkau. Ya. Aku mencintai sesuatu untukmu sebagaimana aku mencintai sesuatu untuk diriku. Aku cinta dengan keselamatan, aku ingin engkau juga selamat. Ya. Akhirnya kata Rasulullah, la ta'murunna 'ala ithnaini wa la tawallayanna ma la yatimin. Ya. Maka janganlah engkau memimpin dua orang dan janganlah pula engkau mengurus harta anak yatim. Ya. Niat seorang sahabat yang waraknya luar biasa, tetap Rasulullah mengetahui masalah ini kelemahannya.

0: Faedah Kajian.
1: Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadda 'alaiya min niyyati, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat bagiku melebihi niatku. Dan ini benar-benar kita dapat rasakan, antum bisa rasakan. Sebelum daftar ke sini mungkin semangat, pas pada saat daftar semangat, ketika di sini awalnya semangat, tapi ketika tengah semester ketemu atau melihat mungkin hal yang tidak baik atau bagaimana, akhirnya kendor. Atau mungkin ada masalah pribadi internal atau eksternal, kemudian mulai kendor. Perlu diluruskan lagi niatnya. Sudah kemudian tinggal sedikit lagi, 1-2 semester lulus, kemudian akhirnya sibuk dengan sesuatu. Akhirnya niatnya menyimpang lagi. Awalnya saya atau seorang di antara antum niatnya ingin menjadi mudir, ingin menjadi ustadz, menjadi guru. Tapi tinggal berapa semester selesai, akhirnya dia pindah haluan, ingin menjadi apa? Tajir. Apa tajir? Pedagang. Ya tidak mengapa, pedagang yang soleh, solehah untuk perempuannya, tidak mengapa. Ya. Boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai terfitnah dengan dunia, ini yang tentu saja tidak baik. Wala yaqsid bihil aghrad ad-dunawiyah. Ad-dunyawiyah. Jangan sampai dia, tujuan dari menuntut ilmu itu adalah tujuan-tujuan dunia. Aghrad, ya. Aghrad, apa artinya aghrad? Ma ma'na al-aghrad? Jam'ul gharad. Al-gharad bermakna al-hadaf. Ya. Tapi kalau dalam percakapan biasa, orang-orang Arab biasa mengatakan aghrad itu artinya barang, barang-barang. Ya, barang-barang. Apa saja aghrad? Mereka biasa katakan apa? Aghrad. Ya, antum pindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya, kemudian teman antum bilang, kefal aghrad, bagaimana barang-barangnya? Bukan bagaimana tujuannya. Nah, dia dengan menuntut ilmu, jangan sampai tujuannya adalah tujuan-tujuan dunia seperti ini, mintahsilir riasah, supaya mendapatkan jabatan, atau kepemimpinan, waljah, jabatan, wal mal, harta, wa mubahatil aqran, untuk berbangga-bangga di tengah para teman-teman, ya, teman-teman sezaman, wa ta'zimin nasi lahu, bukan pula tujuannya agar orang-orang mengagungkannya, ya, supaya diagungkan, supaya dibesar-besarkan, tidak, wa tasadduruhu fil majalis wa nahwi dzalika, atau demikian pula supaya dia bisa menjadi orang yang di depan, ya, padahal itu belum waktunya, ya, bukan demikian. Supaya di depan apa-apa dia pengen ucapannya didengar, pokoknya semua permasalahan agama dia ditanya, ya, supaya seperti itu, supaya semuanya dikembalikan pada dirinya atau niat-niat yang lainnya, maka ini tidak baik. Fayastabdilal adna billadhi huwa khair, maka dia menggantikan yang baik dengan sesuatu yang lebih hina, ya, lebih jelek.
2: Al Iman TV.
0: Faedah Kajian.
3: Jadi berbicara membentuk karakter untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, penekanan itu sudah Allah sebutkan di Al-Quran. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Sehingga upaya perbaikan dalam rumah tangga dimulai dari pribadi dulu. Qu anfusakum, jagalah dirimu. Wa ahlikum, baru kemudian keluargamu. Berarti ketika Anda memang dari awal sudah menikah belum? Belum. Punya cita-cita besar. Mungkin bapaknya saat ini belum bisa sesukses para asatidah yang lain atau tokoh-tokoh besar yang lain. Tapi Anda punya proyeksi. Semoga nanti ketika aku punya anak, jauh lebih hebat dibandingkan diriku saat ini. Ketika Anda sudah punya proyeksi seperti itu, perbaikan dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Gimana saya menjadi orang yang soleh walaupun tidak tampak di permukaan? Yang penting saya berusaha untuk jadi orang baik. Baru setelah itu adalah keluarga. Keluarga pada saat Anda sudah berkeluarga, punya istri dan punya anak, kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa adibuhum." Ajarkan ilmu kepada mereka dan ajarkan adab kepada mereka. Namun karena Anda belum menikah, maka perbaikan pribadi ini yang dioptimalkan. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang cerita yang dialami oleh Nabi Khidir alaihissalam pada waktu beliau membangun ulang tembok yang roboh. Apa yang terjadi di situ? Saat Khidir memberikan alasan, fakanal jidaru wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Tembok yang roboh yang aku tegakkan itu, yang aku bangun itu adalah tembok milik dua anak yatim di kota itu. Di bawahnya ada apa? Kanzul lahuma, ada harta simpanan warisan. Dari siapa? Orang tuanya. Wa kana abuhuma salihah, dan bapaknya orang soleh. Jadi bapak bisa kasih garis bawah, orang soleh mati meninggalkan warisan. Maka bukan ciri orang yang soleh itu hartanya harus habis tanpa warisan, bukan. Orang soleh yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, dia mati punya warisan. Dan Allah sebut dengan kanzun, berarti nilainya besar. Lalu para ulama menyebutkan, Allah Ta'ala menjaga anak ini dengan kesolehan orang tuanya, sebagaimana yang dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir. Fahufidha bisolahi waladihima. Bisolahi walidihima. Anak ini dijaga dengan kesolehan kedua orang, kesolehan orang tuanya. Jadi kesolehan orang tua terkadang bisa menjadi anugerah yang nanti berdampak baik kepada anak keturunan.
2: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138240846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

6. Ya. Yang pertama, hendaknya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Rabbi habli minas salihin. Ya. Berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keturunan-keturunan yang soleh. Ya. Dan kita bermohon kepada Allah, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ya. Rabbi ij'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah diriku orang yang senantiasa menegakkan salat. Wa min dhurriyyati, dan juga anak keturunanku. Ya, yang pertama adalah berdoa. Berdoa agar diberi keturunan yang soleh. Ya, terkhusus pertanyaannya berkaitan dengan sholat. Maka berdoalah seperti doa tadi. Rabbi ja'alni muqimas sholah. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang senantiasa menegakkan sholat. Berdoa kepada Allah terus-menerus. Dan jika berdoa, maka amalkan. Ya, kita berdoa agar menjadi hamba Allah yang senantiasa menegakkan sholat. Maka amalkan. Ya, Anda sebagai orang yang pertama menjalankan sholat. Ya, sholat 5 waktunya dijaga tepat waktu. Ya, jika Anda seorang ayah, sholatlah 5 waktu di masjid. Ya, amalkan itu. Bagian daripada doa Anda. Ya, karena nggak mungkin orang berdoa berharap kaya namun nggak kerja, nggak bisa. Begitu juga, tatkala Anda berdoa ingin menjadi hamba Allah yang menegakkan sholat, maka amalkanlah, sholatlah. Wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku ya Allah. Ya. Maka tatkala Anda berdoa dan mengamalkan, Anda telah melakukan dakwah, metode pendidikan yang efektif insyaallah. Ya, karena tatkala Anda hanya mengajak anak Anda, menyuruh anak Anda untuk melakukan sholat, tapi Anda nggak sholat, itu akan susah. Pengaruhnya akan kurang. Ya, namun jika Anda mengamalkannya, melakukannya, menjalankannya, menjadikan bagian dari kehidupan rumah tangga dan rumah Anda, atau rumah kita, ya, maka pengaruhnya akan lebih kuat. Sehingga dengan itu kita berharap kepada Allah agar Allah membukakan hati anak-anak kita. Agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayahnya kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang senantiasa mendirikan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Ya, karena waktu yang terbatas. Dan jika masih ada beberapa pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, bisa disampaikan di kesempatan waktu yang lain atau juga di acara-acara kajian aliman yang lainnya. Insya Allah banyak asatid-asatid yang berkompeten untuk bisa menjawabnya. Demikian apa yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya beristighfar kepada Allah atas kesalahan atau kekurangan yang saya sampaikan, dan jika ada benarnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Baik, perlu diketahui bahwa hidup ini adalah ujian. Allah menjadikan, menciptakan bumi itu, bumi ini untuk manusia hidup di sini, di bumi ini, di dunia ini, dan Allah menguji. Allah menguji, apalagi orang-orang beriman, diuji dengan ujian-ujian yang tergantung dari agama, kekuatan iman masing-masing. Semakin tinggi iman seorang, ujiannya juga semakin berat. Semakin rendah iman seorang, maka ujiannya pun ringan. Maka apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ya berupa ujian, kemiskinan misalnya, kefakiran, itu semua ujian dari Allah Ta'ala yang memerlukan kesabaran. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru, bersabarlah kamu sekalian dan perkuatkanlah kesabaran kalian. Ya, ini perintah dari Allah Ta'ala kutu untuk bersabar, karena hidup ini adalah ujian. Ya, kalau kita diuji oleh Allah suatu ujian, hendaknya kita melihat orang lain yang mendapat ujian jauh lebih besar dari yang Allah ujikan pada kita. Maka dengan demikian, maka kita akan merasa ringan ujian itu. Ya, ini yang pertama. Kedua, bahwa Allah, kenapa ya, apa hikmah memberikan kepada orang-orang yang tidak beriman kenikmatan-kenikmatan duniawi? Karena mereka hanya merasakan kenikmatan itu di dunia saja. Dan dunia itu sementara. Sementara itu, kehidupan yang kekal itu ada di akhirat. Orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya di akhirat, kelak mereka diazab dan masuk dalam neraka Allah. Ya, dan itu selamanya. Nah, oleh karena itu kita jangan terperdaya, jangan tertipu dengan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan dari orang-orang yang mereka apa diberikan kenikmatan dari orang-orang bukan muslim, diberikan berbagai macam kenikmatan di dunia ini, semua itu sementara. Mataun qalil, kata Allah Ta'ala. Kenikmatan yang sedikit. Ya. Adapun akhirat itu yang lebih kekal. Maka Allah menginginkan untuk kaum mukminin yaitu kenikmatan yang besar dan abadi di akhirat kelak. Maka kalau kita diuji di dunia ini, jangan banyak gelisahnya, jangan banyak aduannya, jangan banyak curhatnya, ya. Tak usah curhat pada manusia, curhat pada Allah, ya. Ini kita masih lihat ada orang-orang yang curhatnya kepada manusia. Apa gunanya kamu curhat pada manusia? Tidak ada gunanya, ya. Curhat pada Allah Ta'ala. Baru diuji sedikit sudah kiamat dunia ini, ya. Baru diuji, ujian-ujian ringan. Seakan-akan dunia ini kiamat, subhanallah. Mana iman, ya? Mana keyakinan pada Allah Ta'ala, ya? Kalau memang berilmu, kalau memang berakidah yang benar, ya? Mana imanmu kepada Allah Ta'ala? Diuji sedikit ribut, kiamat, bikin fitnah, ya? Iya, bikin keributan. Padahal ujian baru sedikit. Maka orang beriman bersabarlah. Kita memiliki Allah Ta'ala, Zat yang maha mendengar, Zat yang maha melihat, Zat yang maha kuasa. Maka mengadulah pada Allah, curhatlah pada Allah, yakinlah pada Allah. Maka semua yang kita hadapi di dunia ini adalah kecil kalau kita betul-betul yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa lubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'alah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Addu'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu'.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna. Wa bismillahi kharajna. Wa 'ala rabbina tawakkalna. Thumma liusallim 'ala ahlih.
2: Dengan nama Allah, kami masuk rumah. Dan dengan nama Allah, kami keluar rumah. Serta kepada Rabb kami, kami bertawakal.
1: Du'a'u dhahabi ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku,

0: dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
0: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'aul khuruj minal masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Min adhkaril masa.

Azan dan iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam salat sendirian. Hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia salat. Allah berfirman, "Lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan kemudian ia salat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya dan aku masukkan dia ke dalam surga." Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah di balik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu salat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, "Apakah engkau hendak menjual lonceng ini?" Orang itu berkata, "Hendak engkau gunakan untuk apa?" Abdullah berkata, "Akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat." Orang itu berkata lagi, "Maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik?" Abdullah menjawab, "Iya." Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, "Di pagi hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, 'Itu adalah mimpi yang benar insyaallah.' Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya karena suaranya lebih merdu dari suaramu." Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
Hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada serikat baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menyamak dua salat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap salat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah namun salat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muazin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muazin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca sholawat kepada Nabi SAW setelah azan. Ketiga, mengucapkan
aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafadz azan salat subuh dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: At-Thaharah, pembahasan mandi. Mandi menurut bahasa adalah menyiram rata sesuatu dengan air. Adapun menurut istilah syar'i, mandi adalah menyiram seluruh anggota badan dengan air dengan tata cara tertentu disertai dengan niat beribadah kepada Allah. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Pertama, keluarnya sperma. Sperma adalah cairan putih pekat yang keluar karena dorongan syahwat dan diikuti dengan perasaan lemas dan baunya seperti telur busuk. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan jika kalian junub, maka mandilah. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu, "Jika engkau melihat air yang terpancar dari kemaluanmu, maka mandilah." Hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang dimaksud dengan air terpancar dari kemaluan adalah sperma. Kedua, jima atau bersenggama. Jima atau bersenggama adalah persentuhan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dengan cara masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan sekalipun tidak mengeluarkan air mani. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kedua alat kelamin telah bersentuhan, maka telah diwajibkan untuk mandi. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, saat masuk Islam. Berdasarkan dari hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada Qais bin Asim ketika ia masuk Islam untuk mandi. Keempat, berhentinya darah haid atau darah nifas. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah binti Abu Ubais, "Jika engkau sedang haid, maka tinggalkanlah salat, dan jika engkau telah suci, maka mandilah dan salatlah." Hadis muttafaqun alaih. Wanita nifas sama statusnya dengan wanita haid berdasarkan kesepakatan para ulama. Kelima, meninggal dunia. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita yang memandikan mayat putrinya. Mandikanlah ia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian pandang itu perlu. Hadis muttafaqun alaih. Beberapa permasalahan. Pertama, jika seseorang bermimpi namun tidak mengeluarkan sperma, maka baginya tidak wajib mandi. Dan jika spermanya keluar setelah ia terbangun, maka ia wajib mandi. Kedua, jika ia melihat sperma saat terbangun, namun ia lupa apakah ia mimpi ataukah tidak, maka baginya wajib untuk mandi. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi diwajibkan karena keluarnya sperma. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, jika ia merasakan pergerakan sperma di kemaluannya namun tidak keluar, maka baginya tidak wajib untuk mandi. Keempat, jika keluarnya sperma disebabkan oleh penyakit atau sebab lain selain syahwat, maka baginya tidak wajib mandi. Kelima, jika ia junub dan telah mandi, kemudian keluar lagi air mani setelah mandi, maka tidak diharuskan baginya untuk mandi lagi. Karena biasanya sperma saat itu keluar tanpa dorongan syahwat, namun dianjurkan untuk berwudu. Keenam, cairan yang ia tidak tahu penyebabnya. Maka hal tersebut tidak terlepas dari 3 kemungkinan. Pertama, ia yakin bahwa cairan itu adalah sperma, maka wajib baginya untuk mandi, apakah karena mimpi ataukah bukan. Kedua, ia yakin bahwa cairan tersebut bukan sperma, maka ia tidak diwajibkan untuk mandi, dan status hukumnya seperti air kencing. Ketiga, ia ragu apakah cairan tersebut adalah sperma atau bukan, maka ia perlu berjaga-jaga, dan jika ia mengingat sesuatu yang membuatnya yakin bahwa cairan itu adalah sperma, maka cairan itu adalah air mani. Begitupun kalau air mazi. Dan kalau tetap ragu, maka dianjurkan untuk mandi sebagai bentuk kehati-hatian. Ketujuh, jika ia melihat sperma, namun ia lupa kapan ia bermimpi, maka wajib baginya untuk mandi dan mengulangi semua sholatnya. Tata cara mandi. Yang wajib dilakukan saat mandi adalah menyiram rata seluruh anggota badan dengan air disertai dengan niat mandi wajib. Namun, dianjurkan untuk mencontoh dan mengikuti tata cara mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat disimpulkan tata cara mandi adalah sebagai berikut. Pertama, mencuci kedua tangan 2 atau 3 kali. Kedua, mencuci kemaluan. Ketiga, meletakkan tangan di lantai atau di dinding sebanyak 2 atau 3 kali. Keempat, berwudu seperti hendak melakukan sholat tanpa membasuh kepala dan mencuci kedua kaki. Kelima, menyiram kepala dengan air. Keenam, menyiram seluruh anggota badan. Ketujuh, menunduk untuk mencuci kedua kaki. Beberapa permasalahan. Pertama, tidak wajib bagi wanita membasuh seluruh rambutnya saat mandi wajib karena junub atau selesai haid. Ia cukup menyiramkan air hingga menyentuh bagian akar rambutnya. Kedua, dianjurkan bagi wanita yang mandi wajib setelah berakhir masa haid atau nifas menggunakan kain atau benda lainnya untuk diberi parfum dan kemudian ditempel pada bagian bekas darah yang keluar. Ketiga, apabila seorang wanita mandi wajib dengan cara seperti yang demikian, maka sholatnya sah baik ia berniat wudu atau tidak. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Pertama, mendirikan sholat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kalian menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Surat An-Nisa ayat ke-43. Kedua, tawaf mengelilingi Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaf mengelilingi Ka'bah adalah salat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ketiga, memegang mushaf Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La yamassuhu illal mutahharun." Tidaklah menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Surat Al-Waqi'ah ayat ke-79. Dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dibolehkan menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Keempat, membaca Al-Qur'an. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari kamar kecil lalu ia membacakan Al-Qur'an kepada kami. Ia juga makan bersama kami dan tidak ada yang menghalanginya dari membaca Al-Qur'an kecuali janabah. Hadis riwayat Tirmizi. Kelima, berdiam di dalam masjid kecuali sekedar melintas. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kalian menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Surat An-Nisa ayat ke-43. Jenis-jenis mandi yang disunahkan. Pertama, mandi di hari Jumat. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka cukup baginya, dan barang siapa yang mandi, maka itu lebih baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, mandi saat hendak berihram untuk haji maupun umrah. Diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi sebelum berihram. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, mandi setelah memandikan mayit. Berdasarkan hadis, barang siapa yang telah memandikan mayit, maka hendaknya ia mandi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, mandi usai melakukan jima atau bersenggama. Dari Abu Rafi' bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggilir istri-istrinya di suatu hari
1: dan beliau mandi setelah mendatangi salah satu istrinya. Kemudian beliau mandi lagi setelah istrinya yang lain. Lalu saya bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mandi satu kali saja?" Beliau menjawab, "Cara ini lebih suci dan lebih baik serta lebih bersih." Hadis riwayat Abu Dawud.
2: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di kesempatan kali ini tentang kaidah-kaidah dalam muamalah atau dalam jual beli. Disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, yaitu al-aslu annahu la yaqul bai' illa min rasyidin. Hukum asalnya adalah bahwasanya tidaklah terjadi suatu jual beli kecuali dari seorang yang rasyid. Siapakah yang dimaksud dengan ar-rasyid? Yaitu jaizut tasarruf, seorang yang memiliki wewenang untuk bermuamalah, untuk bertransaksi. Dan para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan rasyid adalah al-hurru, al-akil, al-balik, memiliki sifat rusd, yaitu seorang yang merdeka, kemudian dia berakal, balik, dan juga memiliki kecerdasan atau dia bisa berpikir. Karena di dalam jual beli, sebagaimana kita ketahui adalah harus dilandasi dengan saling ridho antara kedua belah pihak. Dan untuk mencapai keridhaan, di antaranya adalah orang yang bertransaksi tersebut ya bisa berpikir, bisa mengetahui bahwasanya dia akan bertransaksi dengan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Nah, dari kaidah ini pula dapat kita pahami bahwasanya tidak sah jual beli atau transaksi yang dilakukan oleh orang gila. Kenapa orang gila tidak sah? Ya karena dia berkurang akalnya. Tadi syaratnya harus berakal, dia nggak berakal dan dia nggak tahu apa yang dilakukannya. Sehingga apabila orang yang terkena gangguan jiwa misalkan, yang kebetulan dia punya harta banyak, entah dari warisan ataupun sumber yang lainnya, kemudian dia pergi untuk belanja tanpa dia sadari, maka jual beli tersebut tidak sah karena dilakukan oleh orang gila tadi. Begitu pula dengan seorang budak, maka budak tidak memiliki sifat rusd, yaitu bisa menggunakan sesuatu sesuai dengan manfaatnya, kegunaannya. Dan juga seorang budak, bagaimana dia bisa menjalankan atau melakukan suatu transaksi jual beli sedangkan dirinya sendiri, jiwanya, tubuhnya, itu semuanya adalah milik dari tuannya. Bahkan dirinya itu juga bisa menjadi objek transaksi jual beli, tuannya bisa memperjualbelikan. Maka dari itu dia tidak sah apabila melakukan suatu jual beli, kecuali kalau dia diutus, diperintahkan oleh tuannya untuk membeli sesuatu. Lalu kemudian yang keluar dari makna rusdi tadi adalah as-sobi atau anak kecil. Karena anak kecil ya juga pada umumnya ya belum berakal, khususnya di sini yang belum balig. Maka bagaimana hukum jual belinya? Asobi atau anak kecil secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama asobi ghairu mumayyiz, anak kecil yang tidak bisa membedakan, yaitu secara umum tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk. Dan yang kedua asobi mumayyiz, yaitu anak kecil yang bisa membedakan, ya secara umum tentu membedakan sesuai dengan kadar akalnya, itu mana yang baik, mana yang buruk, ini bermanfaat apa tidak, sedangkan dia belum balik. Nah, dari dua jenis sobi ini, yang jenis yang tidak mumayyiz, maka dia tidak bisa melakukan transaksi jual beli. Dia tidak diperbolehkan karena dia belum bisa membedakan. Sedangkan yang kedua, dia boleh melakukan transaksi jual beli. Namun dengan syarat juga. Seorang anak kecil, hukum asalnya tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Kecuali, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, berdasarkan izin walinya atau orang tuanya. Orang tuanya mengizinkan dia untuk melakukan transaksi jual beli. Atau bahkan mungkin orang tuanya yang nyuruh, nak belikan apa namanya sabun di toko sebelah misalkan. Ya boleh. Karena anak kecil tadi harus seizin orang tua. Mungkin beberapa waktu lalu ada yang ingat ada seorang anak kecil yang beli sesuatu di supermarket, ternyata voucher game senilai ratusan ribu. Nah ini memang ini mungkin uang miliknya sendiri, anak itu sendiri. Seharusnya penjual itu tidak boleh menjual sesuatu yang anak kecil itu biasanya tidak membeli. Dan itu jumlah yang sangat besar. Sehingga penjual tadi seharusnya juga memikirkan ini masalah atau tidak ya, meskipun sebenarnya voucher game itu sendiri juga tidak ada manfaatnya. Tapi kalau membeli sesuatu yang jumlahnya besar, maka penjual juga harus menyadari atau minimal menanyakan kepada anak tadi, kok beli sebanyak ini? Apakah sudah izin orang tuanya? Ini uang siapa? Uang dari mana? Boleh seorang penjual menanyakan hal tersebut kepada anak kecil tadi. Bukan malah sebaliknya. Wah, ini kesempatan yang beli anak kecil, maka diberikan barang-barang tersebut. Bahkan mungkin bisa dimahalkan. Ini bisa juga bersifat zalim. Nah, tadi-tadi kembali kepada syarat anak kecil boleh melakukan transaksi jual-beli tadi apabila diizinkan oleh orang tuanya. Dan syarat yang kedua adalah jual-beli tersebut yaitu pada produk suatu barang yang memang murah, bukan suatu yang mahal, yang seperti permen atau jajan 2 ribuan atau mungkin 5 ribuan, ya ini tergolong kecil. Sehingga karena kebutuhan anak tersebut sehingga para ulama pun mengecualikan jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, yaitu pada barang-barang yang murah itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan barang itu mahal, anak kecil usia 5 tahun beli HP misalkan, ya ini secara asal tidak sah. Kenapa anak kecil bisa membeli barang tersebut? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan anak yang misalkan anak yatim yang meskipun mendapatkan warisan yang banyak, dia tidak boleh membelanjakan semuanya. Bahkan walinya atau mungkin pamannya itu boleh untuk menahan uang tersebut tidak diberikan kepada anak kecil meskipun itu miliknya anak kecil tadi. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang kelima mengatakan wala tusufa amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah kalian memberikan harta-harta kepada sufaha, yaitu sufaha orang yang enggak cerdas, orang yang belum bisa berpikir, anak kecil yang belum balig misalkan. Tidak boleh diberikan kepada mereka. Sehingga kalau diberikan kepada mereka tadi akan digunakan untuk berhambur-hamburan. Nah, sehingga nanti pun kalau sudah mau balik untuk memberikan kepada anak tersebut harus diuji terlebih dahulu. Wa batalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka ujilah anak-anak yatim tadi. Diuji kira-kira sudah bisa apa belum menggunakan uang tersebut. Masih buat hambur-hamburan atau tidak, atau digunakan untuk hal yang bermanfaat. Kalau sudah bisa menggunakan uang tersebut, maka diberikanlah uang tersebut kepada anak kecil tadi atau yang sudah mau balik tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih muamalah. Dan pada kesempatan kita kali ini yaitu membahas kaidah penting di dalam fikih muamalah. Para ulama telah membuat sebuah kaidah yang bisa dijadikan sebagai patokan kita dalam menghukumi sebuah transaksi jual beli, di mana kita semuanya mengetahui bahwasanya sistem atau tata cara jual beli yang ada sekarang ini sangatlah banyak, bahkan bisa dikatakan setiap hari selalu bertambah. Sehingga para ulama membuat sebuah kaidah, yaitu bahwasanya al-aslu fil muamalati al-ibahah, hukum asal dalam muamalah, atau al-aslu fil buyu, hukum asal dalam jual beli adalah al-ibahah, hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Tentu kaidah ini tidak datang begitu saja, akan tapi ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Dan juga dari sisi praktek yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya, di mana seseorang itu secara mutlak pasti membutuhkan jual beli, dan sangat sulit bagi mereka apabila ingin melakukan suatu transaksi harus tanya terlebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia adalah dihalalkan jual beli, dan ini menjadi hukum dasar dari jual beli ini. Sehingga inilah yang menjadikan pembeda antara ibadah dengan muamalah. Di mana kalau kita mengetahui kaidah di dalam ibadah adalah hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya, sampai ada dalil yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam muamalah sebagaimana kita sebutkan tadi, hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Sehingga apabila seseorang menjumpai sebuah transaksi, maka hukum asalnya adalah boleh. Kenapa transaksi seperti ini? Atau apa hukumnya transaksi ini? Maka kita jawab hukumnya adalah boleh. Dan ketika mengatakan hukumnya boleh, tidak perlu menanyakan dalil. Namun ketika dikatakan atau dijawab, ini adalah haram, ini tidak diperbolehkan, baru tanya, apa dalil yang melarangnya? Apa dalil yang mengharamkannya? Berbeda ketika seseorang melakukan suatu ibadah. Maka ketika seorang melakukan suatu ibadah atau dia melakukan suatu amalan diniatkan untuk ibadah, maka pertanyaan yang kita ajukan adalah mana dalil yang memerintahkannya? Mana dalil yang mensyariatkannya? Bukan yang kita tanyakan mana dalil yang melarangnya? Mana dalil yang tidak memperbolehkannya? Karena dalam ibadah hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bermuamalah ini sangat luas, sangat mudah, sehingga kita pun bisa bertransaksi dengan sesuka hati kita selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun apakah kita bisa serta-merta mempraktekkan kaidah ini, apalagi kalau kita menjumpai seluruh praktek yang ada di zaman saat ini, mungkin belum pernah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana jual beli online, sebagaimana asuransi, misalkan secara khusus dalil tentang asuransi enggak ada. Secara khusus dalil tentang jual beli online tidak ada. Secara khusus jual beli Masar online juga tidak ada. Maka untuk menerapkan kaidah tersebut, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala mengatakan, madama laisa fihi zulmun wala gharrun wala riba fal aslu as-sihah. Selama dalam transaksi jual beli tersebut tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur gharar ketidakjelasan, dan tidak ada unsur riba, maka hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah tidak terlarang. Sehingga kita dapat memahami dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala tersebut, bahwasannya sumber keharaman dalam sebuah transaksi itu ada tiga macam. Yaitu tadi, yang pertama adalah kezaliman, gharar, dan riba. Kalau kita sudah meneliti dalam transaksi sebuah jual beli, tidak ada salah satu dari ketiga unsur ini, maka insya Allah kita bisa memastikan bahwasannya hukum asalnya adalah halal. Contoh dalam praktek misalkan, ketika kita ingin menerapkan jual beli kredit misalkan. Yang dimaksud jual beli kredit di sini adalah ketika seorang penjual menjual barang yang mana harga cash itu lebih murah apabila dijual dengan cara kredit. Maka ketika ada pertanyaan apa hukumnya jual beli kredit, maka kita katakan hukumnya adalah halal atau boleh. Apa dalilnya? Maka ketika mengatakan dalil, ketika mengatakan boleh, maka tidak perlu menanyakan dalil karena hukum asalnya adalah boleh. Hanya saja secara terperinci, secara prakteknya kita lihat bagaimana transaksi jual beli kredit tersebut. Kalau ternyata yang dijual beli itu adalah emas, seperti misalkan kita beli emas secara online namun dengan cara kredit, atau offline pun misalkan, tapi yang dijadikan objek jual beli adalah emas, maka di sini kita katakan tidak boleh karena ada larangan, karena emas termasuk komoditi ribawi di mana dalam transaksi jual belinya disyaratkan harus kontan, sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Nah, dari sini kita bisa melihat, atau ketika jual beli kredit ternyata kita membayarnya bukan kepada penjualnya, akan tetapi kita membayar barang yang kita beli dengan cara kredit tadi kepada pihak ketiga, leasing ataupun yang lainnya, di mana pada hakikatnya itu bukanlah sebuah transaksi jual beli, akan tetapi kita ada unsur pinjam meminjamnya. Nah, sehingga kaidah ini pun juga tidak bisa langsung kita praktekkan sampai melihat secara detail dalam transaksi tersebut terdapat salah satu dari ketiga tadi atau tidak. Kalaupun ada tiga-tiganya justru lebih tidak diperbolehkan. Ya, semoga bisa difahami. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
2: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
4: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli. bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Aliman TV, para pendengar radio Suara Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua, terutama pada kesempatan sore hari yang mulia ini. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk mempelajari bahasa Arab, yaitu program Maharatul Qira'ah. Fokus pada keterampilan membaca, baik membaca teks-teks Arab maupun memahami makna dari teks-teks bahasa Arab. Ya, dan alhamdulillah kita memakai kitab durus minal Qur'anil Karim. Ya, kita sampai pada pelajaran yang ke-12 13 ya dari kitab durus minal Qur'anil Karim Ats-Tsani, yaitu untuk mustawa yang kedua ya. Naam. Baik. Coba kita lihat ya pelajaran yang ke-12 dan yang ke-13. Maka di situ ada suratul Adiyat. Suratul Adiyat. Mana surat ini luar biasa. Ya. Nanti kita akan tahu bahwa surat ini menjelaskan tentang seperti apa karakter dan sifat manusia. Ya. Dan nanti juga kita akan diingatkan dengan hari kiamat. Ya, kita akan diingatkan dengan hari kiamat. Nah, ini sangat bagus ya bagi kita semua insyaallah taala. Baik, seperti biasanya kita akan membahas al-kalimat al-jadidah. Kosakata yang baru ya. Biar apa? Biar nanti kita lebih paham materi yang akan kita pelajari. Ya, dan saya akan membaca tiap mufradat, tiap kata itu dua kali. Istami'u jayidan, maka didengarkan dengan baik, ya. Dan juga sekalian bisa dipraktekkan. Ya, istami'u waraddidu. Itu bisa didengarkan dan dipraktekkan. Dan di sini sangat banyak sekali kosakata-kosakatanya. Maka kita akan baca semuanya pelan-pelan insyaallah taala. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidah. Kata-kata yang baru. Al-adiyatu. Al-adiyatu. Dhabhun. Dhabhun. Al-muriyatu. Al-muriyatu. Qadhun. Qadhun. Mughiratun. Mughiratun. Athara yuthiru. Athara yuthiru. Naqu'un. Naqu'un. Ay gubar. Wasata yasitu. Wasata yasitu. Ay suara fil wasati. Kanudun. Kanudun. Al-kuburu. Al-kuburu. Ba'thara yuba'thiru. Ba'thara yuba'thiru. As-salā yuhassilu. As-salā yuhassilu. Khabīrun. Khabīrun. Khaylun. Khaylun. Adā ya'du. Adā ya'du. Qadaha yaqdahu. Qadaha yaqdahu. Aghara yughiru. Aghara yughiru. Hajama yahjumu. Hajama yahjumu. Al-ghubaru. الغبار المجاهد المجاهد احتك يحتك احتك يحتك حوافر حوافر. طيب itu adalah kosakata kosakata yang baru, ya, kosakata yang baru. Baik. Tadi sudah kita baca, ya, tadi sudah kita baca, dan kita akan bahas maknanya. Ya, kita akan bahas maknanya. Al-'adiyat. Al-'adiyat. Itu kuda-kuda yang berlari kencang. Kuda-kuda yang berlari kencang. Dhabhun. Dhabhun di sini adalah suara kuda. Ya, suara kuda. Yang kuda tersebut berlari sangat kencang. Itu suaranya. Makanya bisa terengah-engah. Ya. Itu suara kuda yang berlari kencang tadi itu. Kemudian al-muriyat. Ya, al-muriyat. Yaitu kuda yang berlari kencang. Ya, al-khail al-musri'ah. Itu juga artinya kuda yang berlari kencang. Qadah. Di sini qadah. Apa itu qadah? Yang dengan gesekan tadi itu bisa memercikkan api. Qadah. Iku percikan api. Nah, ya. Kemudian Mughirat, Mughirat kuda-kuda yang menyerang. Mughirat kuda-kuda yang menyerang. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah Asara yusiru. Asara yusiru. Apa itu asara yusiru? Arroka. Itu menggerakkan. Ya, asara yusiru menggerakkan. Yang istilahnya memancing untuk bisa menggerakkan. Asara yusiru. Naqa'un ay gubar, yaitu debu. Ya, debu. Naqa'un ay gubar, yaitu debu. Ketika kuda perangnya itu lari kencang, maka debunya naqa'a, yaitu gubar. Debunya. Wasata yasitu tarafil wasat. Yaitu berada di tengah-tengah. Wasata yasitu. Dia berada di tengah-tengah. Baik. Kemudian kanudun. Kanudun. Yaitu banyak kufurnya. Kanud. Banyak kufurnya terhadap nikmat Allah. Banyak kufur terhadap nikmat Allah. Itu kanut. Ini hati-hati ini. Kanut. Orang yang banyak kufurnya terhadap nikmat Allah. Kubur. Jama' dari qabr. Ya, yaitu kuburan. Ba'tsara yub'atsiru. Akhraja yukhriju. Mengeluarkan. Ba'tsara yub'atsiru. Mengeluarkan. Hassala yuhassilu, azhara yuzhiru, itu menampakkan. Hassala yuhassilu, yaitu menampakkan. Khabirun, khabirun maha mengawasi, khabir. Ya, khabir maha mengawasi. Allah Subhanahu wa taala mengawasi setiap gerak-gerik kita dimanapun kita berada. Khailun yakni kuda, khailun hadha. Ya. Khailun kuda. Baik. Kemudian ada ya'du, berlari. Ada ya'du, berlari, jaru yajri. Baik. Qadaha yaqdahu. Qadaha yaqdahu, yaitu bisa mengeluarkan api gitu. Qadaha yaqdahu. Qadaha. Aghara yughiru. Ini fi'il ya. Aghara yughiru, menyerang. Hajama yahjumu, itu menyerang. Ya, sama aja. Hajama yahjumu. Aghara yughiru. Al-ghubar, itu debu tadi itu. Naqa'. Ubar, naqa, itu debu. Al-mujahid, al-mujahid, alladhi yujahid, orang yang berperang. Ihtakka yahtakku. Ihtakka yahtakku ini bisa juga menabrak gitu ya. Ihtakka. Takat sayyaratu bisyajarah. Gesekan, berbenturan gitu ya, berbenturan. Baik, hawafir itu aqdam, hawafir kaki. Kalau di sini kalau kuda berarti kaki-kakinya kuda. Baik, itu adalah beberapa kosakata pada pelajaran ke-12 dan yang ke-13, yaitu tentang suratul adiyat. Ya. Dan coba kita baca ya. Coba kita baca, yaitu Suratul Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. طيب itu surat Al-Adiyat 11 ayat, yang mana pada ayat yang pertama wal'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Nah, kencang tuh ya bikin orang terengah-engah. Dhabha. Fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, saking kerasnya gesekan ya, sehingga bisa memercikkan bunga api. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fa'atharuna bihi naqa'a, sehingga menerbangkan debu. Ya, menerbangkan debu. Fa'atharuna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Fa'atharuna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan. Innal insana li rabbihi lakanud, sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur. Kufur ni'mat, tidak bersyukur kepada Rabbnya. Wa innahu ala dhalika lashahid, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Benar-benar mereka itu menyaksikan manusia itu ingkar. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Ya, jadi sangat cinta terhadap harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, cinta terhadap harta secara berlebih-lebihan. Kemudian afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur itu dikeluarkan. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur itu dikeluarkan. Wa husila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada ditumpahkan. Ya, ditampakkan gitu. Apa yang tersimpan di dalam dada itu ditumpahkan sehingga nampak. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir, sungguh Rabb mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Maha mengawasi, maha mengetahui, maha teliti ya tentang keadaan mereka. Subhanallah ya. Jadi ini adalah surah Al-Adiyat, menceritakan tentang kuda-kuda perang luar biasa kencangnya, kemudian juga menjelaskan bagaimana sifat manusia ya. Baik, nah tadi kita sudah membaca suratul Adiyat serta terjemahannya. Lalu kita masuk pada ma'anil kalimat. Ma'anil kalimat di sini adalah ada beberapa kosakata. Ya, ada beberapa kosakata di sini. Tapi kosakatanya itu digabungkan dengan kata-kata yang lain gitu ya. Kalau tadi kan di Al-Kalimatul Jadidah kan tiap kata ya. Nah, ini ada penggabungan. Wal 'adiyati artinya apa? Aqsamallahu bil khailil musri'at. Wal 'adiyat Allah bersumpah dengan kuda-kuda yang berlari dengan cepat. Dhabha sautul khayli wa hiya tajri bi sur'ah. Dhabha itu adalah suara kuda yang dia sedang berlari dengan cepat, kencang. Qadahan nara akhrajan nara. Qadahan nara itu adalah apa? Mengeluarkan api. Anol ya, sampai saking cepatnya terus gesekan sampai keluar api. Ya, bisa kita lihat di juga di kendaraan itu loh, saking cepatnya gesekan itu sampai keluar percikan atau bunga api. Wal muriyati qadha al khailul musri'atu. Kuda yang cepat. Taqdahun nar bisa mengeluarkan api bihawafiriha dengan kakinya, indama tahtaku bil ardi, ketika gesekan dengan tanah. Ya, ketika gesekan dengan tanah. Aghara hajama, yaitu menyerang. Wal mughirati subha wa aqsamallahu bil khail. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kuda allati tughiru 'alal adui fi shabah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda yang menyerang musuh di waktu pagi. Annaq'u al-ghubar. Annaq'u al-ghubar. Atharna bihi naq'a atharatil khaylul ghubar. Kuda ini bisa membuat debu-debu itu berterbangan. Ya, fa wasatna bihi jam'a dakhalatil khail fi wasatil adu. Kuda-kuda tersebut masuk ke dalam musuh-musuh. Masuk ke tengah musuh-musuh. Ya, itu fa wasatna bihi naq'a. Kanudun kathirul kufri bini'matillah bini'mati rabbih. Banyak kufurnya terhadap ni'mat Rabbnya. Syahidun ayu syahid. Ya. Yaitu syahid atau syahid. Saksi. Ya. Al-khair. Di sini maksudnya adalah al-mal. Jadi manusia senang dengan yang namanya harta. Bu'thira ukhrija. Itu dikeluarkan. Bu'thira ma fil kubur, ukhrija ma fil kubur min al-amwat. di mayat-mayat, jenazah-jenazah yang ada di dalam bumi itu dikeluarkan. Dalam kuburan itu dikeluarkan. Ukhrija ma fi al-qubur. Kemudian pada halaman berikutnya, ussila ma fi sudur. Uzhira ma fi sudur. Tampakkan yang ada dalam hati. Kalau sekarang kan enggak bisa melihat apa isi hati seseorang, enggak bisa. Ini nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khabirun 'alim, Maha mengetahui. Allahu khabirun bihim, Allahu 'alimun bihim. Allah itu Maha mengetahui, Maha mengawasi, Maha apa yang ada dalam pada manusia. Allah mengetahui. Baik. Nah, ya, jadi al-kalimatul jadidah sudah kita baca dan kita jelaskan artinya. Kemudian kita sudah baca juga surat Al-Adiyat beserta terjemahannya, dan kita sudah ma'anil kalimat, yaitu makna kalimat-kalimat, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan berikutnya, yaitu tentang al-makna. Tentang apa? Al-makna. Apa makna dari surat Al-Adiyat ini? Secara ringkas jelaskan di sini, aqsamallahu bi khairil mujahidin. Aqsamallahu bi khairil mujahidin allati tajri bi sur'ah. Wa taqdahu an-nar bi hawafirha wa tughiru subhan 'ala a'da'il Islam. Ala annal insana yakfur bi ni'matillahi katsira wa annahu yuhibbul mala hubban shadida wa dzakkarallahu al insana bi yaumil qiyamah wa annan nasa jami'an sayakhrujuna minal qubur wa yudhhirullahu ma fi sudurihim وَذَٰلِكَ لِيُحَذِّرَهُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّرِّ وَيُرْشِدُهُمْ وَيُرْشِدَهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَشْكُرُوهُ عَلَىٰ نِعَمِهِ وَيُطِيعُوهُ وَيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِهِمْ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. سبحان الله. Maknanya luar biasa. Yang mana maknanya adalah Allah telah bersumpah dengan kuda para mujahidin. Kuda orang-orang yang berperang. Yang mana kudanya itu tajri bisur'ah. Ya. Yang mana kudanya itu lari dengan kencang. Dan bisa memercikkan api dengan kaki-kaki kuda tersebut. وَتُغِيرُ سُبْحَنْ عَلَىٰ عَدَىٰ الْإِسْلَامِ. Dan kuda-kuda tersebut menyerang di waktu pagi hari. Itu menyerang musuh-musuh Islam. Karena memang dalam kondisi berperang di sini. Ya. Allah bersumpah untuk apa? Allah bersumpah bahwasanya ala annal insana yakfur bi ni'matillahi katsira. Allah bersumpah bahwasanya manusia banyak mengkufuri nikmat Allah. Ya, banyak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu yuhibbul mala hubban shadida. Dan bahwasannya manusia itu senang sama harta, hubban syadida, dengan kecintaan yang luar biasa besarnya. Wa dzakkarallahu al-insana biyaumil qiyamah. Allah mengingatkan manusia tentang hari kiamat. Diingatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. agar manusia itu ingat dengan yang namanya hari kiamat. Wa annannasa jami'an sayakhrujuna minal qubur. Bahwasanya manusia, semuanya manusia, mereka semua akan keluar dari yang namanya kuburan mereka. Wa yuzhirullahu ma fi sudurihim. Lalu Allah akan tampakkan apa yang ada pada dada mereka. Di hati mereka, di dada mereka ditampakkan sampai jelas semuanya. Tidak ada kesamar-samaran, tidak ada yang tersembunyi. Jelas semuanya ditampakkan oleh Allah apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam dada kita. Kenapa? وَذَلِكَ لِيُحَذِّرَ هُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّرِّ. Allah memperingatkan mereka semuanya agar jangan sampai gampang berbuat dosa, gampang berbuat jelek. وَيُرْشِدَهُمْ إِلَىٰ أَيَّشْكُرُوهُ عَلَىٰ نِعَمِهِ. Dan hal itu juga agar apa? Agar membimbing mereka untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, wa yuti'u, dan mentaati, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat itu hari kiamat, luar biasa huru-haranya di hari kiamat tersebut. Wa ya'lamu, dan agar mereka mengetahui, annallaha bihim alimun khabir, bahwasanya Allah itu maha mengetahui, maha mengawasi mereka semua. Ya. Baik. Nah, itu adalah al-makna. Ya, itu adalah makna. Jadi sudah kita jelaskan ya kosakatanya, kemudian kita juga bahas suratul Adiyat, kemudian beberapa susunan kalimat juga sudah kita jelaskan, dan juga apa tadi makna ringkas dari surat Al-Adiyat juga sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita kasih kesempatan kepada para pemirsa, para pendengar untuk membaca al-makna. Nah.
4: Baik, syukran jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Abdul Basit, LSMP Davidullah Ta'ala, atas pemaparan materi yang telah disampaikan mengenai surah Al-Adiyat dan maknanya. Dan bagi para pemirsa atau pendengar yang hendak membaca al-makna ini, Anda dapat melapun ke nomor 0873x04x846. Ada telepon masuk, kita angkat. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahlan, Ibu Ummu Abdillah, betul ya?
5: Iya, Ustaz.
4: Nah, silakan Ibu.
5: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ifhaluki Ibu Abdillah.
5: Alhamdulillah nabi khair, waalaikumsalam ya Ustaz.
3: Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah masyaallah. Sudah siap Ibu ya untuk latihan membaca ya? Naam.
5: Al-makna.
3: Al-makna, al-makna. Naam.
5: Bismillah. Al-makna. Sama Allahu bikhailil mujahidina lati tajri bisuatin nabadahun naro bi hawa firiha babu ziru subhan ala adail islami ala anak insana yakfuru binikmatillahi kasiro wa annahu yuhibul malahuban syadidah. Nadzakarallahu insana yaumil qiyamati wa annan nasa jami'an sayakhrujuna minal qubur Wayudhiruwahu maafi sudurihim. Wayudhiruwahu maafi sudurihim. Kagalika liuhadzirohum min amali syari. Layur sidahum illa anna yashkuruhu alal yandhi. Layutiyuhu layakamu anna waha bihim al-muhabir.
3: Ada pertanyaan Ibu Abdillah?
5: Belum Ustaz.
3: Barakallahu fiik Ibu Abdillah.
5: Fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain, silakan bagi para pemirsa dan para pendengar.
4: Baik, silakan bagi para pemirsa dan pendengar hendak interaktif membaca al-makna dari surah Al-Adiyat. Jadi silakan menelpon ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, kita angkat, ada telepon masuk. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami mengajak bagi para pemirsa dan pendengar setia Radio Suara Liman yang hendak

0: Masuk pada latihan ya. Baik, kita akan masuk pada latihan. Nah, jadi latihan ini agar kita bisa makin mahir dalam berbahasa Arab. Maka di sini ada tadribat, latihan-latihan yang juga mencakup bahasa ya. Kita lihat di sini at-tadribul awal, at-tadribul awal, latihan yang pertama. Akmil kama fin namudzaj. Sempurnakan seperti pada contoh. An-namudzaju al-mujahid. Itu ada satu kata di antara dua tanda kurung. Al-mujahid. Maka al-mujahid aghara 'ala al-aduwi. Aghara 'ala. Ya, al-mujahid seorang laki-laki yang berperang itu aghara. Fi'il madhi. Dhamir huwa, ya kan? Al-mujahid aghara 'ala al-aduwi, yaitu menyerang musuh. Baik ya. Nah, bagaimana kalau al-mujahid mufrad muzakkar ini diganti dengan al-mujahidah? Itu mufrad muannas. Bagaimana kalau nomor dua, yaitu mujahid diganti al-mujahidani? Dua orang yang berperang laki-laki. Bagaimana kalau dirubah lagi menjadi al-mujahidatani? Dua orang yang dua orang perempuan berperang. Bagaimana kalau dirubah lagi al-mujahidun? Orang-orang yang berperang, orang-orang laki. Bagaimana kalau sekiranya diganti dengan al-mujahidat? Itu orang-orang perempuan yang berperang. Nah, itu nanti akan yang berpengaruh perubahannya adalah aghara. Jadi sesuaikan. Kalau al-mujahidu aghara, kalau al-mujahid al-mujahidatu jadi apa? Nah, ini bisa dijawab. Dicoba ya. Nah, tafadhol silakan.
1: Pada para pemirsa dan pendengar yang hendak menjawab latihan pertama dari surah Al-Adiyat, Anda dapat menelpon ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Narti, betul?
2: Betul.
1: Ya, silakan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif haluki, Ibu Narti?
2: Alhamdulillah, bikhairin, Ustaz. Kaif halukum, Ustaz?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, bikhair. Sehat semua, Ibu, ya. Alhamdulillah. Sudah siap, Ibu? Latihan yang pertama. Tafadhali.
2: Insyaallah, Ustaz. At-tadribul awal. Akmil kama finna mudaj. An-namudaj al-mujahidu aghara al-adu al-awal al-mujahidatu aghara al-adu.
0: Masya Allah, Hasan, Hasan, naam.
2: Asani al-mujahidani aghara alal adu.
0: Nah, ronya panjang tapi Ibu ya. Ronya panjang. Aghara. Nah.
2: Al-asalis al-mujahida ya al-mujahidatani aghor aghorata alal adu.
0: Masya Allah. Sahih.
2: Ar-Rabi al-mujahiduna aghoru alal adu.
0: Masya Allah. Naam.
2: Al-Khamis al-mujahidatu aghorna alal adu.
0: Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ibu Narti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam ya. Jadi ilmu sorofnya main ya, ilmu sorof yang biasanya belajar dengan Ustaz Nur Khalis. Naam. Itu dipraktekkan di sini. Al-mujahidu aghara, al-mujahidatu agharat, al-mujahidani aghara, al-mujahidatani agharata, al-mujahiduna agharu, al-mujahidatu agharna. Nah, artinya adalah apa? Menyerang ya. Artinya semuanya apa? Menyerang. Tapi karena yang pertama jadi mubtada, yang kedua jadi khabar, dan khabar itu harus menyesuaikan mubtadanya ya, khabar itu harus menyesuaikan mubtadanya. Maka kalau mujahid aghara, mujahida agharat, mujahidani aghara, mujahidatani agharata, mujahiduna agharu, al-mujahidat berarti agharna. Baik. Apakah masih ada waktu, Mas?
1: Insya Allah satu mungkin cukup.
0: Masih ada satu lagi ya?
1: Iya.
0: Baik. Nah, kita lanjut pada at-tadrib as-sani. Tadrib as-sani. Akmil kama fin namudzaj. Sempurnakan seperti pada contoh. Ta'du. Ya, ta'du aqsamallahu bil khayli. Itu ya, bil khayli ya, bukan bil khayuli. Bil khayli allati ta'du. Nah, ta'du ini nanti diganti tusri'u, tughiru, tusiru, taqdahu. Insyaallah. Ini sangat sahlun jiddan ya, sahlun jiddan. Tafadhol, silakan.
1: Baik, syukran jazakumullah khairan pada Al-Ustaz atas penjelasan dari latihan kedua, dan kami ucapkan jazakumullah khairan pada Ibu Narti dan Ibu Umu Abdillah, dan kami memberi kesempatan bagi para pemirsa yang belum menjawab seperti Umu Yati, Ibu Ani, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terputus nampaknya. Kita coba telepon kembali. Assalamualaikum. Jadi kami persilakan. Pada.
2: Halo.
1: Halo. Dengan siapa?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ibu Ani betul ya?
2: Betul.
1: Masya Allah. Silakan Ibu Ani.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki Bu Ani?
2: Alhamdulillah, Nabi Khairin Ustaz.
0: Masya Allah. Sudah siap Ibu Ani?
2: Naam.
0: Tafadhali.
2: Bismillah. Takrib Usani. Akmil kama finna mutaji. Ana mutaju. Ta'adhu aksamallahu bil khayli lati ta'adhu.
0: Naam.
2: Awalan aksamallahu bil khayli lati tusri'u.
0: Naam.
2: Sanian aksamallahu bil khayli lati tuhiru ala atui.
0: Naam.
2: Salisan aksamallahu bil khayli lati tusirun na'a.
0: Masya Allah. Naam.
2: Rabian aksamallahu bil khayli lati tak ada unnaro.
0: Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Ani. Jazakillahu khairan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya benar semua ya. Ta'du yaitu berlari. Tusri'u cepat. Ya, tughiru 'ala al-adu menyerang. Kuda yang menyerang. Tusiru naqah bisa menerbangkan debu. Taqdahu an-nar bisa memercikkan api. Baik. Sepertinya sudah habis ya Mas ya. Masyaallah. Rasa sudah jam 5 lebih ya. Maka yang kita cukupkan pembelajaran pada sore hari ini, mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kita kerjakan pada sore hari ini, yaitu mempelajari maharatul qiraah pada kitab Durus Minal Quranil Karim Tsani ya. Dan mudah-mudahan kita tetap semangat ya, tetap itu enjoy ya, menikmati pembelajaran bahasa Arab sehingga kita bisa semakin mahir dalam berbahasa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138240846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.
8: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
9: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
11: Ketika sebuah negeri dipimpin oleh seorang ulil amri yang baik, ulil amri yang saleh, maka negeri itu akan menjadi negeri yang bisa memberikan kenyamanan bagi kalangan kaum muslimin untuk tinggal di tempat tersebut. Memberikan keamanan, memberikan kesejahteraan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencurahkan berbagai macam keberkahan dari langit dan juga dari bumi tersebut. Ketika pemimpinnya itu adalah pemimpin yang saleh, demikian pula penduduknya, penduduk yang saleh, beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal.
12: Ayo bangkit sebelum tiba hal tersebut. Dia bukan dinanti kiamat tersebut, tapi dikhawatirkan, ditakuti. Karena kalau sudah tiba dalam keadaan kita belum siap, tidak ada kesempatan kita untuk mengatakan, stop dulu ya Allah, aku belum siap. Gak bisa. Dan jangankan itu, sa'atu sughra, kiamat kecil saja, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini apa? Idza ja'a ajal wa la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya mau dicabut oleh malaikat, enggak bisa maju, enggak bisa mundur.
11: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
6: Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kita kali ini saya ingin menyampaikan atau melanjutkan pembahasan kita dari mukaddimah atau pengantar jual beli, yaitu permasalahan tentang rukun jual beli. Karena jual beli di sana harus ada rukun-rukunnya sehingga terjadilah akad jual beli itu sendiri. Para ulama menjelaskan bahwasanya rukun jual beli itu ada tiga. Yang pertama adalah subyek atau pelaku dari jual beli itu sendiri, yaitu al-aqidan. Dua orang, dua pihak atau lebih yang melakukan sebuah transaksi atau penjual dan pembeli. Karena kalau ada penjual saja tapi tidak ada orang yang membeli, maka tidak akan mungkin terjadi transaksi jual beli. Sebaliknya, ada orang ingin membeli tapi nggak menemukan penjual, maka juga tidak akan mungkin terjadi transaksi jual beli. Lalu syarat atau rukun yang kedua adalah objeknya, yaitu objek jual beli. Apa yang dijadikan objek tukar menukar. Berarti di sini objek dari jual beli bisa barang yang ditukarkan atau uang atau alat pembayaran yang dijadikan sebagai objek jual beli tersebut. Orang penjualnya ada, pembeli ada. Barang ada, tapi pembeli tidak ada uang misalkan, maka juga tidak akan terjadi jual beli. Atau sebaliknya, ternyata uangnya ada, pembeli ada, penjual ada, tapi barang yang dijual tidak ada, juga tidak akan terjadi transaksi jual beli. Adapun rukun yang ketiga adalah shighah, yaitu shighah akad, bentuk akad, kapan suatu transaksi jual beli itu bisa dikatakan terjadi. Itu harus ada akadnya. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya akad atau bentuk akad jual beli itu ada dua. Yang pertama dengan ucapan dan yang kedua adalah dengan perbuatan. Yang dimaksud dengan ucapan adalah ijab dan qabul. Di mana ijab dan qabul ini terjadi apabila seorang penjual mengatakan saya jual barang A, lalu kemudian penjualnya, pembelinya mengatakan saya beli barang Anda, artinya menerima transaksi tersebut. Ini yang dimaksud dengan ijab dan qabul. Dan ini menurut ulama khususnya mazhab Syafi'i merupakan rukun yang tidak boleh di tinggalkan. Adapun bentuk akad yang kedua adalah dengan perbuatan atau yang biasa disebut oleh ulama fikih yaitu dengan mu'athah, saling memberi, di mana tidak harus ada ucapan yaitu ijab dan qabul, namun cukup dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak, baik itu penjual ataupun pembeli. Yang mana kedua-duanya sama-sama menunjukkan akan kerelaan dari transaksi jual-beli tersebut. Ini sebagaimana yang terjadi pada jual-beli kalau kita membeli barang di supermarket misalkan. Kita masuk supermarket, kemudian memilih barang, setelah mengambil barang, kemudian kita antar ke kasir, tanpa berkata apa-apa. Lalu kasir pun menghitung dan juga memberikan nominal yang harus kita bayarkan, kita pun bayar. tanpa berbicara satu kata pun kita kepada sang kasir. Namun perbuatan kita sudah menunjukkan bahwasanya kita sedang ingin membeli dan kasir pun juga menerimanya. Maka itu dimaksud dengan al-mu'ata dan ini diperbolehkan dan menjadikan jual beli tersebut menjadi sah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya juga ingin menjelaskan secara singkat tentang syarat sah dari jual beli. Di mana para ulama menyebutkan syarat sah jual beli itu ada 7. Yang mana masing-masing dari ketujuh syarat ini harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli. Yang pertama syaratnya adalah kedua belah pihak harus saling rela atau saling ridho. Tidak boleh ada paksaan di antara keduanya. Kemudian yang kedua, pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi akad tersebut. Sehingga anak kecil maka belum boleh. Atau seorang budak misalkan yang dia melakukan jual beli barang milik tuannya tanpa ada persetujuan, maka itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian syarat yang ketiga adalah harta yang menjadi objek transaksi itu sudah dimiliki terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Artinya barangnya sudah dimiliki oleh penjual, sedangkan uangnya pun juga milik dari pembeli. Tidak boleh menjual barang yang bukan menjadi miliknya. Kemudian yang keempat adalah objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh syariat atau oleh agama. Maka tidak diperbolehkan jual beli khamr, tidak boleh jual beli narkoba, tidak boleh jual beli daging babi misalkan, karena itu semuanya diharamkan oleh syariat ini. Kemudian yang kelima adalah objek transaksi adalah barang yang mungkin untuk diserah terimakan. Artinya tidak mungkin kita menjual barang seperti burung yang terbang misalkan, atau menjual mobil yang baru dicuri oleh orang lain, maka kemungkinan untuk terjadi serah terima ini sangat kecil sehingga tidak diperbolehkan. Dan juga yang keenam adalah objek transaksi harus diketahui oleh kedua belah pihak saat terjadinya akad. Artinya spesifikasi dari barang atau objek yang diperjualbelikan itu harus diketahui ketika terjadinya akad. Dan yang ketujuh adalah harganya harus jelas. Mau dijual dengan harga berapa, 100 ribu kah, 500 ribu kah, itu pun harus disampaikan di awal sebelum terjadinya akad tersebut. Wallahu ta'ala alam.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.

Tata cara berwudu. Pertama, berniat wudu untuk mengangkat hadas kecil. Kedua, membaca basmalah. Ketiga, mencuci tangan 3 kali. Keempat, beristinsyak memasukkan air ke hidung dan berkumur-kumur. Kelima, beristintar mengeluarkan air dari hidung. Keenam, membasuh muka 3 kali.

8. Mengusap kepala dari depan hingga belakang sekali. 9. Mengusap daun telinga satu kali. 10. Mencuci kaki hingga mata kaki tiga kali.

0: 11. Berdoa setelah berwudu.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina.

بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر

0: ampun.
1: Bismillah.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Sudah infak aliman bulan ini?

pergi ke kabilah Ghatafan. Ghatafan ini adalah kabilah Arabia masyhurah, terkenal dahulu Jaziratul Arab. Wa qalu unsuru Quraisyan ala Muhammad, ala Muhammadin. Mereka mengatakan, "Belalah

0: Nabi SAW, kemudian mereka pergi keliling di kabilah-kabilah Arab, tujuannya yaitu menyuruh kabilah-kabilah ini agar memerangi Rasulullah SAW. Fa kharajat Quraisy wa Kinana wa kharaja Qatafan wal Yahud wa tajamma'u hawla madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam bi asyrati alaf. Maka keluar orang-orang Quraisy, musyriki Quraisy, menuju ke kota Madinah dan disertai oleh Bani Kinana dan juga Qatafan wal Yahud. Mereka berkumpul di kota Madinah dengan pasukan 10.000. Wattafaqu ala qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersepakat untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyru alaf ini dahulu sangat besar. Yani jumlahnya itu banyak dahulu, 10.000 itu. Walamma 'alima an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna Quraisyan ma'a Qatafan wa Kinana wal Yahud tahalafu 'alaihi. Waktu Rasulullah Salam mengetahui bahwa Quraisy dan Qatafan dan Kinana dan orang-orang Yahudi berkumpul untuk memeranginya, memerangi Rasulullah SAW. Istasyara ashabahu, Rasulullah SAW bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya. Fasyaru alaih Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Salman al-Farisi ini adalah sahabat Rasulullah SAW dari negara Persia. Persia sekarang Iran. An yahfuru khandaqan. Insyaallah minggu depan saya akan menceritakan tentang cerita sejarahnya Salman al-Farisi. An yahfuru khandaqan. Salman mengatakan bahwa ya Rasulullah, kita dahulu di negara Persia apabila datang pasukan besar kita tidak bisa melawannya, kita bikin parit. Wa qala hakadha kana yaf'al al-Fursi. Begitulah dahulu orang-orang Persia berbuat. Dan ini belum pernah dilaksanakan atau diperbuat oleh bangsa Arab, parit ini. Idza tadayaqu, apabila mereka melihat bahwa musuhnya lebih kuat. Fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihafril khandaqi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar digali khandaq, yaitu parit. Haul al-Madinati min jihati syamal, dari arah yaitu utara. Kenapa kok utara? Karena di jihatul ukhra, arah-arah yang lainnya itu penuh dengan gunung-gunung dan pohon-pohon kurma. Tidak bisa musuh masuk ke kota Madinah dari arah-arah itu kecuali dari arah utara. Karena jihatul ukhra kullaha mahsuratan bil jibal. فَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ مِنْهَا وَفَصَارُوا يَحْفِرُونَ بِجِدٍ وَنَشَاطٍ وَالرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُشَارِكُهُمْ. Dengan demikian, orang-orang muslimin telah menggali parit itu dengan giat dan semangat yang luar biasa, dan Rasulullah SAW bekerja bersama mereka. Begitulah pemimpin yang sejati. Qala Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sahal ibn Sa'ad berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita menggali parit itu kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hum yahfuruna wa nahnu nanqulu at-turab ala dhuhurina. Mereka menggali dan kita membawa tanah-tanah itu, memikul tanah-tanah itu. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, berdoa, Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat. Kehidupan di dunia ini sementara. Lamanya berapa orang di dunia? 100 tahun mati kemudian. Tidak lama di dunia ini. Maka Rasulullah SAW, kehidupan yang sejati, yang sebenarnya, yaitu di akhirat. Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Faghfir lil-muhajirina wal-ansar. Maka berilah ampun kepada orang-orang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang saya ambil ini, yang saya cerita ini semua dikeluarkan oleh Al-Bukhari, di Sahih Al-Bukhari. Wa fi riwayah, dan riwayat yang lain, fa akrimil ansar wal muhajirun. Maka ya Allah, muliakanlah orang-orang al-ansar dan muhajir, orang-orang muhajir, orang-orang muhajirin. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya namanya Ummu Salama. Ibunya yakni seorang ahli surga, Ummu Salamah ini. Ummu Sulaim. Yang bernama, namanya aslinya Ar-Rumaiso, Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Qala kharaja Rasulullah SAW ilal khandaqi. Dia berkata, siapa? Anas bin Malik menceritakan ini. Rasulullah SAW pergi ke parit tadi. Fa'idhal muhajirun wal-ansar yahfiruna fi ghudatun baridah. Rasulullah SAW melihat bahwa orang-orang muhajirin, orang-orang ansar telah menggali parit tadi di waktu yang sangat dingin. Udaranya sangat dingin. Falam yakun lahum abidun ya'maluna dhalika lahum. Tidak ada di situ budak-budak yang bekerja untuk menggali yaitu parit tadi. Kecuali mereka sendiri, yaitu muhajirin wal ansar. Seluruhnya. Tanpa kecuali. Falamma ru'a ma bihim minan nashabi wal ju'i. Waktu dilihat sama Rasulullah SAW, sahabat-sahabatnya itu betapa menderita dan berat, betapa an-nasab artinya ta'ab, lelah, artinya nasab itu lelah, betapa lelahnya mereka dan betapa laparnya mereka, wal-ju'. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasihan kepada sahabat-sahabatnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menderita kelaparan dan dingin yang luar biasa lebih dari mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma innal 'aysh 'aysyal akhirah." Ya tadi, ya Allah, sungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan di akhirat. Faghfiril ansar wal muhajirah. Maka berilah ampun kepada orang-orang al-muhajirin wal-ansar. Faqalu lahu, maka dijawab oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu alladhina bay'u Muhammadan." Kami yang berbaiat, yakni sahabat Rasulullah min al-muhajirin wal-ansar, mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alal jihadi ma baqaina abada, untuk berjuang di jalan Allah SWT selama kita hidup. Kita akan berjuang di jalan Allah SWT selama apa? Selama kami hidup. Karena mereka telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dahulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti orang-orang Yahudi. Mereka berbaiat kepada Musa, kemudian mereka mengingkari. Orang-orang Yahudi demikian, tapi sahabat Rasulullah SAW sebaliknya. Maka sahabat Rasulullah SAW ini dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dan juga dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis banyak-banyak sekali. Kemudian, wuddun mutabadilun bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yakni kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya dan juga sahabat-sahabatnya kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anil bara ibn azib radhiyallahu taala anhu, al bara li sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وارى عن الغبار جلدة بطنه. Saya telah melihat Rasulullah SAW mengangkat tanah-tanah yang ada di parit itu, kemudian diangkat oleh Rasulullah SAW sampai al-ghubar tadi, yakni turab tadi, apa namanya, pasir itu menutupi perutnya. Jadi perutnya Rasulullah penuh dengan debu. Fasami'tu yartajiz bi kalam Abdullah ibn Rawaha. Kemudian Rasulullah SAW membawa yaitu syairnya Abdullah ibn Rawaha. Syair itu apa? Syair itu bukan lagu-lagu. Syair itu adalah abyat syariah. Apakah kalian mengatakan syair? Ya syair bahasa Indonesianya. Bukan lagu-lagu. Sebab sebagian orang bodoh-bodoh mengatakan lagu-lagu. Laisa lagu-lagu hadza. Di Al-Qur'an Al-Karim ada surah namanya Surah Asy-Syu'ara. Syu'ara artinya para penyair. Yang mengatakan syair. Rasulullah SAW membawa syairnya Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha ini seorang sahabat Rasulullah SAW dari kabilat Al-Khazraj dan dia adalah seorang dari Al-Ansar. Abdullah ibn Rawaha ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah SWT, kemudian dia mati syahid di Ghazwati Mu'tah. Di Ghazwati Mu'tah. Rasulullah SAW dia penyair, penyairnya Rasulullah SAW. Penyairnya Rasulullah SAW itu tiga. Dan semuanya dari golongan Al-Ansar. Pertama, yaitu syairul Islam wa syairul Rasulullah SAW, Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit, nomor satu. Kemudian Abdullah ibn Rawaha, kemudian Ka'ab ibn Malik. Dia berkata demikian, Abdullah ibn Rawaha, tapi dibawa oleh Rasulullah SAW, dengan suara Rasulullah SAW. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbit alaqdama in laqina. Allahumma laula anta mahtadaina, ya Allah, kalau tidak engkau ya Allah kita tidak akan mendapatkan hidayat. Wala tasaddaqna wala sallaina, kita tidak bisa berbuat sedekah dan tidak bisa salat. Kalau Allah SWT tidak menghendaki, maka itu hidayah dari Allah SWT. Seorang yang sholat, bersedekah, itu adalah orang mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Bukan dari dirinya. Dia dapat taufik wa hidayah dari Allah SWT. Seorang tidak menyakul Alhamdulillah, karena dia diberikan sama Allah SWT hidayah, jangan sombong. Kemudian, fa'anzilan sakinatan alaina, turunkan sakinah. At-tama'nina yani. Ketenteraman di hati kami. Wa thabbitil aqdam in laqaina. Apabila kita bertemu sama musuh-musuh Allah, thabbit kokohlah kaki-kaki kami. Yani, jangan sampai kita mundur. Kita maju dan berjuang dan terbunuh di jalan Allah SWT. Syuhada ya. Innal ula qad baqaw 'alain. Innal ula maksudnya orang-orang yang bersekongkolan ini, Al-Ahzab. Sudah melampaui batas terhadap kami. Jadi mereka diserang, mereka di wa in aradu fitnatan abaina, apabila mereka menginginkan fitnah, kita akan menolak. Wa in aradu fitnatan abaina, innal ula qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Wa ya'idu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi ini bait ini. Innal ula qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina. Sambil Rasulullah mengatakan itu berulang-ulang untuk memberi semangat kepada sahabat-sahabatnya. Qala Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Abu Talha ini adalah ayah dari Malik, ayah tiri dari Malik, Anas bin Malik. Suaminya Ummu Sulaim Rubaisa. Abu Talha ini seorang bin Al-Ansar, kaya, setia kepada Rasulullah SAW. Setia dari agama dengan agama ini, seorang yang pemberani, Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Syakawna ila Rasulillah SAW min al-ju', kita mengeluh kepada Rasulullah SAW atas penderitaan kelaparan yang luar biasa yang dilanda oleh kami. Wa min syiddati syakwa rafa'na al-qumus an butunina, nara Nabi SAW annana narbutul hajar ala butunina min syiddati al-ju'. Sampai kita buka baju kami supaya Rasulullah SAW melihat bahwa kami ini, perut-perut kami telah diganjal dengan batu. Saking apa? Laparnya. Dilihat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melihat sahabatnya kelaparan itu sangat-sangat kesian Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian farafa'an Nabi SAW an batnihi. Bila Rasulullah SAW juga mengangkat apa namanya perutnya, bajunya untuk dilihat perutnya. Fa'idha huwa qatrabata hajarin. Sahabat-sahabat lagi tadi telah diganjel dengan satu buah batu. Kalau Rasulullah SAW dengan buah batu, dua batu. Ini menunjukkan betapa laparnya Rasulullah SAW lebih dari mereka. Wa hakadha yatma'innu an-nas idza kana qa'iduhum mithla an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah rakyat akan tenteram apabila melihat pemimpinnya seperti Rasulullah SAW itu. Yash'ur bi syu'urihim, menderita seperti penderitaan rakyatnya. Yaju' kama yaju'un. Mereka Rasulullah lapar seperti rakyatnya lapar. Wa ya'tish kama ya'tishun. Dan haus seperti rakyatnya haus, menderita kehausan. Wa ya'mal kama ya'malun. Mereka berbuat, Rasulullah berbuat juga seperti mereka, tidak tertinggal. Wa yahtam kama yahtamun. Dan Rasulullah SAW berhat, yakni apa yakni peduli kepada rakyatnya seperti mereka juga peduli kepada Rasulullah SAW. Wala yakun fi burjin ajin ba'idun 'annas. Tidaklah Rasulullah SAW tinggal di rumah yang mewah tinggi, mewah rumahnya segala macam ada, sedangkan rakyatnya ya'malun, berbuat, menggali. Rasulullah duduk di istana seperti yang terjadi sering pemimpin-pemimpin agama. Tapi Rasulullah bukan demikian. Wa innama yusharikuhum wa yukhalituhum. Rasulullah SAW bergabung dengan mereka. Dan seperti mereka Rasulullah SAW. Fa idza ra'au dzalika 'alimu annahum laysu faqat hum alladziina ya'malun. Apabila rakyatnya melihat pemimpinnya demikian, maka mereka akan mengatakan, bukan kita tok yang berbuat demikian. Ini Rasulullah SAW juga pemimpin kami telah berbuat seperti kami. Wa Rasulullah SAW khairul bashar. Rasulullah SAW adalah orang terbaik di atas bumi. Tidak ada seperti Rasulullah SAW. Makhluk Allah yang terbaik. Berbuat seperti mereka. Yastaghil ya'mal mithluhum. Fahadha qa'iduhum ma'hum yusharikuhum bal wa akthar minhum sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat bahwa Rasulullah SAW seperti mereka, bekerja seperti mereka, lapar seperti mereka, lelah seperti mereka. Bal wa akthar minhum. Bahkan Rasulullah SAW lebih menderita dari mereka sallallahu alaihi wasallam. Maka diikuti oleh sahabat Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Sami'na wa ata'na. Bukan seperti orang-orang Yahudi. Sami'na wa asayna. Kita dengar tapi kita bermaksiat. Tidak mendengar omonganmu wahai Musa. Tidak mengikuti ajaranmu wahai Musa. Kita dengar omonganmu tapi tidak mau kita orang berbuat seperti apa yang kau perintahkan kepada kami. Tapi sahabat Rasulullah SAW sebaliknya. Ayatun bayyina. Sebelum ini saya akan menceritakan tentang hal disebut di buku ini. Mu'jizah min mu'jizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma melihat Rasulullah SAW sangat lapar, kesian dia. Wa Jabir bin Abdullah mempunyai kambing kecil, kecil. Sama daqiq, yaitu apa namanya tepung bisa dibikin untuk orang dua orang gitu. Pergi ke Rasulullah SAW, dibisiki Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya melihat bahwa engkau ini lapar, bagaimana kalau kau pergi rumahku, istri saya telah memasak yaitu kambing kecil sama tepung sedikit bisa dimakan oleh dua orang tiga orang. Oh bagus kan Rasulullah. Kemudian Rasulullah manggil semua orang itu 3.000 mungkin sahabat Rasulullah SAW. Ayo kita menuju ke rumahnya Jabir bin Abdullah. Dia punya makanan. Maka semua datang. Jabir takut Jabir. Dia lihat semua, dipanggil semua, bagaimana makan sedikit. Maka dia pergi istrinya, mengatakan bahwa Rasulullah mau datang bersama semua sahabat-sahabatnya. Katanya istrinya, siapa yang nyuruh demikian ke Rasulullah SAW? Kau sudah tenanglah, Rasulullah sudah tahu. Masa makanan sedikit ini mau dibawa, Rasulullah memanggil 3.000. Artinya bahwa Rasulullah SAW punya sesuatu. Kemudian mereka pergi sana dan dia mengatakan kepada Jabir, ya Jabir, jangan sampai istrimu membawa membuat roti itu sebelum saya datang. Jangan. Sampai saya datang, nanti saya yang mau naruh rotinya itu. Wada'u fi tanur. Tanur itu di negara Arab banyak. Lubang besar gitu dari tanah. Kemudian kemudian ditaruh di bawahnya itu hatab, kayu, dan dibakar. Kemudian panas ini, tanah tadi. Maka Rasulullah SAW membawa, yaitu tepung tadi dikasih sama air, kemudian bikin roti, dia yang nempel di tanur tadi, untuk menjadi roti. Rasulullah SAW bikin roti itu dan juga sama dagingnya diambil, kasih nasi sahabatnya. Setiap satu barisan, satu-satu sampai makan semua. Kemudian sisanya masih banyak. Setelah makan, Rasulullah dimakan sama sahabat Rasulullah SAW. Ini salah satu dari mukjizat Rasulullah SAW. Yaj'alul aklil qalil kathiran. Dijadikan makanan yang sedikit itu banyak, bisa cukup 3.000, 2.000. Dan juga air. Apabila tidak ada air, Rasulullah SAW yang min aswabi, minta sama Allah SWT berdoa, keluar dari jari-jarinya ini sumber, keluar air, muncrat air dari tangannya. Bisa diminum oleh sahabat Rasulullah SAW yang begitu banyak. Itu salah satu Rasulullah SAW punya mukjizat banyak sekali. Al-ulama telah melihat mukjizat Rasulullah SAW diteliti mungkin lebih dari 1.000 mukjizat di Rasulullah SAW. Tidak bisa dihitung. Di antaranya ini ayat bayyinah, tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Qala Jabir bin Abdullah mengatakan, kunna yawmul khandaq nahfiru fa'urdat kudiyah syadidah. Kudiyah itu waktu yang besar, waktu kita menggali parit itu, kita dihadapkan oleh waktu yang sangat besar, tidak bisa dipecahkan, tidak bisa dengan al-fa'as, dengan al-fa'as itu yaitu kapak, iya kapak. Masata'na taksiraha fajina ila Rasul SAW. Kita pergi ke Rasulullah SAW. Fakulna ya Rasulullah, hadi kudyatun uridat fil khandak, mana satiu alaiha. Wahai Rasulullah, ini batu besar, kita pecah dengan apa tadi, tidak bisa. Tidak bisa ya Rasulullah. Fakala Rasulullah SAW, ana nazilun, saya akan turun. Thumma qama wa batnuhu ma'sub bihajar. Rasulullah turun dan perutnya telah diganjal dengan batu. Yani lapar. Wa kunna qad madat alaina 3 ayyam lam nadhuq ta'aman. Kita sudah 3 hari 3 malam tidak makan sama sekali. Fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kapak tadi, al-mi'wal. Fa dharabahu fa'ada kathiban ahyal aw ahyam. Maka dipecah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi batu yang besar itu jadi pasir, hancur sama sekali. Wa qala al-Bara' lamma 'ada yawm al-Khandaq uridat lana fiha fi ba'd al-Khandaq fi ba'd al-Khandaq saghra ta'khudhu minha al-ma'awil. Katanya al-Bara' radhiyallahu ta'ala mengatakan, ketika kita orang menggali parit itu, kita dihadapkan dengan batu yang sangat-sangat besar. Tidak bisa dipukul dengan al-mi'wal, yakni kapak. Wa kunna fastakaina dzalika ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a fa'akhadha al-mi'wal. Kemudian jaa Rasulullah SAW datang dan membawa kapak tadi. Faqala bismillah, katanya Rasulullah. Dipukul sambil Rasulullah mengatakan bismillah. Thumma dharaba dharbatan, thumma qala Allahu akbar. Dipukul apa namanya? Ya, batu yang besar itu Rasulullah mengatakan Allahu akbar. Utitu mafatihisyam. Saya telah diberi oleh Allah SWT kunci-kunci negara Syam. Syam itu Suria, Lebanon, Yordania, Palestine. Itu Syam. Suria ini tidak ada dulu, nama Suria tidak ada. Semua itu namanya Syam. Itu yang bikin demikian itu adalah al-istikmar, penjajah-penjajah. Dibagi-bagi. Dulu kota satu negara satu itu, semua negara satu. Kemudian dia mengatakan Rasulullah, "U'titu mafatih Syam." Saya telah diberi sama Allah SWT, yaitu kunci-kunci negara Syam. Itu artinya apa? Bahwa orang-orang muslimin nanti akan menguasai negara Syam. Wallahi inni la'anzuru ila qusuriha al-humr as-sa'a. Demi Allah, kata Rasulullah, saya telah melihat istana-istana yang ada di negara Syam di hadapan mata saya yang warnanya merah. Tsumma dharabat tsaniya, kemudian dipukul yang kedua. Faqata'a min as-sakhrati. Sebagian dari batu besar itu hancur, sebagian. Wa qala Allahu akbar, kata Rasulullah, Allah Maha Besar. U'titu Faris, negara Faris. Saya dikasih sama Allah SWT negara Faris. Yakni bahwa orang-orang Islam nanti akan menguasai negara Persia. Wallahi inni la'absuru qasr al-madain al-abyad al-an. Demi Allah, saya telah melihat istana di al-madain, kota al-madain ini ibu kotanya negara Persia waktu itu. Yang warnanya putih. Sekarang ini saya lihat, kata Rasulullah SAW. Tsumma dharaba tsalitha, kemudian yang tiga dipukul sama Rasulullah SAW. Faqala bismillah, faqata'a baqiyatul hajar, maka sisanya dihancurkan oleh Rasulullah batu besar tadi. Wa qala Allahu akbar, utitu mafatihal Yaman, saya telah diberi yaitu kunci-kunci negara Yaman. Wallahi inni la'absiru abwab Sam'a min makani, demi Allah, saya sungguhnya telah melihat pintu-pintu yang ada di Sana'a, yaitu ibu kota Yaman. Saya sekarang ini di tempat ini saya melihat pintu-pintu negara Sana'a seperti kenyataan. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah la yantiq anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian kota-kota ini semuanya, negara-negara ini, bukan kota, negara-negara ini semuanya, setelah Rasulullah meninggal dunia, tidak lama. Di zaman Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, negara semuanya dikuasai oleh pasukan Islam. Terjadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak luput sama sekali. Sama sekali. Fastabsharal as-sahaba radhiyallahu anhum. Maka sahabat Rasulullah sangat gembira atas berita ini. Begitulah bagaimana yakinnya mereka atas omongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa diragukan lagi. Tidak mengatakan mungkin, wah enggak mungkin lah. Yaman. Negara Yaman, semua negara Syam, negara Persia, negara-negara besar dahulu. Bagaimana kita orang? Wah, kata dahulu kufar mengecek orang-orang muslimin. Kalian seperti ini, baju-baju kalian tidak karu-karuan. Kok bisa menguasai negara Persia? Orang-orang munafikun, ya kulun hakadha. Tapi orang-orang mukminun, orang-orang yang mukmin yang percaya dengan Islam, punya iman yang kawi, mereka percaya 100% bahwa omongnya Rasulullah SAW akan terjadi. Dan terjadi. Kemudian disebut di sini, fastabsharat sahabat radhiyallahu ta'ala. Waktu Rasulullah SAW mengatakan demikian, mereka gembira sahabat Rasulullah SAW. Li'annam ya'lamun. Karena mereka tahu betul-betul 100%. Anna Nabiya SAW sadiq. bahwa Rasulullah SAW ini adalah orang yang apa? Yang jujur. Tidak pernah berbohong Rasulullah SAW. Dari kecilnya, dari bayinya, Rasulullah tidak pernah berbohong. Maka dari itu dijuluki oleh orang-orang Quraisy, kufar Quraisy, As-Sadiqul Amin. Waktu dia masih kecil, masih merangkang, dibilangnya As-Sadiqul Amin. Tidak pernah berbohong Rasulullah SAW. فَهَذِهِ لَيْسَتْ أَوَّلُ مَرَّةٍ يَرَوْنَا فِيهَا آيَةٍ عَلَى صِدْقِ رَسُولِ اللَّهِ SAW. Sahabat Rasulullah SAW telah menyaksikan omongan-omongan Rasulullah SAW. Bukan ini yang pertama kali, banyak sekali. Wukuluhum terjadi. Semua apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW terjadi. Maka dari itu sahabat Rasulullah sangat-sangat punya iman yang sangat kuat. Tidak bisa diragukan lagi. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu akan terjadi. Karena Rasulullah SAW la yatakallam an hawa, bukan dia bicara dari hawa nafsunya, tapi adalah wahyu dari Allah SWT. Kemudian kota Madinah telah dikepung oleh musuh-musuh Allah. Lama ja'at Quraisy bi jaisiha wa ulafaiha wa hasaru Madinati Rasulillah SAW. Waktu datang musyriki Quraisy dan yang lain-lainnya dari kabail Arab dan orang Yahudi mengepung kota Madinah, ra'ahumul mu'minun, maka dilihat oleh orang-orang mu'minun. Oh, sahabat Rasulullah melihat mereka datang dengan pasukan yang sangat besar, yaitu 10.000. Faqalu kama dzakarallahu tabaraka wa ta'ala anhum. Mereka berkata, orang-orang mu'minun berkata, seperti yang dikatakan oleh Allah SWT dalam surat Al-Ahzab 22 ayat 22. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab, ketika orang-orang mu'minun melihat al-ahzab, orang-orang pasukan yang datang 10.000 itu, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, ini yang dijanjikan oleh Allah dan rasulnya. Bagaimana imannya mereka itu? Ini yang dijanjikan oleh Allah dan rasulnya yang akan terjadi. Wa shadaqa Allah wa rasuluh, dan benar apa janji, apa yang dikatakan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Janjinya Allah dan janjinya Rasulullah akan terjadi. Wa man zaduhum illa imanan wa taslima. Mereka tidak ragu lagi, tetapi mereka tambah imannya itu, sahabat Rasulullah SAW. Dan tambah tunduk kepada perintah firman Allah SWT, janji Allah SWT dan Rasulnya. Apabila iman itu ya jemaah, apabila iman sudah masuk di hatinya seorang mukmin, tidak akan lepas sama sekali. Walaupun dibunuh, walaupun dia undur ila Bilal ibn Rabah. Waktu dia azab oleh musyriki Quraisy, bagaimana azabnya yang luar biasa. Bukan satu hari, dua hari batu ditaruh di dadanya yang besar, batu besar ditaruh di dadanya, di atas dadanya. Bukan satu hari, dua hari, 6 bulan setiap hari begitu. Wala yaqul illa ahadun ahad, tidak diucapkan oleh Bilal mulutnya ini kecuali ahadun ahad. Itu menunjukkan betapa hebatnya iman siapa namanya Abu Bakar Bilal bin Rabah dan juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka dari itu dimenangkan sama Allah SWT, selalu ditolong sama Allah SWT. Ammal munafiqun, orang-orang munafik dakhil Madinah yang ada di kota Madinah, faqalu bi'aks qala al-mu'minin, sebaliknya dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang mu'minin. Wa idh yaqulu al-munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun, ketika orang-orang mukmin, orang-orang munafikun berkata, wal ladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang mempunyai penyakit di hati-hati mereka berkata, ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Waktu mendengar ayat itu, apa katanya orang-orang mukminun? Shadaqallahu wa rasuluh. Orang munafiqun yaqulun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa dijanjikan oleh Allah dan rasulnya itu hanya angan-angan. Tidak benar gitu. Mereka mengatakan demikian, tidak benar. Amal ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Fahadhani mawqifan, mawqiful mu'minin wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini sikapnya orang mu'minun waktu melihat orang-orang usuh datang 10.000 itu, mereka mengatakan wa sadaqallahu wa rasuluh, sungguh ini apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya itu benar. Tetapi sebaliknya orang-orang munafikun wa orang-orang yang ada di hatinya penyakit mengatakan ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Munaka farq azim di situ, beda luar biasa antanya hatinya orang-orang mukminin, imannya orang-orang mukminin sama al-munafiqun. Di mithli hadhihi al-mawaqif, seperti kejadian yang seperti ini, al-ju' syadid, lapar yang sangat yang diderita oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Al-ju' syadid, hisar, dan dikepung mereka oleh musuh-musuh Allah. Jumlahnya besar, asyrati alaf. Qillah, dan sedikit dari orang-orang mukminin kalau dibandingkan pasukan dengan pasukan orang-orang musyrikin. Dakhil Madinah, di dalam kota Madinah. Huna tadharul ma'adin. Di sini tampak kualitasnya seorang. Seorang itu bisa tahu ini orang mukmin, ada orang sabar. Itu tidak bisa kecuali apabila diuji. Kalau diuji, dia memang betul hebat, maka kita mengatakan dia itu hebat. Tapi ketika dia diuji, terus dia bukan seperti apa yang disangka, itu adalah orang-orang yang pengecut. Tapi ashab Rasulullah SAW, dhu'aratul ma'adid, tampak kualitasnya ashab. Kemudian mulai peperangan, yaitu peperangan dengan apa? Yaitu lempar tak panah dari jauh. Karena ada parit itu, tidak bisa orang-orang musyrikin apa? Tidak bisa orang-orang musyrikun untuk melampaui parit tadi. Fasaru yataramun, yataramun dengan apa? Dengan panah. Insyaallah dalam minggu yang akan datang saya akan menceritakan sisanya, yaitu Ghazwatul Ahzab. Atau kalau sudah selesai ini, saya akan menceritakan yaitu ceritanya As-Sahabiyul Jalil Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana seorang dari negara Persia jauh sekali bisa menjadi hamba Allah yang soleh, yang masuk ke dalam agama Islam. Salman Al-Farisi itu dari negara Persia jauh. Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW, yang menyintai sangat Rasulullah SAW, hidup di rumah satu sama Rasulullah SAW. Cinta luar biasa Abu Talib kepada Rasulullah SAW. Tapi mana tokoh syahadah? Tapi tidak mau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia masuk apa? Neraka. Wa Salman Al-Farisi, dinamakan Salman Al-Farisi itu al-bahith anil haqiqah, yang mencari kebenaran. Di negara Persia dahulu ya'budun mada, ya'budun an-nar. Mereka menyembah yaitu apa? Api. Kaumnya itu menyembah api. Tapi Salman cari kebenaran. Sampai dicari sama Salman di kota-kota, di negara-negara, banyak dia keliling. Sampai bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Insyaallah minggu yang akan datang saya akan ceritakan tentang Salman Al-Farisi, kemudian saya teruskan yakni apa? Ghazwatul Ahzab ini. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Aceh.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.

Azan dan Iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam salat sendirian. Hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia salat. Allah berfirman, "Lihatlah ke hamba-Ku itu. Ia mengumandangkan azan kemudian ia salat. Ia takut kepada-Ku, maka Aku ampuni dosanya dan Aku masukkan dia ke dalam surga." Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah di balik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu salat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, "Apakah engkau hendak menjual lonceng ini?" Orang itu berkata, "Hendak engkau gunakan untuk apa?" Abdullah berkata, "Akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat." Orang itu berkata lagi, "Maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik?" Abdullah menjawab, "Iya." Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, "Di pagi hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, 'Itu adalah mimpi yang benar insyaallah.' Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya karena suaranya lebih merdu dari suaramu." Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam salat dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada serikat baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berdoa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah وَبَأَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّهُ. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji

dikumandangkan iqamah, namun sholat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muadzin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid, sementara muadzin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muadzin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca sholawat kepada Nabi SAW setelah azan. Ketiga, mengucapkan aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafaz azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muadzin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24 kali 846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
3: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab. 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab

0: 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Selasa, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Abu Hasan Arif Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Abdul Basit Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Abdurrahman Hadi Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
1: Jejak kejayaan Islam menyimpan begitu banyak kisah untuk kita telusuri.
2: Kita akan membahas bagaimana perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW mulai beliau lahir sampai beliau nanti wafat di Madinah.
3: Ketika lahir, maka Abdul Muthalib sumringah, senang, bahagia, kemudian diberi nama Muhammad. Nama Muhammad itu nama yang jarang dipakai di kota Arab. Memang Allah skenariokan bocah-bocah kecil ini melihat supaya nanti di kemudian hari menjadi saksi kerasulan Muhammad SAW.
1: Saksikan Nabak Tilas Mutiara Kejayaan Islam bersama Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah setiap Selasa pukul 8 malam hanya di Al-Iman TV.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24 kali 846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala, setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
3: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
4: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Selasa pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abu Hasan Arif Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Basit Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdurrahman Hadi Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
5: Jejak kejayaan Islam menyimpan begitu banyak kisah untuk kita telusuri.
6: Kita akan membahas bagaimana perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW mulai beliau lahir sampai beliau nanti wafat di Madinah.
7: Ketika lahir, maka Abdul Muthalib sumringah, senang, bahagia, kemudian diberi nama Muhammad. Nama Muhammad itu nama yang jarang dipakai di kota Arab. Memang Allah skenariokan bocah-bocah kecil ini melihat supaya nanti di kemudian hari menjadi saksi kerasulan Muhammad sallallahu alaihi
5: wasallam. Saksikan Nabak Tilas Mutiara Kejayaan Islam bersama Ustaz Dr. Fadlan Fahamsyah setiap Selasa pukul 8 malam hanya di Al-Iman TV.
8: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
9: جاءه توشع بسيف
8: وعشيرته لا تسامع
5: سيرة سابات

0: At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Ya Allah, berikanlah sebuah bukti kepadanya atas kebaikan yang dia niatkan. Inilah di antara doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuknya. At-Tufail bin Amr Ad-Dausi adalah kepala kabilah Daus di masa jahiliyah, salah seorang pemuka orang-orang Arab yang berkedudukan tinggi, satu dari para pemilik muru'ah yang diperhitungkan orang banyak. Bejana miliknya tidak pernah turun dari api karena senantiasa dipakai untuk memasak dalam rangka menjamu tamu, dan pintu rumahnya tidak pernah tertutup dari tamu yang mengetuk untuk bermalam. Dia adalah potret manusia yang memberi makan kepada orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang takut, dan memberi perlindungan kepada orang yang memerlukan perlindungan. Di samping itu, dia adalah seorang sastrawan cerdik lagi ulung, seorang penyair dengan ilham besar dan perasaan lembut, mengenal dengan baik kata-kata yang manis dan pahit, di mana kalimat berperan padanya layaknya sihir. At-Tufail meninggalkan kampung halamannya di Tihamah menuju Makkah pada saat terjadi pertentangan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menyampaikan dakwah Islam kepada penduduknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru mereka kepada Allah. Senjata beliau adalah iman dan kebenaran. Sementara orang-orang kafir Quraisy memerangi dakwah beliau dengan segala macam senjata, menghalang-halangi manusia darinya dengan berbagai macam cara. At-Tufail melihat dirinya masuk ke dalam pertentangan ini tanpa persiapan, menerjuni lahannya tanpa dia kehendaki sebelumnya. Dia tidak datang ke Makkah untuk tujuan tersebut. Perkara Muhammad dan orang-orang Quraisy tidak pernah terdetik dalam pikirannya sebelum ini. Dari sini, At-Tufail bin Amr Ad-Dausi mempunyai hikayat dengan pertentangan ini yang tidak terlupakan. Kita dengarkan hikayat tersebut karena ia termasuk kisah yang sangat menarik. At-Tufail berkata, "Aku datang ke Makkah. Begitu para pembesar Quraisy melihatku, mereka langsung menghampiriku, menyambutku dengan sangat baik, dan menyiapkan tempat singgah yang terbagus bagiku. Kemudian, para pemuka dan pembesar Quraisy mendatangiku sembari berkata, 'Wahai Tufail, sesungguhnya kamu telah datang ke negeri kami, dan laki-laki yang menyatakan dirinya sebagai nabi itu telah merusak urusan kami dan memecah belah persatuan kami serta mencerai-beraikan persaudaraan kami. Kami hanya khawatir apa yang menimpa kami ini akan menimpamu sehingga mengancam kepemimpinanmu atas kaummu. Maka jangan berbicara dengan laki-laki itu. Jangan mendengar apapun darinya. Dia mempunyai kata-kata seperti sihir, memisahkan seorang anak dari bapaknya, seorang saudara dari saudaranya, seorang istri dari suaminya.' At-Tufail berkata, 'Demi Allah, mereka terus menceritakan berita-beritanya yang aneh, menakut-nakutiku atas diri dan kaumku dengan perbuatan-perbuatan Muhammad yang terkutuk dan tercela, sampai aku pun bertekad bulat untuk tidak mendekat kepadanya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendengar apapun darinya. Manakala aku berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan kepada berhala-berhala yang kepada merekalah kami menunaikan ibadah haji dan kepada merekalah kami mengagungkan, aku menyumbat kedua telingaku dengan kapas karena aku takut ada perkataan Muhammad yang menyusup ke telingaku. Begitu aku masuk masjid, Aku melihat Muhammad sedang berdiri. Dia sholat di Ka'bah dengan sholat yang berbeda dengan sholat kami. Beribadah dengan ibadah yang berbeda dengan ibadah kami. Pemandangan itu menarik perhatianku. Ibadahnya menggugah nuraniku. Tanpa sadar, aku melihat diriku telah mendekat kepadanya sedikit demi sedikit kepadanya. Sehingga tanpa kesengajaan, diriku telah benar-benar dekat kepadanya. Allah pun membuka hatiku. Sebagian apa yang diucapkan Muhammad terdengar olehku. Aku mendengar ucapan yang sangat indah. Aku berkata kepada diriku, "Celaka kamu, Tufail. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki penyair yang cerdas. Kamu mengetahui yang baik dan yang buruk. Apa yang menghalangimu untuk mendengar dari ucapan laki-laki ini? Jika apa yang dia bawa itu baik, maka kamu harus menerimanya. Jika buruk, maka kamu harus membuangnya." At-Tufail berkata, "Aku diam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tempatnya menuju rumahnya. Aku mengikutinya sampai dia masuk ke dalam rumahnya, dan aku pun masuk kepadanya. Aku berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu telah berkata tentangmu begini dan begini. Demi Allah, mereka terus menakut-nakutiku dari ajaranmu sampai aku menutup kedua telingaku dengan kapas agar aku tidak mendengar kata-katamu. Kemudian Allah menolak itu semua dan membuatku mendengar sebagian dari ucapanmu. Aku melihatnya baik. Maka jelaskanlah ajaranmu kepadaku.' Di saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan agamanya kepadaku. Beliau membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih bagus dari ucapannya. Aku tidak pernah melihat sebuah perkara yang lebih adil daripada perkaranya. Pada saat itu, aku mengulurkan tanganku untuknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan aku masuk Islam." At-Tufail berkata, "Kemudian aku tinggal di Mekah beberapa waktu lamanya. Selama itu, aku belajar ajaran-ajaran Islam dan aku menghafal Al-Quran yang mungkin untuk aku hafal. Ketika aku berniat untuk pulang ke kabilahku, aku berkata, 'Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah laki-laki yang ditaati di kalangan kaumku. Aku akan pulang untuk mengajak mereka kepada Islam. Berdoalah kepada Allah agar dia memberiku sebuah bukti yang mendukungku dalam dakwahku kepada mereka.' Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, 'Ya Allah, berikanlah dia sebuah bukti.' Aku pun pulang kepada kaumku. Ketika aku tiba di sebuah tempat yang dekat dengan perkampungan mereka, tiba-tiba secercah cahaya muncul di keningku seperti lampu. Maka aku berkata, 'Ya Allah, pindahkanlah ia ke tempat lain, karena aku khawatir mereka akan mengira bahwa ini merupakan hukuman yang menimpa wajahku karena aku meninggalkan agama mereka.' Maka cahaya itu berpindah ke ujung cemetiku. Orang-orang melihat cahaya tersebut di ujung cemetiku, seperti lampu yang tergantung. Aku turun kepada mereka dari sebuah jalan di bukit. Manakala aku tiba di perkampungan, bapakku yang sudah berumur lanjut menyambutku. Aku berkata kepadanya, 'Menjauhlah engkau dariku. Aku bukan termasuk golonganmu, dan engkau bukan termasuk golonganku.' Bapakku bertanya, 'Mengapa wahai anakku?' Aku menjawab, 'Aku telah masuk Islam. Aku mengikuti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.' Dia berkata, 'Anakku, agamamu adalah agamaku juga.' Aku berkata, 'Pergilah, mandilah, dan sucikanlah pakaianmu. Kemudian kemarilah, aku akan mengajarimu apa yang aku ketahui." Maka bapakku pun pergi. Dia mandi dan mensucikan bajunya. Kemudian dia datang, dan aku menjelaskan Islam kepadanya, dan dia masuk Islam. Kemudian istriku datang kepadaku. Aku berkata kepadanya, "Menjauhlah dariku. Aku bukan termasuk golonganmu, dan kamu bukan termasuk golonganku." Dia bertanya, "Bapak dan ibumu sebagai jaminanku, mengapa?" Aku menjawab, "Islam memisahkan antara diriku dengan dirimu. Aku telah mengikuti Muhammad." Dia berkata, "Agamamu adalah agamaku." Aku berkata, "Pergilah dan bersucilah dengan air Dhi Asyura." Dia berkata, "Bapak dan ibuku sebagai jaminanmu, apakah kamu takut sesuatu terhadap wanita ini dari Dhi Asyura?" Aku menjawab, "Celaka kamu dan celaka juga Dhi Asyura. Aku katakan kepadamu, pergilah, mandilah di sana, jauh dari penglihatan orang-orang. Aku menjamin bahwa batu pecel itu tidak akan melakukan apapun terhadapmu." Dia pun pergi untuk mandi. Kemudian dia datang. Aku menjelaskan Islam kepadanya. Maka dia masuk Islam. Kemudian aku mengajak kaumku Daus. Namun mereka tidak menjawab dengan segera, kecuali Abu Hurairah. Dia adalah orang yang paling cepat menjawab seruanku. At-Tufail melanjutkan kisahnya. Aku datang bersama Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW di Makkah. Di saat itu Nabi SAW bersabda kepadaku, "Hati kaummu masih tertutupi sekat tebal dan kekufuran yang keras. Orang-orang Dauslah dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan." Lalu Rasulullah SAW berdiri mengambil air. Beliau berwudu kemudian mengerjakan sholat. Beliau mengangkat kedua tangan beliau ke langit. Abu Hurairah berkata, "Manakala aku melihat beliau melakukan itu, aku takut beliau berdoa buruk atas kaumku. Akibatnya mereka akan binasa." Maka aku berkata, "Celaka kaumku." Tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus." Kemudian beliau menoleh kepada At-Tufail dan berkata, "Pulanglah kepada mereka. Serulah mereka kepada Islam dengan lemah lembut." At-Tufail melanjutkan, "Aku terus tinggal di kampung Daus. Aku mengajak mereka kepada Islam sampai Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Perang Badar, Uhud dan Khandaq berlalu. Aku datang kepada Nabi SAW bersama 80 keluarga dari Daus yang telah masuk Islam. Dan Islam mereka pun telah bagus. Rasulullah SAW berbahagia dengan kehadiran kami. Beliau memberikan bagian dari harta rampasan perang Khaibar kepada kami, sama dengan kaum muslimin lainnya." Kami berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, jadikanlah kami sebagai sayap kanan pasukanmu dalam setiap peperangan yang engkau terjuni. Jadikanlah syiar kami mabrur." At-Tufail berkata, "Setelah itu, aku terus bersama Rasulullah SAW sampai Allah Ta'ala membuka Makkah untuk beliau. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, tugasilah aku ke Dzulkafain untuk menghancurkan berhala Amr bin Hamamah. Aku ingin menghancurkannya.' Maka Nabi SAW mengizinkannya. At-Tufail berangkat dengan sebuah pasukan yang terdiri dari kaumnya. Ketika At-Tufail tiba di sana, dia hendak membakarnya. Kaum laki-laki, wanita dan anak-anak memperhatikannya. Mereka berharap At-Tufail akan ditimpa keburukan. Mereka berharap sebuah halilintar menyambarnya jika dia menghancurkan Dzulkafain. Namun Atufail tetap bergerak maju kepada berhala tersebut di hadapan tatapan mata para pemujanya. Atufail menyalakan api, membakar dada berhala itu sambil bersyair. Wahai Dzulkafain, aku tidak termasuk pemujamu. Kelahiran kami mendahului kelahiranmu. Sesungguhnya aku membakar dadamu dengan api. Aku melahap berhala itu, sekaligus melahap sisa-sisa syirik yang ada pada kabilah Daus. Maka mereka semuanya masuk Islam, dan Islam mereka bagus. Setelah itu, Atufail bin Amr ad-Dausi senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat dan berpulang ke hadapan Rabb-nya. Setelah itu, khilafah berpindah ke tangan Abu Bakar. Atufail memberikan jiwanya, pedangnya dan anaknya dalam mentaati khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Riddah berkecamuk, At-Tufail berada di barisan depan bala tentara kaum muslimin untuk memenangi Musailamah Al-Kadzab. Putranya ikut bersamanya. Ketika dia sedang menuju Al-Yamamah, At-Tufail bermimpi. Dia berkata kepada kawan-kawannya, "Aku bermimpi. Tolong jelaskanlah kepadaku apa artinya." Mereka bertanya, "Mimpi apa?" Dia berkata, "Aku bermimpi kepalaku dicukur. Seorang burung keluar dari mulutku. Seorang wanita memasukkanku ke dalam perutnya. Anakku Amru mencari-cariku dengan gigih. Namun antara diriku dengan dirinya terdapat penghalang." Mereka berkata, "Itu mimpi yang baik." Selanjutnya At-Tufail berkata, "Aku sudah bisa mengartikan makna mimpiku. Kepalaku dicukur, artinya ia dipotong. Seekor burung keluar dari mulutku, artinya arwahku meninggalkan jasadku. Wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya adalah bumi yang digali, lalu aku dikubur di sana. Anakku yang gigih mencariku, artinya dia mengharapkan syahadah yang akan aku dapatkan dengan izin Allah. Anakku akan mendapatkannya kelak." Di perang Yamamah, sahabat yang mulia At-Tufail ad-Dausi radhiyallahu anhu berperang dengan gigih, memperlihatkan kepahlawanannya dengan gagah berani sampai dia gugur sebagai syahid di bumi perang Yamamah. Adapun anaknya Amru, mereka dia terus berperang sampai tubuhnya penuh luka, tangan kanannya terpotong. Dia pulang ke Madinah meninggalkan bapaknya, sementara tangan kanannya dikubur di bumi Yamamah. Di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amru bin At-Tufail datang menemuinya. Tatkala makanan dihidangkan kepada Al-Faruq, sementara orang-orang yang duduk di sekelilingnya dipersilahkan untuk menyantap hidangan, Amru justru malah menjauh darinya. Maka Al-Faruq bertanya kepadanya, "Ada apa dengan dirimu? Apakah kamu menjauh dari makanan ini karena kamu merasa malu kepada tanganmu?" Dia menjawab, "Benar, wahai Amirul Mukminin." Umar pun berkata, "Demi Allah, aku tidak menyantap makanan ini sehingga kamu mencampurnya melalui bagian tanganmu yang terputus itu. Demi Allah, di antara yang hadir ini, tidak ada seorang yang sebagian anggotanya telah tinggal di surga selainmu." Maksudnya adalah tangannya. Impian syahadah terus berkibar dalam angan-angan Amr sejak dia berpisah dari bapaknya. Perang Yarmuk tiba. Amru bin At-Tufail bersegera berpartisipasi di dalamnya bersama orang-orang yang bersegera. Dia berperang sehingga dia meraih syahadah yang diharapkan oleh bapaknya untuknya. Semoga Allah merahmati At-Tufail bin Amr Ad-Dausi, seorang syahid dan bapak dari seorang syahid.
1: فأينا يكون المبالغ؟ قلت عمر
2: ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
3: جاء متوشع بسيف
2: وعشيرته لا تسامي عشيرة
4: سابا.
5: فائدة كاجية.
6: Wahai manusia, berimanlah. Berimanlah bahwasanya enggak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Jadi disuruh meyakini. Iman itu apa sih? Iman itu adalah keyakinan yang ada pada dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Nancep-mancep nanggungi hati. Itu yang dimaksud dengan iman. Ya. Jadi qul la ilaha illallah maksudnya berimanlah kepada Allah. Enggak hanya beriman kepada Allah, maksud beriman kepada Allah adalah Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah. Enggak ada sesembahan yang lain yang berhak disembah kecuali Allah. Apalagi pada saat itu orang-orang Arab banyak memiliki sesembahan-sesembahan. Banyak memiliki berhala-berhala dan diutusnya Nabi ya untuk itu. Lah zaman saya kan kalau berhala, apakah enggak dakwah tauhid? Tetap mendakwahkan tauhid. Karena mungkin zaman orang zaman dahulu itu apa? Ausan ya, sesembahan patung-patung lainnya nampak. Ya, kalau sekarang bisa jadi seorang dalam menjalankan sholatnya itu mungkin kurang ikhlas, maka tetap tauhid. Ya, dan tauhid keimanan ini ya itu merupakan dasar atas apa? Ya atas ibadah-ibadah yang lain. Nanti di hadis-hadis berikutnya ada penjelasannya. Ya, sebagai dasar sehingga diulang-ulang dakwah ini. Ngapunten nek sing seneng bal-balan cuman cerita cuman dibuat contoh. Wong nek kadung seneng bal-balan, petang tahun pisan dinteni. Sing main lho ya iku. Justru sing iku meskipun tuwek dinteni iki kudu menang. Dilokno iki oh iku anak mase apa FIFA kamu gak terima. Ya, karena apa? Saking senang ya Pak. Nah, maka kalau orang tahu tujuan utama dan senang dan iman, ya maka diulang-ulang. Karena apa? Ya ini tujuannya dan ini kesenangannya. Ya. Sehingga suatu hal itu kalau kita benar-benar cinta, suatu hal kalau benar-benar kita itu mantap dalam hati kita, maka kita senang untuk mengulang-ulanginya. Maka kita berharap untuk itu terus disampaikan karena itu adalah hal yang baik. Ya begitu juga cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diinteni. Ya, seorang kalau mengidolakan sesuatu, baik itu orang, baik itu makanan, baik itu suatu pekerjaan atau baik itu hobi, kan seneng. Ya, wong munggah gunung seneng, balak-balik munggah gak kesel ta. Sing didelok wite yo siku-iku wae, sing delok awan yo siku-iku wae, matahari yo siku-iku wae. Begitu juga orang yang beriman. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut terus dia, apalagi ada balasannya. Orang yang bersolawat kepada Nabi itu akan mendapatkan pahala solawat juga. Ya. Apalagi tadi hadis di pertama yang kita sampaikan. Orang yang mendengar hadisnya Nabi berharap murungono doa ya Allah. Aku sih kurung iso ngapal no. Ya. Ojo-ojo kata nyampe no. Apalah aku kurung ya Allah. Aku kurung pingin murungono doa. Apa? Berharap agar diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya. Kesenangan menancap. Sehingga jangan pernah bosan. Dan nek ono rosoe bosan, itu harus segera diperangi. Karena itu terkait tentang keyakinan, keimanan kita. Karena kita cinta kepada Nabi SAW dan cinta kepada ajarannya. Jadi, diulang-ulang. Yuruddin alaihim. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah, la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Engkau kalian akan selamat. Maknanya adalah aminu, beramanlah kepada, berimanlah kepada Allah yang mana tiada sesembahan yang berhak tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha kalimatul ikhlas allati najata lil mar'i min dunia. Makna kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam tuflihu itu adalah kalimat la ilaha illallah itu adalah apa resep. Itu adalah satu-satunya cara, itu adalah satu-satunya jalan untuk menjadikan manusia itu selamat. ya tuflihu, maka diulang-ulang sudah iki lho sing selamat iki lho ya pada karo wong nek umpama nawakno sesuatu wis ta iki lho enak coba di sini sampai wong gelem nyoba ya. Jadi Nabi pun tahu diberi apa namanya diberi wahyu oleh Allah bahwasanya yang menjadikan manusia selamat itu adalah la ilaha illallah tauhid, hanya menyembah kepada Allah, sehingga Nabi itu cinta kepada umatnya, maka berupaya sudah masuk Islam, berimanlah kepada Allah, sembahlah hanya Allah, karena ini yang akan memberikan jalan selamat. Ya, itu maksudnya Nabi mengulang-ulang tuflihu tuflihu. Ya, karena kalimat ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang menjadikan keselamatan bagi seorang hamba. Min dunia, enggak ada lagi jalan yang bisa menyelamatkan kecuali kalimatu al-ikhlas, kalimatu tauhid. Enggak ada lagi jalan yang bisa menyelamatkan manusia kecuali ya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa biha yatakhallas al-abdu min kulli ma'budati min dunillah. Nah, konsekuensi dari seorang mengatakan la ilaha illallah itu adalah apa? Berlepas diri. Hamba itu ya katakan la ilaha illallah, iman dalam hati, mengimani, tahu maknanya, maka semua sesembahan itu ditinggalkan. Ya, enggak ada sesembahan lagi selain Allah Subhanahu wa taala, wa yatamahhad li ibadati subhanahu, dan dia memurnikan ibadahnya hanya

0: Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang mati,
0: you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
5: Bangga bersarung mangga.
6: Sudah infak Aliman bulan ini?
7: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kembali lagi pemirsa sobat Aliman TV dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat ya, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita kembali ke pertemuan kedua ya, Napaktilas Kejayaan Islam yang disampaikan oleh Al Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah LC/MHI. Beliau hari ini insyaallah sudah hadir bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Insyaallah sehat Ustaz.
8: Alhamdulillah
7: sehat. Ustaz, Masya Allah. Mungkin sebelum kita memulai Ustaz, bisa untuk nasihat pengingat sebagai sobat Aliman TV dimanapun berada, terutama untuk jamaah Panjenengan, diingatkan kembali sebelum kita memulai, tujuannya apa sih fungsi untuk belajar kita mendalami Napaktilas, mendalami bagaimana sejarah Rasulullah Muhammad SAW.
8: Baik. Tapi alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Mempelajari sirah perjalanan hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak keutamaan, banyak hikmah. Di antaranya yang pertama adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengenalnya lebih dekat akan tumbuh perasaan cinta yang lebih. Karena tahapan cinta yang pertama adalah mengenal. Maka kalau kita ingin mencintai Rasulullah, maka kita harus mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama untuk menumbuhkan cinta kita. Kemudian yang nomor dua adalah supaya kita bisa meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah menjadi kepala rumah tangga, Rasulullah menjadi orang tua, Rasulullah menjadi tetangga, Rasulullah menjadi seorang guru, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi panglima perang, Rasulullah sebagai kepala negara, Rasulullah bagaimana menyikapi orang kafir, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi orang-orang munafik. Ya, kita akan belajar dan bisa meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor tiga, kita bisa mendakwahkan ajarannya. Ya, dengan mempelajari sirah Nabi, kita akan paham ajarannya dan kita akan berusaha untuk mendakwahkan dan menyebarluaskan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nomor empat, kita akan bisa lebih bersabar ya, dengan melihat kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mempelajari sirah Nabawi akan muncul sikap kita untuk bisa bersabar menghadapi cobaan, karena apapun cobaan kita tidak sebanding bila dibandingkan dengan cobaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dituduh yang aneh-aneh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari batu, Rasulullah dilempari jeruan unta, Rasulullah diusir, Rasulullah diracun, Rasulullah pernah disihir, Rasulullah dikhianati, Rasulullah dikepung, Rasulullah hendak dibunuh, Rasulullah diboikot. Jadi tidak ada apa-apanya yang menimpa kita bila dibandingkan dengan apa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, itu semua bisa kita dapatkan dengan mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Mas Ahlan.
7: Masyaallah, insyaallah. Ya, baik. Jadi banyak sekali yang tentunya kita bisa ambil ya para

0: jamaah sekalian. Baik, Ustadz, mengingat pertemuan kemarin kita sudah membahas ya bagaimana mulai dari Rasulullah lahir hingga beliau disusui oleh Khalimatus Sa'diyah ya. Hingga terakhir itu kita membahas umur 4 tahun dada beliau dibelah.
1: Okay.
0: Sebagai bukti nantinya ya, sebagai saksi bahwa beliau memang adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dilanjutkan ya pasca Rasulullah 4 umur 4 tahun ya dan sebagai mungkin bisa sampai remaja nanti tentunya. Tafadhal Ustaz.
1: Iya, kemarin kita telah menyampaikan kondisi baginda sallallahu alaihi wasallam masih kecil umur 4 tahun di lembah Bani Sa'ad, di kampung Bani Sa'ad bersama ibu susu yang bernama Halimah Sa'diyah. Ini perlu diketahui sebenarnya harusnya umur 2 tahun itu selesai masa penyusuan ya, harusnya sudah disapi dan dikembalikan ke kota Mekah. Tetapi Halimah ini melihat bahwa keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil ini bermanfaat gitu. Maka minta izin kepada Siti Aminah untuk tetap bersama Halimah di rumahnya. Sampai umur 4 tahun terjadilah peristiwa yang dahsyat, yaitu datang malaikat membedah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disaksikan bocah-bocah kecil dan bocah kecil ini lapor ke Halimah. Maka Halimah takut mencari Rasulullah. Ketika sudah ditemukan, Rasulullah sudah dalam kondisi wajahnya pucat ya, berubah warna, dalam artian menunjukkan pucat gitu, ketakutan gitu. Maka setelah kejadian itu yang dilakukan oleh Halimah adalah mengembalikan Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya di kota Mekah, kepada Bani Hashim dan kepada ibunya Siti Aminah. Kenapa? Karena ini peristiwa yang aneh. Khawatir nanti ada kejadian yang serupa atau ada hal-hal yang menimpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu nanti akan disalahkan oleh Bani Hashim. Ya, makanya mumpung durung kata orang Surabaya, sebelum terjadi maka dikembalikanlah Muhammad kecil kepada ibundanya tercinta yaitu Siti Aminah. Sehingga Rasulullah umur 4 tahun kembali ke pangkuan ibunda tercinta, disayangi, dicintai, dikasihi, luar biasa cintanya Siti Aminah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai terus bersama ibunda dengan penuh kasih sayang sampai Nabi umur 6 tahun. Ketika Nabi umur 6 tahun, maka Siti Aminah ingin membawa Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam pergi ke Yathrib atau ke Madinah dalam rangka menziarahi makam sang ayah. Karena pada pertemuan lalu sudah kita sampaikan bahwa ayahnya yaitu Abdullah meninggal di kota Yathrib atau kota Madinah waktu dagang ya di Syam, terus mampir dan sakit dan dikuburkan di kota Madinah. Maka Aminah mengajak Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah untuk menziarahi makam sang ayahanda dan itu dibiayai oleh sang kakek. Kakeknya adalah Abdul Muthalib. Jadi pembiayaannya, kalau zaman sekarang travelnya gitu ya dan seterusnya. Akhirnya sampai ke kota Madinah, di sana berziarah ke makam sang ayah dan memang Rasulullah itu punya keluarga di kota Madinah. Karena eyang putrinya Nabi itu dulunya orang Madinah. Jadi Muhammad putra Abdullah, putra Abdul Muthalib. Lah Abdul Muthalib ini mamanya itu orang asli Madinah, namanya Salma binti Amr, istrinya Hashim, buyutnya Nabi. Sesampai di kota Madinah selesai urusannya, balik ke kota Mekah. Kita tahu Madinah itu ada di utara, Mekah ada di selatan. Ketika pulang dari Madinah ke Mekah, di tengah-tengah ada wilayah atau ada daerah namanya Abwa. Disitulah ibunda Muhammad, ibunda Rasulullah Muhammad SAW wafat. Di tempat itulah Rasulullah berstatus yatim piatu. Ibunya wafat di tempat namanya Abwa itu. Sehingga Rasulullah bersama budak wanita namanya Ummu Aiman. Ya, namanya Ummu Aiman. Ini nanti yang menjadi ibu asuhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ditemani budak wanita yang masih kecil, bukan orang tua, bukan. Ya mungkin ABG begitu. Ya masih budak wanita yang masih remaja lah begitu. Jadi Rasulullah diajak budak ini sampai ke kota Mekah dan Rasulullah berstatus yatim piatu. Sampai di kota Mekah dan umurnya Nabi pada waktu itu 6 tahun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu pengasuhannya ya berubah menjadi di tangannya Abdul Muthalib sang kakek. Dan Abdul Muthalib ini luar biasa mencintai Rasulullah karena kemarin sudah kita ceritakan Mas, dulu Abdullah ayahnya Nabi itu paling disenangi oleh datuknya itu Abdul Muthalib. Karena Abdul Muthalib itu punya anak banyak. Lah Abdullah ayahnya Rasul itu dicintai luar biasa gitu kan. Lah ketika Abdullah ini wafat, maka cintanya Abdul Muthalib
0: cucunya ya.
1: Ke cucunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi setelah tahu bahwa Rasulullah menjadi yatim piatu, maka otomatis semakin iba, semakin sayang kepada cucunya ini. Sehingga pengasuhan Rasulullah di bawah Abdul Muthalib sang kakek. Nah, sang kakek ini kan orang hebat, Mas. Abdul Muthalib itu punya tempat khusus di naungan Ka'bah. Di pelataran Ka'bah itu punya tempat khusus miliknya Abdul Muthalib. Gak ada yang berani duduk di tempat itu. Jadi Abdul Muthalib duduk, itu anak-anaknya ada di sekitarnya. Lah, tempat ini khusus miliknya Abdul Muthalib. Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam duduk di tempat itu. Padahal harusnya enggak boleh gitu kan. Maka sang paman-pamannya semuanya menarik tangannya Rasul, "Jangan di sini, Nak, jangan di sini. Ini adalah miliknya datukmu, miliknya kakekmu." Maka si Abdul Muthalib tahu bahwa cucunya dilarang duduk di situ. Maka Abdul Muthalib berkatakan, "Da'us, biarkan. Biarkan anakku, cucuku ada di tempat itu." Kemudian Abdul Muthalib duduk mengelus-ngelus Rasul. Fima makna ya. Kemudian Abdul Muthalib mengatakan, "Sesungguhnya cucuku ini nanti akan memiliki perkara yang besar." Ini sudah diprediksi sebenarnya oleh siapa? Sang kakek Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib itu cintanya luar biasa kepada Rasulullah, melebihi cintanya kepada anak-anaknya. Ya, sangat mencintai ya. Rasulullah dicintai Abdul Muthalib. Kemudian terjadilah apa yang terjadi sampai Rasulullah umur 8 tahun. Ketika Nabi umur 8 tahun terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu meninggalnya sang kakek. Sehingga ketika Nabi umur 8 tahun sudah yatim piatu plus yatim kakek, yatimul jad. Jadi bapaknya wafat, ibunya wafat, kakeknya juga wafat. Nah, setelah
0: pengasuhannya pindah.
1: Pengasuhannya? Iya, ya kan sudah wafat, gimana lagi? Terus apa yang ditanya?
0: Ya, jadi kan sudah wafat semua. Nah, itu apakah yang di budak kan sebelumnya disebutkan budak wanita? Apakah pengasuhannya kembali ke budak itu atau?
1: Iya, selama Rasulullah diasuh oleh Abdul Muthalib itu ada budak ini. Nah, budak ini namanya siapa tadi?
0: Ummu Aiman.
1: Ummu Aiman. Ummu Aiman ini dulu miliknya Abdullah. Itu kan. Jadi dia ini Ummu Aiman ini wanita yang mulia dan mendapat julukan Hadinatur Rasul, ibu asuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sangat menghormati Ummu Aiman. Nanti ketika Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Rasul, Rasul sangat mencintai, sangat respect, sangat menghormati Ummu Aiman. Dan bahkan dalam riwayat Rasulullah memanggil Ummu Aiman itu ya ummah, wahai ibunda. Wis koyo ibu dhewe itu. Karena sejak kecil sudah diasuh oleh Ummu Aiman.
0: Masya Allah, menarik. Ana itu menariknya begini, Zak. Membayangkan Rasulullah itu kan saat itu kan umur 8 tahun ya. Ibaratnya umur yang cukup ya. Sudah lumayan anak-anak yang agak besar ya. Apakah ada riwayat yang menggambarkan bagaimana hati Rasulullah sedihnya luar biasa titik mungkin karena orang tercintanya ya. Apakah ada itu, Zak?
1: Tentu ya, tidak ada riwayat yang pasti untuk menggambarkan psikologi Rasul pada waktu itu, tapi itu udah otomatis. Seorang bocah kecil yatim piatu ya kan, terus kemudian ditinggal di bersama kakeknya, kakeknya wafat pula. Tentulah ini sudah pasti itu bagaimana kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya ada pertanyaan yang ditanyakan, Mas. Apa sih hikmahnya? Jadi boleh ya saya sampaikan ya. Jadi apa hikmahnya Rasulullah itu belum balik, belum lahir ditinggal sang ayah. Kemudian setelah itu Rasulullah umur 6 tahun ditinggal oleh sang ibu. Kemudian 8 tahun ditinggal wafat oleh sang kakek. Jadi Rasulullah ini hidupnya Bisa dikatakan sejak kecil sudah diuji oleh Allah. Musibah demi musibah, ditinggal mati orang-orang tercintanya. Apa pelajarannya? Apa hikmahnya? Banyak hikmahnya. Tapi ada hikmah yang sering lupa dibicarakan. Yang paling sering kan, karena Allah sudah mempersiapkan Rasul, diuji sejak kecil, dijadikan tahan banting sejak kecil. Kan gitu ya? Atau supaya Rasulullah tidak bergantung kepada manusia. Itu sering diungkap. Tapi ada sisi yang jarang diungkap. Apa itu? Hikmahnya adalah, karena Allah secara tidak langsung ingin memberitahu ke dunia, bahwa tidak ada yang bisa mendidik Rasulullah kecuali Allah langsung. Jadi kenabian itu bukan dari ibu, bukan dari ayahnya, buktinya ayahnya mati duluan. Jadi kenabian risalah ini bukan dari emaknya, karena buktinya emaknya wafat. Dan risalah kenabian misi ini bukan dari datuknya, karena sampai mati datuknya enggak masuk Islam dan agamanya beda dengan agama yang nanti akan dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Allah secara tidak langsung ingin menyampaikan kepada umat manusia, tidak ada yang bisa mendidik Rasul kecuali Allah langsung. Dan tidak ada yang, dan risalah atau misi kenabian itu bukan dari keluarganya. Karena orang terdekatnya wafat semua. Jadi Allah ingin menyampaikan bahwa ini murni dari aku gitu. Kenabian dari aku, bukan dari lingkungan yang membentuk Muhammad. Bukan dari orang-orang terdekat yang membentuk Muhammad, bukan, tapi ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Itu salah satu hikmahnya. Wallahu a'lam.
0: Masyaallah, masyaallah. Baik, tadi yang menarik ini tadi kan saya tanya Ustaz, bagaimana pengasuhan berikutnya umur 8 tahun itu, apalagi ibaratnya orang yang menopang ya hidupnya Rasulullah itu sudah enggak ada, Ustaz. Terus apa yang dilakukan Rasulullah saat ditinggal?
1: Jadi setelah umur 8 tahun tadi, Mas, itu masa pengasuhan Nabi pindah ke orang terdekat Nabi, yaitu Abu Thalib. Lah, di sini ada hal yang menarik yang perlu diulik juga gitu kan. Pamannya Nabi itu banyak, Mas. Kan pamannya Nabi itu yang laki-laki ya, paman 10 lebih, belum bibi-bibinya. Jadi banyak banget, baik paman atau pakde atau tante atau budi. Itu sangat banyak sekali. Tapi kenapa setelah Abdul Muthalib wafat, Abdul Muthalib berwasiat, nanti kalau aku mati, yang mengasuh cucuku ini nanti anakku yang bernama Abu Thalib, pamannya si bocah ini. Kan gitu ya? Abu Thalib kan omnya Rasulullah.
0: Iya, iya.
1: Pertanyaannya, lo kok kenapa Abu Thalib?
0: Iya.
1: Padahal anak-anaknya Abdul Muthalib itu sangat banyak. Kenapa kok tidak Abu Lahab? Abu Lahab juga cinta Nabi pada waktu itu. Kenapa tidak Hamzah? Kenapa tidak Al-Abbas? Kenapa tidak siapa lagi? Kenapa tidak Haris? Ya, kenapa tidak tantenya Nabi yang bernama Atika? Kenapa tidak tantenya Nabi yang bernama Sofia? Kan tante juga lebih sayang juga perempuan. Lebih pintar merawat anak kecil, merawat anak kecil. Tapi kenapa kok justru setelah Rasulullah wafat, setelah datuknya Rasulullah wafat Abdul Muthalib, kok pengasuhan itu jatuh di Abu Thalib? Kenapa wasiat itu diberikan kepada Abu Thalib tidak kepada anak-anak yang lain? Jawabannya adalah karena Abu Thalib itu saudara kandungnya Abdullah, ayah Nabi. Loh, maksudnya bagaimana, Ustaz? Maksudnya Abdul Muthalib itu punya istri banyak. Nah, anaknya Abdul Muthalib yang banyak itu paman-paman Nabi, itu enggak semuanya saudara kandungnya Abdullah. Beda ibu gitu.
0: Beda ibu. Nah,
1: sedangkan Abu Thalib ini sama Abdullah, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama, apa namanya, sama ayah sama ibu. Ayahnya sama-sama Abdul Muthalib, ibunya juga sama. Maka pilihannya dipilih oleh Abdul Muthalib, yaitu Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini bukan orang kaya ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Miskin. Abu Thalib bukan orang yang kaya, tapi dia sangat berpegang teguh dengan wasiat siapa?
0: Kakek.
1: Sang ayah. Maka benar-benar Muhammad kecil dicintai, disayangi luar biasa. Bahkan dalam riwayat Abu Thalib ini lebih menyayangi Rasulullah daripada anak-anak kandungnya sendiri. Karena dia berpegang teguh dengan wasiat sang ayah, yaitu Abdul Muthalib. Begitu, Mas.
0: Baik, baik. Masya Allah, Ustaz. Ya. Jadi, ini kan beralih ya, berarti ke pangkuan Abu Thalib ya. Omnya ya, ibaratnya omnya. Terus, apakah ada pendidikan khusus yang diajarkan oleh beliau, sehingga Rasulullah itu bisa akhirnya nanti terbentuk ya secara kemandirian dan sebagainya ya. Mungkin nanti di umur yang remaja dan sebagainya ya, salah satunya yang pernah saya dengar pernah mengembala kambing ya. Nah, apakah pengembalaan kambing ini berasal dari kakeknya atau dari Abu Thalib atau punyanya orang dijaga oleh beliau? Dan ini yang mungkin yang perlu diketahui oleh jamaah.
1: Rasulullah menggembala kambing itu ada yang mengatakan sebelum umur 12 tahun, ada yang mengatakan setelah umur 12 tahun, jadi umur belasan tahun. Jadi penggembala kambing itu Nabi umur belasan tahun. Sebagian riwayat seperti itu. Ini penting banget pertanyaan tadi, apakah ada pendidikan khusus, keterampilan khusus yang diajarkan Abu Thalib kepada keponakannya Rasulullah? Yang sempat terekam oleh tarikh dan sejarah adalah peristiwa Abdul Muttalib mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke negeri Syam diajari dagang. Kalau itu ada, banyak riwayat yang menjelaskan itu. Jadi ketika Rasulullah umur 12 tahun, kalau umur itu banyak terjadi perselisihan pendapat. Dalam salah satu buku dikatakan Nabi umur 9 tahun. Dalam buku yang lain Nabi dikatakan umur 10 tahun. Dalam buku yang lain dikatakan Nabi 12 tahun. Tapi yang masyhur wallahualam bisawab yaitu Nabi umur berapa? 12 tahun. Umur 12 tahun berarti kurang lebih kalau sekarang dikonversi ke zaman sekarang ya SD kelas 6 begitu.
0: Iya, iya.
1: Masih betul kecil, ya? Iya. Masih kecil.
0: Masih kecil.
1: Nah, itu Rasulullah kecil ya, belum jadi nabi, masih SD kelas 6 atau SMP kelas 1 lah, kurang lebih begitu kalau zaman sekarang. Itu Rasul diajak oleh sang paman pergi dari negeri Mekah ke negeri Syam. Dan kemarin sudah saya jelaskan sebelum Nabi lahir itu kan memang sudah menjadi kulturnya bangsa Arab, mereka menyandarkan ekonominya di perdagangan. Musim panas dan musim dingin. Salah satunya adalah dari Mekah pergi ke negeri Syam. Itu dilakukan oleh datuknya Nabi, dilakukan oleh ayahnya Nabi juga kan. Nah, sekarang Abu Thalib ngejak Rasulullah kecil, diajak dagang lah gitu. Sampai di tempat pinggiran negeri Syam. Jadi ini Mekah, Mekah ke utara itu Madinah, Madinah ke utara jauh ini negeri Syam. Negeri Syam ini tempat berkumpulnya saudagar-saudagar dunia. Jadi kan sering kan kita kan belajar dalam sejarah itu dulu para dulu Nabi Muhammad dagang ke Syam kan gitu kan. Kata Syam ini sering diidentikan dengan perdagangan. Kalau antum lihat peta ya, memang negeri Syam ini tempat bertemunya tiga benua. Jadi negeri Syam ini kalau ke utara Eropa, negeri Syam ini kalau ke timur Asia, negeri Syam ini kalau ke selatan ya kan Jazirah Arab, kalau ke barat ya barat daya benua Afrika, dan dia letaknya juga di laut Mediterania, punya pantai laut Mediterania. Jadi negeri Syam ini sejak zaman Romawi Persia selalu jadi rebutan karena memang letaknya strategis sampai sekarang mungkin sampai bahkan sekarang. Israel berusaha nyaplok wilayah Syam ya karena memang letaknya strategis, punjernya. Nah gitu ya. Jadi bisa digambarkan dulu itu di negeri Syam ada komoditas dari Cina, dari India, dari Eropa, dari Afrika, dari Arab itu. Di sana barang dagangan tuh dari berbagai wilayah begitu. Sehingga Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam diajak pamannya ke negeri Syam. Belum sampai ke negeri Syam itu ada tempat namanya kota Bushra. Dan Bushra ini adalah kota pinggiran Syam. Ya, di Bushra itulah diriwayatkan ada seorang pendeta. Pendetanya namanya Bahira.
0: Ini menarik kayaknya.
1: Pendeta ini melihat biasanya orang lalu lalang, gitu kan? Pada waktu itu ada kafilah dagang dari Arab yang di mana Abu Thalib ada di situ dan juga pamannya, maaf, Rasulullah dan pamannya ada di situ. Kemudian dalam catatan sejarah disebutkan bahwa si pendeta ini melihat kejadian-kejadian yang aneh, yang tidak lumrah. Di antara yang digambarkan adalah melihat bocah kecil yang ketika berjalan dinaungi mendung. Itu Muhammad kecil, ada mendung selalu menaiki apa menaunginya sehingga Muhammad kecil ini gak kepanasan. Maka merasa heran nih si siapa namanya pendeta ini melihat kanan kiri depan belakang lah kalau bahasa kita. Mengamati bocah kecil itu. Maka saking inginnya mendapatkan informasi lebih tentang bocah kecil ini, sampai-sampai si pendeta ini membuat hidangan makanan, membuat jamuan, membuat jamuan jumlah makanan, terus diundanglah orang-orang kafilah itu. Ayo monggo-monggo silakan gitu kan. Maka orang-orang Arab ini menghadiri jamuan atau undangan jamuan itu. Mereka makan, maka Bahir melihat, loh, bocah kecil kok nggak ada. Maka Bahir bertanya, wahai orang-orang Arab, jangan satu pun tertinggal, semua silakan masuk kan gitu. Kata mereka ada satu anak, tapi anak kecil di luar mungkin jaga barang dan seterusnya. Kata Bahir suruh masuk anak itu, suruh masuk. Ketika Muhammad kecil ada di tempat itu, maka diobservasi, diteliti, ya dianalisis oleh pendeta itu sampai pada titik kesimpulan ini bukan anak sembarangan. Ini anak bakal jadi nabi lah gitulah. Karena memang sifatnya nabi itu ada di kitab Injil. Sifatnya nabi, ciri-cirinya nabi itu ada di Taurat. Dan itu nyata ceritanya Salman Al-Farisi ketemu Rasul itu kan salah satu di antaranya kan karena ucapan pendeta. Akan ada nabi yang di tempat yang banyak kurmanya, nabi ini enggak menerima sedekah, nabi ini mau menerima hadiah, di punggungnya ada apa? Stempel kenabian dan seterusnya. Itu kan berarti gak mungkin ini orang bisa ngomong kayak gitu kalau gak dapat berita dari langit melalui kitab suci kan gitu. Itu dalil bahwa ciri fisiknya nabi dan akhlaknya nabi sudah ada di kitab Taurat dan Injil gitu. Sehingga sangat mungkin pendeta ini sudah mengerti ciri-ciri nabi gitu. Maka akhirnya si pendeta ini ngomong ke orang-orang situ, wahai orang-orang Arab, siapa anak ini? Anak ini siapa? Anaknya siapa? Intinya mengulik lah, pengen tahu. Maka Abu Thalib berkata, huwa ibni, dia itu anakku. Kata Abu Thalib, dia ini anakku. Maka kata Bahira atau pendeta, lah, gak mungkin kamu bapaknya. Kamu bukan bapaknya. Dan gak mungkin si anak ini bapaknya masih hidup. Akhirnya Abu Thalib menjelaskan, ini adalah anak saudaraku. Aku adalah pamannya. Dan aku ajak dia ke negeri Syam. Akhirnya Abu Thalib dapat informasi yang luar biasa. Si pendeta itu mengatakan, hei Abu Thalib, sekarang kau bawa pulang ponaanmu itu kembali ke kota Mekah. Jangan kau bawa dia ke negeri Syam. Karena saya khawatir kalau orang Yahudi melihat bocah kecil ini, nanti orang Yahudi akan menyakiti atau membunuh bocah kecil ini. Ajakan pulang ini anakmu ini. Maka ada dua versi, ada yang mengatakan Abu Thalib pulang ke Mekah, ada yang mengatakan Abu Thalib menyewa orang untuk membawa Muhammad kecil kembali ke kota Mekah. Itu ada poin-poin yang harus dipelajari. Satu, berarti Abu Thalib punya peran ya. Perannya adalah mau tidak mau mengenalkan Rasulullah dalam dunia kerja kan gitu ya. Itu perdagangan. Kemudian di situ juga Abu Thalib itu mengerti bahwa ponakannya ini bukan ponakan sembarangan. Nah, ini ponakan yang punya halal yang istimewa gitu loh. Dan itu, tetapi nanti dengan berlalunya zaman, semua pengetahuan-pengetahuan itu tidak menjadikan Abu Thalib masuk Islam. Padahal dia tahu keistimewaan demi keistimewaan. Sehingga kesimpulannya selanjutnya Rasulullah umur belasan tahun, ya, jadi kesimpulannya tadi umur 12 tahun tadi diajak sang paman ke negeri Syam. Dan gak jadi ke negeri Syam karena disuruh pulang tadi itu. Lah kemudian di umur belasan tahun, otomatis Rasulullah kan remaja ya.
0: Iya.
1: Nah, Rasulullah itu tadi kan saya katakan mas bahwa Abu Thalib itu kaya apa miskin tadi?
0: Miskin.
1: Bukan kaya. Dia juga punya anak-anak. Punya Hani, Akil, punya Abu Ali bin Abi Thalib, Hani binti Abdul Abi Thalib, punya Akil, banyak anaknya banyak lah. Ya Fadl, Fadl bukan ya. Fadl itu anaknya Abbas. Tayyib. Jadi kesimpulannya Abu Thalib ini anaknya banyak. Dan Rasulullah juga diasuh juga. Nah, Rasulullah ini tidak mau membebani sang paman.
0: Masya Allah, umur segitu, Ustaz.
1: Akhirnya Rasulullah umur belasan tahun itu izin untuk atau berinisiatif untuk bekerja. Sehingga Nabi belasan tahun kurang lebih itu Nabi bekerja ya, dan pekerjaan Nabi adalah ru'yul hunam, menggembala kambing. Tadi jenengan singgung apakah
0: itu kambing milik
1: kambingnya orang sendiri ataukah kambing milik pamannya. Yang benar itu miliknya orang.
0: Miliknya
1: Rasulullah
0: orang.
1: Hanya penggembala, bukan pemilik.
0: Bukan pemilik.
1: Jadi Rasulullah bawa kambing-kambingnya itu, terus Rasulullah mendapatkan upah. Tahu nggak tempat menggembalanya kambing di mana?
0: Nggak tahu.
1: Kalau kita di Mekah, ya nanti jamaah monggo kita umroh
0: Masya Allah,
1: bareng.
0: Masya Allah. Langsung masuk.
1: Oke. Monggo nanti umroh bareng akan saya ajak di mana tempat
0: Iya.
1: Rasulullah menggembala kambing. Ya,
0: Masya Allah.
1: sekitar di daerah Ajiat situ, dekat apa namanya? Di daerah yang sekarang ada istana itu.
0: Oh
1: Itu
0: iya.
1: daerah situlah
0: Sana
1: tempatnya
0: kerajaan
1: situ.
0: itu.
1: Ya,
0: Masya
1: kalau
0: Allah,
1: kita
0: Masya
1: umroh
0: Allah.
1: bareng insya Allah nanti kita ada program itu ya.
0: Ada.
1: Umroh
0: Sebenarnya
1: bareng.
0: itu part terakhir nanti mau ditampilkan, Ustaz.
1: Enggak
0: Tapi nggak
1: apa-apa.
0: apa-apa. Nanti kita akan
1: Oke.
0: lanjutkan di part terakhir.
1: Jadi
0: Ini,
1: kita
0: ya menarik, Ustaz. Jadi setelah mengembala kambing itu, apakah ada hal-hal khusus atau mungkin penting lagi selama Rasulullah di umur 12 tahun itu, atau memang ya kehidupan biasa seperti yang remaja?
1: Bedanya Rasulullah sebelum umur 40 tahun dengan setelah umur 40 tahun. Rasulullah sebelum umur 40 tahun itu tidak semua tercatat dengan detail. Berbeda dengan sesudah umur 40 tahun itu sudah banyak periwayatan, banyak sahabat. Sahabat banyak melihat, menceritakan gitu loh. Jadi itu masih belum banyak ditulis periwayatan gitu kan. Sehingga ini terbatas gitu kan. Hingga belasan tahun itu pun masalah angka-angka dalam sejarah itu seringkali terjadi perselisihan pendapat. Saya nggak mengatakan Nabi menggembala kambing umur 12 ya, tapi belasan ya. Jadi bisa 13, 14, begitu. Di belasan tahun juga terjadi peristiwa luar biasa juga, namanya Khilful Fudul.
0: Apa itu?
1: Khilful Fudul itu adalah sebuah perjanjian yang mana orang-orang Quraisy sepakat kalau ada orang yang tidak membiarkan orang terdolimi di kota Mekah. Jadi kalau ada orang terdolimi harus siapa dibantu begitu.
0: Masya Allah ya.
1: Jadi, apa namanya Rasulullah memuji perjanjian itu.
0: Yeah.
1: Bahkan nanti ketika Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, ya sudah jadi Rasul Nabi mengatakan seandainya sekarang ini aku diundang lagi untuk peristiwa itu, meskipun yang ngadakan orang-orang kafir, aku akan datang juga. Karena di dalamnya ada kebaikan pada waktu itu. Mereka bersepakat tidak membiarkan kedoliman terjadi di kota Mekah. Kalau ada yang terdolimi harus ditolong.
0: Harus dibantu.
1: Harus
0: Masya Allah.
1: dibantu. Itu masih belasan tahun ya.
0: Iya.
1: Kemudian juga ada peristiwa Harbul Fijar. Jadi terjadi perang.
0: Perang.
1: Ya.
0: Nah, menarik
1: dan
0: ya.
1: Rasulullah sempat membantu paman-pamannya untuk ngasih anak panah dan seterusnya.
0: Oh,
1: tapi itu kisahnya nggak terlalu detail ya,
0: nggak
1: belasan
0: terlalu detail ya.
1: Nah, sampai nanti Nabi umur 20 tahun. 20 juga masih kategori remaja atau pemuda kan ya, 20 tahun. Nah, 20 tahun itu kurang lebih atau 20 tahun ke atas itu Rasulullah sudah lebih keren lagi. Rasulullah sudah mulai dagang.
0: Masya Allah.
1: Itu nanti yang akan menyebabkan dirinya dikenal oleh salah satu konglomerat pengusaha wanita gitu. Karena Rasulullah sudah mulai dagang. Rasul juga punya partner bisnis di kota Mekah. Gitu.
0: Masya Allah.
1: Itu sudah umur 20 tahun tadi itu.
0: Masya Allah, ya. Masya Allah. Baik, sangat menarik Ustaz. Jadi mungkin kayaknya langsung lanjut aja ya ke umur 20-an tahun Ustaz.
1: Okay.
0: Kayaknya menarik juga itu perlu
1: ketika
0: dibahas.
1: Umur 20-an, 20 ke atas ya, itu Rasulullah sudah dagang. Dagang ke Syam gitu kan, sehingga kepiawaian Rasulullah ini, skillnya Rasulullah ini sudah diketahui orang. Sampai pada waktu itu ada seorang wanita kaya raya, cantik, bangsawan, janda.
0: Insya Allah.
1: Namanya
0: ada yang
1: siapa?
0: Bisa nebak. Cuma, kayaknya bisa nebak semua ini.
1: Kita tahu semua.
0: Masya Allah.
1: Ini kan sudah mengarah ke arah-arah Rasulullah akan menikah. Kan?
0: Iya.
1: Nah, itu namanya Ibunda Khadijah binti Khuwailid.
0: Masya Allah.
1: Pada waktu itu beliau sebenarnya ditinggal mati oleh suaminya. Suaminya namanya Abu Hala.
0: Sebelum lanjut saat umur berapa beliau saat itu?
1: Siapa?
0: Khadijah Ibunda.
1: Yang masyhur, cerita yang masyhur pada waktu itu umur 40 tahun. Khadijah umur 40 tahun.
0: 40 tahun.
1: Itu Rasulullah nanti kenalannya dengan Khadijah melalui partner itu, yaitu umur 25 Nabi. Jadi 20 ke atas Nabi sudah mulai dagang tuh. Dan nanti yang 25-nya dari itu terjadi pertemuan itu.
0: Oh, Masya Allah.
1: Karena kan nggak mungkin kan ujuk-ujuk Khadijah kerja sama-sama Nabi kalau sebelumnya bukan tentu sebelumnya sudah ada track recordnya. Rasulullah sudah
0: itu.
1: Punya ya riwayat, punya khulfiyah, punya background apa namanya perdagangan dan seterusnya. Sampailah Khadijah dengar gitu. Dan Rasulullah pada itu dijuluki Al-Amin. Semua orang sepakat ini orang jujur ini, orang mulia, ganteng,
0: terus
1: baik hati, akhlaknya mulia, tidak pernah bohong. Ini semua orang Quraisy tahu. Zaman itu kalau seandainya orang ditanya siapakah manusia yang paling amanah di kota Mekah, semua sepakat Muhammad Al-Amin. Gitu. Nah sehingga kabar itu sampai ke Khadijah ini. Khadijah ini janda, suaminya wafat namanya Abu Hala. Abu Hala wafat. Jadi Khadijah sudah punya anak. Jadi Khadijah sebelum nikah sama Rasul sudah punya anak.
0: Anaknya seumuran sama Rasul. Sama Rasulullah.
1: Nggak. Oh, enggak tahu.
0: Enggak tahu ya, enggak ada ceritanya ya. Ada.
1: Bisa saja, bisa cuma saja. Butuh dicek lagi.
0: Dicek lagi.
1: Namanya Hala. Ya Hala binti Abi Hala. Nah, kemudian Khadijah ini banyak yang datang orang-orang Quraisy ingin melamar. Bayangkan ini wanita ya belum tua lah umur 40 tahun.
0: Banyak.
1: Belum tua lah ya. Karena orang-orang Quraisy pengen menikahi Khadijah, kaya raya, bangsawan, pinter, cerdas. Bahkan Khadijah ini di zaman jahiliyah sudah mendapat julukan bagus. Julukannya adalah At-Tahira, wanita suci. Padahal di masa jahiliyah Khadijah sudah punya julukan At-Tahira, si wanita suci, wanita yang menjaga diri.
0: Menjaga kehormatannya.
1: Maka datanglah laki-laki Quraisy, semuanya pengen melanggar, ditolak semua. Karena Khadijah ingin fokus dalam bisnis, ya, gitu kan. Sehingga ketemulah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Terus Khadijah ini punya duit banyak, punya harta banyak, tapi nggak ada yang bisa mengelola untuk dikembangkan begitu. Sedangkan Rasulullah ini nggak punya harta, tapi punya skill. Skill berdagang.
0: Ketemu investor dan berdagang.
1: Iya, bertemulah antara investor dengan pengusaha ini.
0: Pengusaha, gitu. Iya.
1: Atau dengan iya pelaku usaha
0: iya.
1: ini. Maka terjadilah MOU kalau bahasa kita sekarang. Rasulullah membawa hartanya Khadijah untuk dibawa ke negeri Syam untuk didagangkan. Kemudian Khadijah ini mengutus pembantunya atau budaknya. Namanya Maisarah. Maisarah ini cowok bukan cewek.
0: Ya,
1: nah,
0: namanya,
1: meskipun di,
0: namanya
1: iya, di Indonesia nih kata Maisarah itu kalau di Indonesia jadi nama cewek ya. Tapi pada waktu itu Maisarah ini bukan cewek, cowok ya, budaknya Khadijah diperintahkan untuk menemani Rasulullah berdagang. Untuk nemani lah. Jadi dua orang. Jadi Rasulullah berangkat dengan ditemani pelayan. Pelayannya namanya Maisarah. Berdua dagang sampai ke negeri Syam dan pulang-pulang mendapatkan laba yang dahsyat, beruntung laba berlipat-lipat. Sehingga Khadijah ini takjub dan sangat kagum dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka otomatis ya, otomatis kan mengorek informasi dari pelayannya ini. Kok bisa untungnya gede kayak gitu? Dari dulu pater enggak pernah kayak
0: penasaran,
1: gini. Penasaran. Lah kita break sebentar, Mas. Mas Ahlan. Dikatakan dalam sebuah riwayat, ada orang bersaksi di pengadilan. Di hadapan Umar bin Khattab, orang ini bersaksi, "Wahai Bapak Hakim, saya mengenal ini orang baik." Kata Umar, "Sebentar. Kamu sudah pernah safar bareng dengan dia belum?" Kata orang itu, "Belum." Oke, yang kedua, "Kamu pernah urusan duit harta benda dengan orang ini belum?" "Belum." "Oh, berarti inti belum kenal. Inti tadi bersaksi ini orang baik. Padahal inti belum pernah safar bareng, belum pernah urusan duit, muamalah, harta dengan dia. Berarti inti belum kenal siapa dia." Stop di sini. Dari situ kita mengambil pelajaran, orang itu akan ketahuan aslinya itu baik apa enggak kalau sudah diuji dengan dua hal. Satu, ketika safar. Dua, ketika urusan apa? Duit, urusan harta. Dan ternyata dua-duanya itu sudah terbukti oleh siapa tadi?
0: Rasulullah
1: SAW. Maka otomatis kan si siapa namanya Maisarah kan cerita nih sama
0: majikan
1: putrinya ini. Muhammad ini dalam safar baik, suka nolong orang, sabar, tidak egois, ramah orangnya. Jadi safar itu akan mengungkap manusia sesungguhnya. Ya podo kalau kita umroh, Mas. Namanya jamaah kan macam-macam. Orang yang sabar, orang yang gak sabaran, itu kayak gini nih,
0: lah.
1: Iya kan?
0: Ujiannya.
1: Ujiannya di situ lah. Karena memang Rasulullah mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu kan potongan dari siksaan. Sulit, berat, mesti terpancing emosi dan terus. Tapi Muhammad ini benar-benar digambarkan oleh siapa? si Maisaro ini orang baik, safar baik. Nah, ketika dagang urusan harta benda tidak bohong, tidak riba, tidak zalim, tidak menipu orang, tidak menyembunyikan aib. Sudahlah klop 100%. Baik dalam safar maupun dalam dagang sama-sama apa? Baik. Sehingga semua itu diceritakan Maisaro ke Khadijah dan muncullah benih-benih cinta di hatinya Khadijah. Terus Khadijah pengen nikah
0: dengan beliau ya.
1: Dengan Rasulullah. Tapi kan enggak enak kalau ngomong langsung. Masa kok Muhammad gelem ta nikah karo aku enggak enak. Akhirnya si Khadijah ini pakai mak comblang.
0: Siapa
1: beliau? Mak comblangnya namanya Nafisa. Nafisa ini datang ke Rasulullah terus menyampaikan ke Rasulullah Muhammad ya belum jadi rasul pada waktu itu, menyampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Khadijah ingin menikah dengannya dan Rasulullah langsung mengiyakan.
0: Masya Allah.
1: Tidak pakai mikir panjang lebar. Kemudian Rasulullah datang ke paman-pamannya.
0: Ngabari ya.
1: Pamannya banyak pada waktu itu. Jadi pamannya Nabi itu banyak banget. Cuma nanti ketika Nabi umur 40 tahun, pamannya yang tersisa cuma 4. Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas, Hamzah, tok 4 tok.
0: Lainnya meninggal.
1: Apa meninggal semua sudah. Lah pada waktu itu masih banyak pada waktu itu. Kan masih umur 25 ya. Sehingga datang ke Abu Thalib dan yang lainnya sepakat semua. Kan Khadijah ini orang baik. Wanita baik-baik, terhormat, bangsawan, kaya raya. Cuma janda aja. Ya, akhirnya ya terjadilah pernikahan paman-pamannya Nabi datang ke rumahnya Khadijah. Terjadilah perjanjian untuk pernikahan.
0: Masyaallah.
1: Jadi menikah Rasulullah.
0: Ini saya merinding tadi Ustaz yang Masya Allah. Ya, jadi bagaimana akhlak beliau saat berdagang? Tentunya nggak mudah ya dengan bagaimana mendapatkan keuntungan apalagi dengan jujur dan sebagainya. Baik Ustaz, mungkin karena ini juga sudah hampir mendekati fase terakhir, kita mungkin sambil memberi kesempatan kepada para pemirsa setia Aliman TV dimanapun Anda berada untuk bisa menanyakan pertanyaan yang ada nomor telepon di layar ini ya. Silahkan telepon langsung boleh, WA juga boleh ya. Baik Ustaz, sambil menunggu. Jadi menariknya tadi saat menikah dengan Khadijah ya. Apakah ada peristiwa khusus lagi setelah menikah itu? Peristiwa penting. Tadi sebenarnya sudah disinggung sama Antum ya Ustaz. Banyak peristiwa yang dikabarkan adalah setelah umur 40 saat masa kenabian, tapi yang sebelum 40 ini tidak. Tapi apakah ada peristiwa-peristiwa yang sekiranya itu nanti bisa menjadikan pelajaran atau hikmah buat kita?
1: Sebenarnya untuk masalah Rasulullah menikah ini, pelajarannya itu adalah perlu diterangkan bahwa bagaimana pernikahan jahiliyah. Itu kayaknya yang lebih menarik untuk disampaikan.
0: Oh, boleh, Dad.
1: Jadi orang Arab jahiliyah itu punya versi-versi pernikahan.
0: Yeah.
1: Ini juga perlu diulik dan ternyata Rasulullah nggak pakai tradisi yang sudah ada itu. Jadi zaman itu ada beberapa model pernikahan ala jahiliyah. Model yang pertama adalah ada namanya orang kalau ingin menikah, maka wanita kalau sudah waktunya menikah, maka wanita itu menancapkan bendera di rumahnya. Bendera kalau sudah ditancapkan, artinya dia sudah open. Semua laki-laki boleh masuk.
0: Baik.
1: Itu adalah, kenapa ada
0: pertanyaan? Ada telepon, Ustaz.
1: Oh, silakan.
0: Ada telepon masuk. Baik. Sepertinya ada telepon masuk, dipersilahkan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum.
2: Bapak atau Ibu.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak ya, siapa
2: Bapak
0: ini?
2: Bapak Saleh Haji di Depok.
0: Oh, Masya Allah dari Depok. Bapak siapa Pak? Sari Hadi.
2: Bapak Saleh Haji.
0: Oh, Saleh Haji. Silakan Bapak.
2: Ya, baik. Ya, Ustaz. Dalam Al-Qur'an ya antara lain surat Al-Maun, kemudian dalam hadis juga bahwa Rasulullah SAW dengan anak yatim itu di surga berjarak dua jari begitu. Jari telunjuk dengan jari tengah. Nah, di situ kan mengisyaratkan bahwa kita perlu menyantuni anak yatim. Di situ kan, anak yatim, definisi anak yatim yang perlu disantuni itu seperti apa, Ustaz? Apakah termasuk anak yatim itu yang sudah balik atau belum balik? Nah, kemudian ada anak yatim yang kaya, yang dapat warisan banyak, Ustaz, itu. Nah, apakah bagaimana bentuk penyantunannya terhadap mereka? Syukron. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salehati, terima kasih atas partisipasinya. Jadi Ustaz, mungkin lebih ke kriteria ya. Kriteria anak yatim seperti apa sih yang layak untuk kita bantu?
1: Ini termasuk relate dengan materi kita, karena tadi kan kita menjelaskan tentang Rasulullah sebagai anak yatim piatu, dan alhamdulillah Bapak menanyakan hal yang memang layak untuk diulik, Masya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, definisi anak yatim adalah, yatim itu, anak yatim adalah man mata abuhu wa huwa sahir, lam yabluh. Jadi, yatim adalah bocah kecil yang ditinggal mati oleh bapaknya dan dia belum baligh. Jadi batas akhir atau batas maksimal yatim itu al-bulugh, kalau sudah baligh. Kalau sudah baligh, maka status keyatimannya hilang. La yutma ba'dal bulugh, tidak ada keyatiman setelah baligh. Oke. Kemudian bagaimana cara kita menyantuni anak yatim? Tadi kan disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Jadi seperti
0: dua jari.
1: Dua jari. Artinya sangat dekat sekali.
0: Enggak, iya, kayak enggak ada gapnya.
1: Jadi itu menunjukkan keutamaan menyantuni anak yatim. Lalu bagaimana cara menyantuni anak yatim tadi? Kriterianya bagaimana? Tadi sudah saya katakan, Pak, tidak ada golongan yang menerima zakat adalah anak yatim. Tidak ada zakat mal, tidak ada kriteria anak yatim. Tadi Bapak mengisyaratkan, insya Allah Bapak mengetahui perkara ini, karena ada anak yatim itu ada yang kaya, ada yang miskin. Karena bisa jadi anak yatim dapat warisan, maka dari itulah anak yatim itu, kategori yatim itu nggak terima zakat. Dapat zakat kalau dia fakir. Sehingga anak yatim itu, kalau dia itu miskin, sedangkan selesai masa keyatimannya, misal ada anak kecil yatim dan miskin, maka kita santuni, kita santuni, kita santuni sampai kelas 1 SMP misalnya. 1 SMP ternyata si anak ini sudah baligh. Oke, berarti kan status keyatimannya hilang. Apakah boleh kita santuni dia? Tetap kita santuni, tapi bukan karena keyatimannya. Kita santuni dia karena apa? Kefakirannya. Jadi misalnya ibunya nggak punya penghasilan yang cukup, dia ditinggal mati oleh bapaknya, terus masa keyatimannya sudah selesai karena sudah baligh misalnya. Apakah boleh kita membantunya? Ya tetap boleh, tetapi bukan karena keyatimannya. Tetapi karena apa? Kefakirannya, dan dia berhak menerima zakat kalau dia fakir miskin. Gitu nggih. Dan tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa ada anak yatim yang kaya, betul. Karena bisa jadi ayahnya seorang pengusaha mati, otomatis warisannya pindah ke anak yatimnya. Kemudian saya ingin menyampaikan sebuah hadis, Pak, supaya menjadi penyemangat bagi kita. Hadis ini, ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, inni ashuru bi qaswatin fi qalbi. Ya Rasulullah, aku merasakan kerasnya hati. Hatiku keras, tidak bisa khusyuk, tidak bisa menangis karena Allah. Khusyuk, hatiku ini tidak bisa keras, ya Allah. Hatiku tidak bisa lembut, kasar, keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada, aturidu an yalina qalbuka. Apakah kamu ingin hatimu menjadi tenang, hatimu menjadi lembut? Dan kamu ingin segala kebutuhanmu tercukupi. Hatimu lembut, satu. Kedua, kebutuhanmu tercukupi. Kalau kalian ingin itu, kalau kamu ingin itu, satu, datangi anak yatim. Kasih makan anak yatim. Usap kepalanya anak yatim. Bayangkan, di situ ada kasih makan anak yatim, ada kata usaplah kepala anak yatim. Di situ namanya mengusap kepala, itu berarti ada sentuhan kejiwaan.
0: Kasih sayang.
1: Ada kasih sayang, ada psikologi di situ. Jadi disentuh, kalau kepalanya disentuh berarti aku itu seperti ayahmu begitu. Kun lil yatimi aban rahima. Jadilah jadilah ayah yang penyayang bagi anak yatim. Jadi ada ngasih makan sambil diusap kepala. Jadi enggak cukup sisi materinya, tapi ada sisi kejiwaannya, diusap kepalanya, merasa aku ada bersamamu nak, jangan takut dan seterusnya. Jadi gitu Pak ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjawab pertanyaan Bapak tadi.
0: Insyaallah. Barakallahu fikum Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz, kita lanjutkan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pada zaman sekarang ini, skill apa yang bisa diajarkan oleh anak-anak kita yang bisa diambil dari keteladanan Rasulullah?
1: Iya, yang kita lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah ini anak yatim serba terbatasi dalam keterbatasan gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari cerita tadi, kalau poin kerja gitu ya atau bisnis, ya di situ yang bisa dipetik ya satu dagang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 12 tahun dalam cerita tadi, atau sekitar 12 tahun diajak pamannya berdagang. Jadi anak kecil enggak apa-apa, sejak kecil kita ajari ya, untuk dagang, untuk makanya kan sekarang kan juga di sekolah-sekolah itu kan ada marketing dan sebagainya, kan dalam rangka itu. Yeah. Mendidik supaya mengenalkan dasar-dasar untuk bisnis jual beli dan seterusnya. Kemudian di situ juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing. Artinya di situ harus sudah Rasulullah bukan orang tipe orang yang berpangku tangan, tidak berusaha ya. Berusaha cuman namanya bocah kecil kan enggak punya modal.
0: Iya, iya.
1: Ya apa yang bisa dilakukan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing, dan tadi kurang dipertajam sebenarnya Mas Ahlan.
0: Boleh, Sir.
1: Kenapa kok menggembala kambing? Itu juga ada rahasianya itu. Ya, karena menggembala kambing itu satu latihan kesabaran. Karena Rasulullah dipersiapkan untuk menggembala umat manusia, memelihara umat manusia.
0: Oh, iya.
1: Makanya sejak kecil sudah diperkenalkan dengan itu. Cuman pada waktu kan kambing gitu kan. Harus dilatih kesabaran, dilatih kepemimpinan. Kemudian bagaimana mengorganisir ya binatang-binatang itu dan seterusnya. Jadi semua adalah bagian dari latihan.
0: Masyaallah.
1: Nah, itu yang ada di zaman Nabi, dua poin itu ya, berdagang sama ternak itu. Tapi mungkin enggak harus itu ya, bisa dikembangkan yang intinya di usia itu Rasulullah sudah bergesekan dengan usaha gitu. Itu poin penting yang harus dipetik ya. Jadi enggak apa-apa kita kenalkan untuk anak-anak kita di usia itu dalam dunia bisnis. Wallahu a'lam.
0: Barakallahu fikum Ustaz. Mungkin terakhir ini Ustaz ya.
1: Silakan.
0: Karena masuk sesi terakhir, dan ini insyaallah ada lagi pertanyaan yang hampir mirip yang ingin saya tanyakan Ustaz.
1: Silakan.
0: Jadi dari cerita tadi mulai remaja dan sebagainya, mungkin buat para orang tua ya, pemirsa setia Al Iman TV, pelajaran parenting apa yang untuk pembinaan karakter ya yang paling cocok dengan generasi sekarang, sehingga kita bisa paling tidak itu nyerempet, mungkin kita tidak bisa meniru Rasulullah ya, bagaimana kita bisa membentuk karakter yang dibutuhkan pada era zaman sekarang, intinya Ustaz.
1: Yang paling kuat dari kisahnya Nabi, yo, anak laki-laki jangan dimanja.
0: Oh.
1: Ya, itu yang saya petik ya.
0: Okay.
1: Rasulullah keras hidupnya sejak kecil jauh dari orang tua. Makanya poin di sini adalah kalau anakmu laki-laki, biarkan dia menghadapi kesulitan. Saya pernah buat video ini Mas.
0: Iya,
1: dan
0: iya,
1: banyak yang nge-share.
0: Boleh diingatkan.
1: Iya. Jadi kalau anakmu laki-laki, biarkan anakmu itu menghadapi kesulitan. Jangan dibantu
0: sampai menyelesaikan.
1: Atau maksud saya jangan dibantu itu jangan langsung dibantu. Ya. Bukan berarti enggak boleh bantu anak ya, boleh. Cuma kalau anakmu menghadapi kesulitan, jangan langsung dibantu. Setiap kesulitan itu ada pembelajaran. Setiap kesulitan itu ada cara anak mencari solusi. Setiap kesulitan itu ada kebaikan-kebaikan. Maka ditolong.
0: Dibantu, ya.
1: Biarkan dulu anakmu menghadapinya. Kasih kesempatan dia untuk mencari solusi. Karena semua itu ada pembelajarannya. Kita ajarkan kepada anak kita cara dunia bekerja. Bahwa tidak semua yang ada di hadapan kita itu kemudahan. Kalau orang tuanya kaya raya, anaknya ini gampang nak, oh gampang nak, oh gampang nak. Suatu saat ayahnya tidak ada, bingung dia. Anak itu nggak bisa menaklukkan kesulitan-kesulitan itu, nggak punya jalan keluar. Makanya biarkan anak kita itu menghadapi kesulitan, jangan langsung ditolong. Karena setiap ingin menyelesaikan kesulitan itu, di situ ada effortnya anak, di situ ada pembelajaran, ada pengalaman, dan itu mahal sekali. Mungkin itu ya yang saya bisa saya petik dari kisah Rasulullah. Coba bayangkan ditinggal wafat, hidup dalam apa namanya
0: kesendirian
1: di lembah Bani Sa'ad, kemudian Rasulullah menggembala kambing.
0: Insya Allah.
1: Itu kan berarti memang kesulitan-kesulitan itu mendewasakan manusia. Imam Syafi'i anak yatim, Imam Ahmad anak yatim, Rasulullah anak yatim. Jadi mereka menjadi manusia-manusia yang besar karena dibesarkan oleh kesulitan.
0: Masyaallah. Allahu a'lam. Masyaallah, barakallahu fikum Ustaz. Ini masyaallah banyak yang kita dapat para pemirsa di Aliman TV kalau mulai didengarkan dari awal ya. Ya nanti bisa dilihat mungkin kalau yang ketinggalan di rekaman ulangnya di YouTube Aliman juga ada, di Facebooknya Ustaz juga ada. Baik, karena masuk sesi terakhir sebenarnya ada baru masuk ini Ustaz. Tapi kayaknya menarik diulik besok. Oke. Ini dari ya Mas siapa ini? Nanti kita bahas ya. Jadi ini kita karena sudah masuk ke sesi terakhir, para pemirsa setia Iman Al-TV, Al-Iman TV dimanapun Anda berada, insya Allah ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, ya seperti yang dikatakan sama Ustadz Fadlan, bahwa insya Allah Ustadz Fadlan akan berangkat untuk menjalankan ibadah umroh. Jadi umroh yang akan dibersamai oleh beliau di bulan Desember tanggal 21. Ini kebetulan kita ambil juga insya Allah semoga cocok dengan tanggal para bapak ibu sekalian untuk libur anak-anaknya dan sebagainya, untuk bisa mengikuti ya rangkaian perjalanan ibadah umroh plus dengan menapak tilasi sejarah ya, mulai dari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kita akan beranjak dari Indonesia menuju Mekah, umroh dulu sesuai dengan kelahiran Rasulullah hingga sampai perjalanan hijrah beliau ke Madinah. Baik, saya rasa cukup sekian. Saya ucapkan jazakumullah khair Ustadz ya. Dan terima kasih para pemirsa setia Al-Iman TV dimanapun Anda berada. Sampai ketemu mungkin di pekan selanjutnya Ustadz ya. Karena insya Allah pekan depan Ustadz Fadlan libur ya, karena ada tempat lain ya Ustadz, kegiatan di tempat lain. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
6: Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
7: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
8: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Alah, ngobat lagi. Udah 6 bulan lebih berobat, tapi kok gak ada perubahan ya?
2: Loh, Mas Rio, lagi nunggu obat, Mas?
1: Iya, Mas Andika, kayak biasa, obat terus, gak sembuh-sembuh.
2: Loh, jangan gitu, Mas. Harus tetap sabar.

0: Ya, selama ini aku fokus ke obat sih, Mas. Tapi kurang doa dan tawakal.
1: Gak apa-apa, Mas. Ikhtiar boleh jalan terus. Tapi hati tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting sabar. Jangan berprasangka buruk dan tetap optimis bisa sembuh. Insya Allah, hati yang tenang itu juga bagian dari kesembuhan, Mas Rio.
0: Oke, Mas. Makasih wejangannya.
2: Nomor antrian 39.
0: Tak tinggal dulu ya, Mas. Sudah dipanggil nomor antriannya.
1: Siap, Mas Rio. Syafaqallah. Semoga lekas sembuh ya. Loh, Ilham, ngapain di sini? Nggak ikut kajian sama teman-temanmu di masjid?
3: Iya, Pak Ustadz. Lagi malas aja nih.
1: Astagfirullah, nggak boleh malas gitu, nak. Malas itu memang kelihatan sepele, tapi tempatnya panjang, nak.
3: Iya sih, Pak Ustadz. Saya juga ngerasain. Mau berubah, tapi besoknya balik lagi.
1: Ada perkataan ulama yang tegas sekali tentang hal ini, nak. Beliau mengatakan, rasa malas adalah akar dari kerugian dan kegagalan. Orang yang pemalas tidak akan mencapai kebaikan, tidak akan memperoleh kemuliaan, dan tidak akan beruntung dalam urusan agama maupun dunia.
3: Waduh, berarti kalau saya terus pelihara malas ini, ya saya sendiri yang nutup jalan kebaikan ya, Pak?
1: Iya, nak, betul sekali itu. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak mau bergerak. Padahal peluang itu ada. Akhirnya cuma lewat begitu saja.
3: Pantesan. Saya ngerasa kayak jalan di tempat terus, Pak Ustadz.
1: Nah, buat menghilangkan malas, mulai dari hal yang kecil dulu, nak. Seperti bangun lebih awal, jangan menunda-nunda tugas, dan paksa diri di awal. Nanti lama-lama jadi kebiasaan, insya Allah.
3: Iya, Pak Ustadz. Saya mau coba lawan rasa malas ini. Gak mau kalah sama diri sendiri. Apalagi sama orang lain.
1: Itu baru awal perubahan, nak. Sekarang, ayo kita kumpul sama teman-temanmu yang ngaji.
3: Hehehe. Iya, Pak Ustadz. Saya ke masjid dulu ya.
1: Malas bukan sekedar kebiasaan, tapi penghalang menuju kebaikan.
4: Renungan Suara Al-Iman.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يفسدون.
1: إن الحمد لله نحمده.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua.

Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Aliman edisi hari Selasa 15 September 2026 bersama saya Edi Kaziz yang insya Allah akan menemani Anda pada kesempatan malam hari ini. Baiklah Ibu Tuliman Rahimani Warahimakumullah, saya mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama per request spasi alamat singkat spasi surah yang ingin di request ataupun konten radio lainnya yang ingin di request spasi kori ataupun pematerinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Baiklah ya teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya bacakan request-request yang sudah masuk, saya akan memutarkan dua konten pembuka untuk kesempatan malam hari ini, yaitu satu buah murattal dengan surah Al-Balad dengan qori Syekh Abdullah Al-Matrud dan juga satu buah tema info kesehatan yaitu gangguan kecemasan. Kita akan simak terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

0: Info Sehat hari ini. Perasaan cemas atau khawatir merupakan respon yang dialami seseorang saat mengalami stres. Misalnya ketika sebelum mengikuti ujian, tes wawancara kerja, menghadapi masalah kerja, hingga rumah tangga. Namun, perasaan cemas harus diwaspadai jika dialami tanpa sebab yang jelas dan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder merupakan perasaan cemas yang tidak bisa dikendalikan dan berlebihan akan banyak hal. Kondisi ini bisa menimpa siapapun, namun lebih sering dialami pada orang dewasa yang sudah berumur 30 tahun ke atas. Orang yang mengalami gangguan kecemasan sering mengira akan mendapat ancaman atau berada dalam situasi bahaya, meski sebetulnya tidak ada atau tidak sedang terjadi. Dalam banyak kasus, seseorang yang tidak mampu menangani rasa cemas dapat membuat kerja organ tubuh menjadi tidak normal, seperti sesak nafas, sakit perut, jantung berdebar, hingga tubuh terasa lemas. Penyebab anxiety bermacam-macam, mulai dari faktor riwayat keluarga, ketidakseimbangan hormon, pernah mengalami peristiwa traumatis, aktivitas berlebih pada otak, atau memiliki riwayat kecanduan. Ada beragam cara untuk mencegah terjadinya gangguan cemas melalui coping mechanism. Coping mechanism adalah beragam upaya yang dilakukan seseorang untuk mengatasi masalah yang menyebabkan stres pada dirinya. Di antaranya menulis jurnal berupa catatan pribadi yang bisa membantu mengidentifikasi pemicu stres, bagaimana perkembangan dalam respon, hingga menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi stres. Mencari dukungan keluarga dengan menceritakan apa yang dirasakan ke orang yang tepat atau dipercaya. Misalnya orang tua, saudara, kerabat, atau ke teman. Melakukan relaksasi atau aktivitas santai, seperti jalan-jalan ke taman, ke pantai, ke gunung, lalu membuat skala prioritas untuk mengelola aktivitas, waktu, dan energi dengan cermat. Mengalihkan pikiran dengan berolahraga, seperti jogging, angkat beban, aerobik, atau olahraga lain yang menyenangkan. Menanamkan pikiran positif kalau kecemasan yang timbul di pikiran belum tentu terjadi, atau memang tidak ada yang terjadi. Dan yang paling penting, hindari zat-zat berbahaya seperti alkohol dan narkoba, karena bisa memperburuk kecemasan. Kalau cara tadi belum cukup menangani gangguan kecemasan, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan dokter, psikolog, atau psikiater terdekat untuk mendapat diagnosa dan penanganan medis yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari siloamhospital.com. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
1: Hah? Serius?
0: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program Super Hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
1: Wah, deket banget. Berapa harganya?
0: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
1: Berangkatnya bulan apa aja?
0: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
1: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
1: Wah,
0: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081384x846 atau follow Instagram madai.id.
1: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
2: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.
3: Nah, kembali lagi bersama saya Dika Jis pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia dua buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu Surah Al-Balad dengan Qurisy Abdullah Al-Matrud, dan juga satu buah info kesehatan, yaitu tentang gangguan kecemasan. Baiklah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami mengundang kepada para perequest pada kesempatan malam hari ini untuk mengirimkan requestnya dengan cara ketik RQ spasi nama perequest spasi alamat singkat spasi nama surah ataupun konten dari lo radio yang ingin di request spasi query ataupun materinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 84 46. Baiklah, ibu terima rahimani warahmatullah. Di sini ada dua request yang masuk pada kesempatan sesi kali ini. Yang pertama yaitu ada request dari Mas Leandro Islami di Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah Nur, dan surah Al-Jin dengan Qurisy Abdurrahman As-Sudais, Masya Allah. Dan juga Mas Leandro Islami ingin diputarkan satu buah tema kisah sahabat, yaitu Uthman bin Affan, Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Leandro Islami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro Islami dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, ibu terima. Ini request selanjutnya, di sini ada request dari Mas Bagas di Surabaya yang request surah Al-Hadid dengan Qurisy Yasir Al-Dasari, Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Bagas yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Bagas dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia request yang masuk pada kesempatan sesi kali ini. Kita akan putarkan terlebih dahulu request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Uthman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Uthman bin Affan. Dia adalah Dhu Nurain, Sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman," dengan cinta Quraisy kepada Uthman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Uthman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Uthman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Uthman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Uthman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraiz, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Uthman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Uthman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Uthman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki beraka lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Uthman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: عمله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabu adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi, dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela, seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, Sahib Hijratain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membela aku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang mulia, dengan dua sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabb-nya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: talqinul muhtadir,
1: mentalkin orang yang sekarat.
0: Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah,
1: barang siapa yang akhir ucapan dalam hidupnya adalah la ilaha illallah, maka ia pasti masuk surga.
2: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ad-du'a qabla at-ta'am.
4: Doa sebelum makan.
3: Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah.
4: Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaknya ia membaca bismillah.
3: Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul.
4: Kalau ia lupa membacanya sebelum makan, maka hendaknya ia mengucapkan
3: bismillah fi awwalihi wa akhirih,
4: dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir aku makan.
3: Man at'amahu Allah at'ama falyaqul.
4: Barang siapa yang diberi anugerah makanan oleh Allah, hendaknya ia mengucapkan
3: Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu.
4: Ya Allah, berkatilah kami pada makanan ini dan berilah kami makanan yang lebih baik lagi.
3: Wa man saqahu Allahu labanan falyaqul.
4: Dan apabila Allah memberikan anugerah minuman susu, hendaknya ia mengucapkan
3: Allahumma barik lana fihi wa zidna min.
4: Ya Allah, berkatilah kami pada susu ini dan tambahkanlah lebih dari itu.
3: Min ad'iyatil istisqa.
4: Doa-doa minta hujan.
3: Yaqul Allahumma asqina ghaytham mughitham mari'an mari'a nafi'an ghayra dar 'ajilan ghayra ajil.
4: Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang lembut, nyaman dan menyenangkan, berguna dan tidak berbahaya, cepat dan tidak berlarut-larut.
3: Wa yaqul Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna.
4: Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Turunkanlah hujan kepada kami. Turunkanlah hujan kepada kami.
3: Wa yaqul Allahumma asqi ibadak wa bahaimak wa inshur rahmatak wa ahyi baladak al-mayyit.
4: Ya Allah, berilah air kepada hamba-hambamu, kepada binatang-binatang ciptaanmu. Curahkanlah rahmatmu dan hidupkanlah negerimu yang mati ini.
3: Al-zikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
5: Zikir seusai wudu.
3: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
5: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
3: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
5: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
3: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
5: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: Orang-orang kafir, musyrikin, berkorban dengan apa saja yang mereka miliki untuk memurtadkan umat Islam, untuk merusak generasi muda. Tidakkah itu menggerakkan hati kita berjuang untuk agama Allah? Tidakkah itu membuat air mata kita menetes? Air mata telah beku, hati telah mengeras, kaku, karena dosa yang senantiasa bertumpuk. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apa jawabanmu wahai saudara saudariku? Engkau diminta belajar mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau dituntut untuk berkorban dengan segala sesuatu untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Kita dituntut untuk berkorban dengan waktu kita, dengan kedudukanmu, dengan jabatanmu. Untuk apa? Untuk Islam. Bukan mengorbankan Islam untuk kepentingan duniamu. Bukan mengorbankan Islam untuk kepentingan duniamu. Setiap hari kita harus berkorban. Di antara bentuk pengorbanan setiap kita kepada Allah, berusaha membentuk karakter yang soleh. Berusaha membentuk karakter yang soleh. Lalu kembalilah wahai saudara saudariku kepada Islam. Kembalilah wahai saudara saudariku kepada Allah. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Sesungguhnya tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar dari segala macam bentuk musibah, petaka, kesempitan hidup, keterpurukan, melainkan dengan mengamalkan Islam. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makmurkan masjid-masjid dengan salat berjamaah, dengan zikir, dengan doa, dengan majlis-majlis ilmu. Makmurkan Islam dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: Islam dimuliakan oleh agamanya. Islam dimuliakan oleh agamanya. Bangsa Arab ketika belum datang Islam, Quraisy, mereka berada di antara dua imperium besar Romawi dan Persia dalam sejarah tidak diperhitungkan. Begitu mereka mengambil Islam, menerima Islam, mengamalkan Islam, mereka menjadi besar. Dia menaklukkan Persia, menaklukkan Roma, jadi negara yang besar. Bayangkan antum. Kenapa Islam? Kenapa Islam?
3: Ingat perkataan Umar bin Khattab.
2: Ingat perkataan Umar bin Khattab. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa may yattaghi izzata bighairi Islam azallallah. Kita kaum dimuliakan oleh Islam. Siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan mengamalkan Islam, azallallah, Allah hinakan mereka. Hinakan mereka. Hari ini apa yang terjadi? Umat Islam tidak bangga dengan Islamnya. Anak Islam tidak bangga dengan Islamnya. Mereka tinggalkan Islam. Mereka anggap Islam hanya sebuah permainan. Allah katakan, "Wadzaril ladzina takhuzu dinahum da'iban wa lahwan." Perhatikan olehmu orang-orang menjadikan agama mereka sebagai suatu permainan dan kelalaian. Wa ghurratumul hayatud dunya. Mereka tertipu oleh dunia. Mereka cari dunia untuk dunia. Seolah-olah mereka akan dimuliakan dengan dunia itu. Tidak, umat Islam tidak akan dimuliakan oleh dunia. Bahkan umat Islam akan dihinakan oleh dunia. Hari ini kita dihina, kita dipecah, dicabik seperti orang kelaparan yang berebut sepotong daging. Rasulullah katakan dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Al-Imam, dari yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yusiku an tada'alaikumul umam kama tadakalatu ila qasati qila aw min kilati nahnu yawmayn ya Rasulullah qalbar innakum yawmayn kasir walakinakum usaun ka usain sain wa qad yaghliba fi qulubi akhlubikum al mahabatu lakum wa la yafanna fi qulubikum al wahan qawmal wahyu ya Rasulullah hubud dunya wa karahiyatul maut."

0: sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita dihinakan Allah. Ini yang harus kita pahami.
1: Semenit manfaat.
2: Perhatian tentang masalah pendidikan Al-Quran untuk anak itu satu hal yang urgen, satu hal yang penting. Sebagaimana perkataan salah satu salafun salih, Abdullah bin Isa, beliau mengatakan, "La tazalu hadhihi al-ummatu bi khairin ma ta'allama wildanuha al-Qur'an." Umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan senantiasa dalam kebaikan. Akan menjadi umat yang terdepan, umat yang maju, umat yang berperadaban, umat yang memimpin dunia. Saatnya, kata beliau, kalau anak-anaknya sibuk dengan Al-Quran. Kalau anak-anaknya sibuk dengan Al-Quran, pintar masalah Al-Quran, yang dipikirkan oleh anak-anak itu adalah bersaing Al-Quran dengan temannya. Nah, itu tanda mulianya umat ini. Jadi tanda bahasanya umat ini adalah umat yang maju, berperadaban, dan umat yang siap memimpin dunia. Kalau anaknya sibuk dengan Al-Quran, memikirkan Al-Quran, hafalan Al-Quran, belajar Al-Qurannya.
1: Semenit manfaat.
3: Ada orang yang datang belajar masih timbang-timbang dia, saya ingin dunia atau ingin sunnah. Subhanallah, dua hal yang tidak bisa dibandingkan. Terlalu rendah atas tabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair. Apakah kamu ingin menggantikan sesuatu yang tinggi dengan sesuatu yang rendah? Ada orang yang datang belajar untuk tujuan-tujuan lain, bukan tujuan untuk kemuliaan dirinya. Makanya tidak semua orang itu bersabar ketika memegang kemuliaan sunnah. Nah, disinilah sebabnya ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, terbukti waktu belajar menuntut ilmu tidak semua orang bersabar. Tidak sedikit orang yang menjadikan ilmu itu cuma sampingan. Sampingan kalau ada waktu. Ketika waktunya semua sibuk untuk urusan dunia, ilmu ditinggalkan. Bagaimana ilmu akan menjadi kemuliaan bagi diri orang seperti ini? Dia sendiri tidak memuliakan ilmu sebagaimana mestinya.
4: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah. Az-zuhd al-haqiqi.
5: Jauhilah kesenangan dunia, niscaya dicintai Allah.
6: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
5: Dari Abu Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila saya kerjakan saya akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Beliau bersabda, zuhudlah engkau kepada dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada orang lain, niscaya engkau dicintai manusia. Hadis Hasan, riwayat Ibnu Majah, dan selainnya dengan sanad-sanad yang Hasan.
4: من الأحاديث الصحيحة النبوية لا ضرر ولا ضرار.
5: Tidak boleh berbuat kerusakan.
6: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن.
5: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan

dharar atau menimbulkan bahaya, dan tidak boleh melakukan dirar atau tidak boleh membalas dengan sesuatu yang lebih berbahaya. Hadis hasan.

0: Timur. Inilah Spektrum Radio Jati.
1: Kasus penganiayaan oleh anak pejabat perpajakan berbuntut panjang. Bukan hanya penganiayaannya, termasuk juga perilaku pamer kekayaan anak pejabat tersebut menjadikan banyak instansi pemerintahan ramai-ramai menerbitkan aturan dan sanksi bagi aparatur sipil negara atau ASN dan keluarganya yang berperilaku serupa. Bagi sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto, dirinya sulit menerima logika oknum pejabat aparatur negara atau keluarganya sampai mempunyai kekayaan yang tidak wajar dengan aset yang begitu besar dan bergaya hidup mewah, kecuali rentan dan patut diduga melakukan hal yang instan, salah satunya tindak korupsi.
2: Bagi aparatur negara yang kita semua tahu, saya juga pegawai negeri, standar gajinya berapa, tunjangannya berapa, itu tidak akan mungkin lah kalau kita kalau hanya mengandalkan pendapatan dari pegawai negeri, seorang ASN, itu akan mengakumulasi kekayaan yang ratusan miliar itu. Itu hampir impossible. Tetapi kan kenyataannya ada sebagian dari aparatur sipil negara kita, itu yang kekayaannya luar biasa. Mereka punya kemampuan mengakumulasi kekayaan yang cukup besar. Nah, caranya bagaimana? Caranya tentu melanggar norma-norma sosial. Kunchoro Ningrat, seorang antropolog, menyebutnya sebagai mental nerabas. Ingin kaya, tetapi tidak melalui proses yang benar. Ingin kaya menggunakan cara-cara yang instan, cara-cara yang mudah, yaitu dengan menyalahgunakan kekuasaannya, kewenangannya. Ini yang terjadi, maka terjadilah apa yang disebut dengan korupsi itu. Jadi korupsi itu bagian dari apa yang disebut oleh Kunchoro Ningrat sebagai mental nerabas. Jadi menggunakan kekuasaannya, kewenangannya untuk kepentingan, keuntungan pribadi. Salah satunya adalah korupsi, mengakumulasi modal yang sebesar-besarnya, kemudian diekspresikan dengan gaya hidup. Jadi mobil mewah, motor gede, rumah mewah, itu adalah simbol status untuk menyimbolkan bahwa dia adalah orang yang berada pada strata sosial atas. Kalau pengusaha, saya tidak mempersoalkan kalau mereka punya gaya hidup seperti itu. Tetapi kalau seorang ASN...
1: Karena itu, kata sosiolog Sugeng Haryanto, butuh sanksi yang tegas dari masing-masing instansi terhadap para ASN yang tidak menerapkan pola hidup sewajarnya. Apabila dibiarkan, tentu akan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial dan memperlebar kesenjangan sosial.
2: Ya, tentu. Mengapa? Karena memang sebenarnya kalau kita mau jujur ya, masyarakat kita ini kan 10% masih miskin. Miskinnya itu miskin absolut loh ya, bukan miskin relatif. Kalau itu kita menggunakan data pemerintah loh ya, 10% atau setara dengan 27 juta lebih masyarakat kita, tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Bayangkan loh, di satu sisi kita menghadapi realitas seperti itu. Di sisi yang lain, ASN kita itu mengakumulasi kekayaan sedemikian besar, kemudian dipertontonkan, dipamerkan di depan 27 juta lebih masyarakat kita yang mengalami kemiskinan absolut. Ya tentu ada kecemburuan sosial, kesenjangan sosial yang semakin lebar. Sanksi sosial jelas dengan media sosial yang seperti sekarang oleh netizen ya. Bukan hanya di media sosial, tapi juga di media massa, elektronik, apa radio, apakah televisi, dan media massa cetak. Semua memberitakan itu sudah sanksi sosial yang sangat berat. Masyarakat pun juga sudah mulai mengucilkan mereka, menghujat, dan seterusnya. Nah, persoalannya justru pada bagaimana meminimalisir perilaku koruptif tadi. Menurut saya tidak cukup hanya sebuah tangisan, kesedihan. Kalau dalam bahasanya Erwin Goffman itu, dia tahu bahwa dia sedang di blow up, dia sedang diliput oleh media massa, oleh media sosial. Sanksi tegas tidak pernah ada. Coba, pernahkah seorang koruptor dihukum mati seperti kasus kejahatan yang lain? Ya, kalau sanksi ringan itu pelaku kejahatan itu punya rasionalisasi. Mereka mengkalkulasi. Kalau terbongkar, dijatuhi hukuman sekian, dan itu pun nanti dipotong remisi, jatuhnya ringan. Tetapi kekayaannya masih bisa dinikmati setelah keluar dari penjara. Bahkan dengan kekayaannya, mereka bisa memperoleh privilege selama di penjara. Banyak yang kasusnya, gitu kan? rakyat bisa nonton tenis di Bali. Kan itu yang terjadi. Mestinya harus ada undang-undang yang mengancamkan sanksi berat. Dengan adanya ancaman sanksi yang berat, itu minimal bisa meredusir lah, mengurangi lah, mengendalikan lah.
1: Sementara mengenai ekspresi rasa keprihatinan seperti yang ditunjukkan Menteri Sri Mulyani, hingga ditindaklanjuti dengan fenomena kebijakan pengetatan perilaku pamer kekayaan di banyak instansi pemerintahan, dipandang oleh pengamat komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Kalau ini terus berlanjut, masyarakat tidak lagi percaya pada pemerintah.
3: Aparatur negara itu kan mestinya memang menjadi contoh ya, karena kan dibayar dari uang negara. Jadi pengendalian diri harus kuat, semangat untuk memberi contoh juga harus senantiasa dipegang teguh. Jadi dua hal itu yang saya pikir penting. Tapi memang saya memang kita masih jauh ini masih sering dilupakan oleh pejabat-pejabat publik kita, khususnya keluarga ya, punya ikatan langsung dengan keberadaan para pejabat-pejabat itu. Saya khawatirkan itu ketika kemudian peras publik itu semakin melemah, lalu muncul bisa disobedient itu loh. Mungkin kemudian ketidakpatuhan masyarakat karena emang pejabat-pejabat publiknya antras, terciptalah ketidakpercayaan, dan itu menurut saya akan sangat berbahaya. Jadi bayangkan kalau orang kemudian menimbulkan disobedience, ketidakpatuhan, orang kemudian tidak menghiraukan regulasi yang sudah ada, lalu kemudian timbullah antras, tidak percayaan dari publik pada penyelenggara negara. Kasus pasien sudah sangat jelas bahwa kemudian ketika tercover luas pada masyarakat, efeknya kemudian masyarakat mulai resisten sekarang dengan tidak taat lagi laporan pajak maupun yang lain, itu juga punya pengaruh kan, akhirnya menjadi repot sendiri negara.
1: Dilanjutkan oleh Surokim Abdussalam, sebagai keteladanan, pejabat publik harus banyak literasi agar bisa membedakan antara ruang privat dan ruang publik yang begitu banyak pengawas dari masyarakat.
3: Pentingnya kita terus melakukan literasi ya, karena memang ada ruang privat dan ada ruang publik. Ruang publik ini yang sering kemudian menjadi masalah. Kenapa kemudian bergaya hidup mewah itu juga sebenarnya adalah orang tidak kemudian tidak memahami arti penting keberadaan ruang publik. Karena mestinya akan muncul banyak keteladanan, akan muncul hal baik. Tidak masalah kalau itu tidak diunggah di medsos, tidak ada indikasi apa, silakan itu harga-harganya sendiri, bagaimana mereka mencari, silakan dengan kepercayaan. Tapi begitu masuk di medsos, di ruang publik itu ada pengawasan masyarakat. Kalau kemudian masyarakat merasa bahwa itu hal yang tidak wajar, soal itu akan kemudian tumbuh di sana. Makanya tidak bisa orang berlindung di balik hak asasi. Kita hari-hari ini jelas masih menginginkan yang namanya keteladanan, kesederhanaan, dan mungkin prinsip-prinsip hidup yang bisa menjadi contoh dan teladan masyarakat itu senantiasa diperlaku, sehingga bisa menguatkan kohesivitas kita sebagai masyarakat, di mana masyarakat terus memberi respek dan memberi penghargaan kepada pejabat-pejabat negara, demikian juga pejabat-pejabat negara bisa dengan rasa untuk senantiasa bisa menjadi contoh.
4: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar Ibnul Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amrun. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Iya. Aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasul-Nya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan.
Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan, dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah taala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40 ribu dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda,
300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir. Semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

0: Info Sehat hari ini.
1: Tips menyimpan daging. Daging adalah salah satu komoditas peternakan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Terkadang daging yang dibeli dari pasar atau yang didapat saat Idul Adha tidak langsung diolah, akan tetapi disimpan beberapa waktu untuk dijadikan stok. Menyimpan daging di kulkas atau freezer merupakan solusi untuk mengawetkan daging segar. Namun jika sembarangan menyimpannya, maka bisa membuat kualitas daging menurun dan menjadi tempat berkembangnya bakteri. Ada beberapa tips yang bisa Ikhwatal Iman lakukan untuk menyimpan daging agar bertahan lama dan tidak cepat busuk. Pertama, mencuci tangan sebelum menyentuh daging. Membiasakan cuci tangan sebelum memegang daging segar sangat penting untuk menjaga daging tetap segar. Kuman-kuman dan mikroba penyebab penyakit bisa berpindah melalui sentuhan dan berkembang biak dengan mudah di daging, sehingga menyebabkan perubahan rasa hingga membusuk. Kedua, simpan daging tanpa dicuci. Jika Anda membeli atau mendapat daging dalam kondisi bersih, segera masukkan ke freezer tanpa perlu dicuci. Air bisa jadi perantara bakteri untuk menempel ke daging yang akan disimpan. Kedua, simpan daging tanpa dicuci. Jika Anda membeli atau mendapat daging dalam kondisi bersih, segera masukkan ke freezer tanpa perlu dicuci. Air bisa jadi perantara bakteri untuk menempel ke daging yang akan disimpan. Ketiga, simpan daging di freezer. Membekukan daging di freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius akan mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri, serta memperlambat aktivitas enzim yang memicu membusuknya makanan. Biasanya, daging memiliki daya tahan tertentu, tergantung jenis daging di antaranya daging sapi dan ayam sekitar 9 bulan, daging giling sekitar 3 hingga 4 bulan, dan ikan sekitar 2 hingga 3 bulan. Semakin lama daging disimpan, kualitas daging bisa menurun. Selain itu, marinasi atau membumbui daging sebelum disimpan di freezer juga dianjurkan karena bumbu alami mengandung zat antibakteri yang mampu membunuh bakteri. Keempat, letakkan daging di wadah tertutup. Untuk mencegah freezer burn atau daging yang mengering saat dibekukan, pastikan wadah atau tempat menyimpan daging tertutup rapat dan kedap udara. Jika hanya memiliki kantung plastik terbuka, gunakan karet gelang untuk menutupi daging agar tetap aman. Hindari juga meletakkan daging di wadah kotor yang memungkinkan daging terkontaminasi bakteri. Kelima, tidak membekukan lagi daging yang sudah dicairkan. Menurut penelitian Layanan Kesehatan Nasional Inggris, dagingnya sudah dikeluarkan dari kulkas harus segera diolah karena jika disimpan kembali, akan merubah tekstur dan rasa daging. Maka dari itu, sebaiknya Anda memotong daging sebelum disimpan ke freezer, agar bisa mengambil daging sesuai kebutuhan yang akan dimasak. Info sehat ini dikutip dari halodoc.com dan ditinjau oleh Dr. Fatri Rizal Makarim.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
3: Sepuluh tips sukses tidur bagi penderita insomnia. Mendapatkan tidur yang berkualitas di malam hari adalah penting untuk kesehatan kita. Bagi sebagian orang, perihal tidur menjadi masalah sehingga berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup mereka. Berikut tips agar sukses tidur di malam hari. Tetapkan jadwal tidur. Pergilah ke kamar tidur dan bangun pada jam yang sama tiap hari. Latihan fisik atau olahraga. Cobalah berolahraga minimal 30 menit dalam sehari, tetapi jangan 2-3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein dan nikotin atau rokok. Keduanya merupakan stimulan yang justru akan membuat Anda susah tidur. Kafein biasa terdapat pada kopi dan cola. Hindari pula alkohol. Hindari makan dan minum dalam jumlah yang banyak pada malam hari. Makanan yang sangat banyak dapat mempengaruhi proses mencerna dan berhubungan dengan tidur. Minum terlalu banyak pada malam hari akan membuat Anda sering terbangun untuk buang air kecil. Rileks sebelum menuju ke kamar tidur. Buatlah diri Anda menjadi rileks. Lakukan aktivitas yang dapat membuat Anda rileks sebelum menuju tempat tidur. Mandi air hangat sebelum tidur. Penurunan temperatur tubuh setelah mandi dapat membuat Anda menjadi mengantuk. Mandi dapat membuat Anda menjadi lebih rileks. Buat lingkungan nyaman untuk tidur. Bebaskan apapun yang dapat mengganggu atau mendistraksi Anda untuk tidur. Kegaduhan, cahaya yang terang, televisi atau komputer yang menyala, jauhkan juga gadget dari tempat tidur Anda. Jika Anda masih terjaga atau belum tidur, setelah 20 menit di atas tempat tidur, beranjaklah dari tempat tidur dan lakukan aktivitas relaksasi. Kecemasan akan tidak dapat tidur justru akan membuat Anda semakin susah tidur. Jangan tidur setelah jam 3 sore. Tidur siang dapat meningkatkan brain power kita, tetapi tidur setelah jam 3 sore dapat membuat Anda susah untuk tertidur di malam hari. Datanglah ke dokter jika Anda masih mengalami kesulitan tidur setelah mencoba langkah-langkah di atas. Semoga masalah tidur Anda dapat teratasi dan Anda mendapatkan tidur yang berkualitas sehingga dapat kembali produktif dan menjalani hidup yang berkualitas. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Muhammad Sunardi, Esket, Dokter Muda, FKUGM, RSUP Dr. Sarjito.
2: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum sholat seorang wanita yang kelihatan selikit dari auratnya? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, jika ada rambut atau anggota badan wanita yang sedikit tersingkap, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat menurut mayoritas ulama. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Namun, jika yang tersingkap itu banyak, maka wajib mengulangi sholat di waktunya. Ini menurut pendapat para ulama, baik itu ulama empat madhab maupun yang lainnya. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-22, halaman 123.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum memakan bawang? Jawaban, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis yang menjelaskan tentang bawang, maka beliau berkata, larangan ini adalah larangan untuk menghadiri masjid, bukan larangan untuk makan bawang merah atau bawang putih atau semacamnya. Bawang bakul hukumnya halal berdasarkan sepakat ulama yang pendapatnya diakui. Sementara itu, Al-Qadhi Iyad menyebutkan dari para ulama Zahiriyah yang menyatakan bahwa bawang itu haram karena bisa menghalangi untuk menghadiri jamaah, karena mereka berpendapat bahwa salat berjamaah bagi mereka adalah fardu ain. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, alasan jumhur ulama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis terkait makan bawang bakul. Beliau mengatakan, yang artinya, silakan makan karena saya sedang bermunajat, tidak sebagaimana kalian. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, saya tidak berhak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dikutip dari Syarah Sahih Muslim, jilid kelima, halaman 48.

0: Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Hoax atau biasa dikenal dengan informasi palsu merupakan salah satu masalah yang dapat mengancam demokrasi termasuk di Indonesia. Pasalnya, hoax dapat menimbulkan kebingungan, ketakutan, kebencian, bahkan konflik di masyarakat. Menjelang pesta demokrasi pada 2024, hoax politik yang amat mungkin bermunculan di media sosial dan platform digital lain harus diwaspadai. Hoax politik bukanlah fenomena baru di Indonesia. Berdasarkan data Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Mafindo, jumlah hoax politik yang tersebar di Indonesia pada triwulan pertama 2023 mencapai 664 hoax, naik 24% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Bagaimana update terkininya? Koordinator Mafindo Surabaya, Yohanes Adven Sarbani, mengungkapkannya.
2: Mulai dari awal tahun 2023 ini, hoax politik sudah mulai mendominasi. Gitu ya. Persennya bahkan tertinggi sampai 35%. Data yang kami dapatkan dari Januari sampai Agustus itu sudah 1.561 hoax yang menyebar. Gitu. Itu hoax yang bisa kami verifikasi ya. Tapi kami di Mafindo juga sadar bahwa fenomena hoax yang kami bisa tangkap dan bisa kami tebak itu hoax yang seperti gunung es gitu. Jadi di bawah permukaan itu pasti juga akan banyak hoax yang lain yang bisa jadi tidak kami bisa deteksi. Apalagi ketika mungkin hoax itu beredar di ranah-ranah yang ataupun di area-area yang tertutup yang tidak bisa kami jangkau. Jadi kalau hoax politik setidaknya ada 4 jenis ya Mas ya. Yang pertama hoax untuk mengubah konten atau isi, bisa jadi beritanya benar tapi isinya dimanipulasi, bisa jadi memanipulasi video, lalu memanipulasi isi beritanya, memanipulasi atau memberikan narasi-narasi yang provokatif, atau mengubah konteks dan sebagainya. Apalagi kita lihat bahwa sekarang kan ada bermacam teknologi yang bisa dipakai untuk membuat hoax itu ya. Mulai dari adanya chat, tambah obat chat, bahkan sampai pada pembuatan untuk AI ataupun begitu ya.
1: Hoax politik juga mendominasi dan disebarkan dalam bentuk video di sejumlah platform media sosial, semisal YouTube, Facebook, dan TikTok. Koordinator Mafindo Surabaya, Adven Sarbani, mendorong pengguna media tersebut agar kritis dan skeptis dengan berita yang tersebar serta segera melakukan verifikasi apabila ragu akan kebenarannya.
2: Teman-teman bisa meng-add tersebut di nomor 0859-2160-0500. Nah, di situ itu sebagai saran edukasi juga untuk teman-teman mendapatkan informasi terkait dengan hoax terbaru, terus juga mengecek kebenaran suatu berita, atau mencari informasi terkait dengan berita yang sedang viral, atau bahkan melaporkan kalau teman-teman sinyalir itu adalah berita hoax itu. Kalau hoax sendiri, kita sudah bisa mengingatkan bahwa hoax itu menyebabkan tiga kekacauan ya. Ada kekacauan isi, ada kekacauan diri, sama kekacauan emosi. Jadi kalau kita membaca suatu berita, atau menonton suatu cover gitu ya, atau membaca suatu tulisan dan kita menjadi emosi, marah, gitu, menjadi tidak nyaman, hati-hati, bisa jadi itu adalah. Kalau kita merasa kita kacau terhadap beritanya, kok tidak sinkron antara apa yang menjadi judul dan isinya, apa yang menjadi di video dan apa yang ditulis, seperti itu bisa jadi kacau di diri gitu ya, kacau isi dan sebagainya. Jadi kekacauan-kekacauan itu menyebabkan kita jadi berpikir pas-pas ya. Nah, penting bagi kita memiliki kritis, sikap untuk selalu skeptis gitu ya, terhadap kabar atau terhadap informasi kita terima. Jangan pelan-pelan informasi langsung dan terima informasi begitu saja. Ada banyak jalur kita melakukan verifikasi, bisa melalui cek Google Lembaga, bisa melalui aplikasi cek fakta, bisa juga kita cari di Google ataupun aplikasi search engine yang lainnya.
1: Verifikasi informasi adalah kewajiban kita sebagai pemilih yang cerdas untuk dapat berkontribusi dalam perubahan masa depan negara. Aktif dalam pemilu damai dengan menekan penyebaran hoax politik untuk Indonesia yang lebih baik.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.

0: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
1: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
2: Hah? Serius?
1: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
2: Wah, deket banget. Berapa harganya?
1: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
2: Berangkatnya bulan apa aja?
1: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
2: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
1: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
2: Wah,
1: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-1324x846 atau follow Instagram madai.id.
2: Oke deh, aku daftar sekarang.
1: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
3: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
1: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
4: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang rahmati Allah, kehidupan ini memiliki tingkatan-tingkatan kehidupan. Barang siapa yang mereka tidak mengetahui tingkatan-tingkatan kehidupan ini dan tidak mewujudkannya, sungguh dia tidak akan pernah mencapai kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang dia inginkan hanya menjadi fata morgana, bayangan yang tidak pernah ada wujudnya. Tingkatan kehidupan ini yang paling rendah

0: adalah hayatul abdan, kehidupan badan, kehidupan yang hanya memenuhi segala kebutuhan jasad, kebutuhan badan. Barang siapa yang hidupnya semata-mata hanya berkhidmat untuk jasadnya, maka dia hanya berada dalam level kehidupan binatang. Ulaika kal an'am bal hum adhal, mereka itu bagikan binatang ternak atau bahkan lebih sesat. Lihatlah kehidupan orang barat yang tidak menggunakan agama, maka mereka kehidupannya hanya berkutat pada kehidupan jasad, maka mereka tingkah polanya bagikan binatang walaupun teknologi mereka mencapai tingkat yang sangat canggih. Kalau Anda ingin menyempurnakan kehidupan, Anda harus naik ke tingkat berikutnya, hayatul ilmi ba'da mautil jahli, kehidupan ilmu setelah Anda mati karena kebodohan. Sungguhnya bodoh terhadap agama hakikatnya merupakan kematian. Karena bodoh terhadap agama, tidak ada iman dalam hati dia. Dan Allah menamai orang yang hatinya tidak ada keimanan, amwatun ghairu ahya, kehidupan mayit-mayit yang tidak ada kehidupannya. Dikatakan, wa fil jahli qablal mauti mautun, wajasaduhum qablal kubri kuburun. Dalam kebodohan sebelum kematian adalah kematian yang telah mendahulinya. Dan jasad mereka menjadi kuburan sebelum dia dikubur di tanah pekuburan. Barang siapa yang dia tidak mempelajari ilmu agama, maka dia hakikatnya ada berada dalam kematian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ilmu ini dengan ruh, sesuatu yang akan memberikan kehidupan, dan mengatakan dengan nur, cahaya yang akan memberikan terangnya segala-galanya sehingga bisa membedakan segala hakikat, dan mengatakan dengan alma yang akan menghidupkan dan menyegarkan. Barang siapa yang dia tidak hidup dengan risalah, tidak mengetahui risalah, dia akan gelap kehidupannya dan akan mati ruhnya dan tidak ada kesegaran dalam dirinya. Kalau Anda ingin meningkatkan kualitas hidup lagi, naiklah ke tingkat berikutnya. Ini hayatul himmah al-aliyah, kehidupan himmah, kehidupan cita-cita yang tinggi. Sesungguhnya manusia sempurna dengan himmahnya, dengan cita-citanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita agar menjadi orang yang senantiasa bercita-cita tinggi. Dan cita-cita yang tinggi adalah cita-cita akhirat. Barang siapa yang dia memiliki cita-cita setinggi apapun, kalau hanya berkutat pada perkara dunia, maka sungguhnya dunia adalah cita-cita yang rendah, karena dunia adalah murah dan sangat singkat. Kalau Anda ingin meningkatkan kualitas hidup Anda lagi, naiklah tingkat berikutnya. Ini hayatul akhlaqil karimah, kehidupan akhlak yang mulia, yang merupakan buah dari akidah yang iman yang telah menancap dalam hatinya. Sungguhnya akhlak adalah kehidupan, dan kesempurnaan iman akan menghasilkan kesempurnaan akhlak. Maka kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan kehidupan seorang mukmin, kalau Anda ingin meningkatkan kualitas lagi, naik ke tingkat berikutnya dengan iman Anda yang tegak di atas ilmu, dan dengan himmah Anda, raihlah kehidupan yaitu as-surur ma'allah, hayatus surur ma'allah, kehidupan yang berbahagia bersama dengan Allah Ta'ala. Itulah yang para ulama katakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Barang siapa yang dia tidak masuki surga dunia, dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Surga dunia adalah kehidupan hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, tingkatan yang paling akhir setelah melalui tahapan-tahapan kehidupan dunia dengan puncaknya bersama Allah adalah kehidupan di jannah. Ini kehidupan kebahagiaan di Jannatul Na'im. Semoga Allah memahamkan kita tentang hakikat kehidupan, memberikan semangat besar meniti tangga-tangga kehidupan hingga Allah memberikan apa yang kita cita-citakan, kehidupan yang terbaik dunia hingga akhiratnya, sebagaimana doa yang kita doakan kepada Allah, Allahumma asli lana dunyana allati fiha ma'asyuna, Allahumma asli lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ali Muhammadin wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ketika kita hendak menunaikan ibadah salat, tentu kita harus bersuci terlebih dahulu agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersuci, hendaknya mengetahui media apa yang bisa kita gunakan untuk bersuci, untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar yang ada pada diri kita, untuk menghilangkan benda-benda najis yang melekat pada diri kita. Di antara media yang dijelaskan oleh syariat Islam di dalam kita bersuci dan menghilangkan najis adalah air. Hukum air sebagaimana dijelaskan oleh banyak sekali dalil syar'i, kita akan berjumpai bahwa hukum asal air itu adalah tahur. Yang dimaksudkan dengan tahur adalah suci dan mensucikan. Suci dari sisi zatnya dan mensucikan bagi penggunanya. Ini pun dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang suci lagi mensucikan. Sehingga hukum air hujan sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh para ulama adalah suci dan mensucikan. Dan air yang terkumpul di bawah tanah seperti air sumur, ini pun suci dan mensucikan hukumnya. Demikian pula sungai-sungai yang belum tercemar dengan berbagai macam limbah, maka ini secara asal suci dan mensucikan. Demikian juga air laut. Hal ini pun pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, apa hukum kita bersuci dengan air laut? Maka beliau pun mengatakan, huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Air laut ini adalah hukumnya suci mensucikan, dan bangkai yang ada di dalamnya itu hukumnya halal. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasannya air laut hukumnya adalah suci sekalipun rasanya berbeda dengan air tawar. Ketika kita berbicara masalah air, maka kita akan mendapati penjelasan para ulama bahwa air itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ma'un tahur, air suci dan mensucikan. Ini berlaku bagi air hujan, air sumur, air sungai yang masih murni, air laut, ya, dan juga air danau serta yang lainnya. Selama sifat dan tabiatnya belum berubah, ini adalah air yang bisa dipakai untuk bersuci dan menghilangkan benda-benda najis yang ada pada diri kita ataupun pakaian kita. Adapun jenis yang kedua adalah air najis. Bagaimana bisa dikatakan air ini air najis? Manakala air tersebut sudah tercampur dengan benda-benda najis yang kemudian merubah salah satu dari tiga hal. Apakah merubah baunya, ataukah merubah rasanya, ataukah merubah warnanya? Maka ketika terjadi perubahan pada salah satu dari tiga hal ini, maka air ini akan menjadi air yang najis. Selama benda yang merubahnya ini adalah benda najis. Adapun benda-benda suci ini tidak bisa berpengaruh kepada air yang secara tabiat suci dan mensucikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengatakan, "Al-ma'u la yunajjisuhu syai'." Air tidak akan mungkin bisa dinajiskan dengan sesuatu. Oleh karena itu, apabila kita mendapati air yang memiliki sifat karakter tabiat murni, bening, kemudian segar rasanya dan lain sebagainya, maka dalam hal ini adalah air yang suci dan mensucikan, bukanlah air yang najis. Namun apabila kita mendapati adanya perubahan, apakah itu dari sisi bau, rasa, ataupun dari sisi warnanya, lantaran terpengaruh atau kemasukan benda-benda yang najis, maka dalam hal ini ia sudah menjadi air yang najis, air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci dan menghilangkan benda-benda najis yang ada pada diri kita ataupun pakaian kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku seiman yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa memperhatikan kondisi-kondisi air di dalam lingkungan kita, di dalam rumah kita, di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena urgensi air ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Tidak mungkin kita akan beribadah kepada Allah kecuali kita harus senantiasa menggunakan air, baik di dalam bersuci ataupun menghilangkan benda-benda najis lainnya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Adabun Islamiyah.
3: Adab penyembelihan. Ada kalanya seorang muslim pada satu hari menyembelih seekor hewan untuk makanannya, untuk makanan keluarganya, untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin, atau untuk yang lainnya. Islam telah meletakkan adab-adab penyembelihan yang harus diperhatikan. Ini menunjukkan kelengkapan dinul Islam yang mengurus semua urusan kehidupan. Di antara adab-adab yang berkaitan dengan penyembelihan adalah: pertama, niat yang benar. Hendaknya seorang meniatkan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih hewan, baik itu hewan sembelihan untuk haji, hewan kurban, atau hewan untuk makanan keluarganya. Demikian juga ia mencari pahala dengan memperhatikan adab-adab penyembelihan tersebut. Kedua, tidak menyembelih hewan yang kantong susunya sedang besar. Janganlah menyembelih hewan yang diambil air susunya, yang masih penuh kantong susunya, agar tidak terhalang dari mengambil manfaat dari susunya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadbahanna dzata darrin." Janganlah engkau menyembelih hewan yang penuh kantong susunya. Adab ini yang menjelaskan sejauh mana Islam memperhatikan setiap perkara agar seorang muslim tidak terhalang dari sesuatu yang mungkin masih dapat ia manfaatkan. Ketiga, menajamkan mata pisau sebagai bentuk kasih sayang kepada hewan. Semakin tajam pisau yang digunakan, maka semakin baik bagi hewan tersebut dan lebih meringankan sakitnya. Sebab ini termasuk bentuk kasih sayang kepada makhluk dan kebaikan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala kataba al-ihsana 'ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu fal yurih dhabihatahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisau dan membuat nyaman hewan yang disembelih. Hadis riwayat Muslim dari Syaddad bin Aus. Keempat, hendaklah menajamkan pisau sebelum membaringkan hewan yang hendak disembelih. Janganlah ia membaringkan hewan untuk disembelih, kemudian berdiri di sampingnya untuk menajamkan pisau. Perbuatan demikian akan menambah rasa takut hewan itu. Selain bukan merupakan bentuk kasih sayang kepada hewan, hal itu merupakan bentuk yang menyelisih sunnah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang melakukan perbuatan itu, "Aturidu an tumitaha mautatin? Halla haddatta syafrataka qabla an tudajjiha?" Apakah engkau ingin membuatnya mati berulang kali? Alangkah baiknya jika engkau menajamkan pisaumu terlebih dahulu, lalu engkau membaringkannya. Hadis riwayat Al-Hakim. Maka dari itu, hendaklah seseorang menajamkan pisaunya terlebih dahulu, baru kemudian mengambil hewan dan membaringkannya untuk disembelih. Kelima, tidak menunjukkan pisau sembelihan kepada hewan yang akan disembelih. Penjelasan adab ini merupakan cabang dari adab sebelumnya. Jadi orang yang akan menyembelih tidak akan menunjukkan pisau kecuali ketika ia hendak menyembelih hewan tersebut. Ini merupakan bentuk kasih sayang terhadap hewan, sehingga tidak menambah rasa takutnya ketika menghadapi kematian dan penyembelihan. Keenam, membaca basmalah dan takbir. Itu harus dilakukan ketika penyembelihan. Barang siapa yang tidak membaca basmalah ketika menyembelih, maka ia telah menyelisih sunnah Nabi SAW. Sebab ketika Rasulullah SAW menyembelih dua ekor kibas dengan tangannya, beliau mengucapkan basmalah dan takbir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menyembelih dan tidak menyebutkan nama Allah atasnya dengan sengaja, maka tidak halal memakan sembelihannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu mimma lam yuzkarismullahu 'alaihi wa innahu la fizq." Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Al-An'am ayat 121. Ketujuh, mengalirkan darah hewan sembelihan. Hendaknya seseorang mengalirkan darah hewan sembelihan dengan menyembelih urat leher atau urat nadinya. Alat apapun dapat digunakan untuk menyembelihnya. Yang penting dapat mengalirkan darahnya dan mengucurkannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anharad dama wa dzikra smullahi alaihi fakuluhu, laisa sinna wadh-dhufur." Apa saja yang dapat mengucurkan darah dan disebutkan nama Allah kepadanya, maka makanlah, selama tidak menggunakan tulang atau kuku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Rafi' bin Khadij. Memutus urat leher atau urat nadi merupakan cara paling utama untuk mengucurkan darah dan membersihkannya. Akan tetapi, tidak boleh mengucurkan darahnya dengan tulang apapun. Kedelapan, tidak menyembelih hewan di hadapan hewan-hewan lainnya. Tidak boleh bagi seorang muslim menyembelih ayam, itik, kambing, unta, atau yang lainnya di hadapan hewan-hewan lainnya. Sementara yang lainnya menunggu giliran untuk disembelih dan melihat apa yang dialami oleh hewan yang disembelih. Sebab, itu akan menambah rasa takut dan rasa sakit menghadapi kematian bagi hewan tersebut. Yang lebih parah lagi, apabila menyembelih hewan di hadapan anaknya atau sebaliknya. Hendaklah tidak melakukan perbuatan demikian, karena itu pertanda tidak adanya rasa kasih sayang. Kesembilan, membagi-bagikan hewan sembelihan kepada teman. Jika seorang muslim menyembelih hewan sembelihan, hendaklah ia membagi-bagikannya kepada teman-teman atau saudaranya, yakni mengirim sebagian sembelihannya kepada mereka. Perbuatan ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Idza dhabaha asyata fayaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah." Apabila menyembelih seekor kambing, beliau berkata, "Kirimlah sebagian sembelihan ini kepada teman-teman Khadijah." Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Sunnah ini merupakan adab yang sangat tinggi dalam menunjukkan kesetiaan dan menguatkan rasa kasih sayang di antara sesama muslim. Kesepuluh, menyembelih unta dalam keadaan berdiri dan menyembelih selainnya dalam keadaan berbaring. Menyembelih unta dalam keadaan berdiri dan menyembelih selainnya dalam keadaan berbaring termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih unta dalam keadaan berdiri, yaitu dengan mengikat kaki kirinya. Ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melihat seorang laki-laki yang menyembelih untanya dalam keadaan duduk di atas tanah, maka ia berkata, "Ib'atha qiyaman muqayyadatan sunnatan nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam." Biarkanlah ia berdiri dalam keadaan terikat, sebab itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru smallahi 'alayha sawaf." Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Al-Hajj ayat 36. Beliau berkata tentang makna sawaf, maksudnya adalah berdiri di atas tiga kakinya dengan mengikat kaki kiri bagian depan. Tafsir Ibnu Katsir. Adapun kambing, sapi, biri-biri, maka hewan tersebut dibaringkan dahulu sebelum disembelih. Jenis hewan ini disembelih dalam keadaan berbaring di atas tanah dengan posisi miring bersandar pada sisi kiri tubuhnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor kibas yang gemuk dan bertanduk, beliau menyembelihnya dengan tangannya. Beliau pun menyebut nama Allah dan bertakbir, kemudian meletakkan kaki beliau di atas leher kibas-kibas tersebut. Inilah yang Allah mudahkan tentang adab-adab penyembelihan, yang jumlahnya ada 10 adab. Alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab memuliakan tamu. Salah satu akhlak mulia yang ditekankan dalam Islam adalah menghormati tamu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Muttafaqun alaih. Allah juga memberikan contoh manusia yang paling baik dalam menghormati tamu. Beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena kesempurnaannya dalam menghormati tamu, hingga beliau digelari Abu Dhifan, tokoh dalam menghormati tamu. Di kesempatan ini kita akan melihat bagaimana adab yang diajarkan dalam Islam terkait menghormati tamu. Pertama, perbanyak teman dari orang yang baik. Teman kita adalah para calon tamu kita. Ketika kita banyak berteman dengan orang baik, maka tamu yang akan mendatangi kita adalah orang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun." Janganlah kamu berteman melainkan dengan orang mukmin, dan janganlah makan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah makan makananmu melainkan orang yang bertakwa," merupakan pesan agar kita banyak berteman dengan orang baik, agar tamu yang makan suguhan kita juga orang baik. Dalam Al-Qur'an, Allah pilihkan teladan adab bertamu dari kalangan malaikat yang mendatangi Ibrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 24. Yang sejatinya ini menjadi pujian bagi Ibrahim, karena Allah pilih malaikat sebagai tamunya. Kedua, dianjurkan untuk menyambut tamu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya tatkala tamu dari suku Abdi Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyambut mereka dengan mengucapkan, "Marhaban bil wafdil ladina ja'u ghaira khazaya wala nadama." Selamat datang kepada para utusan yang baru tiba tanpa rasa terhina dan menyesal. Hadis riwayat Bukhari. Allah memberikan contoh dalam Al-Quran berupa penyambutan Ibrahim kepada tamunya. Allah berfirman, "Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun." Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, Ibrahim menjawab salamun. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 24 dan 25. Para ulama menjelaskan, salam yang diberikan Ibrahim lebih sempurna dibandingkan salam yang diberikan malaikat. Malaikat menyatakan dengan kalimat salaman, yang maksudnya, kami memberi salam untukmu. Sementara Ibrahim menjawab dengan kalimat salamun, yang maksudnya, semoga salam selalu tercurah untuk kalian. Artinya, Ibrahim memberikan doa salam yang lebih langgeng untuk tamunya. Demikian keterangan Ibnul Qayyim dalam Zadul Muhajir. Dan mengenai cara penyambutan tamu, bisa dilakukan sesuai adat dan budaya masyarakat setempat. Ketiga, segera berikan hidangan dan buat tamu kita merasa nyaman, sehingga tidak merasa kehilangan ketika hendak menyiapkan suguhan. Nabi Ibrahim mencontohkan hal ini. Allah menceritakan, "Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin." Ibrahim cepat menemui istrinya diam-diam, lalu datang membawa daging anak sapi gemuk. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 26. Yang dilakukan Ibrahim ketika beliau hendak menghidangkan makanan untuk tamunya, beliau pergi dengan cepat, diam-diam, menunjukkan sikap beliau segera dalam memuliakan tamu, dan dilakukan diam-diam agar tamu tidak merasa malu karena merasa merepotkan tuan rumah. Keempat, sediakan suguhan semampunya dengan berusaha menyuguhkan yang terbaik. Allah menceritakan tentang Ibrahim yang menyajikan daging anak sapi panggang. Allah berfirman tentang bagaimana Ibrahim menyediakan suguhan. فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيلٍ. Tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi panggang. Quran Surat Hud ayat 69. Hanya saja kita dilarang untuk berlebihan dalam memberi hidangan, terlebih jika motivasinya untuk riya. Ibnu Abbas menceritakan, Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an ta'amil mutabariyaini an yu'kal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk makan hidangan orang yang saingan dalam menjamu tamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di masa jahiliyah sering ada orang yang saling bersaing dengan tetangganya dalam memuliakan tamu. Siapa di antara mereka yang paling hebat hidangannya? Sehingga mereka habis-habisan dalam memberi hidangan. Ini bukan kebaikan, tapi justru tercela. Hingga Nabi SAW melarang untuk memakannya. Kelima, pastikan yang menyuguhkan hidangan Anda sendiri dan bukan pembantu, dan dekatkan hidangan itu ke tamu. Ibrahim telah memberikan contoh dalam hal ini. Allah menceritakan, فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. Lalu Ibrahim mendekatkan hidangan itu kepada tamu-tamunya sambil berkata, silahkan makan. Quran Surat Ad-Dariyat ayat 27. Ibrahim menghidangkan suguhan itu sendiri sebagai bentuk pelayanan tamu dari beliau. Ibrahim tidak menyuruh orang lain untuk menghidangkan makanan itu. Ibrahim juga mendekatkan hidangan itu tanpa terlebih dahulu menawarkan kepada mereka, sehingga tamu tidak merasa dirinya telah merepotkan tuan rumah. Keenam, perhatikan adab-adab syar'i selama melayani tamu, seperti tidak bersalaman dengan lawan jenis. Sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, La'an yut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamassam ra'atan la tahillu lahu. Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Bahkan jika memungkinkan, dipisahkan antara tamu lelaki dan tamu wanita. Karena Allah perintahkan agar masing-masing menundukkan pandangan. Allah berfirman, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Sampaikan kepada para lelaki mukmin agar mereka menundukkan pandangannya. Di ayat berikutnya Allah berfirman, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Sampaikan kepada para mukminah agar mereka menundukkan pandangannya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Ketujuh, hindari semua aktivitas yang membuat tamu kita risih dengan kita, seperti menyapu atau teriak marah-marah, atau membuat anak menangis, atau ditinggal beraktivitas lainnya. Karena semua ini bertentangan dengan prinsip menghormati tamu. Kedelapan, dianjurkan mengantar tamu ke depan rumah. Imam Al-Qasim bin Salam pernah bertamu di rumah Imam Ahmad. Ketika Al-Qasim hendak pulang, Imam Ahmad beranjak dari tempat duduknya untuk mengantarnya. Al-Qasim minta agar Imam Ahmad tetap di tempat. Namun Imam Ahmad tetap mengantarnya dan membawakan keterangan dari Asy-Sya'bi bahwa termasuk kesempurnaan melayani tamu adalah mengantarnya sampai ke pintu dan membantunya naik kendaraan. Al-Adab Asy-Syar'iyyah Ibnu Muflih. Semoga kita tidak lalai untuk mengamalkannya.

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut, dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifut taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adamu qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah, kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah, kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa.
2: Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman, bertakwalah, takutlah kalian semua pada hari semuanya kembali kepada Allah. Yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa dimatikan dengan apa yang dia peroleh, sedangkan mereka tidak dizalimi.

0: barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Dia harus meletakkan dirinya, tidak ada artinya. Tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah. Doa adalah awal dari cara beribadah sehingga bermutu di sisi Allah SWT.
1: Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib.

0: bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami, kami telah menzalimi diri kami ya Rabb, dengan maksiat, pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami.
1: Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li innaka antal ghafur.
0: Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?
2: Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
0: Siapa pula yang dapat lain dari Allah SWT.
3: Allahumma anta rabbuna la ilaha illa ant. Khalaqtana wa nahnu 'abiduk. Wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min sharri ma sana'na. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: وإن لم تغفر لنا engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, hambamu ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi yang aku miliki hanya engkau.
2: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي

0: maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba, satu doa yang terangkat akan tetapi bermakna, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.

0: عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
1: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
2: أسامة بن زيد عمر بن الخطاب berkata, Bapak Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bapaknya, dan Usamah sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirimu. Itulah ungkapan yang diucapkan oleh Umar bin Khattab kepada anaknya Abdullah bin Umar. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi beratnya tantangan dari orang-orang Quraisy. Besarnya rintangan untuk beliau dan para sahabat beliau. Beliau harus memikul tanggung jawab dakwah dan tugas yang berat, hal mana membuat kehidupan beliau layaknya gerbong kesedihan dan kesulitan yang berkesinambungan. Dalam keadaan demikian, secercah kebahagiaan terbit dalam kehidupan beliau. Seorang membawa berita gembira datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwa Ummu Aiman melahirkan seorang anak laki-laki. Raut muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri karena kegembiraan. Wajah beliau yang mulia bersinar karena kebahagiaan. Siapa gerangan anak yang berbahagia ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian bahagia? Dia adalah Usamah bin Zaid. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasa heran karena kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak yang baru lahir itu. Hal itu karena kedudukan bapak ibunya dan keberadaan keduanya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu anak itu adalah Barakah Al-Habasyiyah yang biasa dipanggil dengan Ummu Aiman. Wanita ini adalah hamba sahaya Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita inilah yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ibunya dan menggantikannya setelah ibunya wafat. Beliau membuka kedua mata beliau di depan dunia sementara beliau tidak mengenal ibu selain wanita ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyintainya dengan cinta yang paling mendalam dan paling tulus. Beliau sering berkata, "Dia adalah ibu setelah ibuku dan sisa dari keluargaku. Inilah ibu anak yang beruntung tersebut. Adapun bapaknya, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah, mantan putra angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan pemegang rahasianya, salah seorang keluarganya dan orang yang paling beliau cintai setelah Islam." Kaum muslimin berbahagia dengan kelahiran Usamah bin Zaid, sebagaimana mereka berbahagia dengan kelahiran anak-anak yang lain. Hal itu disebabkan apa yang membuat Nabi SAW berbahagia, maka mereka pun berbahagia. Setiap yang menyebabkan hati beliau berbunga, hati mereka pun ikut berbunga. Para sahabat menjuluki anak yang beruntung ini dengan Al-Hib wa Ibnu Hib. Kaum muslimin tidak berlebihan manakala mereka memberikan julukan ini kepada bocah kecil Usamah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya dengan cinta yang membuat dunia dengan segala isinya merasa iri karenanya. Usia Usamah sepantaran dengan cucu beliau Al-Hasan putra Fatimah Az-Zahra. Al-Hasan berkulit bersih, berwajah cerah dan tampan, sangat mirip dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Usamah berkulit gelap, berhidung pesek, sangat mirip dengan ibunya wanita Habsyah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan di antara keduanya dalam cinta. Beliau memangku Usamah di salah satu pahanya dan memangku Al-Hasan di pahanya yang lain. Kemudian beliau merangkul keduanya ke dadanya sambil bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya." Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah demikian besar sampai-sampai ketika Usamah terpeleset di depan pintu rumah dan keningnya terluka serta mengucurkan darah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk mengelap darahnya. Namun Aisyah merasa jijik terhadap darah Akhirnya beliau sendiri yang mengisap darah itu lalu memuntahkannya sambil menenangkannya dengan kata-kata yang menunjukkan kelembutan dan kasih sayang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyintai Usamah semasa dia kecil, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyintainya sewaktu dia berubah menjadi seorang pemuda. Hakim bin Hazam, salah seorang hartawan Quraisy, memberikan hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah jubah Yaman yang dia beli dari Yaman dengan harga 50 dinar emas. Jubah ini milik Yasin, salah seorang raja Yaman. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak hadiahnya karena waktu itu dia masih musyrik dan beliau berkenan menerimanya dengan jalan membelinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai jubah itu sekali di hari Jumat, kemudian melepaskannya dan memberikannya kepada Usamah bin Zaid. Maka Usamah hidup murid di antara anak-anak Muhajirin dan Ansor dengan jubah tersebut. Manakala Usamah menampaki usia dewasa, dia memperlihatkan sifat-sifat luhur dan pembawaan-pembawaan mulia yang menjadikannya layak untuk dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usamah adalah pemuda yang sangat cerdas, pemberani, dan bijak, mampu meletakkan setiap persoalan pada tempatnya, menolak perkara-perkara rendah, ramah kepada sesama, sehingga digemari oleh orang banyak, bertakwa dan bersih hati. Allah mencintainya. Dalam perang Uhud, Usamah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama anak-anak para sahabat. Mereka ingin ikut serta dalam jihad di jalan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima sebagian dari mereka dan memulangkan sebagian yang lain karena belum cukup umur. Salah satu dari anak-anak yang dipulangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Usamah bin Zaid. Usamah pulang dengan kedua matanya yang berlinang air mata karena sedih, sebab tidak bisa ikut dalam perang di jalan Allah di bawah panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang Khandaq, Usamah bin Zaid kembali datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan beberapa anak para sahabat. Usamah mendongakkan kepalanya agar terlihat tinggi, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasihan kepadanya, maka beliau pun mengizinkannya. Usamah memanggul senjata dalam usia 15 tahun. Dalam perang Hunain, ketika kaum muslimin terpukul mundur, Usamah bin Zaid tetap tegar bersama Al-Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Sufyan bin Al-Harith, sepupu beliau bersama 6 orang dari kalangan sahabat yang mulia. Dengan kelompok kecil yang beriman dan pemberani ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu merubah kekalahan para sahabatnya menjadi kemenangan, melindungi kaum muslimin yang telah kabur dari tebasan senjata orang-orang musyrikin. Dan dari Mu'tah, Usamah bin Zaid berjihad di bawah panji-panji bapaknya, Zaid bin Harithah, padahal umurnya belum genap 18 tahun. Dengan kedua matanya, Usamah melihat bapaknya gugur sebagai syahid. Namun hal itu tidak membuatnya melemah dan goyah. Sebaliknya, dia terus berperang di bawah panji-panji Ja'far bin Abu Talib, sampai Ja'far pun gugur di depan mata Usamah. Kemudian Usamah tetap berperang di bawah panji-panji Abdullah bin Rawaha, sampai akhirnya Abdullah menyusul kedua kawannya. Kemudian Usamah tetap berperang di bawah panji Khalid bin Walid, yang akhirnya mampu mengentaskan pasukan dari cengkraman pasukan Romawi. Usamah pulang ke Madinah dengan harapan Allah melimpahkan pahala kepada bapaknya, meninggalkan jasad bapaknya yang suci di perbatasan bumi Syam, dan mengendarai kuda bapaknya di mana dia gugur syahid dari atas punggungnya. Di tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan untuk melawan orang-orang Romawi. Di dalam pasukan tersebut terdapat Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan sahabat-sahabat besar lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima pasukan itu, padahal umurnya belum genap 20 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menginjakkan pasukannya di perbatasan Al-Balqa dan benteng Ad-Darum dekat Gaza di negeri Romawi. Manakala pasukan ini sedang bersiap-siap untuk berangkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit. Ketika sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin berat Pasukan ini berhenti menunggu kepastian tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama berkata, "Manakala sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat, aku menjenguknya bersama orang-orang banyak. Aku melihat beliau hanya diam, tidak berbicara karena sakitnya yang berat. Beliau mengangkat tangannya ke langit kemudian menunjuk kepadaku. Aku mengetahui bahwa beliau berdoa untukku." Kemudian tidak lama setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Baiat untuk Abu Bakar disepakati dan Abu Bakar memerintahkan agar pasukan tetap berangkat. Namun beberapa orang Ansar mengusulkan agar pengiriman pasukan Usamah ditunda. Mereka meminta Umar bin Khattab agar berbicara kepada Abu Bakar tentang hal ini. Orang-orang Ansar itu berkata, "Jika Abu Bakar tetap ingin memberangkatkan pasukan, maka hendaknya dia mengganti Usamah dengan orang yang lebih berumur daripada Usamah." Manakala As-Siddiq mendengar usulan orang-orang Ansar melalui Umar bin Khattab, Abu Bakar yang sebelumnya duduk mendengar perkataan itu langsung bangkit. Dia mencengkram janggut Umar sambil menahan amarah. As-Siddiq berkata, "Celaka kamu. Semoga kamu kehilangan ibumu, wahai Ibnu Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkatnya menjadi panglima, lalu kamu memerintahkanku untuk mencopotnya. Demi Allah, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah aku mengganti orang yang diangkat menjadi panglima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Umar bin Khattab kembali kepada orang banyak. Mereka bertanya kepadanya tentang keputusan Abu Bakar. Umar berkata, "Celaka kalian. Pulanglah kalian. Aku telah mendapatkan kemarahan dari Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena usulan kalian." Manakala pasukan ini berangkat dengan panglimanya yang masih muda, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkannya dengan berjalan kaki, sementara Usama di atas kendaraannya. Maka Usama berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah, naiklah atau aku yang turun." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, jangan turun, dan demi Allah, aku tidak akan naik. Tidak mengapa bagiku mengotori kedua kakiku sesaat dengan debu di jalan Allah." Kemudian Abu Bakar berkata kepada Usama, "Aku menitipkan agamamu, amanatmu, dan penutup amalmu kepada Allah. Aku berwasiat kepadamu dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepadamu." Kemudian Abu Bakar berbisik kepadanya, "Jika kamu berkenan untuk tidak membawa Umar ke medan perang agar dia bisa membantuku, biarkan dia tinggal di Madinah bersamaku." Maka Usamah mengizinkan Umar untuk tidak berangkat ke medan perang. Usamah bin Zaid berangkat membawa pasukannya, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Dia membawa pasukannya ke perbatasan Al-Balqa dan benteng Ad-Darum di bumi Palestina, mencabut rasa takut kaum muslimin terhadap kekuatan orang Romawi dari hati kaum muslimin, membentangkan jalan di depan mereka untuk membuka negeri-negeri Syam, Mesir, dan utara Afrika seluruhnya sampai lautan yang jauh gelap di sana. Kemudian Usama pulang membawa kemenangan dengan mengendarai kuda pilihan di mana bapaknya gugur sebagai syahid di atasnya, membawa harta rampasan perang dalam jumlah di atas perkiraan orang, sampai-sampai ada yang mengatakan tidak ada pasukan yang lebih selamat dan lebih banyak harta rampasannya dibanding dengan pasukan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid sepanjang hidupnya selalu dihormati dan dicintai oleh kaum muslimin sebagai kesetiaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penghormatan mereka terhadap pribadi beliau. Pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, Al-Faruq, Umar bin Khattab menetapkan gaji Usamah lebih besar daripada gaji untuk anaknya Abdullah bin Umar. Maka Abdullah berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, engkau memberi Usamah 4.000 dan hanya memberiku 3.000. Padahal bapaknya tidak lebih utama darimu dan Usamah juga tidak lebih utama dariku." Al-Faruq pun menjawab, "Mana mungkin. Bapak Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bapakmu. dan Usamah sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirimu. Akhirnya Abdullah bin Umar menerima apa yang ditetapkan oleh negara untuknya. Dan jika Umar bin Khattab bertemu Usamah bin Zaid, maka dia berkata, "Selamat datang panglimaku." Jika Umar melihat seorang merasa heran terhadap sikapnya, maka dia berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkatnya sebagai panglimaku." Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati para pemilik jiwa yang besar. Sejarah tidak mengenal generasi yang lebih sempurna

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا. Janganlah di antara kalian saling menggibah satu dengan yang lainnya. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Mas, saya tanya, makan daging manusia sembelihan halal apa haram? Mas, anak tanya, mas, kalau ada manusia disembelih kemudian disate, halal enggak satenya? Apalagi bangkai, apalagi dikasih racun. Masya Allah, cepat itu dosanya berlipat-lipat. Sehingga ikhwan, Imam Adz-Dzahabi mengatakan, demi Allah, setelah tahu ghibah itu membahayakan pelakunya, saya tidak pernah ghibah dalam hidup saya. Dan Imam Al-Bukhari menangis, demi Allah, kalau bukan karena tanggung jawab hadis Rasulullah dan demi hadis Rasulullah, saya tidak akan membicarakan rijalul hadis. Walhasil ikhwan, sekarang banyak orang yang menghalalkan ghibah. Kalau tidak hati-hati, bisa bubrah, keplesetnya lisan, sulit diobati. Katanya Imam Asy-Syafi'i, keplesetnya kaki, gampang diobati. Keplesetnya lisan, ikhwan, itu bisa seumur umur mati. Kadang-kadang mindah kalimat itu untuk kita-kita aja. Itu jujur banget. Sampai ini juga jujur. Hati-hati ya, untuk kita-kita aja. Jujur. Sampai 10 orang semuanya untuk kalangan sendiri. Emang buletin apa? Ya ikhwan, ini bukan buletin. A'radun nas. Rasulullah katakan, fa inna arbar riba istitalatur rajuli fi irdi akhihi. Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang mengumbar kehormatan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan ghibah itu, masya Allah. Dengan demikian, hati-hati ikhwan, ghibah ini harus dihindarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
3: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4: Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabatu. Qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah ilmu. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takrir ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah adalah ilmu. Kemudian ilmu pula adalah mencakup waqala sahabatu. Apa diucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah orang-orang yang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memesankan, ahlan wa sahlan bi talibi ilmin. Selamat datang bagi penuntut ilmu, ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat. Ilmu abadi, ilmu Allah.
6: Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masih mengenal ilmu, masih mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita mensyukuri nikmat ini dan terus kita menuntut ilmu, agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju jahannam. Waliyadu billah. Semua itu dengan ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak belajar pedoman hidup kita, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta jalannya para salaf kita, pendahulu kita yang soleh, yang mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak mempelajarinya, sangat dikhawatirkan kita akan menyimpang dari jalan yang benar.
7: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Semenit manfaat.
6: ambil akidah ini dari Al-Quran, sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, para sahabat beliau. Mereka orang-orang yang sudah dijamin keridhaan Allah untuk mereka. Ambillah ilmu dari mereka. Jangan kita mengambil ilmu dari otak kita, dari hawa nafsu kita. Ambil ilmu dari filsafat Yunani. Subhanallah. Filsafat Yunani itu bukan ilmu. Sampah. Ilmu itu Al-Quranul Karim. Hadis Nabi SAW tentang akidah. Ambil dari Quran dan Sunnah. Jangan kita memaksakan diri kita, mengotak-atik otak kita untuk membayangkan tentang Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada satu pun yang sama dengannya. Tidak ada yang serupa dengan yang merupainya. Apapun yang ada di dari ciptaan Allah, tidak ada satu pun yang menyerupai Allah azza wajalla. Maka kita wajib beriman kepada Allah dan segala sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang diberitahukan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih tentang Allah.
8: Semenit manfaat.
9: Siapa yang bersolawat kepada Nabi SAW, maka dia akan meraih pahala yang sangat besar, bahkan menjadi pendamping Nabi SAW di surganya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, inna min aqrabikum ilayya majlisan yawmal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat di antara kalian nanti tempat duduknya di hari kiamat kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Nabi, ya, bersanding dengan Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Maka ini keutamaan bagi para penuntut ilmu yang mempelajari Quran, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pelit untuk melantunkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku namun dia tidak bersolawat kepada aku.
10: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
11: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
12: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid. Meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
13: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel Bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
12: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
14: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
12: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
15: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
16: Info sehat hari ini.
17: Musim pancaroba adalah peralihan musim kemarau ke musim hujan maupun sebaliknya. Hal ini menyebabkan cuaca kadang mendung, hujan, berangin, dan panas. Cuaca yang tidak menentu biasanya mengundang bakteri dan virus yang menyebabkan infeksi pada tubuh, seperti pilek, flu, batuk, hingga sakit tenggorokan. Meskipun penyakit tadi bisa diobati dengan mudah, namun gejala yang ditimbulkan tetap mengganggu kenyamanan dalam beraktivitas. Tentu kita tidak ingin sakit. Maka, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh saat pancaroba. Yaitu, yang pertama, tingkatkan asupan makanan bergizi. Makanan adalah sumber energi dan nutrisi bagi tubuh. Tidak hanya menjaga organ tubuh tetap bekerja secara normal, nutrisi dari makanan seperti vitamin C, zat besi, dan protein dapat mendukung sistem kekebalan tubuh. Nutrisi tadi dapat ditemui di berbagai makanan, seperti jeruk, daging merah, telur, ikan, dan sayuran hijau. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Tidak hanya menyegarkan dahaga, air juga menjaga kelembapan tubuh dan menjadi komponen utama dari pembentukan plasma darah. Selain itu, Air membantu mengedarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh, serta mengeluarkan zat yang tidak diperlukan tubuh. Jika tubuh kekurangan cairan, organ tubuh tidak dapat bekerja dengan efektif, termasuk sistem kekebalan tubuh. Kebutuhan air setiap orang berbeda-beda, tergantung usia, kondisi kesehatan, dan aktivitas yang dilakukan. Umumnya, kebutuhan air yang diperlukan tubuh sekitar 1.200 hingga 2.000 ml atau sekitar 8 gelas sehari. Yang ketiga, atur waktu tidur. Tidur merupakan waktu bagi organ untuk beristirahat. Begadang dan kurang tidur dapat menyebabkan organ tubuh kelelahan. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh akan melemah. Hindari aktivitas yang bisa mengganggu tidur, seperti bermain ponsel. Yang keempat, olahraga. Olahraga akan merangsang hormon dopamin, yang bertugas memperbaiki suasana hati dengan membuat perasaan menjadi senang dan bahagia. Selain itu, dopamin juga digunakan sel-sel kekebalan tubuh untuk mengatur respon tubuh terhadap infeksi. Tidak perlu olahraga berat, olahraga ringan seperti jalan santai, jogging, dan bersepeda bisa dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh. Yang kelima, minum suplemen. Kalau kebutuhan nutrisi sudah tercukupi, tidak perlu mengonsumsi suplemen. Namun, jika kekebalan tubuh lemah, minum suplemen tentu sangat bermanfaat. Suplemen yang direkomendasikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, seperti vitamin C, zat besi, vitamin B6, dan madu. Info kesehatan ini dikutip dari hellosehat.com.
16: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
18: Para pendengar Radio Suara Liman, semoga sehat dan berbahagia selalu. Hari ini kita akan bicara mengenai makanan yang tidak sehat yang sering dikonsumsi oleh manusia, yaitu gorengan. Gorengan adalah jenis makanan yang sangat banyak dijumpai di negara kita. Hampir semua orang menyukai jenis makanan yang gurih dan ringan ini. Menengok bahan dasarnya pun sepertinya sehat-sehat saja, seperti tempe, tahu, singkong, pisang, bahkan sayuran. Tapi jangan salah, makanan favorit ini ternyata bisa berbahaya bagi kesehatan apabila terlalu sering dikonsumsi dan diproses dengan tidak benar. Beberapa zat berbahaya yang dapat ditemukan dalam gorengan, antara lain akrilamida. Berdasarkan penelitian yang didanai oleh lembaga di Swedia, menunjukkan bahwa makanan yang banyak mengandung karbohidrat seperti kentang, singkong, dan ubi yang diproses dengan digoreng terbukti dapat merangsang pembentukan senyawa karsinogenik pemicu kanker bernama akrilamida. Sementara bahan pangan yang direbus atau dikukus ternyata hanya mengandung sedikit senyawa akrilamida, sehingga tak berbahaya bagi kesehatan. Akrilamida berpotensi menimbulkan tumor, merusak DNA atau materi genetik, juga merusak sistem reproduksi, mengganggu tingkat kesuburan, serta dapat mengakibatkan keguguran. Jadi untuk ibu hamil yang terkontaminasi akrilamida, bayinya berpotensi lahir cacat. Berikutnya, kandungan minyak jelantah. Kualitas minyak jelantah menurun dari minyak goreng baru. Minyak jelantah mengeluarkan kandungan polimer yang dapat terserap dalam makanan berupa asam lemak trans. Dalam minyak jelantah juga terdapat zat radikal bebas seperti peroksida dan epioksida yang mutagen dan karsinogen, berpotensi menyebabkan kanker, sehingga berisiko terhadap kesehatan manusia. Misalnya saja gangguan peroksida pada minyak jelantah mengakibatkan pemanasan suhu tinggi hingga mengganggu kesehatan, terutama yang berhubungan dengan metabolisme kolesterol. Berikutnya, campuran plastik. Banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab melakukan kecurangan dengan menggunakan plastik yang dimasukkan pada minyak panas yang digunakan untuk menggoreng makanan agar gorengan terlihat lebih menarik dan lebih tahan lama. Temuan lapangan membuktikan jajanan gorengan berplastik ternyata bukan sekedar desas-desus. Tak sedikit penjual gorengan yang menggoreng pisang, singkong, tempe, ataupun bakwan tidak saja dengan minyak goreng, tapi juga kantung plastik, sedotan, atau bahkan dirijen plastik. Berikutnya, campuran tinta dari kertas pembungkus makanan. Kertas bekas seperti koran, majalah, atau kertas yang sudah dicampur tinta sangat berbahaya bagi tubuh manusia karena di dalam tinta terdapat timbal yang bersifat racun. Selain karena proses yang tidak benar, gorengan juga bisa menimbulkan beberapa masalah kesehatan apabila terlalu sering dikonsumsi.
16: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, melanjutkan pembicaraan mengenai tiga perkara yang bisa meninggikan derajat, yaitu it'amut ta'am wa ifsa'us salam wa salatu billayli wa nasun niyam, memberi makan, menyebarkan salam, dan salat di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur. Salat di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur, yaitu salat tahajud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam hendaknya engkau salat tahajud, dan dengannya itu sebagai amalan tambahan bagimu, dan semoga Allah ta'ala akan membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Yani salat tahajud merupakan amalan yang sangat utama yang akan meninggikan derajat manusia, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, fa ammad darajat, yani perkara yang bisa meninggikan derajat, wassalatu bil laili wan nasun niyam, salat di malam hari ketika orang sedang tidur, tengah malam misalnya, sepertiga malam terakhir, ketika Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, Allah membentangkan kedua tangannya, kemudian Allah Ta'ala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampunkan. Bangunlah di malam hari, rukuk dan sujudlah menghadap Allah. Adukan setiap problem yang kita hadapi, adukan setiap masalah yang kita hadapi. Tidak ada yang bisa menyelesaikan semua permasalahan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kedzaliman yang orang lakukan kepada kita, adukan kepada Allah. Dialah hakim yang paling bijaksana. Dialah Allah Ta'ala hakim yang paling bijaksana, yang tidak pernah kenal suap-menyuap. Siapa yang salah akan dihukum, dan siapa yang benar akan dibenarkan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita dari kedzaliman orang-orang yang zalim. Dan seorang muslim hendaknya dia senantiasa mencari ketinggian derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, diantaranya dengan solat malam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum. Hendaknya kalian menjaga solat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu. Hadis ini sahih disebutkan dalam Tarhib wa Tarhib di nomor 624. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, ngaku jadi orang saleh tetapi jarang solat malam, maka kurang syarat menjadi orang saleh. Ciri-ciri orang saleh, dari sekian banyak ciri-ciri yang ada pada mereka, adalah menjaga solat malam. Dan itu tidak berat insyaAllah ta'ala. Tidak mesti harus 11 rakaat, dan tidak mesti harus tengah malam, tidak mesti juga harus sebelum tidur atau setelah tidur. Karena boleh juga kita qiyamul lail sebelum tidur. Maksudnya adalah solat witir sebelum tidur, itu boleh. Selesai solat isya, kita solat ba'diyah isya, kemudian kita solat witir. Minimal 1 rakaat, maksimal bisa 11 rakaat. Ini juga termasuk qiyamul lail. Karena bagian daripada qiyamul lail, solat malam, diantaranya adalah witir, kemudian taraweh, dan tahajud. Ketiga-tiganya disebut qiyamul lail. Bedanya, tarawih dikerjakan di bulan Ramadan, kemudian tahajud dikerjakannya setelah tidur. Adapun salat witir boleh dikerjakan setelah tidur, boleh juga dikerjakan sebelum tidur. Sebagaimana wasiat yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatiku tiga perkara. Yang pertama, jangan tidur sebelum salat satu rakaat. Yang kedua, jangan tinggalkan salat duha dua rakaat. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan saum tiga hari setiap bulan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang senantiasa menjaga qiyamul lail, salat malam, walaupun witir sebelum tidur, sehingga Allah ta'ala muliakan kita, tinggikan kita kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim harusnya punya prinsip, celaan manusia tidak akan menjatuhkan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pujian manusia tidak akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah ta'ala. Jadi celaan, hinaan manusia tidak akan menjatuhkan derajat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pujian manusia juga tidak akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadahlah, berjalanlah, apakah ada pujian, apakah ada celaan. Kita tidak beribadah karena mengharapkan pujian, sebagaimana kita juga tidak meninggalkan ibadah karena takut celaan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita dari orang-orang yang jahat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim yang insya Allah apabila kita merenunginya akan memberikan pelajaran kepada kita yang besar. Ayat tersebut adalah ayat yang ke-37 dari surat Saba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَى فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ. Yang artinya, dan bukanlah harta-harta kalian, dan bukan pula anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya, melainkan orang yang melakukan amal soleh. Orang yang beriman dan melakukan amal soleh, mereka itulah orang-orang yang bagi mereka balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang mereka lakukan. Dan mereka tinggal di kamar-kamar atau di tempat-tempat yang tinggi dengan aman, yaitu di surga kelak. Pada surat Saba ayat ke-37 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa saya mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah azza wa jalla, yaitu iman dan amal soleh. Bukan harta dan anak-anak. Karena banyak kita jumpai dalam kehidupan kita di dunia ini, manusia berlomba-lomba mengumpulkan harta, memperbanyak anak, berlomba-lomba dalam memperkaya diri dan harta dan anak, sehingga hal-hal tersebut telah melalaikan mereka dari mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun mungkin mereka berprasangka bahwasanya harta dan anak yang mereka miliki itu yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka Allah dalam ayat ini membantah. Allah mengatakan tidak. Bukan harta dan anak yang mendekatkan kalian kepada kami, yang menjadikan kami ridho kepada kalian, yang menjadikan kami membalas perbuatan-perbuatan kalian, tidak. Akan tetapi, yang mendekatkan kalian kepada kami, kata Allah Ta'ala, adalah orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Beriman dengan sebenar-benarnya, beriman kepada Allah dan apa-apa yang menjadi kewajiban untuk dia beriman, dan melakukan amal-amal soleh. Amal soleh yaitu amal yang memiliki dua kriteria, dua syarat diterimanya amal seorang. yaitu amal yang diikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla, dan amal yang dilakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal soleh yang memenuhi dua syarat ini. Maka seorang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal kebaikan dan amal soleh, itulah iman dan amal soleh dialah yang akan mendekatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan diberikan balasan oleh Allah dan berlipat ganda. Mereka akan ditempatkan oleh Allah ta'ala di surga-surga yang tinggi, penuh dengan kenikmatan yang Allah siapkan dan Allah janjikan untuk mereka. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita tergiur dengan harta, janganlah kita tergiur dengan anak, harta yang banyak, anak yang banyak, atau kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi di dunia ini. Semua itu belum tentu, bahkan bukan itu yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi iman dan amal soleh. Iman yang kita diperintahkan untuk mengimaninya, yang diperintahkan oleh Al-Quran dan oleh sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita beriman kepada Allah dan apa-apa yang menjadi kewajiban kita dalam mengimaninya. Kemudian juga kita beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita berupaya maksimal untuk mewujudkan dalam amal-amal kita, dalam perbuatan kita, dalam ibadah kita, dalam bentuk amal soleh. Maka itu yang bermanfaat. Iman dan amal soleh itu yang bermanfaat bagi seorang hamba. Adapun harta bendanya, jabatannya, kedudukannya di dunia ini, dan semua yang dimiliki di dunia ini akan ditinggalkannya dengan kematian. Yang dibawa ketika dia meninggal adalah iman dan amal solehnya. Itu yang bermanfaat baginya. Itu yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah seorang hamba tergiur, tertipu dengan dunia ini. Sesungguhnya dunia ini hanyalah kenikmatan yang sementara. Tetapi apa yang di sisi Allah itu yang lebih kekal. Itu yang lebih berarti bagi seorang hamba. Itulah yang lebih baik. Dan itulah yang menjadi cita-cita setiap orang beriman, yang beriman pada Allah dan Rasulnya, untuk mendapatkan ridha Allah, cinta Allah, dan kasih sayang Allah di akhirat kelak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah di atas tuntunan tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Aku qouli hadza, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di tengah semangat beribadah yang semakin meningkat, kita sering melihat berbagai amalan dilakukan oleh kaum muslimin. Namun, ada satu hal penting yang sering terlupakan, yaitu kualitas dari ibadah itu sendiri. Tidak sedikit yang beramal, namun kurang menghadirkan hati, atau belum memperhatikan apakah amal tersebut sudah benar sesuai tuntunan. Lalu, apa sebenarnya ukuran ibadah yang terbaik dalam Islam? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang makna al-ihsan dalam Islam.
21: Seorang yang berbuat baik kepada manusia bisa dinamakan sebagai seorang yang muhsin. Karena al-ihsan artinya adalah manfa'al ihsanan. Dan ini al-ihsan berkaitan dengan al-makhluk, hak para makhluk. Adapun yang kedua yang dimaksud dalam pembahasan tadi yang merupakan martabat tsalitsah yang paling tinggi adalah al-ihsan ma'al khaliq, yaitu ihsan berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua-duanya adalah merupakan amal ibadah yang mulia, akan tapi apabila kita lihat antara al-ihsan ma'al khaliq dan al-ihsan ma'al makhluk, tentu kewajiban para hamba kepada Allah adalah lebih tinggi dan lebih tinggi daripada amal seorang hamba sesama hamba. Akan tapi apabila seorang hamba mewujudkan ihsannya kepada Allah, maka akan berdampak ihsannya kepada al-makhluk, akan berdampak ihsannya kepada makhluk, kepada para hamba Allah. Ketika dia berbuat baik kepada para hamba Allah dan dia yakin dia beramal soleh, dia senantiasa diawasi oleh Allah, dia dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimuraqabah oleh Allah, dia merasa kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berkerabnya yang memberikan rahmat, yang menolong dia, yang menghilangkan dari mara bahaya, maka tentu itu akan berpengaruh kepada segala kebaikan dan akan memberikan semangat, akan memberikan kepada keikhlasan seorang hamba dalam mewujudkan ihsan kepada para makhluk. Akan tapi secara mana asal apabila yang melakukan seorang muslim maka itu adalah ihsan, begitu pula yang makna khusus adalah keduanya adalah ihsan. Dan Allah berfirman, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian bil adli, untuk berbuat adil, wal ihsan, berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, dan memberikan kerabat dekat, wa ita'il qurba wal yatama wal masakin. Innallaha ya'muru bil adli wa ita'il qurba wa yanha 'anil bil adli wal ihsan, memerintahkan yang adil dan ihsan. Wallahu ta'ala alam.
0: Ibadah bukan hanya tentang banyaknya amalan, tetapi tentang bagaimana kita membaguskan amalan tersebut. Mari kita tingkatkan ibadah kita dengan menghadirkan ihsan dalam setiap amal. Semoga Allah memudahkan kita untuk beribadah dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul-Nya.
12: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
15: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillah.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Ia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman.
1: Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'.
0: Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: الْكِتَابَ.
1: Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: النَّارِ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

0: عباد.
1: Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah, dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka."

0: الْأَبْحَارُ.
1: Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

0: أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, "Api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja." Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan.

yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

0: Katakanlah Muhammad, "Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fin layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

0: الله نفسه وإلى الله المصير.
1: Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Alamin.
1: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
0: Zurriyatan ba'duha min ba'din wallahu samii'un 'aliim.
1: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: العليم.
1: Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

0: الصالحين.
1: Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

Ia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari."

0: Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
1: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
0: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku.

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah."
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.

0: Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil.

Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman.

Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu, membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim."

Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

0: يَعْرِفُونَ.
1: Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong.

0: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.
1: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
0: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: yakun.
1: Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
0: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
1: Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.
0: Fama

Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.

Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?

Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

0: yashurun.
1: Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya, mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.

Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad. Sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih.

Dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Padahal mereka mengetahui.

Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab, dan karena kamu mempelajarinya."

dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim?

0: Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya, kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu.
1: فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang yang fasik.

0: يرجعون.
1: Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan.

0: يُسْلِمُونَ
1: Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat, dia termasuk orang yang rugi.

Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim.

mereka itu, balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya.

mereka kekal di dalamnya. Tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan.

kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong.

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.

Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka barang siapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik.

Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, "Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?"

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman.

Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat.
1: Iya.

0: يَكْفُرُونَ.
1: Pada hari itu, ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, "Mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu."

Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya.

Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

0: يغفرون.
1: Mereka tidak akan membahayakan kamu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang, kalah. Selanjutnya, mereka tidak mendapat pertolongan.

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: yasjudun.
1: Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Dan mereka juga bersujud, salat.

0: الصالحين.
1: Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh.

Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya.

0: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu, seagama, sebagai teman kepercayaanmu. Karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti.

Beginilah kamu. Kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu. Dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, "Kami beriman." Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikitpun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan.

0: alim.
1: Dan ingatlah, ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya.

Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Bala.

Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda.

dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina, sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun.

Itu bukan menjadi urusanmu, Muhammad. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
1: Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin.
0: Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir.
1: Wa athi'u Allah war rasul la'allakum turhamun.
0: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat.

dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.

Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui.

Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang beriman.

0: jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim.
1: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar.

Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya.

Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar.

Dan tidak lain ucapan mereka, hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.

Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, murtad. Maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi.
1: Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin.
0: Tetapi hanya Allah lah pelindungmu, dan Dia penolong yang terbaik.

0: وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ.
1: Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Dan tempat kembali mereka ialah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim.
0: وَلَقَدْ

Dan sungguh, Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin.

Ingatlah, ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasul Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu, yang lain memanggil kamu, kelompok yang lari. Karena itu, Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, "Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah." Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, "Sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini." Katakanlah Muhammad, "Meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh." Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha Mengetahui isi hati.

0: حَنِيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan, pertempuran antara dua pasukan itu. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

0: basir.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang. Sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka, Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Dan sungguh, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh, pastilah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagimu daripada apa harta rampasan yang mereka kumpulkan.
1: Walaim muttum au qutiltum la ila Allahi tuhsyarun.
0: Dan sungguh, sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan.

0: Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.
1: In yansurkumullahu fala ghaliba lakum.

0: Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang mukmin bertawakal.
1: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat, dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna, sesuai dengan apa yang dia lakukannya. Dan mereka tidak dizalimi.

Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka Jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

0: بكم إن الله على كل شيء قدير.
1: Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah, kekalahan pada perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, "Dari mana datangnya kekalahan ini?" Katakanlah, "Itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman.

Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

0: الصالحين.
1: Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang yang benar.

Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki.

0: Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
0: Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.

0: العظيم.
1: Yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar.

0: wakil.
1: Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu, takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung.

Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana. Dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar.

Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman.

Dan janganlah engkau, Muhammad, dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Sesungguhnya, sedikitpun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman, sedikitpun tidak merugikan Allah, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya, tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah, dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan.

Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasul-Nya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar.

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Orang yang
3: you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak Kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan pagi hari ini untuk mendengarkan kajian-kajian Islam ilmiah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, tentunya dengan keadaan sehat dan afiat. Dan tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Para pecinta Al-Iman TV maupun Radio Suara Al-Iman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu dalam program Mutiara Subuh edisi tanggal 16 September 2026, yang insyaallah pada kesempatan pagi hari ini program pagi hari ini akan diisi oleh Ustazuna Al-Ustaz Andifami LCM HI Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau akan membahas terkait tentang fikih mu'amalah. Dan kita sapa terlebih dahulu Al-Ustaz Andifami yang sudah bergabung sama kami di studio Al-Iman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Ustaz pada pagi hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat baik. Antum bagaimana?
0: Alhamdulillah kami sehat Ustaz. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini tema yang kita angkat Ustaz,
1: insya Allah kita akan membahas tentang wakalah yang ada pada lembaga keuangan syariah.
0: Baik, bagi para pendengar maupun para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan kepada kita Ustaz dan difahami, tema pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang wakalah dalam lembaga keuangan syariah. Bagi para pendengar maupun para pemirsa yang mempunyai pertanyaan terkait materi yang disampaikan, bisa langsung saja nanti di sesi kedua kita membuka sesi interaktif ataupun pesan WhatsApp di 0873x04x846. Baiklah, marilah kita siapkan terlebih dahulu catatan kita dan pena kita untuk mencatat faedah yang disampaikan oleh Ustaz Tani Fahmi LCM AHI Hafizahullah Ta'ala. Baik, mari kita langsung saja berikan kepada beliau untuk sesi pertama ini menyampaikan materinya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخواني في الدين kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu membahas seputar fikih muamalah atau fikih jual beli dan yang berkaitan dengannya. Dan pada kesempatan kita di pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang wakalah. Di mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas yaitu bagaimana sistem wakalah yang ada di lembaga keuangan syariah, baik itu bank ataupun yang lainnya. Sebelum membahas wakalah di LKS sendiri, bahwasanya di dalam LKS, yaitu lembaga keuangan syariah, mereka memiliki sebuah produk yang namanya adalah murabahah. Murabahah itu hakikatnya adalah jual beli di mana keuntungan itu diketahui oleh pembeli. Marginnya berapa? Keuntungan yang diambil oleh penjual itu berapa? Maka pembeli mengetahuinya. Namun akan menjadi persoalan ketika seorang nasabah ingin membeli barang, mobil ataupun rumah ke bank syariah, maka akad yang digunakan oleh bank syariah diantaranya adalah wakalah bil murabahah atau murabahah bil wakalah, yaitu akad murabahah yang menggunakan wakalah. Karena idealnya dalam transaksi jual beli itu asalnya hanya melibatkan penjual dan pembeli, dua pihak saja. Dalam kasus tadi contohnya nasabah datang ke bank ingin beli rumah. Bank yang sebelumnya telah membeli rumah terlebih dahulu secara cash lalu kemudian dijual kepada nasabah dengan cara kredit atau diangsur. Nah, inilah yang nanti muncul persoalan ya, sebenarnya yang membeli rumah itu bank atau nasabah. Karena bank harus membeli dari developer, tapi ternyata yang transaksi dengan developer itu bukan banknya tapi nasabahnya. Belum lagi ketika beli rumah tadi akan di atas namakan siapa? Dan apakah bank itu benar-benar pernah memiliki rumah? Atau hakikatnya sebenarnya yang dilakukan adalah bukan jual beli murabahah akan tapi pinjam meminjam. Karena nasabah membutuhkan uang untuk beli rumah, misalkan 500 juta, lalu kemudian pinjam uang kepada bank, dan nanti membayarnya secara kredit sesuai dengan kesepakatan, misalkan selama 5 tahun, yang mana nanti secara total akan membayar senilai 800 juta misalnya, karena dibayar secara kredit. Nah, ini kalau memang akadnya utang piutang ya tentu semua mengetahui ada masalah di dalamnya. Nah, kembali membahas tentang wakalah, di mana orang yang diberikan wakil atau diberikan wakalah adalah dia mendapatkan kuasa untuk melakukan suatu tindakan hukum yang boleh diwakilkan. Dan ini ya secara asal sudah kita bahas hukumnya adalah diperbolehkan. Nah, ketika wakalah ini dimasukkan ke dalam akad murabahah, dan kenapa harus dimasukkan ke dalam akad murabahah ini? Nah, sebagaimana kita jelaskan tadi, murabahah adalah akad jual beli, di mana penjual menyebutkan harga pokok atau raksumal dan juga keuntungannya. Intinya harga modalnya berapa, keuntungannya berapa, itu sama-sama diketahui oleh penjual dan juga pembeli. Jadi ada ya, rukun yang penting di situ. Ada unsur yang penting dalam murabahah, tentu ada penjual, ada pembeli, ada barang, kemudian ada harga dan margin, keuntungan, lalu akad jual beli itu sendiri juga harus terjadi. Nah, ada permasalahan lain yang juga berkaitan dengan ini adalah tentang hukum seseorang yang menjual barang yang belum menjadi miliknya. Apakah ketika bank nanti menjual rumah kepada nasabah, itu rumah sebenarnya sudah dimiliki atau belum? Dalam masalah ini ada sebuah kaidah yang berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laisa indak. Janganlah engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Ini kaidah penting, hadis penting untuk memasuki pembahasan murabahah, yaitu untuk membahas tentang kepemilikan bank dalam akad murabahah. Karena tadi awalnya ya idealnya bank itu ketika ada nasabah pergi ke bank untuk membeli mobil atau rumah misalkan, atau katakanlah mobil yang bisa dipindah, Maka ketika nasabah datang kepada bank ingin beli mobil, maka bank itu harus membeli mobil terlebih dahulu, dibawa ke banknya atau ke tempat milik bank, sudah dikuasai, sudah menjadi milik bank, baru bank itu menjual kepada nasabah. Ini ya idealnya yang sesuai dengan syariat. Akan tetapi bank memiliki masalah kalau harus mendatangi dealer, showroom. Ya kalau permintaan nasabah hanya 1-2, tapi permintaan banyak, sedangkan mereka sangat terbatas. Maka bank ini tidak bisa selalu datang ke dealer untuk memilih barangnya, ke perumahan, developer untuk memilikan rumahnya, mengecek satu persatu, lalu kemudian melakukan transaksi ke dealernya tadi, lalu serah terima, ngurus lagi pengiriman-pengiriman, baru setelah itu melakukan transaksi dengan nasabah. Maka ini akan menyulitkan pihak bank. Belum nanti kalau beli barangnya, ternyata kalau dibeli oleh bank, nanti warnanya tidak cocok, speknya tidak cocok dengan pembeli. Ini juga diantara ya kendala yang dihadapi oleh bank. Untuk itulah bank itu akhirnya menunjuk seorang wakil. Wakil untuk melakukan transaksi dengan developer, dengan showroom atau dealer atau produsen, supaya bank itu tidak kerepotan pergi ke showroom tadi. Nah, siapa yang ditunjuk sebagai wakil? Maka dalam akad murabbah ini biasanya yang ditunjuk sebagai wakil adalah nasabah itu sendiri. Karena kan nanti yang memiliki barang tersebut adalah nasabah yang akan dimanfaatkan. Sehingga nanti nasabah yang juga sebagai wakil diberikan amanah untuk memilih barang, menentukan speknya yang mana, yang cocok mana, baru kemudian nanti dibeli untuk bank terlebih dahulu, baru setelah itu dibeli oleh nasabah dari bank. Nah, adapun alur dari pembelian barang melalui wakil tadi adalah, misalkan nasabah pergi ke bank mengajukan permohonan pembelian mobil misalkan di showroom A, lalu kemudian si bank ini bilang kepada si A tadi, si nasabah, udah, kamu saya nyatakan sebagai wakalah, diberikan uang untuk membayarkan DP kepada si C, yaitu kepada suppliernya, kepada showroomnya. Kamu pergi ke sana, lakukan jual beli atas nama bank. Lalu kemudian mobilnya tadi diserahkan kepada bank. Setelah itu bank menjual barang kepada si nasabah A tadi, dan si A langsung membayar angsuran, atau setelah itu membayar angsuran. Nah, ini ya ideal dari praktek murabahah bil wakalah. Sehingga di sini nasabah memiliki dua posisi. Dua jabatan. Yang pertama sebagai wakil dari bank untuk membelikan barang mobil dari dealer. Yang kedua sebagai pembeli itu sendiri, membeli mobil dari bank tadi. Berkaitan dengan masalah ini sudah pernah difatwakan oleh Dewan Fatwa atau Dewan Syariah Nasional MUI berkaitan dengan murabah, yaitu Fatwa DSN MUI nomor 4 DSN MUI tahun 2000, poin yang ke-9 ketika membahas tentang murabahah, dinyatakan di sana jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Nah, ini fatwa yang sudah dijelaskan oleh DSN. Dan ini ya di antara jalan keluar bagi bank tadi yang tidak memiliki waktu dengan banyak kendala tadi tidak bisa membeli barang secara langsung. Namun ada poin yang penting dalam fatwa tadi, yaitu akad jual beli murabah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Nasabah ketika melakukan transaksi murabah dengan bank, jual beli mobil tadi atau membeli mobil dari bank, itu disyaratkan bank itu sudah memiliki barangnya terlebih dahulu. Barangnya sudah diserah terimakan dari showroom ke pihak bank. Artinya bank ini tidak boleh melakukan transaksi jual beli kepada nasabah ketika bank ini belum membeli barangnya, belum membeli mobilnya tadi. Kalau mobilnya tadi masih di showroom, belum dibeli oleh bank, lalu bank ini melakukan akad dengan nasabah meskipun itu hanya DP saja, berarti di sini bank telah menjual barang yang belum dimilikinya. Ini juga masuk ke dalam larangan tadi. Nah, makanya bank ini harus memiliki mobil terlebih dahulu. Nah, kapan bank ini dikatakan secara syar'i memiliki mobil sehingga boleh bagi bank untuk menjual kepada si A atau si nasabah? Yang pertama, apabila ya mobilnya benar-benar sudah dibawa, sudah dibayar oleh pihak bank, diantar ke bank oleh showroomnya, nanti nasabah yang datang ke bank. Atau sudah terjadi serah terima antara bank dengan deal atau showroom, meskipun di situ serah terimanya bisa jadi hanya hukmi saja secara hukum. Apa yang dimaksud dengan al-qabdu al-hukmi? Itu serah terima yang dinilai secara hukum saja. Misalkan sudah terjadi perpindahan, perubahan kepemilikan atas namanya, surat-suratnya sudah diserahkan semuanya, meskipun mobilnya belum dikirim, tapi ketika sudah dibayar oleh pihak bank, sudah ada serah terima, surat-suratnya pun juga sudah diserahkan. Dan juga diantara yang penting diketahui, ketika barang itu menjadi milik bank sebelum diserahkan kepada nasabah, sebelum melakukan transaksi dengan nasabah, maka segala bentuk resiko itu menjadi tanggung jawab bank, bukan menjadi tanggung jawab nasabah. Jadi kalau misalkan bank tadi menyuruh nasabah untuk pergi ke pihak developer membeli barang atas nama bank sebagai wakil, berarti seharusnya tadi yang pertama, nasabah belum boleh melakukan akad jual beli dengan bank. Yang boleh hanyalah akad menjadikan nasabah tadi sebagai wakil dari bank untuk membeli mobil dari showroom. Nah, ketika misalkan nasabah pergi ke showroom atas nama bank, berarti segala resiko yang terjadi pada mobil ini itu adalah menjadi resiko bank, karena wakalah ini adalah akad amanah. Selama wakil itu menunaikan amanah, tidak tafrit, tidak ifrat, tidak bertindak di luar kapasitasnya atau tidak lalai, maka segala bentuk risiko tetap menjadi tanggung jawab orang yang mewakilkan, atau dalam kasus ini tadi adalah pihak bank. Sehingga kalau misalkan pergi ke showroom, kemudian qadarullah pulang dari showroom itu kecelakaan misalkan, ditabrak, maka yang menanggung kerugian adalah pihak bank, bukan pihak nasabah yang akan membeli, karena dia tadi beli mobil yang pertama itu sebagai wakil dari pihak bank. Jadi di situ harus ada akad kuasa tadi, ada akad menjadikan nasabah sebagai wakil, meskipun dengan janji nanti akan membelinya, tapi harus ada akad. Kalau nasabah itu sebagai wakil. Nah, di sini jika bank tadi memberikan sejumlah ya uang untuk membeli barang sendiri. Dan ketika tadi misalkan membeli mobil, tadi pihak bank, harga mobilnya dari dealer ini harganya 150 juta yang nanti akan dijual kepada nasabah senilai 250 juta. Berarti bank itu nanti akan mengambil margin 100 juta dan itu diketahui oleh pembeli selisih tersebut. Inilah yang dinamakan dengan jual beli murabahah. Nah, akan tapi apabila prakteknya tidak seperti tadi, ketika si A, si nasabah datang kepada si B, kepada bank, saya ingin membeli mobil senilai 150 juta. Lalu bank bilang, atau ya kita punya akad pembiayaan murabahah. Bagaimana sistemnya? Sistemnya nasabah beli sendiri ke dealer, bayar DP, dibayar langsung dari nasabah kepada dealer, lalu kemudian si bank itu memberikan uang misalkan 150 juta tadi kepada nasabah. Akhirnya nasabah ya memberikan untuk pelunasan kepada dealer, lalu nanti nasabah secara berangsur membayar hutangnya kepada bank dengan total senilai 250 juta. Maka di sini apakah terjadi jual beli antara pihak bank dengan nasabah tadi? Jawabannya tidak ada. Maka ini hakikatnya adalah pinjam meminjam, bukan jual beli murabahah. Makanya di sini harus diperjelas terlebih dahulu bagaimana akadnya. Kalau memang akhirnya yang terjadi adalah pinjam meminjam, maka ya hukumnya riba, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjam meminjam yang menghasilkan keuntungan bagi orang yang memberikan pinjaman, maka itu adalah transaksi ribawi atau transaksi yang tidak di perbolehkan. Nah, untuk itu ikhwani fiddin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mengajukan pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah harus benar-benar diperhatikan. Apakah sistem wakalahnya tadi itu benar-benar sesuai dengan syariat atau tidak. Nah, kembali kepada fatwa DSN tadi yang memperbolehkan adanya wakalah, tapi dengan syarat itu wakalah yang sebenarnya benar-benar dijalankan ketentuan-ketentuan dalam wakalah. Artinya si nasabah benar-benar akan membeli mobil dari nasabah, mohon maaf, nasabah benar-benar membeli mobil dari bank kalau bank itu sudah benar-benar memiliki mobilnya. Ketika tadi mewakilkan nasabah untuk membeli mobil, itu harus diserahkan dulu kepada pihak bank. Baru kemudian ada akad dari pihak pembeli. Nah, kalau misalkan si nasabah tadi, ketika pengajuan kepada pihak bank, itu langsung dibuatkan dua akad. Akad yang pertama jual-beli, akad yang kedua adalah mewakilkan. Baik itu dalam satu lembar ataupun lembar yang terpisah, akad yang terpisah. Berarti ini juga sama saja pihak bank telah menjual mobil yang belum dimilikinya kepada pembeli. Dan ini juga tetap tidak diperbolehkan. Pokoknya akad jual beli antara nasabah dengan bank itu harus dibuat setelah bank itu benar-benar memilikinya. Berarti di sini ada potensi ya risiko kalau bank itu harus memiliki rumah terlebih dahulu, harus memiliki mobil terlebih dahulu baru dijual kepada nasabah. Nanti kalau nggak laku bagaimana? Dan ini sangat berisiko bagi bank. Padahal secara syarat tadi ternyata tidak boleh akad terlebih dahulu. Bagaimana cara mengikatnya? Ya memang ini yang harus diketahui bahwasanya kalau mau menggunakan akad murabahah, ya risikonya seperti itu. Untuk mengurangi risiko, banyak cara yang bisa dilakukan oleh pihak bank. Yang pertama, pihak bank ini yang melakukan kesepakatan dengan supplier, dengan showroom, dengan dealer atau developer misalkan, bahwasanya bank ini nanti kalau membeli rumah, membeli mobil, itu ada hak khiarnya. Karena nanti bank setelah membeli baru akan dijual kepada nasabah. Kalau qadarullah nasabahnya itu enggak jadi beli, maka bank ini masih bisa mengembalikan kepada developernya, bisa mengembalikan kepada dealernya atau showroomnya, karena masih ada hak khiar di dalamnya. Atau untuk melihat bagaimana keseriusan dari pihak nasabah, boleh melakukan akad, tapi akadnya itu bukan jual beli, tapi akad janji beli, akad komitmen. Jadi hanya membayar uang sebagai tanda jadi, atau bukan DP, tapi tanda minat, keseriusan nasabah untuk membeli rumah tersebut dengan menitipkan sejumlah uang, atau juga yang bisa dikenal dengan hamis al-jiddi. Nah, di sini uang minat ini bukan termasuk ke dalam DP dan juga tidak masuk ke dalam akad jual beli. Karena tidak masuk ke dalam akad jual beli, nanti kalau misalkan nasabah qadarullah ingin membatalkan sewaktu-waktu padahal sudah membayar, kalau itu adalah uang tanda minat tadi, maka harus dikembalikan karena memang masih milik dari nasabah, bukan milik dari bank ataupun developer, karena tadi hanya menunjukkan minatnya saja dan tidak boleh dilarang, dihalangi untuk membatalkannya. Hanya saja tadi, loh, kenapa kalau memang boleh membatalkan kok tetap dikasih tanda jadi? Ya ini hanya untuk mengetahui seberapa besar keseriusan calon pembeli tadi. Kalaupun enggak ada pun juga tidak masalah atau diperbolehkan. Jadi itu untuk di antara cara agar pihak bank tadi atau lembaga keuangan bisa mengurangi risiko dari pembatalan tadi. Nah, di sini ketika seorang melakukan transaksi murabahah dengan wakalah, ya karena ternyata dari sisi ya prakteknya banyak pelanggaran, bisa dikatakan banyak pelanggaran dan juga banyak jurnal yang menjelaskan bahwasannya bank-bank itu atau lembaga keuangan syariah belum benar-benar mempraktekkan apa yang difatwakan oleh DSN MUI. Karena mereka sudah sebagian ada yang melakukan akad terlebih dahulu dengan nasabah, padahal barangnya belum dimiliki. Atau ternyata ada yang prakteknya itu adalah ya pinjam-meminjam, yang ini juga berpotensi terjadinya riba. Nah, sehingga di sini penggunaan wakalah secara praktek yang ada di lapangan itu lebih banyak permasalahannya. Meskipun ya sebenarnya penggunaan wakalah itu diperbolehkan. Jadi dalam jual beli murabahah di lembaga keuangan syariah, yang menjadi permasalahan sebenarnya atau yang dilarang itu bukan murabahahnya, bukan wakalahnya, akan tapi yang dipermasalahkan itu adalah praktek yang ada di lapangan, yang mana mereka tidak menggunakan syarat dan ketentuan murabahah dan juga wakalah menurut fikih Islam atau yang sudah ditentukan oleh fatwa DSN MUI yang sudah dirancang untuk memberikan batasan-batasan yang dibolehkan ataupun yang dilarang dalam masalah murabahah bil wakalah ini. Kemudian para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang pembatal-pembatal wakalah. Ma tabtulu bihi al-wakalah, apa yang menyebabkan akad wakalah itu menjadi batal atau selesai. Yang pertama, betulan wakalah bil maut, yaitu wakalah itu akan berhenti ketika ada yang meninggal dunia, salah satu atau kedua, baik yang mewakilkan atau dari wakil itu sendiri. Kemudian yang menjadikan wakalah itu juga menjadi selesai batal adalah butlanul wakalah bil junun, ketika salah satu itu menjadi gila atau hilang akal, maka otomatis akad wakalah menjadi batal. Lalu kemudian pasal yang ketiga, butlanul wakalah bi azril wakil, wakalah juga dapat berakhir karena ya pencabutan atau ya pemecatan kuasa, pemberhentian, itu otomatis juga akan menjadi pembatal dari akad wakalah. Jadi kalau misalkan Ahmad memberikan kuasa kepada Ali untuk menjual rumah, kemudian Ahmad mengatakan saya sudah mencabut kuasa untuk menjual rumah, maka otomatis sudah berakhir akad wakalah tersebut. Namun apabila akad wakalah sudah dicabut oleh mewakil, orang yang mewakilkan, tapi si wakil tidak mengetahui kalau sudah dipecat lah kasarannya. Tidak mengetahui dan dia masih tetap bekerja, dia tetap masih menjualkan misalkan, dengan anggapan dia masih sebagai wakilnya, maka di sini yang tepat adalah dia tetap tidak mendapatkan haknya sebagai wakil karena wakalahnya tadi sudah dicabut oleh orang yang mewakilkan. Lalu juga yang menjadikan wakalah menjadi batal atau selesai, butlanul wakalah bil hajri li safahin. Ketika ada yang terkena yaitu hajar, ya pemboikotan, pembatasan wewenang misalkan, maka otomatis sudah membatalkan akad wakalah itu sendiri. Kemudian yang kelima, zawalu milkil muwakkil fil muwakkal bihi. Wakalah akan berakhir juga apabila muwakil yang mewakilkan tadi tidak lagi memiliki objek yang dikuasakan, atau sudah ada wakil lainnya yang berhasil untuk menjualkan, berarti dengan yang pertama tadi sudah selesai. Karena apa yang diwakilkan atau apa yang dijual tadi ternyata sudah menjadi milik orang lain. Lalu juga akan menjadi batal diantaranya adalah tasarruful muwakkil binafsihi. Apabila muwakil telah melakukan tindakan yang sebelumnya ia wakilkan, ia lakukan sendiri. Contoh misalkan, ada orang yang menyuruh orang lain untuk menjaga rumahnya dalam waktu 1 bulan misalkan. Lalu kemudian atau misalkan si A memberikan kuasa kepada si B untuk menjualkan rumahnya. Kemudian A sendiri menjual rumah tersebut. Akhirnya dia sendiri yang menjualkan atau berhasil mendapatkan pembeli sendiri, tidak melalui wakil. Maka otomatis hak wakalahnya itu menjadi batal atau tidak dilanjutkan lagi. Dan yang ketujuh, intihaul wakalah bintihail gharad minha. Wakalah berakhir ketika tujuan yang menjadi alasan pemberian kuasa telah dikuasai. Contoh misalkan Ahmad mewakilkan Ali untuk membeli 1 unit mobil tertentu. Setelah Ali berhasil membeli mobil tersebut, tugas wakalah selesai dan wakalah tersebut berakhir. Artinya kalau sudah melaksanakan beban tugas yang diberikan kepadanya, maka sudah selesai menunjukkan akadnya telah berakhir. Atau ikhwan fillah, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang berkaitan dengan masalah yang kedua, yaitu hilangnya atau batalnya akad wakalah apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak itu sudah tidak menyepakati untuk dilanjutkan, atau karena ada faktor-faktor yang lainnya ketika salah satunya menggunakannya tanpa kewenangan yang diberikan sebelumnya, ini sudah over misalkan, sudah melampaui batas, akhirnya dihentikan wakalah tersebut, ini juga diperbolehkan. Atau bisa juga secara sepihak yang mewakilkan tadi sudah membatalkan, tentu dengan kemaslahatan-kemaslahatan yang sudah dipikirkan terlebih dahulu. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam.
0: Baik, kita ucapkan jazakallahu khairan. Barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Dhani Fahmi yang telah memberikan materinya pada kesempatan pada kali ini, pagi hari ini, yaitu yang berkaitan dengan wakalah dalam lembaga keuangan. Kami membuka bagi para pendengar maupun pemirsa yang mencoba untuk mengirimkan pertanyaan terkait materi yang disampaikan, silakan di 0873 kali 04 kali 846. Baik, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk di sini. Ustaz izin bertanya, apabila pembelian di perorangan yang kaya misalnya, itu apakah bisa menggunakan murabahah bil wakilah, Ustaz? Maksudnya bil wakalah mungkin, Ustaz.
1: Tetap ketika melakukan transaksi jual beli dengan orang kaya secara individu bukan lembaga keuangan syariah, apakah boleh menggunakan akad wakalah? Kalau ditanya apakah boleh atau tidaknya, itu diperbolehkan ya selama menjalankan ya syarat dan ketentuan wakalah itu sendiri. Artinya misalkan pergi kepada orang kaya, saya butuh beli motor misalkan dengan kredit karena saya nggak punya uang cash, lalu minta kepada orang yang punya uang tadi, ya tolong antum mungkin mau beli dengan cash di showroom atau di dealer, nanti saya beli dari Anda dengan cara kredit misalkan. Nah, karena ini orang kaya misalkan tidak punya waktu untuk pergi sendiri, kalau dia memberikan wakalah tadi harus dengan syarat dan ketentuan, artinya wakalah tadi, akad wakalah harus benar-benar dijalankan dengan segala bentuk konsekuensi dari wakalah. Contoh, pembeli tadi awalnya dia sebagai wakalah dulu. Dia diberikan wakalah kuasa oleh orang kaya tadi. Saya wakilkan kepada si Fulan untuk membeli rumah, untuk membeli motor dengan harga sekian-sekian. Lalu kemudian setelah nasabah tadi beli dari dealer, itu harus dibawa terlebih dahulu. Diberikan kepada mewakilnya, yang mewakilkan tadi, yaitu orang yang kaya tadi. Sudah terjadi serah terima, sudah selesai, baru kemudian dia melakukan akad transaksi jual beli kepada orang kaya tadi. Dengan harga sekian, diangsur selama sekian tahun, per bulannya sekian, itu harus disampaikan. Namun akad jual belinya itu benar-benar setelah orang kaya tadi mendapatkan motornya. Karena yang terjadi itu, ya sebagaimana disampaikan di awal, itu pembeli ketika ke orang kaya.
2: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: yang berakibat ternyata kita baru mengetahui setelah melakukannya, ternyata hukumnya tidak diperbolehkan misalnya. Maka sebelum melakukan transaksi itu, kita harus benar-benar mengetahui hakikat dari akad jual beli tersebut, apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum. Karena yang kita inginkan bukan sekedar kita mendapatkan barang, bukan sekedar kita mendapatkan keuntungan, akan tetapi yang kita harapkan adalah mengharapkan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mempelajari ekonomi syariah, mempelajari hukum-hukum fikih muamalah adalah wajib bagi kita semuanya yang setiap hari tidak lepas dari bertransaksi atau melakukan akad jual beli dengan orang lain. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, kita ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Dhani Fahmi LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan ilmunya pada kesempatan pagi hari ini dalam program kita Mutiara Subuh. Dan kita ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan beliau memberikan kita manfaat dan juga memberikan kita tambahan ilmu dalam kita praktikkan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian terus kajian bersama beliau Al-Ustaz Andi Fahmi LCMH Hafizahullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, live hanya di Aliman TV maupun Radio Suara Aliman. Saya mewakili kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aliman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.

0: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
1: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia Bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
2: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman.
3: Ada nilai Suara Al-Iman, pernah hilang.
2: Sarana penyubur keimanan.
3: Sarung Gajah Putih, legenda Nusantara.
4: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi
5: tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda.
4: Masih terlalu banyak.
5: Bersama Radio Tabungan Suara Al-Iman. Sarana penyubur keimanan.
6: Semenit manfaat.
7: Ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah-ibadah yang penting. Sebagaimana rukun, yaitu ibaratnya sebuah tiang. Kita bisa membayangkan apabila ada sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah rumah bertingkat, namun tidak memiliki tiang atau tiangnya itu rapuh. Maka bisa dikatakan rumah atau gedung itu akan ambruk, akan roboh. Begitu juga dengan Islam. Islam ini memiliki tiang-tiangnya, memiliki sendi-sendinya, memiliki rukun-rukunnya. Maka sebagai seorang Muslim, apabila kita mengaku beragama Islam, maka marilah kita memperhatikan tentang pentingnya ibadah-ibadah yang termasuk dalam rukun Islam.
6: Semenit manfaat.
8: Inilah wahai orang yang masih mempunyai orang tua. Hormati orang tuamu. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Dari mulai awal kita sebelum lahir sudah berbuat baik orang tua. Kalau orang tua tidak berbuat baik, badannya akan dibunuh di rahimnya. Karena orang hamil mengganggu fisiknya. Tapi subhanallah, Allah menjadikan sang ibu ini kasih sayang kepada anaknya sebelum lahir. Makannya dijaga, minumnya dijaga, tidurnya dijaga. Bahkan kalau sudah hamil yaitu tua, segala-galanya prihatin. Pepergiannya, tidurnya tidak seenak dengan tidurnya yang tidak hamil. Belum lagi nanti sakitnya melahirkan. Buahnya jasanya orang tua. Apakah pernah orang tua merepotkan diri kita semisal orang tua direpotkan diri kita?
6: Semenit manfaat.
8: Perlu diketahui Bapak dan Ibu, kaum muslimin wal muslimat, kita umat Islam ini lain dengan orang kafir. Orang kafir hidup untuk mengikuti hawa nafsu. Jadi apa yang diingini walaupun itu haram dikerjakan. Kalau yang tidak diingini walaupun itu wajib, maka ia tinggalkan. Karena orang kafir itu karena hidupnya tidak ada urusan ibadah, maka tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala orang yang muslim. Maka perlu kita mengetahui yaitu tujuan hidup kita ini. Maka Allah menyuruh kita ini agar beribadah kepada Allah. Ini harus kita pahami, inilah perbedaan hidupnya orang muslim dengan orang kafir.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Inilah Spektrum Radio Jatim. Kelangkaan LPG 3 kg baru saja terjadi di beberapa wilayah kabupaten kota di Indonesia. Di Jawa Timur, Gubernur Kofifa Indar Parawansa memastikan ketersediaan gas terbilang aman, tetapi stok tabung LPG 3 kg tiba-tiba berkurang. Oleh sebab itu, Gubernur Kofifa Indar Parawansa meminta seluruh kepala daerah kabupaten kota di Jatim untuk berkoordinasi dengan Pertamina daerah masing-masing.
1: Bupati wali kota mengawal dari agen pangkalan. Kemudian ya mereka memang harus secara rutin saat-saat seperti ini mengkonfirmasi ke Pertamina. Ada enggak kelangkaan-kelangkaan di agen terutama pangkalan? Sebiannya hari-hari seperti ini cobalah mencapai untuk membeli di pangkalan, jangan di warung-warung, karena nanti harganya menjadi tidak seperti harga yang distandarkan oleh Pertamina. Kalau di pangkalan kan 16.000 untuk 3 kilo LPG tabung melon. Kalau ASN ya kita instruksikan, masa ngecek ke dapur masing-masing. Jadi gini loh, saya itu seringkali menyampaikan, ayo dilihat, di setiap tabung LPG itu selalu ada tulisan untuk masyarakat miskin. Untuk masyarakat miskin. Maka kalau merasa tidak miskin, tidak masuk di TKS, memang sebaiknya tidak menggunakan LPG yang 3 kilo. Kalau kita oleh Allah dianugerahi tidak miskin, ya sebaiknya tidak memiskinkan.
0: Perlu kesadaran berbagai pihak. Ismet Jauhar, Ketua Hiswana Migas Jatim Balinus, meminta industri atau kelompok menengah ke atas tidak menggunakan gas LPG subsidi. Sementara mereka yang layak menggunakan subsidi, diharapkan tidak membeli melebihi kebutuhan.
2: Jadi LPG merupakan barang bersubsidi, sehingga untuk penggunaan itu tetap tepat sasaran. Jadi terukurnya adalah satu kebutuhan yang memang sesuai dengan kebutuhan. Nah yang berhak itu siapa? Ya kelompok pengusaha kecil atau UMKM atau kebutuhan rumah tangga. Yang perlu digarisbawahi, yang tidak berhak, artinya menggunakan LPG yang non-subsidi, itu diantaranya hotel, restoran, kafe, yang kebutuhannya sudah skala besar, sehingga tidak termasuk di situ. Kalau semua sudah terukur, pasti kebutuhan yang memang sudah terhitung, itu pasti akan memenuhi, termasuk penyediaan sampai di tingkat pangkalan. Pangkalan-pangkalan juga sudah menggunakan SK Gubernur HET, sehingga kalau mencari LPG di mana, ya di pangkalan. Yang penting kebutuhan sesuai dengan kebutuhan, jangan berlebih sehingga menimbulkan panik buying dan sebagainya. Masih dimungkinkan orang yang membeli yang notabene harga yang murah. Nah, harusnya ini yang bagian yang tidak mendapatkan atau tidak berhak itu ya harus menggunakan yang pilihan yang lain, yang tentu yang non-subsidi, intinya itu.
0: Section Head Communication and Relation Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, Taufik Kurniawan, menjelaskan penyebab sempat berkurangnya jumlah LPG 1 kg yang beredar di Jawa Timur.
3: Kemarin memang pasca Idul Adha terjadi peningkatan permintaan di beberapa kota kabupaten, seperti di Batu, karena mungkin daerah wisata, dan juga Banyuwangi, karena ada beberapa hajatan yang diselenggarakan selama bulan haji ya. Kemudian peningkatan permintaan itu dibarengi dengan beberapa wilayah ya, yang karena mendengar kejadian di dua kabupaten tadi ataupun juga mendengar berita secara nasional, ikut-ikutan menjadi panik buying. Nah, di saat yang bersamaan pemerintah sebetulnya sejak tanggal 27 Februari 2023 itu mengeluarkan keputusan Menteri ESDM nomor 37 yang berisi untuk penyaluran distribusi LPG 3 kg ini disalurkan secara tepat sasaran. Artinya dari pemerintah mengamanahkan kepada Pertamina untuk mengoptimalkan pangkalan LPG 3 kg sebagai lembaga penyalur tingkat akhir. Sama seperti SPBU yang di sektor BBM ya. Jadi cara mengetahuinya tinggal melalui call center 135 Pak, nanti akan diarahkan ke pangkalan yang terdekat di lokasi kita. Nah saat ini itu se-Jawa Timur ada 30.000 lebih pangkalan. kita juga sekarang satu desa di Jawa Timur minimal punya satu, tapi itu yang pelosok banget ya. Tapi kalau yang mungkin dia di kota bisa 3-5 pangkalan LPG di masing-masing kelurahan atau desa. Artinya sebetulnya berdasar rasio penduduk ini sudah sangat mencukupi untuk menjangkau masyarakat.
0: Namun pada saat ini, dikatakan oleh Taufik Kurniawan, jumlah pasokan LPG subsidi sudah aman kembali, meskipun dengan memperlakukan kebijakan baru mengenai distribusi dan cara pembeliannya.
3: Saat ini sedang dilaksanakan sosialisasi dan pendataan siapa sebetulnya yang berhak menerima subsidi LPG 3 kilo. Oleh karena itu, kami himbau kepada masyarakat yang memang merasa berhak, silakan membeli LPG 3 kilo langsung di pangkalan resmi Pertamina. Untuk ciri-cirinya itu ada plang hijau, tulisannya pangkalan LPG 3 kilo, dengan logo ada call center Pertamina 135 di situ untuk bisa menemukan pangkalan terdekat kita juga di mana, dan juga ada layanan aduan dan keluhan masyarakat. Nah, apabila masyarakat itu membeli di pangkalan, maka saat ini kita wajib melakukan pendataan dan data tersebut memakai atau menggunakan database dari DTKS dan P3KE, sehingga harapannya ini memang betul-betul mensasar masyarakat yang berhak. Pemerintah sudah menganggarkan subsidi yang begitu besar, namun harganya malah dimainkan banyak oleh pengecer. Jadi mari kita dukung dengan membeli langsung LPG 3 kilo di pangkalan. Semua elemen masyarakat bisa mengawasi. Jadi kalau ada kanan kirinya yang tergolong nggak berhak mengkonsumsi LPG 3 kilo, silakan mulai dilaporkan dan diawasi agar memang menjamin kita-kita yang berhak mendapatkan 3 kilo itu tidak dirampas haknya oleh golongan yang tidak berhak.
0: Kemampuan mengkonsumsi bukan produk subsidi adalah kebaikan untuk konsumen yang lebih berhak atas subsidi.
4: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel, bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
3: Hubungi 08-138-24-846. Atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
5: Hah? Serius?
3: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
5: Wah, deket banget. Berapa harganya?
3: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
5: Berangkatnya bulan apa aja?
3: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
5: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
3: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya. Wah, buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
5: Oke deh, aku daftar sekarang.
3: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum sholat seorang wanita yang kelihatan selikit dari auratnya? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, jika ada rambut atau anggota badan wanita yang sedikit tersingkap, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat menurut mayoritas ulama. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Namun, jika yang tersingkap itu banyak, maka wajib mengulangi sholat di waktunya. Ini menurut pendapat para ulama, baik itu ulama empat madhab maupun yang lainnya. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-22, halaman 123.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum memakan bawang? Jawaban, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis yang menjelaskan tentang bawang, maka beliau berkata, larangan ini adalah larangan untuk menghadiri masjid, bukan larangan untuk makan bawang merah atau bawang putih atau semacamnya. Bawang bakul hukumnya halal berdasarkan sepakat ulama yang pendapatnya diakui. Sementara itu, Al-Qadhi Iyad menyebutkan dari para ulama zahiriyah yang menyatakan bahwa bawang itu haram karena bisa menghalangi untuk menghadiri jamaah, karena mereka berpendapat bahwa salat berjamaah bagi mereka adalah fardu ain. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, alasan jumhur ulama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis terkait makan bawang bakul. Beliau mengatakan, yang artinya, silakan makan, karena saya sedang bermunajat, tidak sebagaimana kalian. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, saya tidak berhak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dikutip dari syarah Sahih Muslim, jilid kelima, halaman 48.
2: من الأحاديث الصحيحة النبوية الاقتصار على الحلال الطيب.
3: Makanlah dari rezeki yang halal.
4: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Baik. Dia tidak mau menerima kecuali sesuatu yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum mukminin seperti apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang soleh. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang Aku berikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut dan wajahnya berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram. Jadi bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim.
5: دعاء الضيف لصاحب الطعام.
6: Doa tamu kepada tuan rumah yang memberi makanan.
5: يقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
6: Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada mereka. Ampuni dosa-dosa mereka dan berikanlah rahmat-Mu kepada mereka. Doa ketika mendengar suara petir.
5: Yaqul Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi.
6: Maha suci Allah yang mana petir pun bertasbih kepadanya dengan puja-pujinya. Demikian juga para malaikat karena takut kepadanya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yamitin amma ba'd. Para pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk kita baca, bukan hanya untuk kita hafal. Namun ada tujuan yang lebih penting, yaitu Allah menurunkan Al-Quran agar kita mentadaburi, agar kita merenungi makna ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan satu ayat di dalam surat An-Nur, tepatnya pada ayat ke-37. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un. Mereka adalah laki-laki yang tidak dilalaikan dari perniagaan dan jual beli, an dzikrillahi, dari mengingat Allah, wa iqamis salati, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka takut pada suatu hari yang pada hari itu mata dan hati tergoncang. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat laki-laki yang sesungguhnya. Laki-laki yang jantan adalah mereka laki-laki yang senantiasa tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laki-laki yang senantiasa mendirikan sholat, yang senantiasa menjaga sholat tepat pada waktunya dengan berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Laki-laki yang senantiasa menunaikan zakat. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Tidak sedikit di antara kita yang dengan mudahnya meremehkan masalah sholat hanya karena perniagaan, hanya karena perdagangan, bisnis, pekerjaan, dan kesibukan-kesibukan duniawi yang lainnya, maka kita mudah meremehkan masalah sholat. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apabila diri kita saat ini masih termasuk orang-orang yang tidak memperhatikan masalah sholat atau meremehkan masalah sholat, mungkin kita sholat tapi tidak tepat pada waktunya. Mungkin kita sholat tapi di akhir-akhir waktunya, atau mungkin kita sholat tapi tidak berjamaah. Maka marilah kita mengingat suatu hari yang dimana pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kita. Di dalam ayat tadi Allah menjelaskan, ya khafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Laki-laki itu mengapa mereka senantiasa mengingat Allah? Mengapa laki-laki tadi tidak dilalaikan dari perniagaan dan bisnis mereka, dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat, menunaikan zakat? Karena mereka takut. Takut kepada siapa? Takut pada suatu hari yang dimana pada hari itu mata dan hati tergoncang karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita boleh berbisnis, kita boleh bekerja, kita boleh berniaga, namun jangan lupa untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga sholat lima waktu, jangan lupa untuk menunaikan zakat, dan jangan lupa menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Semoga nasihat yang singkat ini bermanfaat dan mengingatkan hati-hati yang lalai, hati kami pribadi dan bagi para pecinta aliman sekalian. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga sholat, yang senantiasa menjaga perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang Saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah, membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau. Hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua? Bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan? Tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya praktikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah yakni menderita pengkapuran? Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir, dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata, ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu a'lam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, yakni pesan yang begitu, yakni begitu mendalam, yang senantiasa saya kenang dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas mengerjakan semua kebaikan-kebaikan, dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka ta'ala, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: inilah Spektrum Radio Jatim. Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak, menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
1: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini saat ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
0: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
1: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa, kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus, kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu, kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
0: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
2: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju, dia makan sisanya, kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua, urin ya. Jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita, atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
0: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Sesaat